0: itu ya, levelnya di bawah Proliga.
1: Oh,
2: pernah nonton?
1: Berarti paling tinggi itu Proliga itu?
2: Ya paling tinggi Proliga, terus ini Liga 1. Okay. Mungkin gitu. Karena kurang begitu mengikuti Liga Brahu, nonton Kudus. Gugun Badak ya. Mm-hmm. Eling sukune lali badak ya.
1: Pak Erna masih dulu nih perjalanan nih. Mbah
2: Robo.
1: Sepakat sama Om Jamal, ini aku juga on the way Magelang. Baru sampai Ambarawa, so far lancar.
2: Sepakat lintasnya. Oh, lancarnya Pak ya.
1: Sepakat lancarnya maksudnya. Pak Danang, tuh barusan Pak Jamaluddin on the way dari Solo 3 tuh sudah sampai Ungaran lancar aja lancar, Pak Catur.
2: Lancar sekaligus menjawab Bu Heni Novi ya.
1: Betul. Sementara di jalur yang bisa kita pantau untuk yang menuju arah ke Solo, Solo ya sampai dengan Solo 3 dulu, yang menuju arah Magelang juga sampai Ambarawa dulu ya. Lancar. Yang bisa kita pantau so far masih lancar arus lalu lintasnya Kawarasika sampai dengan jam 7 pagi ini. Begitu pula yang jam 7 pagi ini sudah menanyakan jalur menuju ke Demak Kudus, es bagaimana, es baik, Kawarasika basah saja, nggak ada kemacetan atau antrian panjang.
2: Sip.
1: Kaligawe juga baik, ya, lalu arah, juga arah barat tadi, nah, Brangsong juga situasinya sampai mengalir saja.
2: Subah. Kan?
1: Sampai dengan Subah, informasinya sudah ada yang sampai sana, lancar juga jalurnya ke dua arah.
3: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota. Jam 7 pagi, waktu dirasika.
4: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
5: Imbas aksi mogok berjualan, pedagang daging sapi di Kota Salatiga selama 5 hari kini mendapat atensi serius dari aparat kepolisian. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah mulai menelusuri akar persoalan untuk memitigasi adanya dugaan praktek penimbunan maupun permainan harga di lapangan. Kasubdit 1 Indaksi Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah AKBP Muhammad Solihin Ferry menegaskan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Satgas Pangan Polres Salatiga dan siap mengambil tindakan tegas jika ditemukan pelanggaran pidana distribusi. Krisis pasokan sapi ini telah membuat stok daging di pasaraya 1 menipis sehingga memicu keluhan dari para pedagang bakso hingga rumah makan yang terpaksa berhenti berproduksi. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika mulai menekan sektor industri di Jawa Tengah akibat melambungnya biaya bahan baku impor. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah Andi Rina Syari menyatakan, meskipun ongkos produksi membengkak, hasil survei Bank Indonesia menunjukkan pelaku usaha dan konsumen masih tetap optimis. Untuk menjaga stabilitas kurs dan inflasi, Bank Indonesia juga telah menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75% dalam rapat Dewan Gubernur. Menanggapi tuntutan aksi demo di kantornya beberapa waktu lalu, pihak BI menegaskan bahwa seluruh informasi dan kebijakan ekonomi selama ini sudah dipublikasikan secara transparan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
4: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Pak Bowo Artanto. Nah ini Pak Bowo Artanto sudah sampai mana nih Kamar Rasi kayak jam 7 pagi tanya Semarang Demak Kudus ya.
1: Pukul 6 lebih 29 menit ini sudah mau sampai Pasar Gajah. Untuk cuaca masih cerah. Untuk lalu lintasnya juga masih los. Lancar ya. Dari melanjutkan dari Wonokerto sampai Gajah, demikian juga arah sebaliknya. Jepang pernah mengalahkan Brasil waktu tanding di Jepang, Mas. Jadi mungkin ya Olimpiade ya, tapi kalau Olimpiade kayaknya pemainnya bukan full seperti yang dimainkan di sini. Ya, tapi ya itu yang benar-benar wakil Asia Jepang, Mas. Karena Australia walaupun konfederasinya ikut Asia Oseania, tapi kan
2: benua sendiri
1: sebenarnya
2: ya,
1: bukan asli negara Asia ya. Maturnuwun.
0: Maturnuwun. Pak Bowo, wah udah sampai Kudus ya. Ini Pak Hari juga pasti sudah sampai Bandara Ahmad Yani iki mesti.
3: Wis. Naik pesawat. Selamat pagi Mas Yuda, Bu Jamal dan
2: pagi, Pak Hari.
3: Semua. Menginfokan perjalanan ke lana kota saya dari Pati pukul 05. Ini sudah sampai Sayung pukul 6.29. Untuk perjalanan Pati Kudus terpantau lancar kedua arah Mas Yuda Mujamal. Untuk Kudus Trengguli juga terpantau lancar. Kudus ke Semarang saya lewat exit tol Mas Yuda. Ini di Sayung dua arah juga terpantau lancar. Begitu Mas, informasi yang barusan saya lewati. Semoga pagi hari ini kita semua selalu diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa.
0: Amin. Amin.
3: Mas sudah, Bung Jamal dan kawan Rasika semua. Untuk kali gawe ke bandara saya lewat Ronggowasito. Meskipun di Kubro terpantau lancar Mas Yuda, ini di kawasan Yosudarso kedua arah terpantau lancar juga, ini sudah nyampe bandara. Begitu Mas, info barusan yang saya lewati, matur suwun.
0: Baik, matur suwun. Pak Hari dari Pati menuju arah Bandara Ahmad Yani ya guys, sepanjang
2: lancar.
0: Jalurnya lancar betul sekali. Pak Rauful Umam.
4: Selamat pagi Bang Yuda, Bung Jamal.
2: Pagi,
4: selamat
2: Pak.
4: Pagi kawan Rasika, semoga sehat selalu. 0634 memasuki kawasan zona umpel-umpelan. Mulai dari perempatan Daplang sampai dengan nanti
2: Formosa
4: tentunya. Ini yang dari arah Purwodadi ke Semarang tersendatan sampai di perempatan Daplang. Mudah-mudahan kesendatan ini tidak lama, setelah itu mudah-mudahan segera kembali
2: lancar.
4: Sebentar
2: lagi,
4: terima kasih.
2: Setengah 8 nanti udah
0: okay. Plong. Pak Tursun, Pak Rauful Umam. Ini kemudian ada Pak Fahri yang sudah perjalanan juga
2: Pak
0: dari
2: Fahri
0: mana?
5: Info ya Mas Yuda di Kudus ya, di DL Panjang namanya.
2: Oh, ada apa nih laka?
5: DL Panjang Kudus ada laka. SPM sama truk tebu, tapi luka ringan saja.
0: Oh, syukurlah kalau gitu. Ini Mbak yang
5: gitu,
0: yang selamat duduk, iya. Duduk di tepi jalan iki.
2: Dengkulnya lecet-lecet mungkin.
0: Oh, sinar matahari dari videonya Pak Khairuddin Fahri iki lho.
2: Ngelemper.
0: Iya, betul, bodi banget mataharine.
2: Kan matahari Kudus nih panjang lebih besar. Ya.
0: Oh gitu. Lah nek mataharine paling cilik di daerah Jawa Tengah mana?
2: Mana ya?
0: Ini menyapa dari Kudus ya, Pak Fahri. Ketemu sama Laka, tapi untungnya korbannya baik-baik saja di kawasan ya. Traffic light panjang ya, Kudus.
2: Tangan.
0: Yes. Pak Wahyu, ini Pak Wahyu ngasih informasi di Trengguli.
2: Arah ke Semarang ya.
0: Wah, ada apa ini?
2: Oh, yang truk tadi kali.
0: Trengguli kok ini?
2: Oh, Trengguli sudah.
6: Setelah TL Trengguli Mas Yuda, ada antrean yang arah ke Semarang, dikarenakan tadi sebelum dealer Toyota Mas Moko Trengguli Demak ada insiden kecelakaan sepeda motor kalau nggak salah Mas Yuda. Untuk korbannya saya tidak tahu, saya hanya melihat sekilas. Sekian, terima kasih Mas Yuda.
2: Terima kasih.
0: Kita yang terima kasih pun. Ini disampaikan dari Yuten Trengguli, arah menuju ke Demak. Lalu lintasnya katanya merambat, ada tabrak.

0: ditemukan informasinya melibatkan sepeda motor di kawasan depan Asmoko Demak kawan yang arah menuju Semarang.
1: Itu pintunya belum terkunci rapat loh Pak.
0: Pintunya siapa?
1: Pak ini lampunya merah masih nyala tuh gambar gambar pintu buka.
0: Iko kamu ngelgewa banget sih.
1: Pintu salah satu pintunya ono sing kurang klek koyo.
0: Oh iya, tapi kok mobilnya bisa jalan?
1: Iya bisa, tapi ada tanda itu merahnya itu pintu masih.
0: Pak, iya Pak, pintunya dicek, Pak.
1: Pintu belakang apa kanan apa kurang klek tuh. Tuh, biak tuh.
0: Oke, nah ini arah menuju Semarangnya merambat di kawasan ini ya, Kawah Rasika. Merambat di mulai dari U-turn Trengguli, arah menuju Semarang sekali lagi. Informasinya ada insiden laka melibatkan sepeda motor.
1: Dan sepeda motor.
0: Betul sekali, di kawasan Trengguli. Jalan Pantura Trengguli, arah menuju Semarang ya, Kawah Rasika.
1: Delor.
0: Yes. Ini ada Pak Santoso menyapa dari Jeporo untuk semuanya. Terutama untuk Ustadz Arifin, Ustadz Habibi, Ustadz Purwanto, Ustadz Trimo, Ustadzah Ida, Mbah Marni yang ada di Anyaman Sony, semoga usahanya berkah manfaat. Amin. Matur suwun Pak Santoso. Kita ke informasi perakiraan cuaca dulu. Bagaimana informasi di hari ini? Kita buka di info cuaca. Weather. Informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Jawa Tengah hari ini kawan berlaku 29 Juni 2026 dari rilis BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Pagi sampai dengan siang nanti cerah berawan. Kemudian siang sampai awal malam berawan. Udah gitu tok kawan Rasika.
1: Tidak ada hujan, tidak ada gerimis, tidak ada petir ya, hanya berawan aja.
0: Ada potensi
1: aja.
0: Cuaca buruk kawan hari ini. Pagi sampai siang cerah hingga cerah berawan, siang sampai sore berawan.
1: Angin
0: seberipit. Angin umumnya bertiup dari timur sampai selatan dengan kecepatan 3-27 km/jam dan suhu udara berkisar 18-34 derajat Celcius. Nah, sementara untuk perakiraan puncak gelombang pasangnya di pantai utara Semarang hari ini, ketinggian maksimalnya 0,9 loh kawan, dari jam 7 sampai jam 11, cukup lama.
1: Ini saat-saat ini.
0: Ya? Nah, saat ini nih, di lautnya sana airnya lagi tinggi-tingginya. Ketinggian maksimal perakiraan puncak gelombang pasang di pantai utara Semarang hari ini dari BMKG Maritim Tanjung Mas Semarang adalah 0,9 meter di jam 7 pagi sampai dengan jam 11 siang nanti. Tapi untuk detik ini bagaimana informasi di es? Kondisinya masih baik ya kawan?
1: Hanya tadi
0: hanya basah aja. Baik itu yang arah Demak ataupun yang arah Semarang. Menuju Semarang. Itu kawan informasi perakiraan cuaca untuk hari ini di tanggal 29 Juni 2026. Pak Sulis, ini Pak Sulis melintas di mana ini? Jalan Brigjen Sudiarto, Kota Semarang juga kau nih? Brigjen Sudiarto, oh Samban.
1: Samban nih, tadi pagi hari ini.
0: Betul.
2: Selamat pagi, Mas Jama, Mas Yuda.
1: Selamat pagi, Pak Sulis.
2: Ini info jalan di jalan depan Samban ini yang dari Ungaran ke Bawen alhamdulillah lancar. Namun yang sebaliknya dari Bawen ke Ungaran itu mulai tersendat di depan, mulai dari depan Cimori karena banyak karyawan yang menyeberang mas. Terima kasih.
0: Oke, baik, matur suwun.
2: Untuk voli tadi malam Mas Jamal, Rifanul Muki sama Nizadul Fikar sudah tidak ikut. Sekarang eranya regenerasi mas.
1: Ya, yang muda-muda ya Pak ya.
2: Si Boboiboy Arnes sama Fadhan Halim dan kawan-kawan.
1: Iya Rifan sudah 29
2: tahun. Selamat juara satu Asia.
0: Buset, 29 itu udah gak kepake di voli. 29 itu masih muda regenerasi. Banget coy.
1: Iya itu 29 bahkan mendekati 30 kalau Rifan Nurmul kan usianya ya.
0: Voli. Termasuk tadi putrinya Pak Bu Sujiati di Toroh itu masih 28 tapi udah pensiun voli. Ya,
1: karena voli mungkin regenerasinya lebih cepat daripada cabang olahraga lain.
0: Oh ya keren berarti kalau gitu voli enggak perlu nyari bibit-bibit dan juga mencari orang dari luar negeri. Pantas kalau klubnya pada anggotanya Indonesia semua termasuk yang menang Piala Asia semalam.
1: Iya, timnasnya ya.
0: Lah ya.
1: Kalau di klub masih ada yang pemain asing.
0: Oh, regenerasinya cakep berarti bola voli di Indonesia.
1: Dan tinggi nya itu loh, pemain Indonesia itu tingginya sekarang sudah rata-rata 185 yang itu yang membanggakan untuk voli itu. Sudah bisa apa? Mengimbangilah pemain asing. Dulu zaman aku kecil ya, tapi pemain voli Indonesia iki cilik-cilik saiki sak delundeng gitu. Gue digede siswa kayak luar negeri. Dulu aku waktu main tuh aku wah, jadi larinya di bawah net.
0: Bentar, ini pertanyaanku ya. Ini pertanyaanku, aku tidak niat untuk bitter sama sekali. Ini pertanyaan murni. Kalau olahraga voli bisa dapat pemain yang secara postur udah mantep dan cakep banget nih, kenapa olahraga yang itu, yang paling banyak anggarannya itu, kenapa dia nggak bisa dapat yang posturnya oke-oke? Kenapa harus impor dari bule? Maksudnya ketika olahraga voli aja bisa dapat postur yang oke-oke gitu loh untuk mendukung cabang olahraganya voli. Kenapa sepak kenapa olahraga yang itu nggak ini bisa dapat postur yang oke-oke?
1: Nah itu juga nggak tahu kan, mungkin jumlah, mungkin juga pertandingannya sendiri, sistem pertandingannya dan lain-lain, banyak faktor ya yang menentukan sistemnya ataupun lama pertandingan dan lain sebagainya beda. Peraturan-peraturannya juga beda dan kemampuan
0: peraturan olahraganya.
1: Iya toh beda, juga skill-skillnya beda. Dan biasanya klub voli itu dimiliki oleh perusahaan-perusahaan tertentu yang mencari bibitnya itu lebih jeli ya.
0: Oh iya.
1: Dia cari dari perusahaan atau perbankan atau apa. Dimasukkan perusahaan
0: iya,
1: bener, dengan make sense, background make sense. Dia itu pemain voli dulu.
0: Kalau klub yang olahraga yang itu kan mereka bikin klub dulu baru
1: bisa juga
0: geger nyari sponsor kan. Gitu.
1: Biayanya juga lebih besar, faktor juga lebih banyak faktor ya. Saya bisa menjawab secara detail. Nanti biar dijawab oleh.
0: Contoh tadi kalau tempatnya Pak Indra Budi Suslo kayak Bang Jateng punya klub voli, wah ya wis sing duwe Bang Jateng ya tinggal latihan tok enggak sih fokusnya.
1: Mencari pegawainya, backgroundnya pemain bola voli.
0: Tinggal fokusnya fokus latihan aja wong udah ada Bang Jateng di belakangnya contoh ya.
1: Mungkin juga yang lain dari tim Berlian, dari tim Badak itu.
0: Contoh tadi Sukun Badak.
1: Dia cari karyawan yang kemampuan dulu bola voli.
0: Wis kowe latihan rasa mikir liyo iki Sukun lu sing duwe.
1: Dia bisa voli enggak? Oh, dia bagus banget volinya. Masuk kerja. Wis kowe kerjamu bagian apa Pak? Kula niki lulusane SMA. Wis kowe bagian voli. Nah, misalnya gitu kan bisa.
0: Iya.
1: Sebenarnya hal-hal seperti itu sudah terjadi di banyak.
0: Ada latihan yang kayak dari kecil juga enggak kalau voli itu?
1: Ya mungkin ada klub yang membibit mencari bibit-bibit dari kecil juga ada tuh. Kayak sekolah, kayak kalau di sepak bola ada sekolah sepak bola di
0: voli ada
1: Bogor,
0: voli.
1: Ada mungkin voli juga ada karena di sana itu ada apa sekolah olahraga di Bogor di Sentul itu di daerah
0: sekolah
1: Bogor,
0: negoro
1: sekolah olahraga khusus untuk anak-anak yang berprestasi di banyak cabang olahraga sekolah di situ, jadi dia selain pendidikan formal juga pendidikan olahraga
0: di Sentul apa di Ragunan ya,
1: Ragunan ada di daerah Bogor juga ada.
0: Oh berarti sekolah olahraga Indonesia tuh ada di dua lokasi.
1: Nah, kalau yang di beberapa lokasi malah saya sekolah olahraga, saya pernah datang yang di Bogor itu sekolah olahraga apa gitu namanya,
0: punya negara
1: sekolah
0: juga
1: olahraga,
0: kan
1: mungkin punya negara karena selain mendapat pendidikan formal di sana juga mendirikan pendidikan olahraganya itu. Jadi voli ada, mungkin yang suka dengan cabang olahraga tinju, di situ juga tinju, cabang olahraga karate, judo, dan juga sepak bola, mungkin voli, macam-macam. Kalau sekolah olahraga itu double anunya, kemampuannya selain fisik, juga kemampuan intelektualnya diasah. Jadi cerdas dan juga
0: berarti berprestasi. Inti dari pertanyaanku adalah kenapa olahraga yang itu masih harus impor dari luar negeri sementara volinya bisa dapat postur-postur cakep adalah karena
1: ya mungkin pembibitan juga mulai dari pembibitan
0: beda kemudian sistem. Juga sama talent scoutingnya.
1: Nah bisa juga talent scouting mencari
0: talent scoutingnya aja yang dilakukan sama voli kan rata-rata berarti perusahaan swasta toh
1: swasta.
0: Bukan perusahaan swasta ya maksudnya perusahaan toh
1: perusahaan ya bisa swasta bisa setengah swasta ya bisa perusahaan negara bisa swasta.
0: Ibu Lady Diana.
3: Selamat pagi Rasika.
0: Pagi.
1: Pangeran Charles di mana Bu?
3: Dari arah Ijen melalui Gunung Pati Cangkiran menuju ke arah Semarang ada truk besar berhenti tidak kuat menanjak sepertinya dan mogok di depan Pondok Ashabul Kahfi menuju ke arah Ungaran. Perjalanan melambat. Hati-hati karena persis di tikungan dan tanjakan.
1: Iya,
3: demikian, mungkin juga ini efek dari penutupan jalan ngalian ya. Truk sebesar ini bisa masuk ke sini. Tolong disampaikan juga dong Rasika kepada Dishub. Kalau truk-truk besar sekarang melalui jalan daerah Gunung Pati Cangkiran ini membahayakan karena jalan berliku, sempit, naik turun. Dan ini tadi juga banyak ceceran oli, tapi sudah ditutup sama tanah-tanah sama penduduk sekitar. Terima kasih.
0: Wah, puluhan kali itu kawan, sejak gegeran Profesor Hamka di portal itu, kendaraan muatan
1: lewat Gunung Pati, lewat Gunung Pati.
0: Puluhan kali nggak warasika.
1: Ini kan nanti tembusnya Ungaran ini.
0: Tapi belum ada respons dan juga belum ada tindakan signifikan. Dibantu sama kawan-kawan akun media sosial, netizen di kota Semarang lainnya juga sudah banyak yang menyoroti, masih belum ada apa tindakan.
1: Ada pemasangan portal di Gunung Pati Ungaran ya.
0: Nggak serasa ngono kok geger do geger portal nih.
1: Nama ini kan
0: belum ada tindakan signifikan nggak warasika.
1: Lewat sini padahal.
0: Betul sekali. Matur suwun tapi Bu Diana ya, untuk laporannya dari kawasan Jalan Raya Cangkiran Ungaran. Ini yang disampaikan ada truk mogok, ada cacaran oli, ada tumpahan apa pasir yang ada di sepanjang Jalan Raya Cangkiran Ungaran, ya, Cangkiran Gunung Pati, Kota Semarang. Laporannya Bu Diana pagi ini. Pak Aziz.
4: Selamat pagi Bung Yuda, Bung Jamal. Apa kabarnya kawan Kasika semuanya? Semoga sehat selalu untuk melakukan aktivitas.
1: Amin.
4: Awal
0: amin, ya Rabbal Alamin.
4: Weekend ini di hari Senin. Bung Yuda, Bung Jamal menginformasikan perjalanan dari Walter Morning City menuju ke Bonang Wedung. Di pintu tol Sayung yang biasanya kekodit pagi ini aman dan lancar. Terima kasih Bung Yuda. Matur suwun.
0: Matur suwun informasinya Pak Aziz. Oh iya, tadi kita dapat informasi dari Pak Kagendra. Itu tuh entah karena kecelakaan tunggal atau kolaps karena sakit. Dan saat ini sudah luncuran ya petugas medis.
1: Ambulan.
0: Yes, mengenai informasi tadi kan sempat ada ketersendatan tuh di depan Nasmo Kondemak, ya kurang lebih sekitar Nasmo Kondemak ya arah Semarang. Itu tuh tadi disampaikan ada sepeda motor ngawarasikan. Nah, informasinya itu jatuh sendiri atau kolaps, tapi saat ini sudah ada medis ya ngawarasika yang perjalanan ke lokasi. Ngawarasika itu. Matur suwun Pak Kahindra, mohon maaf ya tadi untuk teleponnya tidak bisa terangkat, mohon maaf sekali, tapi matur suwun sudah ada tim medis yang perjalanan ke
1: lokasi
0: untuk juga tadi laporan motor yang jatuh
1: apa ya, motor. Betul. Atau pengemudi sepeda motor.
0: Tadi dilaporkan ada motor jatuh kawan di mana? Sekitar Nasmo Kondemak arah menuju Semarang, dan saat ini medis sudah perjalanan ke lokasi. Pak Cahyono ini, matur suwun Pak Cahyono, makanya dari tadi kita bahas voli ya. Karena kita baru dapat kabar gembira kalau Timnas Voli Indonesia baru juara Piala Asia. Pak Andi, selamat pagi. Eka Jaya Mandiri itu juga punya loh mas. Punya tambang pasir dan koperasi. Punya klub voli juga. Maksudnya punya atau tidak itu pertanyaanku, mereka sampai tanding hingga tingkat nasional atau enggak gitu loh kawan Rasika. Termasuk tadi yang mengatakan apa? Mengatakan di Kudus punya, di Grobogan punya. Itu mereka sampai tanding hingga level nasional gitu enggak sih?
1: Atau Liga 1-nya voli aja, atau Liga 2, atau Liga 3 gitu. Kita jadi kurang, infonya kurang untuk hal itu ya.
0: Nah ini kalau Pak Iwan Kendal ceritanya, PSSI itu sama kayak portal ngalian. Golek gampang ngetok.
5: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota.
6: Bu Nana.
7: Bu Ayu, belanja juga Bu.
6: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
7: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
6: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
7: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
6: Berarti satunya 2.500.
8: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
7: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
6: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
8: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
7: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya Okinila. Indonesia Cycling Federation mengajukan Kabupaten Banyuwangi sebagai tuan rumah kejuaraan Indonesia BMX Series yang diselenggarakan oleh Asian Cycling Confederation atau Federasi Balap Sepeda Asia. Rencana tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat ICF, Jadi Raja Gugu, saat membuka kompetisi Banyuwangi BMX Supercross pada Sabtu 27 Juni. Menurut Jadi, sirkuit BMX Internasional Muncar di Banyuwangi telah memenuhi standar Olimpiade dan menjadi salah satu yang terbaik di tingkat Asia. Sirkuit ini dikenal memiliki karakteristik unik dengan tingkat kesulitan yang sangat tinggi.
2: Selamat pagi, saya Bobby Ramadan, Radio Bahasa FM Situbondo membawa kabar. Panitia khusus pansus laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan DPRD Kabupaten Situbondo meminta pemerintah daerah setempat untuk segera mengembalikan kerugian negara sebesar 1,6 miliar rupiah dalam pelaksanaan kegiatan proyek fisik tahun anggaran 2025. Ketua pansus laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan DPRD Situbondo, Siti Maria Ulfa, bilang sesuai pasal 20 Undang-Undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, pemerintah daerah punya waktu 60 hari untuk menindaklanjuti rekomendasi BPKRI. Batas waktu 60 hari itu jatuh pada 28 Juli 2026.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. DBKP Kota Batu dorong peningkatan produksi perikanan. Pemerintah Kota Batu melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan atau DBKP terus mendorong peningkatan produksi perikanan dengan memberikan pendampingan kepada para pembudidaya ikan melalui pelatihan dan bimbingan teknis. Wali Kota Batu Nur Rahman menegaskan bahwa hasil pendampingan harus diterapkan dalam praktik budidaya agar mampu meningkatkan produktivitas, kualitas hasil panen, dan kesejahteraan para pembudidaya. Melalui kegiatan ini, Pemkot Batu berharap produk perikanan lokal semakin berkualitas, berdaya saing, serta mampu mendukung ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
4: Dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, Pemkot Solo mulai mengubah strategi penyelenggaraan berbagai agenda kota. Kedepan, semakin banyak event akan digelar tanpa mengandalkan APBD, sehingga anggaran dapat difokuskan untuk membiayai program yang lebih mendesak dengan kolaborasi pihak swasta dan berbagai pemangku kepentingan. Kolaborasi tersebut akan membuka ruang lebih luas bagi pelaku ekonomi kreatif dan UMKM untuk memasarkan produknya, sekaligus memperkuat citra Solo sebagai kota penyelenggara berbagai event.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: kembali dulu ke masa-masa yang dulu pernah ada ya Kawan Rasika lewat sebuah lagu di Lagu Legenda Indonesia, untuk Lana Kota Pagi edisi hari ini. Udahlah, ini paling gampang ya, ini paling gampang, lagunya semua tahu dan sinetronnya semua nonton,
1: terkenal banget waktu ya, itu
0: topinya tahun juga pasti punya
1: 2000-an.
0: Aku dulu pernah punya topinya tapi mbah akhirnya hilang.
1: Aku punya kaosnya.

0: Itu aku masih punyanya fotonya tapi dulu waktu di kebun binatang.
1: Sia-siakan aku. Aduh, masih hafal itu berlangsung sudah 25 tahun yang lalu atau 26. Ya,
0: tersanjung
1: dengan bintang utama adalah Mbak Luto.
0: Kamu tahu nggak endingnya tersanjung itu apa?
1: Akhirnya yang mereka bahagia dan tersanjung semuanya, tersanjung terasa sangat dijunjung. Dan waktu itu ya masih pada anak-anak mungkin yang sekarang ini sudah remaja-remaja jadi nggak begitu tahu ya. Mungkin nonton TV-nya ya karena sinetron bapakku udah nonton ibu nonton. Tapi kalau sekarang kan mesti sinetronnya kan beda dengan dulu sekarang nih.
0: Ini Bu Pipit Jeporo bilang ini adalah khas sinetron zaman biyen sing lama sekali endingnya katanya jadi, Bu Pipit Jeporo.
1: Disebut opera sabun.
0: Oh tersanjung itu masuknya opera sabun.
1: Iya mumpluk karena gak ada habis-habisnya. Gak ada pert-pertnya. Pokoknya terus sepanjang itu disukai ya. Karo uang dia akan terus menjadi busa. Busa yang berkembang busanya. Kasus di dalam sinetron itu akan berkembang lagi. Berkembang lagi, berkembang lagi. Sepanjang masih disukai. Lama banget emang endingnya. Lama banget.
0: Sebentar, ini pada ketemu kendaraan apa ya di Tol Semarang ABC kok ramai sekali. Yang pertama ada Pak Murdi Tomo Satya Hadi. Oh. Ada trailer ngangkut pesawat.
1: Sudah sampai.
0: Kok ramai sekali nih kawan-kawan Rasika melintas.
2: Rontolan pesawat.
0: Wih.
1: Bagian dari pesawat ini.
0: Wih, mau dibawa kemana nih?
1: Ya, mungkin diperbaiki.
2: Pesawat naik tol.
1: Mau naik tol, naik trailer. Nah, lewat tol.
0: Nah, ini yang pertama dari Pak Murdi Tomo. Ketemu sama truk trailer muat ya partisi ya, ya apa?
1: Ya bagian dari pesawat yang terpon.
0: Di tanjakan Tembalang, Tol Semarang ABC.
1: Terponto-ponto gitu. Ya.
0: Terus ada Pak Wawan Arianto juga. Aku ketemu sama truk besar ya, bawa pesawat melintas dari Pudak Payung arah Bevin.
1: Oh, ini pesawat. Wih. Ini bagian sayap ini.
0: Ini kalau, sayap.
1: Kalau ini badan.
0: Ini badan truknya ada orangnya.
1: Badan pesawatnya.
0: Badan pesawatnya maksudnya.
1: Itu ada orangnya yang ngaban-ngaban itu di dalam pakai bendera itu. Oh, iya. Ternyata di
0: tentara.
1: Banyak. Mungkin ini pesawat.
0: Ini pesawat militer, militer
1: mungkin atau mungkin mau direparasi atau mau mungkin dibawa ke kan kalau militer
0: punya direparasi kemana? Di Jawa Tengah memang punya.
1: Di ini Madiun kan ada bandara.
0: Oh iya, apa? Deng.
1: Hussein Sastra Negara yang untuk skuadron berapa itu untuk
0: pesawat. Oh iya, Deng. Bener.
1: Kan bisa ke Madiun ya, salah satunya tuh.
0: Kawan Rasika nih yang melintas di jalur Semarang arah Bawen akan ketemu sama truk trailer muat pesawat. Tapi kalau ini pesawat militer ya.
1: Militer atau mungkin juga untuk diorama di apa namanya? Biasanya kan kalau kayak tempat-tempat tertentu kayak museum atau apa biasanya ada pesawat. Nah ini mungkin akan kalau yang sudah biasanya dipakai di sana kayak di Ambarawa itu kecil lah ya cocor merah itu ya.
0: Ada kenaiknya anggota TNI kawan Rasika.
1: Iya, angkatan udara ini yang membawa pesawatnya ini.
0: Tadi kita dapat info dari Pak Murdi Tomo di tanjakan Tembalang, nah kemudian Pak Wawan Arianto sudah masuk kawasan Pudak Payung.
1: Sudah sampai Pudak Payung.
0: Yes. Pudak Payung. Siapa yang ketemu juga? Aku yakin mesti kawan-kawan yang melintas Semarang Ungaran ketemu nih. Pak Lutfi ketemu nggak nih tadi?
1: Atau Pak Warsito?
3: Lah ya. Pagi Mas Yuda, Mas Jamal.
1: Pagi
3: Mas. Ini saya ketemu iring-iringan
0: tukang
3: awal. Kayaknya potongan-potongan pesawat. Tulisannya sih Indonesian Air Force ya. Jalannya agak lambat ya Mas, tadi ada 1, 2, 3, 4 truk besar, 4 potongan dikawal radar dari TNI, tapi ke arah selatan ya Mas, jadi mungkin tidak terlalu berpengaruh karena lalu lintasnya juga tidak seramai yang ke arah utara. Lalu lintas dari Ungaran ke Semarang ini harus sampai ada ya Mas. Ini lalu lintas normal, ramai lancar saja. Karena normalnya hari Senin padat, tapi masih lancar. Oh iya, truk iring-iringan potongan pesawat yang besar tadi saya ketemunya di Brimob tadi ya Mas ya, ke arah selatan atau mau dibawa kemana ya.
0: Oke, matur suwun tuh Pak Lutfi juga ketemu tuh. Tapi enggak yang sampai menimbulkan antrian sampai konvoi yang panjang hingga bikin tersendat gitu enggak ya Kang Warasika?
1: Karena sudah dipondo-pondo ya enggak kecil.
0: Trailernya juga melajunya dalam kecepatan sedang kok enggak yang sampai walon banget kayak yang waktu itu pernah bawa apa?
1: yang
0: beneran budi banget ya lo.
1: Yang mau dibawa ke Temanggung itu ya.
0: Yang mau dibawa untuk PLTU ke Temanggung, enggak yang sampai serendet itu sih kawan perjalanannya.
1: Bisa agak cepet kok banter.
0: Betul sekali. Matur suwun ya Pak Lutfi. Jika beberapa kawan ketemu nih tadi, Pak Lutfi, Pak Murditomo, kemudian juga Pak Wawan Arianto, Bu Imas Habsari.
4: Selamat pagi Pak Jamat. Ya, saat ini saya berada di jalur Pantura, tepatnya dari arah Kendal ke Kalimungo. Ramai lancar, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
4: Untuk pengerjaan pengecoran, alhamdulillah lumayan cepat ya. Semoga segera dapat atensi itu terkait traffic light di Ketapang Kendal itu kan masih mati ya. Semoga pihak terkait segera melakukan tindakan ataupun perbaikannya, karena kan cukup apa ya, bahaya lah istilahnya gitu ya. Saya juga seringnya lihat itu yang membantu menyeberangkan itu malah Pak Oga seperti itu. Semoga segera dapat tindakan dari pihak terkait. Terima kasih.
0: Oke, okay. Okay, terus Bu Imas
4: sudah serta seluruh pendengar Radio Rasika di mana pun berada. Semoga selamat sampai tujuan.
0: Matrosun Bu Imas Habsari Kendal sampai dengan jam 7.50 lancar ya kawan.
1: Masih oke okay perjalanan Anda.
0: Pak Kurniawan.
5: Itu yang nomor 1.
6: Pagi Mas Jamal, Mas Ida. Klub Voli Kudus yang masuk itu Sukun Badak Mas.
0: Matrosun Pak Kurniawan, Pak Olinuha, selamat pagi juga sama tuh Sukun Badak tuh klub volinya juga mantap sekali terkenal katanya Pak Olinuha. Pak Mamat Lubis.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal, kawan para sika sekalian. Pagi yang cerah di jalan Kaligawe Raya, cukup ramai para pengendara baik roda 2 maupun roda 4 serta roda yang lebih dari 4. Informasi Mas Yuda, di seberang, mohon maaf menyebutkan nama merek biar gampang, seberang Nasmoko yang ke arah kota.
0: Oke, Nasmoko boleh.
7: Setelah Padi Raya itu sebelum TL ada sedan mogok di kanan jalan, di ruas kanan jalan yang ke arah kota. Cukup tersendat yang di Padi Raya serta setelahnya karena yang sebagian mau masuk ke Unisula dan ya, lain-lain juga kan harus belok ke kanan. Jadi pada melambung ke kiri dulu terus ke kanan dulu. Agak tersendat tadi pagi ini pukul 7 lebih 5 menit. Begitu Mas Yuda, Bung Jamal. Informasi selanjutnya kita susulkan. Matur nuwun.
1: Matur nuwun.
8: Oh, ada truk transformer melintas di tol. Oh, bawa potongan pesawat kayaknya, Mas.
1: Betul, Pak.
8: Oh, lebar. Oh, iya betul potongan pesawat ini. Itu di depan sana kelihatan.
0: Kok ini filmku sekarang udah sampai Ungaran Bawen
8: ya,
0: sih?
8: Nanti ya di depannya seperti apa?
0: Oh. Oke, untungnya masih mengalir ya.
7: Itu truk yang bawa potongan pesawat tuh alamat bisa mengakibatkan tersendatan Mas, karena cukup lebar dia potongannya mengambil lajur jalan nanti kalau masuk ke jalur konvensional.
0: Alhamdulillahnya sampai dengan Pudak Payung masih mengalir Pak Mamat Lubis. Betul. Masih lancar saja. Sekarang sudah sampai Pudak Payung mau masuk Ungaran. Alhamdulillahnya kondisinya tidak seperti perakiraan yang dikhawatirkan. Yes, matur suwun Pak Mamat Lubis ya. Pak Tenggo.
9: Selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal.
0: Yo.
9: Selamat pagi kawan Rasika. Saya tadi pagi meluncur Mas dari Magelang jam 4:30 pagi ya Mas. Alhamdulillah lancar.
1: Wah syukurlah. Oh,
9: ini sudah di tol, lagi masuk Bawen. Pelan-pelan Mas. Istirahat.
1: Oke.
9: Tadi sempat ngantuk.
1: Jangan.
9: Jam hati-hati. Berapa tadi? Jam 5-an. Jam 5. Sirati.
1: Jambu.
9: Larangan tadi. Nah, jam 6 bangun.
0: Terus sekarang sudah sampai?
9: Ini sudah di tol.
1: Oke.
9: Mas juga. Mas Jamal gue seneng nonton voli pan. Mas Jamal.
0: Oke.
9: Tadi cuaca di Magelang sampai
1: dingin, ya?
9: Dimana saya puji itu ya,
1: oh, bedono
9: itu berkabut, tadi lo Mas ya.
0: Ya, matur suwun informasinya. Untungnya lalu lintasnya masih lancar ya.
1: Ini Pak orang mana sih kok dari Kota Magelang, dari Semarang, melontar sana ke Jogja, Sleman barang lo. Wah, luar biasa perjalananmu gitu Pak.
0: Pak Jamal.
10: Pukul 7 sudah melintas di eksit tol Gayamsari ya, lancar ini ya. Hari ini merupakan hari keluarga nasional. Para ASN di Pemprov suruh pakai baju seragam Nusantara. Nah, kita pakai batik ini ya.
1: Oh, batik.
0: Gue beskap tuh Pak Jamal.
1: Nasional style gitu Pak.
0: Jadi, guys, matur suwun Pak Jamal nih dari Solo 3 udah sampai Jalan Pahlawan tuh berarti?
1: Sudah.
0: Dah, pasti sudah sampai jam 8. Ini Pak Warno tadi juga ketemu sama truk muat
1: pesawat
0: di Tol Semarang ABC ini tadi Pak Warno.
1: Enggak berani banter nih karena banter nanti mabur.
0: Tapi pas melintas di sekitar tanjakan Tembalangnya pun juga melajunya enggak yang sampai rendet macet kok. Lah ya padahal tanjakan.
11: Pesawat,
1: karena pesawat tuh nggak begitu berat aluminium ya.
0: Maksudnya?
1: Bahan dasarnya aluminium.
0: Nah, semacam itu. Dulu Pak Imam sama Kod 8 di angkatan apa sih waktu di TNI?
1: Nah, Pak Imam di angkatan darat.
0: Oh, angkatan darat.
1: Ya, di Kodam.
0: Tapi tahu pesawat TNI nggak sih? Ya tahu kan Mas?
1: Ya tahu ya, cuman beliau ini dulu di Detasemen Markas ya.
0: Asik.
1: Betul ya Pak ya. Pernah cerita sama aku di Kodam.
0: Aduh, Sanderson Pak Warno. Enggak perlu khawatir
1: berapa tahun.
0: Yang

0: ke pintu keluarnya terdekat.
1: Kalibungu ki mau toh. Yes, tapi enggak apa-apa toh, ini Pak Agus cuma geli pengalaman, saja cerita saja iya. Betul pengalaman. Betul Pak Agus M ya. Lain kali berarti kan bisa langsung aware kan atas ceritanya semalam.
0: Saya juga pernah tuh di tol antara Bawen sama Ungaran itu dimarahi sama ini kena apa kondektur bis. Gara-gara saya makan kerupuk. Jadi saya beli kerupuk plastikan.
1: Terus
0: saya buka sambil di dalam tol, ternyata di belakang ada bis. Kaget saya, mak jenggirat.
1: Lah hubungannya makan kerupuk sama bis?
0: Lah itu karena di belakang itu ternyata posisi saya itu terlalu nganan dengan kecepatan yang rendah. Jadi
1: oh, karena bisnya, lu makan kerupuk.
0: Bisnya itu marah. Kalau di kanan ya sing banter. Aku ternyata kecepatannya tuh kurang banter, jadi bisnya itu kagol gitu loh. Wih, mana udah itu.
1: Sokor.
0: Kudune kan kecepatan tuh minimal kalau di kanan ya minimal 80 atau 70 maksimal, minimal lah 80. Nah, aku paling 60 itu. Ya, karena ndelio mangan kerupuk itu beli di Bawen aku ingat. Wong-wong ngepenke mangan kerupuk nang jalan tol.
1: Ya sokor, saya, aku mendukung bise.
0: Saya juga itu baru ingat ya, aku ki nang tol iki kaget ya aku. Ya untung Mas selamat.
1: Pak Andika juga singkat saja ya guys, Semarang Jepara lancar pol.
0: Alhamdulillah cuaca
1: Jepara cerah pagi hari ini, dan ini ada Pak Aris Trianda seperti ini. Kompetisi voli untuk pemodal itu rasanya kurang menguntungkan karena peminatnya juga tidak banyak. Sistem kompetisinya juga kurang seru, hadiah yang didapat tidak seberapa. Makanya para pemain voli itu lebih seneng tarkam. Pemain yang pro sekali main bisa dapat satu motor baru sekalinya tarkam. Klub voli juga terbatas sehingga serapan pemain juga tidak banyak, larinya pada ke tarkam. Klub voli dominannya instansi, yang swasta sedikit karena modalnya kan juga banyak atau sponsorshipnya tidak menutup dan kurang menarik. Nah ini menarik juga atensinya Pak Aris Trianda. Lah olahraga di Indonesia tuh nyari prestasi apa nyari sponsor?
0: Ya kedua-duanya harus imbang ya. Prestasi bagus, sponsornya bagus gitu kalau bisa.
1: Sponsor dulu apa prestasi dulu?
0: Ya, kalau
1: olahraga di Indonesia itu KB cabang deh.
0: KB cabang itu kalau sponsornya kuat biasanya prestasinya meningkat. Kalau tanpa sponsor
1: di luar negeri juga pada kayak gitu olahraga.
0: Nah, iyalah kamu tahu tim-tim terkenal dunia itu kayak tim Manchester United itu mesti didukung sponsornya di belakang juga apa mesti kuat banget. Karena untuk membayar pemainnya juga luar biasa. Tanpa dana ya kita lemes selung lae. Udah golek pemain apik-apik danane ra ono. Sampai kemarin itu ada pemain bola dari Amerika itu yang pulang ke negaranya itu satu klub dari mana saya lupa itu dia pulang karena kontrak tidak diperpanjang dan bayarannya nunggak.
1: Berarti kalau kita bicara komersialitas seperti atensinya Pak Aris Trianda tadi, kalau aku urutkan dari ranking jumlah anggaran yang diterima, berarti ke ranking popularitas dong.
0: Harusnya.
1: Ya. Dari nomor satu ranking popularitas olahraga yang itu, ya olahraga yang itu dengan anggaran tertinggi, 199 miliar. Kemudian yang kedua bulu tangkis, 3 panjat tebing, 4 panahan, 5 atletik. Ini berarti urutan yang dapat anggaran tertinggi dari pemerintah terkait olahraga. Berarti ini juga urutan popularitas.
0: Prestasinya harusnya paling bagus ya.
1: Levelnya nggak masuk?
0: Makanya dari itu voli tidak masuk tapi bisa juara itu berarti dia luar biasa.
2: Sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081 32 58 58 500. Jam 8 pagi, waktu dirasikan.
3: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
4: Menyikapi isu dugaan pungutan seragam, pihak SMP Negeri 2 Ungaran memastikan telah menginstruksikan pengembalian dana titipan dari sekitar 50 wali murid secara utuh. Kepala SMP Negeri 2 Ungaran Sarbun Hadi Sugiyarto menegaskan pihaknya membebaskan pembelian seragam dan memberikan masa transisi. Selama masa pengenalan lingkungan sekolah hingga akhir Juli, siswa baru dianjurkan tetap memakai seragam asal SD atau madrasah. Memasuki Agustus, siswa diperbolehkan mengenakan seragam putih biru untuk upacara HUT kemerdekaan. Namun, hal itu tidak diwajibkan. Sekolah juga memberikan toleransi bagi siswa yang belum memiliki seragam baru karena alasan tertentu.
5: Saya konfirmasikan ke panitia karena saya jamin di SMP 2 dan juga di SMP 1 Ungaran.

0: itu tidak ada menyediakan atau menjual seragam. Tetapi ada orang tua beberapa itu yang minta tolong untuk bisa dibantu pengadaan itu, kemudian memaksa untuk semacam titip. Ya mungkin karena panitia ada yang bermaksud seperti itu, lah titip itu diterima oleh panitia. Saya tanya seperti itu. Nah, akhirnya setelah saya konfirmasi mendapat kepastian bahwa memang ada seperti itu, langsung saya sampaikan kepada panitia untuk itu dikembalikan. Karena sekolah memang tidak memfasilitasi untuk pengadaan seragam.
1: Sementara itu, Sekda Kabupaten Semarang, Valianto Sukendro, kembali menegaskan satuan pendidikan secara mutlak dilarang terlibat dalam pengadaan maupun memungut dana seragam sekolah. Pemerintah Kabupaten Semarang memperketat aturan larangan penjualan seragam di lingkungan sekolah. Langkah ini menyusul mencuatnya polemik dugaan pungutan seragam di SMP Negeri 2 Ungaran. Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang, Valianto Sukendro, menegaskan seluruh satuan pendidikan wajib mematuhi peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 yang melarang sekolah menjual seragam maupun bahan ajar.
2: Yang penting sekolah tidak memungut atau tidak menyelenggarakan itu. Itu silakan masukkan ke komite mau bagaimana caranya mengadakan, tapi tidak sekolah. Semuanya harus dikembalikan. Jadi satuan pendidikan yang sudah melakukan itu, seragam sekolah, seragam olahraga, bed dan sebagainya harus dikembalikan. Model pengadaannya silahkan, tapi tidak melanggar PP 17 tahun 2010. Tidak boleh mengadakan pakaian seragam.
1: Terkait pengadaan seragam khas seperti batik dan olahraga, Sekda meminta agar mekanismenya diserahkan sepenuhnya kepada komite sekolah dan wali murid tanpa melibatkan pihak sekolah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengusulkan sekitar 1.000 formasi calon pegawai negeri sipil atau CPNS untuk tahun 2026. Sekretaris Daerah Jawa Tengah Sumarno bilang, sebagian besar usulan itu diprioritaskan bagi tenaga kesehatan, terutama dokter spesialis dan perawat yang masih sangat dibutuhkan di rumah sakit daerah. Meski kebutuhan pelayanan publik dinilai mendesak, realisasi penerimaan tersebut tetap bergantung pada persetujuan Kementerian Pan-RB di tingkat pusat. Lewat penambahan 1.000 formasi ini, Pemprov Jawa Tengah berikhtiar untuk mengurangi kekurangan tenaga medis secara bertahap guna memastikan peningkatan kualitas layanan kesehatan rujukan bagi masyarakat. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
3: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: olahraga di PPLOP Provinsi Jawa Tengah di Jatidiri.
1: Ya, tanya-tanya dulu ke sana.
0: Dulu Pak Busan tugasnya di situ.
1: Oh, jadi salah satu pengajar ya?
0: Iya. Pak Dedi Setio, nah ini masih ngomong-ngomong voli. Sayu, siapa tadi yang bilang kalau voli sponsornya City? Voli ini salah satu olahraga yang dukung sponsornya uyul-uyulan ki voli loh. Kenapa? Karena saya pernah terlibat di tim broadcastnya. Luar biasa, lihat aja tayangannya tuh. Sponsor nggak pernah berhenti.
1: Keren-keren ya sponsor.
0: Betul. Nah ini coba menurut Kang Warasika seperti apa? Aku tadi cuma murni tanya ya Kang Warasika.
1: Pak Dedi ini mantan main voli kayaknya nih.
0: Masa Pak Dedi pemain voli?
1: Bagian Jupo Ibal. Dedi Setio, halo. Ini lama nggak ketemu.
0: Bilang nih katanya Pak Dedi, siapa mau sih ngomong next voli sponsornya kurang.
1: Sedikit.
0: Sponsornya ki antre terek-terek kok katanya Pak Dedi Setio bilangnya begitu. Awarasika nih.
1: Dedi Setio ini lagi berangkat sama Ibu Dedi di perjalanan setiap pagi bersama Kelana Kota dan sering dijibuti istrinya. Kalau lagi istrinya ketawa ngakak katanya.
0: Yes. Iya. Pak Din, oke, nggih matur suwun Pak Din doanya, nggih. Waalaikumsalam untuk salah dua, Ding. Salah dua krunya Rasika ya, matur suwun.
1: Iya, Pak Din juga, Pak Din berangkat ini.
0: Oh, Pak Din juga?
1: Iya.
0: Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Dereng
1: nggih Mas Dida dan Mas Yuli.
0: Oh, nggih, ya. Nggih matur suwun, Pak.
1: Hati-hati di jalan ya, Pak Din.
0: Hati-hati, nggih.
1: Nanti di sana itu kendaraan berjalan bukan kayak di Indonesia di kiri, di kanan.
0: Kanan.
1: Jadi hati-hati kalau mau nyebrang nengoknya kanan kiri atas bawah ya.
0: Iya kan banyak ini, banyak flyover di Arab Saudi.
1: Jadi jalannya juga ombo-ombo.
0: Di Arab Saudi kan banyak flyover.
1: Tanya di sana juga apa namanya pakai apa selain pakai bahasa juga pakai tangan-tangan nunjuk-nunjuk.
0: Alah Pak Deni kan jago bahasa Arab.
1: Iya kan Arabnya Arab Indonesia ini asal.
0: Maksudnya Arab Indonesia?
1: Ya Arabnya Arab ala Indonesia.
0: Kalau Pak Deni juga Arab gundul juga bisa tahu.
1: Iya. Lumayan ini bang ya. Santren loh ya.
2: Menyusuri jalan raya di Central Java bersama Rasika Kelana Kota.
0: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mengeluarkan rekomendasi agar pemerintah menghentikan latihan dasar militer atau Latsarmil bagi calon manajer koperasi Desa Merah Putih dan koperasi nelayan Merah Putih. Rekomendasi tersebut dikeluarkan sebagai respons atas meninggalnya 5 sarjana penggerak pembangunan Indonesia, calon manajer KDMP dan KNMP yang mengikuti Latsarmil. Disampaikan oleh Koordinator Penegakan HAM Pramono Ubaid Tantowi, disampaikan Komnas Hak Asasi Manusia Indonesia telah mengeluarkan rekomendasi kepada pemerintah Republik Indonesia, salah satunya menghentikan latihan militer bagi calon anggota manajer KDMP dan KNMP. Rekomendasi tersebut terdapat 6 poin. Pertama, penghentian program pembekalan dalam bentuk latihan dasar militer karena tidak mendukung pencapaian kompetensi. 2. Pemerintah menjamin upaya pemulihan efektif bagi korban dan keluarga. 3. Pemerintah memberikan kepastian proses hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab akibat kelalaian yang menyebabkan kematian 5 peserta. 4. Mengajukan permintaan otopsi forensik terhadap 5 korban untuk memperoleh bukti ilmiah terkait penyebab kematian. 5. Komnas HAM meminta pemerintah memastikan proses pelaksanaan penegakan hukum dilakukan secara transparan. Dan 6. Pemerintah memberikan akses seluas-luasnya kepada tim penyelidikan independen termasuk Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan. Sorotan atas meninggalnya 5 peserta Latsarmil, calon manajer Koperasi Desa Merah Putih dan Koperasi Nelayan Merah Putih atau KNMP sampai dengan sekarang masih menjadi perhatian publik. Apakah perlu pelatihan militer bagi calon manajer koperasi? Masih jadi pertanyaan oleh banyak sekali pihak atas meninggalnya 5 orang setelah dilakukan pelatihan dasar militer.

0: Bulis.
1: Respi ya mas, ternyata nih bojo ya anjen kudune diantar. Nah orang di bojo ya ora diantar.
0: Nah gitu ya,
2: ngomong libur,
0: ngomong libur. Nah,
2: libur kan ngantar.
0: Betul. Loh ini Bulis Tuning Room belum libur, Pak. Kita dapat info katanya kampus-kampus di Semarang sudah banyak yang liburan loh. Kampus-kampus di Semarang, Uin Wali Songo sudah libur belum ini Bulis? Mahasiswa nih maksudnya.
2: Atau sudah libur ini.
0: Atau Bulisnya juga ikut libur.

0: Lea. Pak Ayu.
1: Selamat pagi Bang Yuda, Bung Jamal. Melaporkan, melaporkan perjalanan dari Magelang ke Demak. Ini baru sampai di tol Gayam Sari. Kedua lalin terpantau lancar.
0: Oke, wah mantap, dari Magelang sampai Banyumanik ya. Bus okay. Ngacir aja, nggak ada kendala, mantap. Pak Eko Tanah, Mas.
2: Melaporkan pun dari Ngalian menuju ke kawasan industri Kendal, aman lancar ya pun. Tadi saya baru ngeh ini di lingkar Kaliwungu ada traffic light yang baru ya.
0: Betul. Masjid.
3: Kan udah dipasang kok.
2: Baru inget ini saya.
0: Baru inget,
2: baru tahu, baru lewat soalnya. Kemarin-kemarin nggak ada sih. Perjalanan lancar ya pun, cuaca cerah. Kawasan industri Kendal biasa, ramai lancar, dominasi sepeda motor yang masuk ke kawasan.
0: Eh, kok ini Pak Eko Tanah Mas, kemarin hari Kamis laporan di jalan lingkar Kaliwungu deh, mau sorak ngelgewo tau Pak?
3: Kan sudah dipasang beberapa waktu.
0: Udah 2 minggu loh, lampu traffic light-nya. Yus, tapi nggak apa-apa, okay, jadi okay. Langsung tahu lagi toh.
3: Yes.
0: Pak Kodri, ini situasi di kawasan Kodam ya tadi, waktu lewat Kodam, ramai. Yang menuju arah turun atau arah Banyumanik, cuma ya rame saja ya, rame lancar situasinya. Nah, cabang sepak bola Liga 1 di Indonesia itu terlalu banyak pemain asing karena satu klub bisa ngambil 8 pemain asing sehingga potensi pemain lokal semakin kurang kelihatan. Akibatnya untuk timnasnya mencari pemain naturalisasi. Termasuk Liga 2-nya toh, sepak bola itu bukan cuma Liga 1 loh, Liga 2 juga banyak pemain asing.
3: Sudah bisa.
0: Oh ya? Iya. Kok duit-duit men Liga 2?
3: Ya itu klub loh, mungkin juga disesuaikan pemain asingnya juga yang sesuai budget mereka.
0: Pak Sokip.
4: Pati Kota Semarang, laporannya Diana pagi.
0: Pak Aziz. Pagi Pak Sokip, ini melintas di mana? Ayo 10 detik tidak ada suaranya, aku tutup.
5: Malah pagi Bung Yuda, Bung Jamal.
0: Oke.
5: Ini di depan. Kalidoh ada laka sudah ditangani pihak berwajib. Tadi sedikit menimbulkan kemacetan. Ini posisi yang arah ke Semarang. Terima kasih.
0: Oke. Okay. Terus betul. Untungnya sudah proses evakuasi ya.
3: River Far ya.
0: River Far apa tuh? Kalidoh. Pak Rupi Inkreo menginfokan, Mas, Jatingaleh arah Tanah Putih ada mobil, nggak tahu bannya dilepas satu, sehingga ada ketersendatan. Ada mobil Innova, bannya dilepas satu, katanya makanya ada ketersendatan di Jalan Dr. Wahidin, mungkin, Kota Semarang.
3: Ganti ban mungkin.
0: Lagi ya. Ganti ban, kayaknya paling ya. Oke, matur suwun Pak Rupi Inkreo. Pak Warsito.
6: Halo. Pagi Mas Yuda, Mas Sama dan kawan Rasika semuanya. Seperti biasa saya laporkan area Tembalang tadi saya melintas pukul 7 lewat 25 menit. Kondisi lalu lintas lengang Mas, semoga hari-hari berikutnya seperti ini Mas, jadi perjalanan enak. Dan ini mau TW ke Ungaran, mudah-mudahan nanti tidak ketemu iring-iringan potongan pesawat.
3: Sudah
6: ya Mas.
3: Sudah lewat Ungaran
6: sudah
3: Pak.
6: Sudah sampai mana kira-kira
3: sudah
6: ini Mas?
3: Sampai Karangjati Pak.
6: Matur nuwun, salam rayu dan sehat selalu.
0: Matur suwun. Kayaknya
3: nggak mungkin kalau hari-hari berikutnya Pak.
0: Nah sudah sampai mana? Ada Pak Heri ini masih berhenti. Kau ini masih istirahat masih di Tanjakan Lemah Abang.
3: Tanjakan Lemah Abang atau di seputaran ini ya, bundaran apa namanya depan Nas Moko itu, yang agak lebar itu lho Pak.
0: Lagi berhenti di sekitar Tanjakan Lemah Abang Pak Heri ini, Pak Warsito.
3: Jadi sudah kelewat panjenengan. Betul. Tidak bejotan gini Roni.
0: Pak Heri ngasih info 2 menit yang lalu di Tanjakan Lemah Abang kok truknya
3: sudah kelewat dari Kota Ungaran.
0: Betul sekali. Pak Sondong.
7: Selamat pagi Yuda, Bang Jamal. Tadi melintas di Kali Gawe sekitar jam 7-an. Itu di seberangnya Nasmoko Kali Gawe arah ke kota ada mobil mogok, tapi lalin terpantau masih cukup mengalir. Yang agak mengganggu itu justru itu pun proyek pengolahan saluran air limbah. Ini aku mau menuju ke Kendal dulu, dari Kendal terus lewat BJB, lewat Kaliwungu, Bojo, Singorojo, Jumo, dari Jumo ke Magelang, Magelang ke Jogja, Jogja ke Solo. Efisiensi pun rutenya digabung dari siji. Terima
0: kasih. Pak Tersun, Pak
7: Sondo. Sudah Bang Jamal 7.53. Aku udah lewat Brangsong pun kontrak full sudah ditutup ya, yang dari arah timur. Lalin terpantau lancar kedua arahnya pun meskipun sudah tidak berlakukan kontraflow ya. Terima kasih.
0: Oke, noted Pak Sondong. Thank you so much infonya. Pak Ali Ihsan Toha, sebelum kita ke Pariwara.
8: Selamat pagi Rasika. Melaporkan perjalanan nih dari Polsek Klambu, perempatan Polsek Pertigaan Polsek Klambu sampai dengan TL Tanjung
3: Kudus ya.
8: Lalu lintas lancar ya, ini dominasi sepeda motor beberapa sih karena efek liburan anak sekolah, jadi sedikit lengang dan lancar ini perjalanan. Sedikit menanggapi ya mas, kenapa bola voli itu kok mudah mendapatkan postur tinggi, karena memang syarat utama ya ketika menjadi atlet voli itu syarat utamanya salah satunya adalah tinggi badan dulu, rata-rata yang diambil itu di atas 180 cm. Jadi mungkin kenapa mudah ya, memang persyaratan utama jadi atlet voli terutama itu memang diambil yang posturnya tinggi-tinggi dulu, karena untuk skill atau teknik itu nanti bisa diasah. Syarat utama kalau udah tinggi badan mencukupi, baru nanti melatih untuk skill dan tekniknya gitu mas. Jadi ya mau nggak mau ya harus dari dulu, ya? Atletnya sendiri harus bisa memenuhi syarat dulu untuk tinggi badan gitu mas. Terima kasih.
9: Kalau voli itu memang ada liga ya mas, dari tingkat. Jadi ada apa namanya ya, ada bisa dibilang liga mulai dari tingkat kabupaten, kemudian provinsi sampai nasional itu ada liga. Kalau yang liga itu kan ada divisi 1, ada divisi nasional, levoli divisi 1, kemudian divisi nasional. Jadi bisa diambil dari situ seleksinya untuk tim nasional tuh, dilihat dari liga-liga gitu. Jadi secara otomatis nanti tim nasional mudah dalam mengambil pemain gitu, karena sudah ada liga berjenjang mulai dari daerah sampai dengan nasional.
0: Oke, matur suwun Pak Ali Ihsan Toha. Paling tidak terjawab lah kenapa voli bisa dapat postur yang oke, cakep-cakep. Soalnya kemarin waktu kamu pernah bahas sepak bola itu dibanding postur orang-orang ya, luar negeri itu kan beda jauh kan ya,
3: karena kadang di Indonesia itu boncal. Pemain dengan ketinggian tertentu ternyata lebih lincah daripada pemain yang lebih tinggi kayak di voli. Jadi pemain dengan ketinggian mungkin 170 tapi dia lebih lincah, lebih pintar, lebih pintar mengolah bola dibanding yang lebih ketinggiannya lebih.
0: Berarti kalau olahraga yang dapat anggaran tertinggi nasional itu mementingkan skill.
3: Ya,
0: kalau
3: ya,
0: voli pertama skill. Fisik. Kalau postur kan, dia bukan fisik ya.
3: Itu ya fisik dulu, ketinggian dulu, postur dulu baru nanti tekniknya diperdalam gitu untuk
0: teknik. Nah, kalau olahraga yang dapat anggaran tertinggi kenapa enggak seleksi postur dulu?
3: Ya,
0: karena skill ya yang di ini.
3: Karena kadang-kadang posturnya tinggi tapi kemampuannya kan lebih apa namanya lebih bagus yang ternyata posturnya lebih rendah gitu. Kalau di luar negeri kan orang-orangnya tingginya udah jangkung-jangkung dulu. Yang pinter, yang lincah juga jangkung, yang biasa juga jangkung gitu. Jadi untuk cari pemain yang tinggi dan liat ataupun pinter mengolah bola, jadi di luar negeri lebih gampang kayaknya di Eropa, di Amerika gitu.

0: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus bang.
0: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
3: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Dari Winsport.
5: Dulu, orang tua kita mengajak kita bermain ke PRPP. Hari ini, giliran kita mengajak anak-anak menikmati tawa, petualangan, dan kebersamaan di tempat yang sama. Karena kenangan terbaik bukan hanya untuk dikenang, tapi juga untuk diwariskan. Yuk datang ke Jateng Fair 2026, mulai 26 Juni sampai 5 Juli 2026, di Kompleks PRPP Jawa Tengah, dengan tema Action for Transformation. Datang, nikmati beragam wahana seru di Jateng Kids Wonderland, jelajahi Green Life 2026, berburu kuliner favorit, hingga melihat pameran produk unggulan UMKM, Kabupaten Kota Jawa Tengah, BUMN, dan BUMD. Ini jadwal konsernya. 26 Juni, Darboy Gang. 27 Juni, Adela. 28 Juni, Tony Q Rastafara dan Lukman Jawaika. 29 Juni, Guyon Waton. 30 Juni, Aftershine. 1 Juli, Endang Sukamti. 2 Juli, Perunggu. 3 Juli, Rebellion Rose X Over Distortion. 4 Juli, Superman is Dead. 5 Juli, Srempet Gudal bersama Om Lorenza. Pingin lebih nyaman saat nonton konser? Pilih kategori VVIP. Kuota tiket sangat terbatas. Dengan fasilitas eksklusif berupa jalur khusus, free minum, seating area atau tempat duduk, dan toilet VVIP khusus. Pastikan tiketmu hanya dibeli melalui jatengfair.id. Jateng Fair 26 Juni hingga 5 Juli di Kompleks PRPP Jawa Tengah.

0: Teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Siapa bilang kuliah berkualitas harus mahal? Di Universitas Muhammadiyah Kudus, kamu bisa kuliah dengan biaya terjangkau. Bahkan bebas uang gedung atau SPI.
5: UMKU hadir dengan 4 fakultas dan 18 program studi. Mulai dari jenjang D3, D4, S1 hingga pendidikan profesi. Yang paling menarik, bebas uang gedung atau SPI.
4: Nikmati juga berbagai beasiswa dengan potongan UKT hingga 100% selama 8 semester. Termasuk beasiswa KIPK, tahfidz minimal 2 juz dapat potongan UKT 20% selama 8 semester, prestasi hingga beasiswa konten kreator.
5: Bagi yang sudah bekerja, tersedia program kerja sambil kuliah atau KSK dengan sistem 80% online dan 20% offline.
4: UMKU juga bermitra dengan berbagai rumah sakit dan perusahaan di seluruh Indonesia, membuka peluang karir lebih luas bagi lulusannya. Pendaftaran mahasiswa baru telah dibuka. Segera daftar melalui sipenmaru.umku.ac.id.
5: Informasi lebih lanjut, hubungi 0822-3114-0018. Ikuti juga Instagram @plik_umku dan @pmbumku.
4: Universitas Muhammadiyah Kudus siap mengantarkan masa depanmu.

0: Siaran Klano Kota Pagi juga bisa Anda dengarkan melalui 88,9 FM Rasika Pekalongan dan 99,7 Citra FM Kendal. Kawan, kemarin ya di Kota Pekalongan itu isu hilangnya sejumlah barang bernilai historis dan budaya di kawasan Pendopo Pekalongan itu muncul, kawan Rasika, serta adanya dugaan perusakan bangunan bersejarah yang menjadi sorotan. Kemarin Koalisi Transparansi Pekalongan atau KTP dan Kapolres Pekalongan itu melakukan pertemuan kawan Rasika dan menyampaikan terkait beberapa persoalan yang berkembang di masyarakat, mulai dari dugaan hilangnya aset bersejarah di Pendopo Kabupaten Pekalongan, lalu juga proses pemugaran pendopo yang dinilai bermasalah, hingga kasus pembakaran mobil di kawasan Kabupaten Pekalongan yang belum terungkap. Disampaikan oleh Koalisi Transparansi Pekalongan mengatakan saat ini perlu adanya inventarisir bagian aset. Jadi jika ada yang hilang, apalagi barang-barang yang punya nilai historis dan budaya, bisa dapat segera dilakukan penelusuran lebih lanjut. Selain itu, Koalisi Transparansi Pekalongan juga menyoroti kondisi ruangan bersejarah di Pendopo Kabupaten Pekalongan yang terancam mengalami kerusakan karena diamati sudah ada beberapa lokasi yang rusak dan tidak ditangani dengan baik. Menanggapi hal tersebut, Polres Pekalongan mengatakan saat ini masih perlu dilakukan penelusuran lebih lanjut untuk memastikan apakah barang-barang tersebut benar-benar hilang atau hanya dipindahkan sementara karena adanya renovasi bangunan. Karena disampaikan kemarin di media sosial, termasuk yang disoroti Koalisi Transparansi Pekalongan, katanya ada beberapa barang-barang historis dan juga barang bernilai budaya di Pendopo Kabupaten Pekalongan yang hilang.
1: Aduh. Ini mungkin barangnya itu kan,
0: makanya kemarin terus disampaikan langsung ke pihak kepolisian dalam audiensi dan juga rapat dengar pendapat bersama Polres Pekalongan. AKBP Rahmat Yusuf, Kapolres Pekalongan, mengatakan saat ini pihak kepolisian akan terus melakukan penelusuran dan jika dibutuhkan, ya, karena lokasi pendoponya itu menjadi aspek pidana yang menjadi kewenangan wilayah-wilayah hukum tertentu nantinya.
1: Kabupaten ya?
0: Betul sekali. Jadi untuk nantinya ke depan, selain audiensi bersama pihak di Kabupaten Pekalongan, juga diharapkan akan menggelar audiensi juga dengan Kota Pekalongan. Ya, karena kemarin Koalisi Transparansi Pekalongan menyoroti adanya barang-barang bernilai historis di Pendopo Pekalongan yang hilang.
1: Nah, itulah makanya
0: entah dicuri, entah rusak, atau entah dipindah.
1: Nah,
0: betul, karena saat ini di
1: pendoponya lagi
0: sedang perbaikan atau renovasi. Situasi di kawasan Pekalongan, Pemalang, Batang lancar ya, baik itu di jalur pantura ataupun di jalur tol. Lengang banget tol Semarang Batang. Lengang pol, lengang banget.
1: Ya.
0: Jujur lengang banget.
1: Jadi kawan-kawan kita yang ada di Pekalongan, selamat pagi, bisa kasih info situasi di sekitar Anda. Pak Agus, selamat pagi Pak Agus Soro. Sudah
0: tadi ada Pak Muhammad Kawi loh, Pak dari Muhammad Pekalongan. Kawi,
1: selamat pagi.
0: Ini Pak Muhammad Kawi. Mas Jamal, selamat pagi.
1: Dari Pekalongan ya. Nomornya
0: dari Pekalongan.
1: Di save. Oh iya, nanti tak simpen terus tak save Pak. Jangan lupa. Biar bisa lihat live story-nya dari
0: Rasika. Matursuwun Pak Kawi dari Pekalongan ya. Cerah juga ya cuaca di Pekalongan, Pemalang, Batang.
1: Tolong dijaga ya Pak ya, barang-barang berharga yang ada di Pekalongan itu. Di kabupaten berarti di kajen ya. Ini buat kawan-kawanku yang Pekalongan, di bersama-sama kita jaga aset milik kabupaten. Nah.
0: Semakin ramai yang ketemu sama truk muat pesawat. Ini kok ini sampai engko bengi.
1: Karena nonton pesawat itu bagi kita orang-orang yang jauh dari bandara atau jauh dari itu suatu yang sangat
0: spesial.
1: Saya di Purworejo itu kan jauh dari bandara Jogja ya jauh. Lihat pesawat itu suatu yang mengembirakan. Ketika sekolah sedang berlangsung tiba-tiba ada pesawat rendah, semua keluar tanpa mempedulikan guru. Aku ingat waktu itu keluar motor mabur jalur duit. Motor mabur bahasa yang sangat spektakuler waktu itu, semua dada-dada tanpa kita pernah tahu mereka lihat kita apa enggak peduli.
0: Oh, dikawal polisi di depannya.
1: Ya, ada mobil untuk pengawalan.
0: Ada mobil polisi juga nih dari videonya Pak Triyanto.
1: Ya, karena untuk keamanan, karena badan besar, body besar dan juga panjang itu.
0: Saat ini lagi berhenti di Tanjakan Lemah Abang ya guys. Truk muat pesawatnya yang tadi dikawal sama Kawaraska dari tol mana? Tol Muktiharjo, tanjakan tol Tembalang, Banyumane, Pudak Payung.
1: Dengan
0: saat ini, yes, di Tanjakan Lemah Abang.
1: lihat pesawatnya ngono iki rasanya istimewa banget lho iki sing iso mabur iki yo iki. Aku tuh sampai umur baru umur 32 tahun naik pesawat baru bisa naik pesawat 32
0: lu
1: tahun.
0: Lu naik pesawat pertama umur berapa? Umur 32
1: tahun. Itu pun dibiayai oleh
0: dibiayai TV kan?
1: TV.
0: 32 tahun nih baru numpak pesawat. My god.
1: Sebelumnya itu paling naik helikopter ya.
0: Tapi, sumpah malah numpak helikopter tahu.
1: Iya, tapi kan untuk acara apa?
0: Ya, pramuka.
1: Pramuka.
0: Lu ngapain naik acara pramuka helikopter? Ya, mewah banget. Anu,
1: apa namanya waktu itu ada apa? Pesta apa penggalang itu Raimuna di mana ya? Kota mana itu?
0: Kok, kok lu bisa naik helikopternya?
1: Memang ada diajak untuk naik helikopter, dipilih beberapa peserta yang naik helikopter dan aku waktu itu ketakutan. Karena ternyata AC-nya apa namanya kipas anginnya tuh baling-balingnya di luar. Kalau kita kan
0: lu takut kenapa?
1: Ya takut waktu itu masih SMP aku ya di lihat dari atas ketinggian terus pindah dari lokasi satu ke lokasi lain. Udah punya pengalaman naik helikopter udah. Deg-degan takut banget nah, baru setelah berapa?
0: Aku pengen numpak helikopter.
1: 10 tahun lagi naik pesawat. Tapi habis itu naik pesawatnya tiap minggu dua kali
0: pulang.
1: Sampai dengan tahun 2005.
0: Zaman yang audisi yang acara TV pertama apa yang kedua? Yang pertama.
1: Yang
0: api.
1: Itu aja.
0: Oh, Jaya dong lu berarti zaman api. Jaya.
1: Jadi Kamis Kamis sore berangkat, nanti Senin pagi pulang.
0: Senin pagi pulang. Terus yang waktu Komedi Akademi pesawatan terus juga?
1: Itu anu, tiketnya pesawat tapi tak
0: udah mulai tahu triknya ya.
1: Supaya dapat bati.
0: Wis mulai mikir bati ya saya.
1: Harga pesawat tapi naiknya kereta.
0: Lu waktu api kan masih belum kepikiran kayak gitu-gitu tuh.
1: Ya,
0: waktu
1: Komedi numpak pesawat.
0: Waktu Komedi Akademi lu udah mulai mikir bati berarti.
1: Pesawatnya sudah 600 ya, kereta waktu itu 250 aku cek badi 300.
0: Cong banget.
1: Kondo-kondo. Rahasia.
0: Rahasia ya guys.
1: Aduh, dan tidak aku tok.
0: Oh, berarti akeh peserta yang kayak kamu gitu juga waktu Komedi Akademi.
1: Teman dari Surabaya gitu. Kenapa apa? Pesawat toyo. Lanti tiketnya. Lagi. Lah kok argo?

0: Eh kawan, kita dapat informasi ada agenda nih dari Pak Noviar Jamal, sidang lanjutannya Sudewo ini nampaknya.
1: Oh, pati-pati ya.
0: Betul, di Semarang, di Pengadilan Tipikor Semarang. Ini informasinya Pak Noviar Jamal, katanya di depan Pengadilan Tipikor Jalan Suratmo Kota Semarang itu sudah ramai sekali masyarakat di sana. Kayaknya ya bukan demo ya Pak Noviar, tapi kayaknya pengawalan pendukungnya Sudewo dalam sidang lanjutan kasus korupsi yang menimpa mantan Bupati Padu Sudewo hari ini. Gitu. Ini katanya sudah ramai di sekitar Jalan Suratmo Kota Semarang. Ini Pak Aklan juga baru ketemu sama truk. Oh, ketemu truk yang lain ding, bukan truk pesawat. Truk koperasi yang melintas di tol Semarang ABC. Pak Gilang,
2: Mas Yuda, Bung Jamal, informasikan ini di daerah Dr. Wahidin yang tepatnya itu di depannya toko kopi Star yang warna hijau itu ada mobil mogok sepertinya ganti ban karena bannya dilepas satu yang belakang. Ketersendatannya lumayan karena di situ kan persimpangan ya antara yang dari Sisingamangaraja sama Dr. Wahidin yang mau menuju ke arah Java Mall itu. Jadi cukup tempuk di situ. Antriannya kalau yang dari Dr. Wahidin itu tadi saya sudah ngantri dari pom bensin Dr. Wahidin. Demikian informasinya. Terima kasih.
0: Terus pun Pak Gilang, mohon maaf baru kita buka ya Pak Gilang. Ini tadi waktu ada antrian imbas mobil mogok di Jalan Dr. Wahidin arah Tanah Putih Kota Semarang. Saat ini sudah mulai terurai informasinya kawan Rasika tadi jam 8 sampai jam 8.30. Pak Ernawas Sindu.
3: Masih dong jamaah update perjalanan sampai Simpang Artos. Perjalanannya lancar ya. Tadi belum sempat ketemu sama trailer pengangkut pesawat itu ya. Sayang banget teman langka. Kayaknya mau dibawa ke ini deh. Apa Museum Mandala Jogja itu loh, Museum Dirgantara.
1: Iya, Pak.
3: Mungkin kalau enggak ke Iswahyudi kata Om Jamaah tadi ya, ke ya. Madiun. Gitu. Lalinya lancar banget. Tidak ada notes ada yang satu itu truk patah as kayaknya dia di depan Plaza Armada di pertigaan yang arah ke Poltekkes Kemenkes Magelang itu, cuma lancar aja sih gitu. Terima kasih.
0: Oke, Matur suwun Pak Ernawasindu. Wah, udah sampai Artos Magelang kawan.
1: Satu
0: dan lalu tasnya baik.
1: Orang bakal ketemu pesawat ini Pak Jalan dan balik.
0: Ini ada Pak Fitrianto ki. Kok kayak zamanku Tamah Jamal, zaman SD ku, zaman cilik mbiyen nek ana helikopter langsung do metu.
1: Ora peduli gurune to Pak, padha
0: berarti. Mbah pelajaran apa metu kabeh.
1: Metu langsung. Motor mabur. Ya Allah, saya itu orang mengalami seneng banget delok motor mabur kuwi lho. Baru naik pertama tapi aku deg-degan betul aku sama temanku naik.
0: Waktu helikopter apa pesawat?
1: Kalau helikopter aku masih apa belum begitu deg-degan.
0: Kalau pesawat lu deg-degan?
1: Deg-degan karena suaranya tuh berisik di kuping.
0: Masa toh? Kalau aku kok waktu pertama kali numpak pesawat kayak ih ngene tok ki pesawat ngene tok kayak numpak mobil aja gitu, bedanya ora mumet.
1: Lah aku pesawatnya waktu itu besar Boeing kok ya.
0: Ya kabeh yo.
1: Boeing 737 ya, yang jurusan
0: Semarang, di Banyu Biru.
1: Jakarta. Marang Jakarta dan ditanya turun mana Mas? Di Jakarta Pak. Maksud saya turun di Tangerang. Ya bandaranya kan di Tangerang. Lah iya.
0: Iya lagi. Iya lagi bener.
1: Tapi karena waktu aku belum terbiasa naik pesawat ya aku sama sebelahku tuh juga nanya-nanya gitu. Mau kemana Bu? Ke Jakarta Mas. Jakartanya turun mana? Ya bandara lah. Oh iya ding, kita naik pesawat pada kayak angkot.
0: Kalau aku masih umur 21 waktu itu karena dewe kan langsung ditanya sebelahku mau kemana Dek gitu.
1: Aku
0: orang ya, tuanya mana? Berarti, saya udah dewasa loh Pak.
1: Berarti itu orangnya belum biasa naik pesawat juga. Mesti ceritakan arah medundi nanti. Sampai ngomong Mbak Pramugari nanti kalau sampai Jakarta saya dikasih tahu ya. Nanti pesawatnya tak suruh kiri.
0: Mau kemana Dek? Orang tuanya di mana? Saya umurnya 21 Pak. Aku jawabnya ngono langsung aku menang, nggak ya. Jawab tak jawab mau kemananya.
1: Aku sudah 32 baru bisa naik pesawat. Anakku, anakku 17 tahun udah ke Kalimantan, waduh.
0: Oh iya, udah bisa lu lepas sendiri.
1: Iya, 17 tahun ulang tahun, 17 tahun minta tiket ke sana.
0: Oh, sangar men.
1: Iya, ya wis tak kasihnya Kalimantan. Amerika kapan?
0: Pak Seto.
4: Sakti. Perjalanan dari Jepara menuju Sampangan.
0: Lancar.
4: Tuh, lalu lintasnya bagaimana?
0: Lancar. Tadi ada Pak Andika tuh, Semarang Jepara wis bus ngacir saja informasinya cukup satu kalimat. Saat ini bagaimana saat ini lagi rame, sudah mulai rame di Terboyo, Pak. Terboyo sudah mulai rame karena ada truk mogok tadi satu. Kemudian yang kedua, pekerjaan pipa gas. Lalu putar balik di kawasan Gebang Anom. Saat ini sudah mulai rame dari Genok sampai dengan Terboyonya, Pak Seto. Ya,
1: itu. Mulai ada geliat-geliat, yes, lalu lintas yang
0: itu, rame, Pak. Yang menuju arah Semarangnya. Pak Edi Harjono.
5: Selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal.
1: Selamat
5: Boy.
1: Pagi.
5: Mas Yud sama Mas Jamal masih ingat enggak?
1: Ingat, Pak.
5: Ya? Apa rambu lalu lintas yang di depan Hotel Wiskin Pemuda yang ditabrak itu loh.
0: Iya. Yeah.
5: Sekarang rambunya mundur ke belakang, jadi arah menuju ke mana Queen City itu loh, Mas.
1: Oh.
5: Jadi di TL-nya Queen City itu loh, yang terus menuju ke Pemuda, yang terus menuju ke arah Paragon itu loh. Mas, ini aku alhamdulillah wa syukurillah. Ngimpi opo aku sing ini aku dikawal sama Brimob Mas Ediandra. Sangar tenane. Ojol kok di aduh Mas keterucut ki. Saya orang ijo kok malah dikawal karo Brimob iki.
0: Lah kenapa dikawal Brimob, Pak?
5: Ngimpi opo sing ngene. Pagi Mas Yuda, Mas Jamal, ada insiden laka ya. Tapi kecil sih di depan Domsaf, lalu lintas lancar Mas Ian.
1: Lancar.
5: Yang ke arah Dr. Sutomo ya Mas, Dr. Karyadi. Gitu satu.
1: Okay. Oh, beliau pas ya. Rame-rame.
0: Oh, ini lagi di Suratmo ki, Pak Edi Harjono.
1: Yang ada anu tadi beliau pas di situ, pas di belakangnya ada Brimob. Kebetulan itu bukan ngawal Anda. Itu ngawal acara itu, Pak. Bejotan kini roh.
5: Itu ya, Bupati Pati ya, Sadewo ini di jalan
0: Sudewo.
5: Suratmo. Ini masa berkumpul ini loh, Mas.
1: Iya.
5: Ya. Gitu ya, Mas Yud.
0: Nggih, matur suwun.
5: Gitu saja sudah.
1: Brimob iki ngawal acara itu rame-rame, bukan ngawal jenengan. Bejotan kini roh.
0: Aduh, Pak Eko Tanah, Mas.
6: Tempo hari seringnya lewat kota Kaliwungu, Mas.
0: Oh.
6: Yang waktu saya laporan soal di shop itu.
0: Huh?
6: Itu saya enggak pas lewat.
1: Oh.
6: Itu
1: jadi baru ngah nih, Pak.
6: Sepengetahuan saya aja sih. Melintas di Kerapia ini, Mas, ke arah Kalibanteng jam 8 lebih 28 menit hampir terjadi laka. Saya ambil kiri, lajur paling kiri. Di lajur tengah itu ada tronton trailer yang kaget, depannya tiba-tiba ngerem sehingga trailernya ikut banting kiri, tidak melihat di sebelah kiri ada saya. Untungnya badan mobil saya tidak pas di tengah-tengah trailernya, jadi masih bisa ngerem walaupun agak mendadak, soalnya kepala trailernya langsung banting kiri, ngambil lajur sebelah kiri. Untungnya motor di belakang juga tidak mepet-mepet mobil ya, jadi tidak ada
1: aman lah ya.
6: Insiden apa-apa, cuma spot jantung aja. Trailernya juga langsung ambil lajur kiri pelan-pelan, meminta maaf ya. Sopirnya itu tadi saya salip dari kanan sih. Saya tahu di depannya tadi ada rem dadak, jadi tidak menyalahkan trailernya, cuma mengapresiasi sopir trailernya yang mau mengambil lajur kiri, ambil lampu, hidupkan lampu hazard, terus tangannya seperti meminta maaf gitu. Jadi saya
0: udah ada gesturnya. Oh ya, cakep kalau gitu.
1: Bijak di jalan tuh, Kak.
6: Hati-hati di jalan, Bapak. Mau jaga jarak aja, soalnya bawa trailer besar, ngeremnya juga nggak bisa cepet. Jadi selalu hati-hati di jalan. Terima kasih.
1: Terima kasih. Kita juga menghargai sekali sikap dari Pak Eko yang mau menerima dan bijak di jalan. Respek untuk Anda-Anda yang ada di jalan.
0: Enggak ya, langsung midun terus ditapu
1: uangnya. Hormati semua pengguna jalan karena keadaan itu kadang memaksa kita untuk berada dalam situasi memaklumi apa yang terjadi.
0: Ya. Ini rame banget nih, mau jam 9. Ya betul, ini satu lagi deh dari Bu Dwi Desi. Melaporkan ya, Demak Semarang di Genuk macet padat meraya, betul. Ya,
1: mulai ada aktivitas pembangunan yang menyebabkan ketersendatan.
0: Dari sabar Genuk menuju arah Semarang ada truk mogok, ada jalur menyempit karena pekerjaan pipa, sama puter balik di Gebanganom. Oh, iya, Bu Dwi Desi. Sama Pak Sopo mau yang tanya dari Jeporo Semarang ya. Genuk menuju arah Semarang Kali yang Gabi-nya. Merambatnya.
1: Genuk Kali Gabi.
0: Ya. Yes, Pak Bambang JS, satu lagi.
7: Dan kita Bang Jamal, selamat pagi teman-teman Raska semuanya, dimanapun Anda berada. Pagi ini saya tadi mengawali perjalanan dari Godong lewat Demak, ini kebetulan sudah mau masuk di kawasan Batu, yang mana tadi menurut informasi teman-teman Raska ada truk mogok yang menuju atau dari arah Demak ke Semarang. Ini imbas dari yang truk mogok ini cukup lumayan panjang. Di posisi saya juga ikut antri pelan-pelan, kemacetan lumayan. Jadi
0: udah mulai rame ini truk mogok yang di Batu nih.
7: Semoga bermanfaat.
1: Rakit tadi ya.
0: Iya betul, di Pantura Batu Demak.
7: Dari Demak menuju ke Semarang harap bersabar dan.
0: Nah, ini berarti tadi Pak Sopan, Pak Seto ya? Pak Seto Sakti tadi yang dari Jeporo Semarang. Nah, ini update-nya ada dua nih jam 9.
1: Yang pertama ada di Rekit di sekitaran perusahaan ini kan ada truk yang mogok di lajur kanan.
0: Yang kedua
1: di menuju ke
0: Genuk.
1: Kali Gawe-nya.
0: Yes, ada dua laporan nih kawan, yang dari Jeporo ke Semarang, Demak Semarang, Kudus Semarang, Pati Semarang. Silahkan kalau Anda mau menghindari Batu bisa masuk tol. Kalau mau menghindari Genuk nggak ada.
1: paling lewat Walter Bongin City.
0: Yes, betul.
1: Itu aja ya, tetap bijak di jalan, hormati sama pengguna jalan lain dan patuhi peraturan lalu lintas.
8: Jalan macet sudah biasa, tidak perlu kau mengeluh.

0: jam 9 pagi. Waktu Dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Kota Salatiga bersiap menjadi pusat perhatian internasional seiring rencana kedatangan lebih dari 100 raja, sultan, dan pemangku adat lintas negara pada tanggal 24 hingga 28 Juli mendatang. Kehadiran para tokoh dalam Festival Adat Budaya Nusantara ke-7 ini merupakan hasil kolaborasi Pemkot Salatiga dengan Masyarakat Adat Nusantara atau MATRA. MATRA sebagai organisasi yang mewadahi 267 kerajaan dan kesultanan dipastikan membawa jejaring internasional dalam acara itu. Ketua Panitia juga Ketua DPRD Kota Salatiga Dance Ishak Palit menyatakan puncak acara akan diwarnai penandatanganan dokumen sejarah berprofil sakral, yakni Piagam Salatiga. Piagam ini diharapkan menjadi deklarasi bersama antara pemerintah dan ratusan pemimpin kerajaan untuk terus merawat serta melestarikan warisan adat dan budaya bangsa di tengah perkembangan zaman. Provinsi Jawa Tengah kembali menjadi incaran utama investor asing. Kali ini perusahaan asal India, JK Enterprises, mulai menjajaki peluang investasi baru di sektor produk pertanian dan energi surya. Rencana itu mengemuka dalam pertemuan antara Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dengan pihak perusahaan di Kota Semarang. Sektor pertanian dan energi hijau dipilih karena dinilai memiliki prospek pasar dan peluang ekspor yang sangat besar. Menyikapi hal itu, Pemprov Jawa Tengah melalui DPMPTSP menyatakan siap memberikan arahan serta pendampingan regulasi secara proaktif guna mempermudah proses perizinan bagi para investor asing. Gelaran Jateng Fair 2026 kembali hadir dengan kejutan besar, resmi dibuka oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi di PRPP Semarang. Ajang tahunan ini siap menjadi etalase inovasi, investasi, dan hiburan terbesar di Jawa Tengah. Mengusung tema Action for Transformation, acara ini untuk pertama kalinya memadukan pameran pembangunan dengan produk inovasi, teknologi, serta kuliner dan UMKM unggulan. Yang paling menarik dan berbeda dari tahun sebelumnya, selama 10 hari penuh hingga 5 Juli nanti, pengunjung bisa masuk dan menikmati seluruh area pameran secara gratis. Tiket hanya berlaku untuk menonton konser musik. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Semuanya selamat pagi. Aku lanjutkan lagi ya perjalanan di Kelana Kota Rasika untuk edisi siang hari ini, kawan Rasika. Mohon maaf sekali ya, atensi tadi di bawah jam 9 banyak sekali. Kita tutup ya kawan Rasika, atensi di bawah jam 9 ini. Cuma aku masih menyimpan dua laporan untuk atensi di bawah jam 9 tadi. Yang pertama ada Pak Wawan Sasuke.
1: Selamat pagi kawan Rasika, selamat pagi Yuda. Pak Jamal melaporkan jalur Timur Tengah pagi hari ini terpantau ramai lancar ya, tidak ada catatan apapun di kawasan jalur Timur Tengah. Cuaca cerah, untuk diwaspadai saja di Penawangan itu ada beberapa petani ya yang baru panen gabah, panen padi ya. Itu menaruh gabahnya ada di bahu-bahu jalan, dan beberapa titik juga terlihat ada para petani sedang ngedos. Tahu ngedos enggak ya? Ngedos itu apa bahasa Indonesianya itu? Itulah pokoknya ya. Gitu, ramai lancar saja catatan untuk pagi hari ini. Matur nuwun.
0: Oke, matur suwun Pak Wawan Sasuke. Kemudian yang kedua, kawan di 2608.
2: Jalur Ungaran ke arah Wujil, ke arah Mbawen itu macet, agak lumayan berat karena ada truk pembawa
0: pesawat,
2: bangkai pesawat, beberapa truk besar, truk trailer membawa bangkai pesawat, dan itu berhenti di pinggir jalan.
0: Di tanjakan Lemah Abang ya.
2: Jadi hal itu membuat kemacetan. Cukup panjang.
0: Siap, matur suwun informasinya kawan 2608. Itu ya kawan Rasika, selain itu mohon maaf sekali ya, tanpa mengurangi rasa hormat atas atensi Anda semuanya, kita tutup dan kita buka laporan yang di atas jam 9 kawan Rasika untuk pagi hari ini. Nah itu ya kawan Rasika, semakin siang semakin ramai. Ada dua lokasi tadi menjelang jam 9. Yang pertama di jalan Pantura Genuk arah menuju ke Kali Gawe itu kawan. Dari Genuk sampai dengan Kali Gawe sudah mulai rapet situasinya, karena ada jalur yang masih menyempit karena pekerjaan pipa gas, truk mogok, dan juga ditambah adanya keramaian imbas putar balik di sekitar Kebanganom. Lalu yang kedua adalah di kawasan jalan Ungaran Bawen nih kawan Rasika, katanya sudah sampai Wujil tuh barusan informasi yang kita terima, karena truknya berhenti ya kawan Rasika sejak tadi jam 8. Truknya berhenti di tanjakan Lemah Abang, truk muat pesawat yang tuh videonya udah diposting di mana-mana tuh kawan Rasika, termasuk di media sosialnya Rasika. Kondisi truk muat pesawat yang saat ini lagi berhenti di tanjakan Lemah Abang, merambat sampai Wujil ya. Siapa yang lagi merambat di Wujil? Aku yakin mesti akeh banget iki yang bertanya, atau mungkin yang sedang antre di sana tapi sedang menunggu info. Ono opo iki, ono opo kok merambat dari Wujil arah menuju selatan, tidak sampai Karangjati ya guys. Bukan karena pekerjaan saluran air di Karangjati ini, soalnya sudah ada yang bertanya tadi menjelang jam 9 ini, apakah karena pekerjaan saluran air di Karangjati? Tidak guys, tapi truk muat pesawat yang berhenti di tanjakan Lemah Abang. Informasi sementara berhenti ya, tidak mogok ya kawan Rasika. Informasinya sementara berhenti karena tadi sudah perjalanan dari Tol Semarang ABC dari Mukti Harjo sana saat ini sampai di tanjakan Lemah Abang. Informasi sementara yang kita terima nih, kawan-kawan dari Mitra Kamtibmas Kabupaten Semarang juga memantau nih situasinya mengenai truk yang muat pesawat. Itu pesawatnya pesawat TNI ya, pesawat militer ya kawan Rasika. Pesawat yang diangkut bukan pesawat komersil, tapi pesawat militer yang sedang diangkut. Tadi waktu kita dapat video dari kawan-kawan di Pudak Payung dan Kota Semarang tuh, ada anggota TNI-nya tuh pada di pinggir, bukan di pinggir ya, pada ngasih aba-aba dari dalam badan pesawatnya. Ini tapi kayaknya sekarang nggak ada ya. Apakah lagi istirahat kah atau bagaimana? Pokoknya lagi ada truk yang istirahat ya. Truknya muat pesawat yang istirahat di tanjakan Lemah Abang, Kabupaten Semarang.

0: Di Pantura Batu, Karang Tengah Demak itu ada truk mogok di sekitar PT Rakit Ben Kiser atau sekitar setelah apa sebelum ya? Sebelum ya? Sebelum pertigaan Jatenglen ngawarasikan itu merambat. Kepadatan di kawasan Jatenglen atau di sekitar Batu itu bisa Anda hindari dengan masuk tol Semarang Demak Seksi 2, terutama untuk Anda tadi kan banyak tuh menjelang jam 9 yang dari Demak, dari Kudus, dari Jeporo pada mau ke Semarang, silahkan masuk tol untuk menghindari antrian imbas truk mogok di sekitar jalan Pantura Batu Karang Tengah. Walaupun tadi sebenarnya kalau aku buka dari videonya Pak Bambang JS, kalau ini antriannya untuk ukuran Semarang Demak Kudus masih oke ya. Masih 10 menitan saja, 5-10 menitan aja toh Pak Bambang. Oh, ini Pak Bambang udah ngasih informasi lagi, kalau ini udah sampai genuk nih.
1: Selamat pagi, Rasika. Selamat pagi, Bung Yuda, Bang Jamal. Selamat pagi, pagi, teman-teman Rasika semuanya. Anda berada pagi ini melanjutkan perjalanan saya yang dari Godong, Demak. Saat ini posisi saya sudah berada di TL Genuk. Sebagaimana yang saya lalui untuk truk yang mogok di kawasan Batu tadi, saya bisa lepas perjalanan saya dari Demak menuju ke Semarang untuk bisa lepas melewati truk yang mogok itu membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 10 menit saja. Oh, 10 menit. Jadi perjalanannya memang tadi agak sedikit melambat tapi lancar. Saat ini posisi saya sudah masuk atau sudah sampai di TL Genuk. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.
0: Matur suwun Pak Bambang JS. Oh, ini Pak Seto nih tadi yang dari Jeporo ke Semarang nih. Sudah sampai mana Pak Seto? Itu ya informasi di dua lokasi jalur Anda di Jeporo menuju arah Semarang.
2: Bung Jamal, Mas Yuda, infonya sudah terlambat. Pertanyaan saya tadi, saya depan kampus sudah mau nguji tesis mahasiswa. Terima kasih.
0: Antri berapa lama tadi?
2: Memang sedikit melambat di Genuk tadi, benar. Ada perbaikan jalan, juga ada ini pemasangan pipa, dan benar juga ada putar balik yang di jalur Gebang Anom.
0: Nah, oke, sip.
2: Terima kasih.
0: Oke, matur suwun. Pak Seto laporannya. Kita buka headline dulu di News Flash. Ada informasi apa ini yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Rasika saat ini?
3: News Flash. Kementerian Pariwisata Republik Indonesia menjajaki kerjasama strategis dengan Korea Selatan guna memperluas jaringan pemasaran pariwisata dan investasi berkelanjutan di tanah air. Kemitraan internasional ini diaklarisasi untuk mendongkrak kunjungan wisata asal negeri Gingseng sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi pada sektor pariwisata nasional. Demikian News Flash.
0: Pak Fajar, selamat pagi.
4: Mbak, kita mau menginfokan Mbak ini.
0: Oke, tanjak lemah abang ya. Oke, sip, di copy Pak Fajar, matur suwun. Pak Khairul Wahyu Wiratama.
5: Pagi Mas Yuda.
0: Pagi Pak Khoir.
5: Melintasi jalan Suratno ya, di depan pengadilan Tipikor. Mulai ramai lagi masa aksi dalam sidang, dalam rangkaian sidang Bapak Bupati, mantan Bupati Kabupaten Pati ya. Masih ramai, lalin kotar pun bisa banyak banget. Sudah mulai ada keramaian di depan pengadilan.
0: Ih, tambah ramai dibanding Senin kemarin.
5: Berjalan lancar, terima kasih.
0: Oke, matur suwun. Nah, dari beberapa rilis yang kita terima kawan Rasika, informasinya jumlah massa yang akan datang ke pengadilan Tipikor Semarang di Jalan Suratmo Kota Semarang itu akan bertambah banyak dibanding hari Senin kemarin, yaitu estimasinya mencapai 3.000 hingga 3.500 orang. Dari tim advokasi Relawan Sudewo memastikan 3.000 hingga 3.500 orang tersebut akan hadir ke Semarang mengawal sidang putusan sela Bupati Pati Nonaktif Sudewo hari ini di Pengadilan Tipikor Semarang Jalan Suratmo Kota Semarang. Informasinya, agenda hari ini adalah pembacaan sela kawarasika untuk tim kuasa hukum Bupati Pati mantan Bupati Pati Sudewo untuk menerima eksepsi penasihat hukum sekaligus ya melakukan penyampaian pertimbangan atas

0: usulan dari tim kuasa hukum Bupati Pati Sudewo yang mengatakan kalau penggabungan perkara DJKA dan perkara dugaan pemerasan terhadap perangkat kepala desa di Kabupaten Pati itu tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Maka dari itu hari ini akan dibacakan dan juga akan disampaikan sidang putusan sela nantinya yang akan apakah akan berpihak ke terdakwa atau mungkin nanti akan ada keputusan yang lainnya. Maka dari itu, tadi informasi dari tim advokasi Relawan Sudewo akan mengerahkan massa lebih banyak dibanding minggu kemarin, yaitu berjumlah 3.000 hingga 3.500 orang yang terdiri dari ormas, relawan, serta masyarakat dari Pati Selatan, Utara, Barat, Pati Kota, dan sebagian Pati Timur. Informasinya ada 54 bus rombongan yang membawa masyarakat Pati menuju ke pengadilan Tipikor Pati, menuju ke pengadilan Tipikor Semarang untuk mengawal dugaan kasus yang menimpa mantan Bupati Pati Sudewo hari ini, 29 Juni 2026 di pengadilan Tipikor Semarang. Saat ini lalu lintasnya berlaku kontraflow ya kawan di sekitar Jalan Suratmo dan sekitarnya. Dikawal oleh polisi itu, tadi informasi kita terima sejak jam 8.30 sampai dengan saat ini. Matur suwun ya Mas Khoir untuk informasinya, Pak Iwan.
1: Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bung Jamal. Selamat pagi.
0: Pagi, Pak Iwan.
1: Sudah pun. Selamat pagi, pendengar Rasika Setia. Mohon info, Mas. Perjalanan dari Ungaran menuju Limbangan Boja via konven. Apakah ada ketersendatan atau bagaimana? Sekaligus cuacanya. Oh ya Mas, omon-omon soal Piala Dunia nanti malam berhasil melawan Jepang ini seperti episode kartun Tsubasa, Kapten Tsubasa yang waktu saya lihat itu dimenangkan oleh Jepang, cuman skornya saya lupa. Itu saja Mas yang bisa saya sampaikan, mohon infonya.
0: Lancar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Lancar. Dari Ungaran toh, dari Ungaran menuju Boja, Ungaran Bojanya sementara lancar. Istilahnya di situ bukan jalur biasa ya. Untuk jalur Semarang Cangkiran, Semarang Gunung Patinya ya lancar saja dari Ungaran. Tadi ki Pak Sopo ya yang menuju arah Bojo ya. Pak Sondong. Pak Sondong tuh hari ini juga perjalanan mau ke Temanggung, lewatnya sana juga. Dan ya kalau tidak ada informasi lagi berarti kita simpulkan lancar ya. Terutama perjalanan dari Ungaran. Kalau untuk cuaca bagaimana kawan yang di Boja? Sekarang ini ada kawan Rasika yang bertanya. Di kawasan Bobo, Jaja, Boja bagaimana cuacanya hari ini? Ada pertanyaan dari kawan kita yang akan tindakan ke sana, mungkin bisa kasih updates. Pak Trianto. Nah ini lemah. Wah kok ini sampai engkau bengi ini jadi trending topik ini termuat pesawatnya nih kawan Rasika. Saat ini lagi berhenti di tanjakan Lemah Abang dan ketersendatannya sampai wujil ya guys. Ini Pak Trianto tadi ikut antre sekarang sudah geser di jalur sebaliknya. Truk yang mengangkut pesawat militer. Dan cuma dua ya guys, enggak yang rombongan sampai heboh hingga 5 atau hingga 10 gitu, enggak ya, cuma dua guys. Truknya yang satu muat badan pesawatnya, yang satu muat partisi kayak sayap-sayapnya gitu. Nah ini laporannya Pak Trianto, ketersendatan sudah mengular sampai wujil. Nah ini langsung ada pertanyaan nih, ini di laksana tersendat kenapa ya? Ada truk muat pesawat lagi berhenti di tanjakan Lemah Abang sejak tadi jam 8.30 kawan Rasika. Tidak mogok ya sekali lagi informasinya, lagi berhenti. Silakan Anda yang mungkin saat ini dari Semarang atau dari Ungaran masuk tol kalau tidak mau antre. Karena ya untuk ukuran Semarang Bawen ya lumayan antrenya sudah hampir 1 km gini dari Wujil sampai dengan tanjakan Lemah Abang ada truk muat pesawat ya yang berhenti. Di tanjakan Lemah Abang arah Bawen ya. Tanjakan toh berarti jelas arah kemana ya. Wong nanjak. Tanjakan Lemah Abang arah Bawen. Jadi saat ini lantasnya merambat sampai Wujil karena posisi truknya berhenti di lajur paling kiri. Nah ini ada informasi dari Pak Sugi nih. Pak Sugi dari Boja menjawab pertanyaan kawan kita barusan. Pak Sugi bilang Boja cuacanya panas pol katanya. Sip. Nah itu ya lantasnya lancar cuacanya panas.

0: Sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081-32-58-58-500.
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Iya, di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Klerin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby
5: ya?
7: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Membawa kabar pertama dari Kerido Jember, saya Rosit Romansyah. Perusahaan Daerah Perkebunan atau PDB Kahyangan Jember terus memperkuat pengembangan kopi organik. Untuk memperkenalkan kualitas sekaligus memastikan keaslian produk, PDB Kahyangan membuka kafe Kahyangan yang berada tepat di samping mesin roasting kopi. Direktur Utama PDB Kahyangan, Gatot Cahyo Baskoro mengatakan, pengunjung dapat melihat langsung proses roasting sebelum kopi disajikan. Langkah ini untuk menegaskan bahwa kopi yang dijual merupakan kopi organik murni tanpa campuran. Selain menjual produk, PDB Kahyangan juga mengembangkan wisata edukasi kopi dan membuka kerjasama dengan sekolah, perguruan tinggi, UMKM, hingga petani kopi. Pengelolaan kopi dilakukan integrasi, mulai pembibitan, panen, pengolahan, roasting, hingga pengepakan produk siap jual.
2: Kabar selanjutnya dari Serigara FM Malang bersama saya Nurul Fitriani. Kepala Dinas Sosial P3AP 2KB Kota Malang Doni Sandito menyampaikan, peserta didik baru untuk Sekolah Rakyat Menengah Atas atau SRMA tahun ajaran 2026-2027 dipastikan belum bisa mengikuti kegiatan belajar di Kota Malang karena gedung permanen Sekolah Rakyat masih belum tersedia. Bahkan 75 siswa yang terbagi dalam 3 rombongan belajar akan sementara ditempatkan di Sekolah Rakyat yang sudah punya fasilitas permanen. Sebelumnya, Kementerian Sosial menyampaikan siswa SRMA Kota Malang akan dititipkan di Sekolah Rakyat yang sudah siap, bisa di Kota Blitar, Kabupaten Blitar, atau Kabupaten Malang.
3: Dari GFM Madiun, kabar selanjutnya bersama saya, Widi Yuliana. DPRD Kabupaten Madiun mendorong pemerintah daerah memperkuat pembangunan infrastruktur dan fasilitas pendukung guna meningkatkan daya tarik destinasi wisata serta menggerakkan perekonomian masyarakat. Pengembangan sektor pariwisata perlu mengacu pada konsep 3A, yaitu akses, atraksi, dan amenitas. Saat ini akses menuju sejumlah objek wisata masih perlu ditingkatkan. Begitu pula dengan ketersediaan fasilitas pendukung dan pengembangan atraksi wisata yang berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara Dinas Pariwisata dan Dinas Pekerjaan Umum. Kawasan Selingkar Wilis yang meliputi Kecamatan Kare, Dagangan, dan Gemarang memiliki potensi besar menjadi destinasi unggulan apabila didukung akses jalan yang memadai sehingga dapat meningkatkan kenyamanan wisatawan.
4: Kabar terakhir dari Radio Suara Surabaya, saya Ajib Syahrian. Polrestabes Surabaya menetapkan 4 tersangka pengerusakan fasilitas dan penyerangan petugas dalam aksi demo di Gedung Negara Gerahadi Jumat malam kemarin. Kombes Pol Lutfi Sulistiawan, Kapolrestabes Surabaya bilang, 6 orang lainnya dinyatakan positif menggunakan sabu setelah dilakukan tes urin. Penindakan pengguna obat-obatan terlarang dilakukan Polrestabes Surabaya bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional Surabaya. Sebelumnya, kepolisian menangkap 24 orang setelah aksi demo di depan Gerahadi Jumat malam. 14 orang sudah dibebaskan karena tidak menemukan unsur pidana.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Mama, Adi berangkat dulu.
1: Loh, enggak sarapan dulu?
0: Enggak, Mah, lagi buru-buru banget.
1: Ya udah, hati-hati. Ingat pesan papamu, berdoa sebelum nyetir, dengerin radio Rasika dan jangan ngebut.
0: Iya, Mah. Love you, Mama.
2: Lalu lintas tak pernah memberi kepastian. Hati-hati saja belum cukup. Awali perjalanan dengan doa, karena doa mengiringi langkah, menjaga harapan, dan mengantarkan kita kembali kepada mereka yang menunggu di rumah. Ingat kawan Rasika, tujuan perjalanan bukan hanya sampai, tetapi pulang dengan selamat. Defensive driving with Radio
3: Rasika. Info cuaca.
4: Yo kawan, kita ke informasi perakiraan cuaca dulu. Bagaimana perakiraan untuk hari ini yang akan langsung disampaikan oleh perakirawan dari stasiun BMKG Ahmad Yani Semarang, ada Mbak Winda Ratri. Mbak Winda, silahkan infonya.
5: Oke, baik, terima kasih. Berikut selengkapnya kami informasikan perakiraan cuaca yang berlaku untuk wilayah Kota Semarang dan juga wilayah Jawa Tengah yang lainnya. Berlaku untuk hari ini hingga awal malam hari nanti pukul 19. Untuk wilayah Kota Semarang, pagi hingga siang secara umum cerah hingga cerah berawan, sore hingga awal malam hari secara umum berawan. Angin dari arah timur laut hingga timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 3 hingga 27 km per jam. Kemudian untuk suhu udara berkisar antara 26 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 80%. Jawa Tengah yang lainnya, umumnya antara pagi hingga siang hari, kondisi cuaca cerah berawan hingga berawan. Untuk sore hingga awal malam hari, kondisi cuaca umumnya berawan. Untuk perakiraan tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Kemudian untuk di perairan selatan Jawa Tengah, untuk tinggi gelombangnya diperkirakan berkisar antara 2,5 hingga 4 meter. Demikian perakiraan cuaca hari ini.
4: Hari ini akan cerah-cerah aja, Mbak, nggak ada info-info imbauan-imbauan cuaca gitu nggak ada, Mbak?
5: Cuacanya malah panas ya, Mas,
4: semuanya ya. Oh gitu ya, syukurlah.
5: Hari ini sampai awal malam cerah sampai berawan.
4: Biasanya kan ada garis merahnya tuh kalau dari rilisnya BMKG waspada segala macam gitu, nggak ada hari ini?
5: Untuk hari ini kondisi cuaca cerah, Mas.
4: Wah, mantap.
5: Waspada kemudahan itu, Mas, malah apa? Potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan itu perlu diperhatikan kalau mulai-mulai panas seperti ini.
4: BMKG bisa kan bisa mantau titik-titik panas tuh di situ. Itu kalau memantau titik panas itu dilaporkannya kemana sih kalau BMKG ketemu sama titik-titik kayak gitu?
5: Dilaporkannya ke
4: akan sounding kemana? Ini akan tentunya, ada titik panas nih di sini
5: ya,
4: gitu.
5: Betul. Kalau kami kan pasti ada stakeholder-stakeholdernya yang masih salah satunya BPBD yang memang menangani, dan nanti mungkin kalau memang di cross check ada mungkin memang terjadi kebakaran langsung ditangani seperti itu kurang lebihnya.
4: Oke. Kalau begitu, thank you so much. Kalau gitulah Mbak Winda, hari ini cerah. Okay, selamat pagi.
5: Selamat pagi, terima kasih.
3: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.
6: Bu Nana.
7: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
6: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
7: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
6: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
7: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
6: Berarti satunya 2.500.
8: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
7: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
6: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
8: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
7: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
9: Wingscare.
10: Kamu habis donor darah?
9: Iya.
10: Nggak takut jarum?
9: Sedikit, tapi aku senang karena darahku bisa membantu orang lain.
2: Donor darah bukan hanya membantu sesama, tapi juga memberikan manfaat bagi tubuh.
11: Donor darah dapat membantu menjaga kesehatan jantung, mengurangi kekentalan darah, serta menjadi sarana pemeriksaan kesehatan sederhana seperti cek tekanan darah dan kadar hemoglobin. Tidak hanya manfaat fisik, donor darah juga dapat meningkatkan rasa bahagia, mengurangi stres, dan menumbuhkan kepedulian sosial. Satu kali donor darah bahkan dapat membantu hingga 3 orang yang membutuhkan. Mari menjadi bagian dari gerakan kemanusiaan. Donorkan darahmu secara rutin di unit transfusi darah atau kegiatan donor darah terdekat. Selamat Hari Donor Darah Sedunia. Setetes darah, sejuta harapan.
12: Informasi ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam germas, sehat, bugar, produktif.
13: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Wah, ini ada dua lokasi yang semakin siang semakin rame nih, Kawan Rasika. Satu Lemah Abang, Bergas, Kabupaten Semarang. Itu yang pertama karena ada truk muatan pesawat militer yang berhenti di sana ya, Kawan Rasika. Oh, informasi sudah mulai jalan. Oh, informasi katanya sudah mulai jalan, guys. Truk muat pesawat militernya yang tadi berhenti di tanjakan Lemah Abang. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah di Pantura Genuk. Semakin rame. Katanya ketersendatannya sampai pertigaan Genuk ya, kawan. Wah, ada Pak Slamet Lini yang melintas di sana di jalan Pantura Genuk arah Semarang atau arah kota, macet ya, Kawan Rasika. Sementara penyebabnya ada 3. Truk mogok, jalur menyempit karena pekerjaan pipa gas yang masih ada di sekitar SPBU ya, SPBU Bang Anom Padi Raya itu. Kemudian yang ketiga, putar balik kendaraan-kendaraan di U-turn. Ini Pak Slamet Lee yang lagi antri di sana nih. Pak Slamet Lee, kemarin tuh travelnya Pak Slamet, aku waktu naik nyetel Rasika loh, Pak. Pak Sopo nggak dikasih tahu tapi namanya. Nah, ini Pak Slamet lagi antre di kawasan Jalan Pantura Genuk ya, yang arah menuju ke Semarang, Kawan Rasika. Tadi terakhir ada Pak Bambang JS. Pak Bambang JS tadi merambat di kawasan Genuk kurang lebih sekitar 10-15 menit dari pertigaan GG Unuka sampai dengan pertigaan Terboyo. Nah, terus pun Pak Slamet Lina, itu ya guys, dua pertanyaan yang paling wakeh ini sampai dengan jam 9.50 ini di kawasan Lemah Abang sama di kawasan Pantura Genuk yang arah menuju ke Semarang. Itu pertanyaan Anda semua sudah terjawab ya dari dua atensi yang aku munculkan barusan. Satu yang di kawasan Pantura Genuk arah ke Terboyo, lalu yang kedua di Jalan Ungaran arah Bawen, tepatnya di tanjakan Lemah Abang. Tapi informasinya truknya sudah mulai berjalan, kawan. Berarti tadi truknya cuma istirahat aja kan, dari jam 8 pagi sampai dengan saat ini sudah melanjutkan perjalanan infonya. Kita simak headline dulu di News Flash. Ada informasi apa yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Rasika saat ini.
1: News Flash. Presiden Lebanon melayangkan kecaman keras terhadap aksi serangan yang menargetkan Bahrain dan Kuwait sebagai tindakan merusak dan mengancam ketenangan warga sipil. Langkah diplomatik ini untuk menggalang solidaritas regional sekaligus membentengi keamanan Timur Tengah dari resiko perluasan eskalasi konflik yang lebih destruktif. Demikian News Flash.
0: Pak Hadi Susilo, selamat pagi.
2: Assalamualaikum, selamat pagi Mas Yuda. Ini tadi saya perjalanan dari Mijen ke Mboja, ramai lancar Mas Yuda. Cuacanya juga panas merona ini Mas Yuda. Terima kasih.
0: Panas merona. Matur suwun ya Pak Hadi Susilo. Aku yakin juga Pak, siapa tadi yang bertanya mau ke Bojo? Pak Iwan ya, itu juga aku yakin masih bersama kita. Nah ini ya, untuk koridor Mijen, Cangkiran, Boja, lancar, Ngawarasika, mantap sekali. Pak Unggul Suroso?
3: Selamat pagi Mas Yuda. Mas Yud, saya dari arah
0: pagi,
3: BSB pagi. Menuju ke Cangkiran, Cangkiran menuju ke Gunung Pati, Mas Yud.
0: Hijau.
3: Turunan Ponpes Askabul Cafe, itu ada kontainer gede yang trouble, Mas Yud. Jadi posisi berhenti, karena itu jalannya sempit ya, pasti dari jalur lajur yang kiri itu full oleh bodi kontainer tersebut. Sudah ada lambang nasional, yaitu daun-daun yang diselipkan di antara boxnya. Tapi banyak kru yang memberikan awe-awe gitu supaya kita berjalan lebih waspada karena pas tekuan dan tanjakan. Demikian Mas Yud. Selamat pagi, semangat selalu.
0: Wah, tak kira truknya yang mogok di sekitar Pondok Pesantren Askabul Kahfi di Jalan Cangkiran Gunung Pati Kota Semarang sudah nggak ada, tapi ternyata masih ya. Pak, tadi di nggak cuma di situ aja loh Pak, tantangan di Jalan Raya Cangkiran Gunung Patinya. Tadi ada tumpahan oli solar juga yang ditutupi di beberapa titik. Kemudian, udah itu ya, di beberapa titik tadi. Tantangan ke depan itu Pak Unggul, di Jalan Cangkiran Gunung Pati ini yang jadi sorotan. Karena dugaannya semakin banyak truk muatan yang pada menghindari portal katrol di Jalan Profesor Hamka Ngalian kan. Sebenarnya ini atensi sejak 2 bulan ya, 3 bulan ding. 3 bulan yang lalu setelah rame-rame portal dipasang. Jalan Profesor Hamka Ngaliannya ya selesai masalah. Jam larangannya sudah tidak jadi problem lagi di Jalan Profesor Hamka Ngalian Kota Semarang. Tapi saat ini justru malah permasalahannya geser. Jadi permasalahan portal katrol di Ngalian ki menyelesaikan masalah iya, tapi menimbulkan masalah baru juga iya. Nah, oke. Okay. Karena istilahnya sekarang penjagaan yang dilakukan kan sementara masih terfokus di Jalan Profesor Hamka Ngaliannya kan. Sementara 3 bulan ini walaupun banyak atensi, banyak masukan, banyak sorotan oleh masyarakat pengguna jalan ya di ruas Jalan Gunung Pati Cangkiran kok truk kontainer trailer-trailer pas saiki do sering lewat sana masih belum ada tindakan langsung nih Kawarasika. Jadi apakah portal katrol di Ngalian menyelesaikan masalah? Ya menyelesaikan masalah di Jalan Profesor Hamka Ngaliannya, tapi menimbulkan masalah di jalur yang lain. Nah, ini berarti kalau solusi yang dilakukan menimbulkan masalah baru, berarti kebijakannya perlu ditinjau ya. Untuk yang pendukung portal Ngalian, ojo nesu ya, karena dukungan Anda dan sorotan Anda justru malah menimbulkan masalah baru nih. Yang pada koalisi portal Ngalian, ya guys. Banyak juga kan kawan-kawan Rasika yang waktu itu geger jaluk portal weh, tapi ternyata ketika portal dipasang ya selesai masalahnya di Ngaliane, tapi di jalur lain justru malah menimbulkan masalah baru. Pak R. Gustia, siang Mas Yud, aku kemarin habis donor darah nih. Wah, Pak R. Gustia mah sehat tok, wonge roso lah nih, aku donor darah baru kuwi langsung gliyeng. Langsung geliung dan langsung teler, aku rak kerja ra Pak Erik. Aku jujur yo pengen jadi donor darah gini-gini, tetapi aku pernah waktu itu donor darah, wah guys aku tidak bisa bergerak sehari. Aku langsung kayak uang bed rest kalau kawan. Aku sehat ya, pernah waktu itu aku sehat ya, dicek juga bagus kondisi darahnya ya oke, tapi pas bar di donor darah, walah guys, aku bener-bener kayak uang sing bed rest kalau kawan Rasika. Mantap ya Pak Eri Gustia, ini kemarin habis donor darah ya, bukti cinta untuk sesama. Ini kemarin donor di Kota Semarang. Pak Anto Bona,
4: pagi menjelang siang Mas Yuda, ada lagi Mas yang padat itu. Mana di tanjakan tuh? Depan Polres Semarang tuh, Ungaran itu, itu juga ada kontainer mogok itu, jadi bikin tersendat begitu Mas. Oke. Terus lampu merah bergas kan, memang kuning terus tuh karena jalurnya yang belok ke arah Prengapus kan ditutup tuh sama yang jadinya harus putar balik. Nah itu juga agak-agak menghambat sedikit
0: aja tuh, tapi
4: itu okay. Banyak truk-truk dam truk nih Mas sekarang jalur yang ke arah Semarang. Cuaca kentang-kentang Mas Semarang. Donor darah itu enak buat badan, kalau rutin itu bagus karena produksi darah di liver kita juga semakin baik. Begitu, kayaknya ngono loh, karena liver itu kan membuat darah, begitu.
0: Oke, matur suwun Pak Anto Bu, Pak Firdaus.
5: Itu truk dari sejak semalam Mas, jam 11:30 itu.
0: Setengah 12?
5: Semalam saya mau lewat juga ya, terhalang itu Mas.
0: Oke.
5: Itu ya, tadi pagi sempat saya berangkat kerja, banyak tumpahan solar tuh di tikungan Bubaan sampai dengan Polaman itu. Untuk pengguna tetap hati-hati. Emang Mas, truk sekarang banyak yang lewat jalur Gunung Pati ya, sampai BSD dan dari Kaliwungu juga Mas, itu sangat membahayakan pengguna jalan yang kecil, apalagi muatannya juga berat, jalurnya juga nanjak itu Mas. Itu mohon diperhatikan untuk disub, tolong dibantu sebelum ada korban. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Firdaus ya. Nah ini ya kawan Rasika ya, Ngaliane selesai masalah, tapi jalur lainnya ada masalah baru. Nanti kita update lagi ya, kawan Rasika di Kelanang Kota setelah jam 10 sama kawanku selanjutnya. Tapi aku harus bergeser dulu ya kawan Rasika ke ruang redaksi. Selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas dan hormati sesama pengguna jalan. Wassalamualaikum.

0: jam 10 pagi, waktu Dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Dinas Sosial Kabupaten Semarang mengungkap asal-usul berkembangnya kawasan Tegal Panas dan Gembol yang kini dikenal sebagai lokasi hiburan karaoke serta praktek prostitusi terselubung. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Semarang Istiqomah menjelaskan, kedua kawasan itu awalnya hanyalah sebuah pangkalan truk dan warung rehat bagi pengguna jalan. Namun seiring waktu, lokasi ini berkembang menjadi layanan hiburan tanpa izin resmi. Meskipun wewenang penertiban berada di tangan Satpol PP, Dinas Sosial tetap mengambil bagian dalam menangani dampak sosial, salah satunya lewat kelompok dukungan Sebaya Melati untuk memastikan pendampingan medis bagi penyintas HIV/AIDS. Selain itu, pihaknya juga telah membekali ratusan warga binaan dengan pelatihan tata boga hingga tata rias agar mereka memiliki modal mandiri untuk beralih profesi.
3: Karena itu memang tempat tidak berizin, kita nggak masuk ke situ, nggak punya program, karena salah lah kalau kita melakukan program kita nggak mengizinkan. Kalau kita melakukan program itu berarti kita tahu dan mengizinkan, kan? Kita hanya membantu mengatasi dampaknya. Dampaknya apa? Ada anak-anak yang terkena HIV, ada wanita, ibu-ibu atau wabin tadi yang terkena HIV/AIDS. Maka kita melakukan pendampingan mulai dari ketika mereka datang ke puskesmas misalkan terdekat, kemudian sakit ternyata dia kena HIV/AIDS, maka itu kita masukkan dalam data kita, kemudian dia nanti mereka itu kita dampingi, karena yang sudah terkena HIV kan harus dampingi mulai dari mendapatkan obat sampai juga pemeriksaan dan sebagainya. Mereka hidup di mana, kita juga mendata mereka, misalkan sudah dari situ sakit kemudian balik kemana, kita harus ngawasin mereka.
2: Langkah penataan kini terus didorong oleh Pemkab Semarang guna menghilangkan citra negatif kawasan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Pemerintah Kabupaten Jepara terus mendorong pengembangan sektor pariwisata Kecamatan Karimun Jawa sebagai motor utama investasi daerah. Bupati Jepara Widyarso Utomo menyatakan pihaknya kini memprioritaskan penguatan infrastruktur mulai dari pengaspalan ruas jalan Karimun Jawa Kemujan hingga perbaikan Bandar Udara Dewadaru agar bisa didarati pesawat jenis ATR dan Boeing. Selain jalur udara, akses transportasi laut juga akan diperkuat dengan target penambahan satu kapal penyeberangan berkapasitas 500 penumpang pada Agustus mendatang. Berbagai terobosan infrastruktur ini diharapkan mampu mewujudkan Jepara, kota investasi pariwisata unggulan. Sekda Jawa Tengah Sumarno mengingatkan seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Pemprov Jawa Tengah untuk tidak menyampaikan kritik maupun komentar terkait kebijakan pemerintah melalui media sosial. Sumarno menegaskan Pemprov Jawa Tengah tidak menutup ruang evaluasi, namun sebagai abdi negara, setiap ASN diminta memanfaatkan jalur resmi dan mekanisme internal birokrasi secara berjenjang, baik melalui atasan langsung maupun disampaikan secara tertulis. Sekda juga meminta jalur internal ini dioptimalkan agar penyampaian aspirasi lebih efektif, sekaligus mendorong para ASN tetap menjadi teladan yang baik saat bersosialisasi di tengah masyarakat. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

101,6 FM Rasika USA. Selamat pagi. Assalamualaikum. Bung Yuda udah bergeser ya ke ruang samping. Ada sih, ada lagi komunikasi juga. Kebetulan kalau Senin jam 10 saya yang siaran kawan ya. Saya Haris Widi sampai dengan jam 12 siang hari nanti mengawal perjalanan Anda di bulan Juni ini. Akhir bulan Juni kapan sih? Oh, masih besok ya. Bulan Juni. Aduh, bulan Juni itu penuh kenangan ya. Terasa 6 bulan pertama tahun ini telah kita lalui. Juni menjadi penutup semester pertama, kawan. Bulan yang sering dikenang sebagai waktu penuh perayaan, kelulusan, liburan, dan juga momen berkumpul bersama keluarga, ya nggak sih? Tahukah Anda bahwa nama Juni berasal dari Juno, yaitu dewi dalam mitologi Romawi yang melambangkan pernikahan, melambangkan keluarga, melambangkan kesuburan, dan juga awal kehidupan baru. Sekedar informasi saja ya. Ini agak puitis sedikit ya. Jadi zaman Romawi dulu, Juni dianggap sebagai bulan yang membawa keberuntungan untuk memulai lembaran baru, termasuk juga pernikahan waktu itu ya. Nah, Juni itu, ini karena saya akan meninggalkan bulan Juni, kita bersama-sama maksudnya. Jadi bulan Juni itu identik dengan titik balik matahari yang menandai pergantian musim di belahan bumi utara, dan secara simbolis banyak budaya memaknai bahwa bulan Juni ini sebagai bulan pertumbuhan, harapan, dan juga perjalanan menuju babak berikutnya. Dan berikutnya kita akan memasuki bulan Juli, di mana bulan Juli itu diambil dari tokoh besar Romawi, namanya adalah Julius Caesar, sebagai penghormatan atas jasanya dalam mereformasi sistem kalender. Nah, sebelum itu kan Juli dikenal sebagai apa ya, bulan kelima dalam kalender Romawi kuno gitu. Nah, Juni adalah tentang bagagaimana menghargai perjalanan dan menyimpan kenangan. Maka bulan Juli mengajak kita untuk melangkah lebih berani gitu loh. Nah, bulan baru itu nanti bukan sekedar pergantian tanggal, tetapi kesempatan untuk memperbaiki langkah, kawan Rasika, yaitu mengejar mimpi yang sempat tertunda dan menciptakan cerita yang lebih indah. Walaupun masih besok, itu tampaknya kita mengucapkan terima kasih bulan Juni atas setiap tawa, pelajaran, perjuangan, dan juga kenangan yang telah kau tinggalkan. Dan selamat datang bulan Juli, 2 hari lagi. Mari kita sambut dengan semangat baru, harapan baru, dan keyakinan bahwa 6 bulan ke depan masih menyimpan apa ya, banyak kesempatan untuk menjadi versi terbaik dari diri kita. Saya Haris Widi menjadi kawan Anda di Kelana Kota Rasika, edisi 29 Juni 2026.

0: info lalu lintas. Saya belum dapat kabar nih, Bung Yuda tadi lupa mengisi kolom-kolom arus lalu lintas yang ada. Cuma di beberapa titik masih lancar semua, cuma ada truk mogok aja katanya. Coba saya buka-buka dari kawan Rasika yang melintas di jalur Pantura Timur. Halo, Pak Wahyu.
1: Selamat pagi, Mas Yuda.
0: Oh, iya.
1: Ikut menginfokan kondisi lalu lintas dari Demak ke Semarang. Ada ketersendatan di daerah Batu, di sekitar area Karya Cipta Unggul Nusantara atau Kacun. Penyebabnya truk tangki entah patah as atau ban melet pecah ya. Ada di ruas sebelah kanan jalan. Setelah itu 100 atau 150 meter ada truk lagi mogok di kiri jalan. Pantauan lalu lintas tersendat lumayan panjang tadi. Maaf tidak bisa mau video karena tadi lagi naik motor, Mas Yuda. Semoga aman, lancar, terkendali. Terima kasih, Mas Yuda.
0: Baik, terima kasih Pak Wahyu. Itu informasi sebelum jam 10 tadi ya. Catatannya kurang 1 menit ya. Lumayan. Tidak apa-apa, Pak. Jangan sampai mengemudi Anda terganggu oleh aktivitas yang mengganggu perjalanan, yaitu seperti memotret dan memvideo ataupun berkomunikasi. Oke, baik, antrian mungkin sekitar 1 kilo ya di daerah Batu karena ada truk tangki yang mogok ya, karena trouble. Arah ke Semarang, arah sebaliknya lancar ya. Belum lagi nanti di kawasan Genuk juga ada ketersendatan. Sampai ujungnya di sebelum Terboyo itu cukup panjang juga, hampir 2 kilo kawan, padat melambat, tapi masih berputar kadang-kadang. Pak Eko, selamat pagi.
2: Halo Mas Yuda. Wih, sudah pernah donor darah ya Mas? Bagus Mas. Aku aja mau nyoba maju mundur Mas. Buat di Semangapot ya. Pengen ya orang-orang itu donor darah pada antusias. Aku donor darah.
0: Ya.
2: Aduh. Tak ngancani wae wis, Mas.
0: Iya, iya.
2: Edian, Mas, tugu muda Puanas Pol. Ngeri rek. Puanas Pol ini, Mas. Semarang, Mas.
0: Tugu muda ya. Berarti Simang Lima enggak ya? Baik, kota Mas. Tadi masuk belum jam 10, belum tersampaikan ke Bung Yuda. Tapi saya sampaikan untuk jam 10 lebih ini. Siapa Eko, terima kasih, selamat selamat pagi untuk kawan Rasika. Memang donor darah sebagian yang sudah merasakan manfaatnya. Manfaat itu artinya satu bisa membantu sesama, karena satu kantong darah itu dapat dipisahkan menjadi beberapa komponen, ada sel darah merah, ada plasma, ada trombosit, sehingga bisa membantu lebih dari satu pasien biasanya. Dan darah itu dibutuhkan untuk korban kecelakaan, pasien operasi, ibu melahirkan, penderita kanker ataupun talasemia, dan juga penyakit darah lainnya. Dan biasanya kata petugas yang sempat saya kunjungi, bahwa setelah donor, tubuh itu nanti akan mengganti darah yang telah diambil. Jadi sum-sum tulang itu nanti akan memproduksi sel darah baru untuk menggantikan yang hilang, sehingga proses regenerasi sel darah itu terus berlangsung. Jadi kalau misalnya kita diambil darahnya, bukan akan habis, tapi masih akan berregenerasi. Kita semua tahu ya kawan, cuma memang untuk memulai sesuatu yang baru agak awang-awangan. Pak Buji Waluyo, berangsong lumayan panjang untuk saat ini, hampir sampai Polres tersendatnya. Dan itu hal yang biasa yang ke arah timur. Oke, berangsong yang ke arah timur, maksudnya yang ke arah Semarang ya. Oke, baik. Ada yang punya foto terbaru di berangsong seperti apa kawan? Titik kepadatannya, ketersendatannya, nanti kalau pas slow ya. Mungkin bisa diambil fotonya, tapi jangan sampai mengganggu aktivitas kemudi Anda. Mungkin kalau pas di samping Anda ada kawan gitu, bisa memotret ataupun memvideo lokasinya seperti apa, progresnya di sekitar kawasan Brangsong arah ke Semarang kawan. Antriannya sampai dengan Polres ya, berarti sudah hampir melambat. Mungkin sekitar 2,5 kiloan barangkali ya, yang ke arah Semarang. Arah sebaliknya nih lah.

0: Rasa tehnya mantul.
1: Buat semua orang suka.
0: Apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
5: Tijus!
3: Seger! Satu lagi ya bang es tijusnya.
6: Wah, pantesan si bos untung terus.

0: Anda masih bersama di Rasika 105,6 FM. Ya, saya Hari kawan menjadi pemandu jalan Anda untuk kesempatan pagi menjelang siang di beberapa ruas jalan. Piala Dunia makin seru aja. Saya menantikan pertandingan nanti malam jam 12 malam, yaitu pertandingan grup besar mempertemukan sang juara dunia 5 kali, yaitu Brazil dengan Jepang, yang sejauh ini selalu kandas di babak 16 besar Piala Dunia gitu, yang Jepang ya. Nah, kita lihat nanti apakah nanti juga akan kandas lagi. Tapi ini adalah pertarungan pertama. Barangkali nanti malam menjadi, kita lihat saja ya nanti malam. Brazil melawan Jepun. Jadi Piala Dunia itu digelar mulai tanggal 11 Juni dan akan sampai finalnya nanti tanggal 19 Juli 2026. Yang diselenggarakan bersama oleh Amerika, Kanada, dan Meksiko. Ini diikuti oleh 48 negara peserta. Ke jalan raya lagi untuk ke pantauan lalu lintas. Panando, selamat pagi Jelsi.
1: Selamat pagi menjelang siang Mas Yuda. Ini DKM 21 Jalan Raya Magelang Jogja. Salam Kidul Sucan.
0: Oke. Kenapa ya, Pak? Oh, ada kontraflow ya. Ada penyempitan lajur.
1: Sudah mulai ada kepadatan, Mas Yuda.
0: Siap, siap. Karena ada pekerjaan jalan. Oke. Baik, terima kasih banyak informasinya. Jalur Magelang di sekitar mungkin Payaman. Oh, memang jalannya tertutup satu jalur ya, bukan satu lajur lagi tapi satu jalur.
1: Halo, Mas Yuda. Ya. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak informasinya. Jalur sekitar jalur Magelang tapi ya, sebar sejauh ini sih kalau saya lihat dari video yang dikirimkan lancar untuk kedua arahnya karena volume kendaraan tidak begitu padat hari ini atau sekarang ini. Baik, matur nuwun Pak Nando, selamat jalan. Pak Suprianto, ada informasi apakah? Halo.
2: Selamat siang, Mas Yudi. Ini menyampaikan pada saat ini 10.22 menit ada demo di depan gedung pengadilan Tipikor Jalan Siwongan. Sepertinya ada sidang Bapak Sudewo mantan Bupati. Jalan dibuat kontraflow, namun masih lancar. Terima kasih, demikian Mas Yuli. Selamat siang.
0: Baik, terima kasih Pak Suprianto informasinya. Seperti inilah penampakan video yang dikirimkan oleh Pak Suprianto ini terkait atau ketika melintas di pengadilan Tipikor saat ini. Ya, ini adalah sidang Bupati Pati nonaktif Sudewo, dan saya lihat juga karangan bunga, puluhan karang bunga berisi dukungan kepada Bupati Pati nonaktif di sekitar kawasan pengadilan Tipikor Semarang. Karangan bunga ini membanjiri kawasan pengadilan Tipikor Semarang bertepatan dengan sidang lanjutan perkara dugaan korupsi yang menjerat Sudewo. Massa juga masih berkumpul di depan untuk memberikan dukungan barangkali ya. Oke, baik, itu kawan. Cukup banyak karangan bunga. Ada beberapa, bukan cukup banyak ya. Ada puluhan ya. Dan juga loyalis dari Pati berisi berbagai pesan dukungan, mulai dari harapan agar Sudewo dibebaskan, kemudian dipulihkan nama baiknya. Sementara saya lihat ada bis juga dari masyarakat yang tergabung dalam aksi Pati Bangkit juga tampaknya datang untuk memberikan dukungan. Baik, itu kawan di sekitar Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta, Semarang. Kalau Anda mungkin melintas sedikit melambat karena bukan karena kepadatan ya, tapi karena masyarakat yang penasaran melihat ada apa. Baik, Pak Suprianto, terima kasih banyak informasinya. Pak Mahesa Chandra.
3: Selamat siang Mas Haris, yeah. Dan selamat siang kawan Rasika semuanya. Yeah. Mas Haris, minta info Mas.
0: Oh,
3: Lalin dari Puri Anjasmoro menuju ke Tayu Mas. Untuk Pantura Timur gimana Mas keadaannya? Apakah aman atau ada tersendatan? Sayung, apakah ada rob atau aman? Minta infonya Mas, terima kasih.
0: Pantura Timur ya, mohon reportnya kawan. Saya dapat informasi cuma sampai Demak saja. Semarang Demak, kalau dari Semarang ke Demak lancar. Tapi Demak ke Semarang ada dua titik ketersendatan. Yang pertama di Batu, karena ada truk mogok. Mungkin sekitar 900 meteran lah ya. Kemudian yang kedua adalah di Genuk. Antreannya lumayan kalau yang di Genuk itu, yang ke arah Semarang ya. Dari mulai sebelum Genuk sampai ujungnya di Terboyo. Gitu. Padat sekali untuk kesempatan pagi menjelang siang itu. Sementara untuk Demak ke arah Kudus, Pati belum ada informasi lalu lintas. Sementara untuk Brangsong juga masih cukup padat ya. Semarang Bawen tadi ada beberapa kawan menginformasikan ada kendaraan mogok tapi harus lalu lintas masih lancar. Oh gitu, ya ya ya. Pekerjaan di Bergas situasinya memang sudah dilakukan sedemikian rupa. Tapi karena volume kendaraan yang cukup padat, jadi agak melambat sedikit mulai dari setelah Nasmoko Karangjati sampai ujungnya di Polsek Bergas ya. Tapi melambat saja, tidak macet kawan untuk yang melintas di jalur ini. Nah, sebaliknya dilaporkan lancar. Saya buka dulu catatan singkat dari redaksi. Oke, bentar. Ini gimana sih caranya? Oh, ini dia. Baik, itu kawan catatannya. Saya buka dulu informasinya. News
4: Flash. Timnas voli putra Indonesia mencetak sejarah baru dengan berhasil menyabet gelar juara AFC Cup 2026 usai menumbangkan dominasi tim-tim kuat Asia. Pencapaian luar biasa ini diraih melalui perjuangan yang solid sekaligus menjadi batu loncatan bagi peningkatan peringkat serta ekosistem industri olahraga voli nasional di kancah dunia. Demikian News Flash.

0: Oh gini ya lagu yang lagi disukai oleh anak-anak muda sekarang ini. Barusan kita dengar lagu judulnya adalah Nekat. Yang nyanyi siapa sih? Things ya. Yeah. Nah ngomong soal fenomena musik yang yang lagi disukai beberapa waktu terakhir ini adalah diterimanya musik hipdut oleh generasi muda. Hipdut itu adalah perpaduan antara hip hop dan dangdut. Dan seringkali diperkaya dengan unsur musik seperti tadi ada terlihat juga ada, terdengar ada EDM juga, ada popnya, ada remixnya juga. Nah hasilnya adalah genre yang terasa modern, mudah dinikmati tapi tetap memiliki akar budaya Indonesia. Karena dangdut itu sudah mengakar di Indonesia. Dulu dangdut itu sering dianggap sebagai musik yang identik dengan generasi orang tua atau hanya populer di acara hajatan saja. Tetapi kini persepsi itu tampaknya dibuat berubah berkat sentuhan aransemen yang lebih kekinian ya barangkali ya. Lirik yang dekat dengan kehidupan anak muda, juga penyebaran melalui media sosial seperti TikTok atau Instagram Reels, YouTube atau macam-macam lah ya. Hipdut ini berhasil menarik perhatian generasi muda atau Gen Z dan juga termasuk saya yang generasi milenial ya. Nah, salah satu kekuatan hipdut adalah beat yang energik, perpaduan bass yang seperti kayak ala-ala hip hop gitu ya, dengan kendang dangdut yang menciptakan irama yang membuat orang itu pengen goyang gitu. Jadi enggak heran kalau lagu-lagu hipdut itu sering menjadi latar video viral atau juga menjadi iringan untuk konten dance challenge atau juga bahkan menguasai playlist pesta ataupun acara-acara komunitas gitu. Musiknya enak, penyanyi hipdut itu juga semakin modern. Mereka menggabungkan kalau saya lihat di video di YouTube itu fashion streetwear gitu ya, dan juga memakai sneakers, topi, aksesoris khas hip hop ya, tetapi tidak meninggalkan identitas dangdut gitu loh. Susah kan? Nah, perpaduan inilah membuat hipdut itu terasa lebih dekat dengan gaya hidup anak muda masa kini. Itu fenomena kawan yang melahirkan banyak musisi baru yang bereksperimen dan mereka nggak lagi membatasi diri pada satu genre. Rap bisa dipadukan dengan cengkok dangdut, kemudian diberi sentuhan musik elektronik atau house atau EDM dan hasilnya adalah karya yang unik dan mudah diterima di berbagai kalangan lah ya, kira-kira itu. Baik, selamat jalan untuk kawan Rasika semuanya. Pak Mualin Jepara mengomentari 5642. Ada catatan informasi apakah? Saya buka. Halo.
1: Selamat siang. Menginfokan saya perjalanan dari KIW menuju ke Kudus. Ini sudah sampai Genuk. Lalu lintas lancar, aman, tidak ada rob.
0: Oke.
1: Tidak ada kemacetan gitu.
0: Kering-kering ya.
1: Terima kasih. Okay. Untuk sementara sudah melewati Sayung aman-aman saja.
0: Aman saja ya. Oke.
1: Okay. Arah dari Demak menuju Semarang terpantau saat ini lancar-lancar saja.
0: Lancar ya.
1: Tidak ada hambatan yang berarti. Baik. Begitu, terima kasih.
0: Oke, terima kasih banyak informasinya. Aman, lancar. Kemudian kata Pak Adipati yang datang dari Pati. Oh gitu ya, kalau orang Pati itu belakangnya harus Pati gitu ya. Oke, selamat jalan untuk kawan Rasika semuanya tetap bersama. Di berbagai ruas jalan, jalan tolnya lancar ya. Tadi kawan Rasika ada yang mau ke Pekalongan, ada yang mau ke Batang, ada yang mau ke Tegal. Jalan tolnya mulus sekali, lancar, tanpa kendala apapun untuk saat ini. Kemudian Semarang-Solo juga begitu, lancar, tanpa kendala apapun, hati-hati. Kemudian kota Semarang juga lancar semuanya, tidak ada kendala. Walaupun mungkin ada pekerjaan jalan menyisakan di sekitar kawasan Manyaran, tapi lalu lintasnya masih lancar. Sementara untuk jalur tol Semarang-Demak, lalu lintasnya juga lancar. Malin.

0: CEO sudah tiba.
1: Selamat datang Tuan CEO.
0: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
2: Bukan.
1: Apakah karena orang dalam?
2: Bukan juga.
0: Lalu apa Tuan CEO?
2: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, The Meaning University.
3: Hai!
4: Hai! Kamu wangi banget!
3: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
5: No, ini Soclean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong,
3: Soclean Eau de Parfum.
5: Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
5: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai!
4: Hai! Kamu wangi banget!
3: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
5: No, ini Soclean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
5: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: seenak ini antara Fanny Sugi yang berkolaborasi dengan Herua. Herua itu adalah vokalis dari Segidok. Syahdu enak karena memandukan vokal yang lembut bernuansa apa ya, folk ya. Ada sentuhan reggae-nya juga, ada ska-nya juga sedikit. Lagu ini katanya diproduksi sendiri oleh Fanny Sugi. Oke, baik, sekedar informasi saja untuk kesempatan siang hari ini. Saya Haris, kawan ya, menjadi kawan Anda untuk edisi hari ini. Pak Supri, maaf salah nama Mas Haris. Oh, gak apa-apa. Panggil Bung Yuda juga gak apa-apa, Bung Yuli juga gak apa-apa. Bahkan dipanggil Mbak Greta juga gak apa-apa gitu. Mereka juga kawan-kawan saya. Pak Aditya, halo. Di mana kah ini?
1: Ada truk mogok.
0: Di mana?
1: Mas, di RM Baju Sebendo. Kontainer nih, tapi sudah ada mekanik. Ya, tapi belum menyebabkan kecelakaan ya. Masih aman. Lancar. Yang ke arah Uja. Itu terima kasih.
0: Baik, makasih. Ada di, tapi aman kok, lalu lintasnya juga lancar di apa RM Hadi Subeno Sosro siapa nama lengkapnya ya? Mohon maaf, Sosro Wardoyo. Itu daerah-daerah ya mungkin sekitar Mijen gitu, Pasar Mijen ke selatan. Oke, daerah-daerah situ, tapi lancar, nggak ada masalah. Oke, baik. Kemudian Pak Bu Ani ya, Kak Ani ya, iringan pesawat berhenti setelah ketean jambu. Iringan pesawat. Apa maksudnya nih? Oh, protolan ini ya, apa namanya, protolan pesawat. Bukan protolan, apa ya, part-part yang, pesawat yang dipecah-pecah gitu loh. Nah, kan dibawa menggunakan trailer ya, kawan. Seperti ini. Berhenti di RM Bumami Sop Iga di dekat-dekat situ. Mungkin bukan lalu lintasnya yang lancar, tapi menarik perhatian ya, karena truk-truk ini berisi adalah potongan bagian-bagian tubuh yang memang sengaja di apa namanya, dibongkar untuk untuk memindahkan pesawat ini, untuk memudahkan karena lewat jalan darat, jadi harus dipecah-pecah gitu. Sayapnya yang satu itu ditaruh satu truk, kemudian badannya walaupun mungkin tidak semua ya, itu juga satu truk gitu, trailer. Kemudian ya yang ekornya juga ada sendiri gitu, karena satu badan pesawat juga, ini pesawat jenis apa tidak begitu besar, cuma memang kayak pesawat-pesawat tempur lama gitu loh. Oke, mungkin pesawat tempur atau pesawat angkutan atau bagaimana. Terus cucuknya gitu ya, itu juga ada dimuat sendiri menggunakan truk trailer ya, gitu. Baik, matur nuwun informasinya di kawasan Ketean Jambu. Tapi untuk arus lalu lintas tadi dikabarkan di jalur ini tidak ada gangguan ya, atau masih relatif cukup lancar saja arus lalu lintasnya gitu. Baik, matur nuwun Bu Ani. Kemudian Pak Budi Jatmiko dari kawan-kawan yang udah masuk ke Rasika untuk saat ini, silakan update informasi ada di WA di 081-32-5858-500. News Flash.
2: Arab Saudi resmi merampungkan transformasi digital dengan memindahkan seluruh pusat data layanan Kementerian Haji dan Umroh ke sistem komputasi awan atau cloud computing. Sinergi teknologi baru ini diterapkan guna mengoptimalkan reliabilitas sistem serta efisiensi ratusan layanan digital bagi puluhan juta jemaah domestik dan internasional berkelanjutan. Demikian News Flash.
0: Saya buka catatan dari Anda lagi di WA di 081-3258-5800. Pak Purwanto, selamat siang Bung Haris, melaporkan dari Semarang lantai 2. Iya ya, kenapa gak kepikiran Semarang lantai 2 gitu. Padahal toh Semarang juga ada Semarang bawah, Semarang atas. Jogja bawah, Jogja atas. Iya, kenapa gak Semarang lantai 2 ya? Situasi lalu lintas di Salatiga aman, lancar, cuaca cerah berawan. Terima kasih. Oke, selamat jalan untuk Pak Purwanto. Kemudian catatan lainnya lagi, ada kawan kita Bu Rita pengen dengar lagunya Sal Priadi. Sal Priadi yang apa? Apa? Oh, Ambilkan Bintang. Boleh, kita dengerin ya. Anda masih bersama di Rasika di Kelana Kota, edisi hari Senin yang penuh tantangan.

0: Jam 11 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Imbas aksi mogok berjualan, pedagang daging sapi di Kota Salatiga selama 5 hari kini mendapat atensi serius dari aparat kepolisian. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah mulai menelusuri akar persoalan untuk memitigasi adanya dugaan praktek penimbunan maupun permainan harga di lapangan. Kasubdit 1 Indaksi Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah AKBP Muhammad Solihin Ferry menegaskan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Satgas Pangan Polres Salatiga dan siap mengambil tindakan tegas jika ditemukan pelanggaran pidana distribusi. Krisis pasokan sapi ini telah membuat stok daging di pasaraya 1 menipis sehingga memicu keluhan dari para pedagang bakso hingga rumah makan yang terpaksa berhenti berproduksi. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika mulai menekan sektor industri di Jawa Tengah akibat melambungnya biaya bahan baku impor. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah Andi Rina Syari menyatakan, meskipun ongkos produksi membengkak, hasil survei Bank Indonesia menunjukkan pelaku usaha dan konsumen masih tetap optimis. Untuk menjaga stabilitas kurs dan inflasi, Bank Indonesia juga telah menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75% dalam rapat Dewan Gubernur. Menanggapi tuntutan aksi demo di kantornya beberapa waktu lalu, pihak BI menegaskan bahwa seluruh informasi dan kebijakan ekonomi selama ini sudah dipublikasikan secara transparan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: selanjutnya.
1: Anda masih bersama di Rasika 105,6 FM di Kelana Kota Rasika. Saya Haris, kawan. Saya habis sambil makan-makan. Bukan makan-makan maksudnya. Sesekali, apa ya. Saya tuh ngomongin soal makanan tuh agak heran ya. Kenapa Indonesia itu dinilai sebagai ketika memproduksi sesuatu kalah dengan produk luar gitu. Contoh kata misalnya, ini buah bagus loh, ini bukan buah lokal loh ini tapi impor. Dari mana? Dari Thailand. Bawang putih, ini bawang putihnya bagus loh, dari impor, dari Tiongkok gitu. Kedelai, ini kedelai bukan lokal loh ini, kedelainya bagus ini dari Amerika atau dari Brazil gitu. Kemudian garam gitu ya, garam juga ini gambar garamnya impor loh ini, bagus gitu, ya, bukan lokal loh. Kemudian beras juga begitu, ini beras impor loh ini, bagus, mahal, enak gitu. Sementara kalau lokal itu identik dengan sesuatu yang kurang, yang biasa gitu loh. Buah-buahan juga begitu, ini apel asli dari impor loh ini, dari apa, Amerika, atau ini asli Selandia Baru gitu, atau ini apel dari Tiongkok gitu. Jeruk juga begitu, jeruk, oh ini jeruk lokal ya, jangan yang murah dong, yang bagus, jeruk apa, kayak jeruk mandarin gitu, atau apa. Kemudian anggur juga begitu, anggur produksi kita mungkin, oh ini anggur lokal nih, kurang bagus, coba yang anggur impor ada nggak? Misalnya dari Amerika, atau dari Australia, atau dari Chili misalnya, dan sebagainya. Bawang juga begitu, bawang Bombay di Indonesia juga ada, terutama kita masih impor juga dari India ya. Daging juga begitu, kawan. Ini daging sapi, ini sapi impor loh ini. Makanya mahal ya. Kalau lokal kan biasa gitu. Dan macam-macam. Jagung juga begitu. Ini jagung impor loh. Kapan ya? Atau kenapa bisa begitu ya? Oke, ini unek-unek saya saja. Pak, saya buka-buka lagi catatan dari Anda. Pak Adipati, selamat siang.
2: Selamat siang, Mas. Ya. Ini saya sudah sampai depan Nas Moko Demak. Ya. Situasi dari arah Semarang ke Kudus, kedua jalur bisa dikatakan aman, tidak ada kendala yang berarti. Situasi lancar-lancar saja. Ya. Terima kasih.
1: Terima kasih banyak informasinya. Selamat jalan. Kemudian Pak Faizal di apa lagi?
3: Selamat siang Mas Haris. Selamat siang kawan Rasika, ikut melaporkan ya, menebarkan informasi perjalanan dari Gunung Pati menuju ke arah Kota Demak. Posisi terakhir sudah di sekitaran Arkov atau sebentar lagi masuk ke Bundaran Loireng ya Mas. Okay. Haris dan Rasika. Sepanjang jalan mulai dari dari Semarang Kota sampai di Arkov atau Loireng terpantau lancar ya, hanya sedikit tersendat tadi di batas kota, aktivitas putar balik seperti biasa. Kemudian terpantau ke arah jalur Semarangnya dari Demak, depan PT HIT ada sedikit genangan Mas Haris, tipis saja ya, di sisi kiri lajur arah Semarangnya. Kemudian kalau ke arah Demaknya terpantau kering jalannya dan cuaca sangat terik Mas Haris.
1: Oh sangat terik ya,
3: AC mobil saya kalah ini, panas tenan. Mudah-mudahan gak overheat ya Mas. Begitu Mas Haris, yang bisa diinformasikan. Matur nuwun.
1: Memang apalagi kalau warna kendaraannya itu menyerap panas gitu ya. Ini akan berpengaruh juga, kata para ahli. Saya jadi ada cerita dulu ketika zamannya persaingan antara Coca-Cola dan Pepsi. Jadi Pepsi itu dulu warnanya merah dan akan berganti menjadi biru. Nah, mereka memasang sebuah kayak apa ya, iklan ya, di sebuah pesawat namanya Concorde ya, dengan kecepatan yang begitu tinggi gitu. Nah, kendalanya adalah pada warna, kawan. Di mana warna biru yang dicat menyeluruh pesawat itu ternyata bisa berpengaruh terhadap panas gitu. Nah, akhirnya entah bagaimana waktu itu para ahli menyarankan untuk diganti saja, jangan biru, tetapi tampaknya karena itu adalah branding ya. Ya, bisa mungkin kecepatannya dikurangi. Artinya bahwa warna itu juga bisa mempengaruhi apa ya, panas gitu. Termasuk juga mobil kita, apalagi seperti panas sekarang ini, mobil-mobil yang berwarna putih, terang, silver, dan sebagainya mungkin berbeda dengan warna hitam. Kata para ahli begitu ya, tapi saya juga belum membuktikan. Oke, Pak Freddy Baja.
0: Selamat siang, monitor-monitor Asika. Saya mau ke arah Karangjati, Pringapus. Bagaimana untuk pesawat motor maburnya? Sudah take off kah dari Lemabang, tanjakan Karangjati? Tanjakan Lemabang, sorry.
1: Ya.
0: Minta pencerahannya dong, kalau masih mendarat di situ, belum take off, ya saya tak lewat tol gitu. Untuk motor maburi. Matur nuwun, sehat selalu.
1: Oke, sudah lepas kok, sudah sampai apa namanya, arah Ambarawa ke sana. Tadi informasi terakhir dari kawan Rasika yang tadi sempat melintas di jalur tersebut. Aman kok, sudah lepas. Oke, kemudian Pak Edi Arjono tadi, aduh, jam 10 lebih tadi. Pak Eko, Pak Bukit, ya. Selamat siang Bung Aris, mohon informasi jalan dari Mangkang menuju Rembang. Bagaimana jalannya, apakah lancar? Oke. Semarang menuju ke arah Rembang, itu informasi terakhir lancar banget itu. Enggak ada kendala apapun. Ya, paling kendalanya panas gitu. Baik, kemudian Anda bisa dilihat di story WA-nya Rasika ya, kawan. Itu pesawat sampai mana sekarang? Kemudian Bumi Arti, masa udah lama banget baru bisa lihat Bung Ari. Iya. Kemudian juga Mbak Dina di Beleri, selamat siang, pengen dengar lagunya Kahitna. Oke. Okay. Kemudian juga udah semuanya ya untuk saat ini. Baik, barangkali mungkin itu dulu ya catatan kita untuk siang hari ini di beberapa ruas jalan di Kota Semarang dan sekitarnya. Oke, nah, mumpung liburan kawan, dulu kan kita pernah menikmati apa ya, keindahan PRPP. Masa-masa kecil dulu kita itu penuh warna gitu di PRPP. Nah sekarang putra-putri kita jangan sampai kita tunjukkan juga kebahagiaan kita waktu kecil dulu. Ini loh yang dulu membuat kita bahagia gitu, yaitu PRPP. Nah, PRPP ini berlangsung, kawan, sampai dengan nanti tanggal 5 Juli. Dan tentu berbagai pameran-pameran yang ada di sana, selain itu juga ada hiburan-hiburan yang kan identik juga ya, selain pameran, wahana edukasi, dan lain sebagainya, ada juga konser-konser yang juga dinanti oleh masyarakat. Kebetulan hari ini tanggal 29 itu nanti malam ada Guyon Waton ya kawan di Jateng Fair. Ada Guyon Waton. Kemudian ada besoknya itu ada Aftershine tanggal 30. 1 Juli itu Endang Sukamti. 2 Juli ada Perunggu. Kemudian 3 Juli ada Rebellion Rose X Over Distortion. Kemudian ada SID itu tanggal 4 ya, Superman is Dead. Kemudian tanggal 5 itu Serampet Gudal dan Om Lorenza. Wah, keren kawan. Yang mau gabung di situ bersama putra-putri keluarga dan sebagainya. Asik sekali ya kayaknya di suasana saat ini.

0: Masih di Klan Kota Resika, The Boy Is Mine dari Ariana Grande. Ya, ya, ya. Pak Rudy, iya, itu kalau di Jateng Fair mulai kapan ya? Mulai jam berapa gitu? Jam 4 sore, Pak. Ya. Kemudian catatan lainnya lagi dari kawan Resika, Pak Freddy Baja, selamat siang.
1: Selamat siang, Pak Haris.
0: Siang.
1: Pak Haris menanggapi buah impor, beras impor, kopi luar misalnya. Benernya itu pada penasaran sih terutama, maksudnya rasanya seperti apa. Ya kalau misalnya rasanya lebih enak dalam negeri ya mungkin akan nikmat seperti kayak jeruk. Apa nama Pontianak itu kan nyes, seger rasanya itu kan enak. Terus ada jeruk apalagi itu namanya jeruk keprok kan juga manis juga seperti itu. Cuma kalau yang buat dari luar itu bahayanya kenapa? Banyak unsur kimianya gitu,
0: gitu
1: seperti
0: ya?
1: Kayak anggur Sien Muscat misalnya contoh itu kan sempat dilarang itu ada apanya gitu, ada unsur kimianya yang dilarang gitu. Terus ada juga buah-buah yang tidak bisa hidup di Indonesia. Kayak buah lenci, ya contoh ya. Itu kan nggak bisa itu, susah itu untuk dikembangkan gitu. Kecuali rambutan. Itu Bung Haris, untuk beras pun juga, berasnya kita juga coba misalnya kayak beras basmati. Kayak apa sih rasanya gitu. Kalau sudah tahu ya sudah gitu. Kalau saya sih gitu ya. Bung Haris. Terima kasih.
0: Ya artinya saya tadi mencontohkan sesuatu yang berbau impor itu kok seolah-olah mengalahkan Indonesia. Padahal Indonesia itu kan misalnya adalah negara yang apa ya, negara tropis juga dengan budidaya tanaman yang juga subur di Indonesia. Tetapi tampaknya teknologi pangannya ini yang barangkali ada kawan Rasika tadi, mungkin teknologi pangan kita masih kalah dengan negara lain, seperti contoh yang negara paling dekat adalah Thailand gitu ya. Mereka bisa membuat komoditas buah itu bisa diekspor keluar dan menghasilkan apa namanya komoditas jutaan dolar gitu. Tapi sebetulnya kalau kita lihat sih kenapa komoditas lokal itu sering kalah gitu, karena mungkin biaya produksi kita lebih tinggi ya dibandingkan negara pengekspor barangkali, dan juga apa ya teknologi pasca panen dan juga penyimpanan juga belum optimal ya. Distribusinya juga mahal di sini, kualitas dan standar produknya juga belum apa ya, belum beragam ya. Tapi ekspor kita yang luar biasa itu diminati loh di negara lain, seperti misalnya ekspor batu bara itu terkenal. Dari mana Indonesia? Wow, kualitasnya bagus tuh Indonesia. Yuk kita impor gitu. Imporlah sebanyak-banyaknya. Siapa yang menikmati? Tapi kalau ngomongin komoditas, kita juga nggak kalah sebetulnya. Kayak misalnya kelapa sawit. Kita unggul kawan, karet, kopi, kakao, pala, kemudian cengkeh, lada, kemudian rumput laut, dan macam-macam. Kita nggak kalah kawan, sebetulnya loh. Cuma kadang-kadang di kehidupan kita, apa-apa yang berbau impor itu sepertinya lebih berkualitas

Kedua, sebesar 8% bagi seluruh aplikator nasional. Kebijakan ini diterapkan guna melindungi kesejahteraan serta pendapatan bersih para mitra pengemudi, sekaligus menjaga stabilitas konsumsi dan daya ekonomi masyarakat. Demikian Newsflash.

tetap indah. Ini nih lagu kayak gini nih pas cocok di apa cuaca yang panas. Potato-potato seperti sekarang ini kawan. Emang berapa sih cuaca di kota Semarang? Katanya kok benar-benar panas siang ini. Berapa derajat ya? Saya merasakan di sini sejuk-sejuk aja. Oke, saya buka-buka lagi ya. Pak Anang di ada Laka Mas di Alam Indah. Oh, dekat situ ya di Gombel. Oke. Baik, arus lalu lintasnya bagaimana? Mohon reportnya juga. Kemudian catatan lainnya lagi dari Pak Warsit, Pak Wardoyo. Selamat siang. Oke, di kota Semarang memang cuaca

panas, Bung. Oke, baik. Berapa derajat ya? Mungkin bisa dilihat di tempat Anda. Kemudian Pak Nursito melintas di arteri Yosudarso arah ke Kaligawe. Lagi ngantri di sekitar kawasan jembatan pelabuhan. Seberapa panjang ya Mas antreannya? Lumayan Pak di situ tuh. 1 kiloan ada ya. Oke. Baik, jadi mungkin bersabar saja. Sementara untuk kawasan Cipta untuk siang hari ini juga masih relatif cukup lancar. Sementara untuk progres tol Semarang Demak itu di seksi 1A ini sudah ada pekerjaan baru, yaitu pemancangan tiang ya kawan ya. Jadi ada pemancangan di lajur kanan sehingga kendaraan yang dari arah kota dan juga di eksit tol Muktiarjo itu mungkin barangkali bisa menggunakan lajur kiri. Ya, ini sambil menunggu proses pembebasan lahan di sekitar kawasan itu berlangsung ya. Jadi mungkin akan ada penyempitan lajur di terutama di eksit tol Muktiarjo ya. Yang biasanya bisa melipir ke kanan ya. Nah, di situ kan dibuat tiang-tiang pancang nanti rencananya. Dan mulai kemarin pekerjaan itu dilakukan akan berlangsung sampai beberapa waktu yang akan datang. Baik. Itu kawan, jadi seberangnya Masjid Kubro itu apa namanya, area approach namanya, atau seberang Masjid Kubro itu ada pemancangan. Nanti mungkin beberapa hari ke depan juga akan terlihat seperti apa. Tapi pekerjaan sudah dimulai hari ini. Sejak kemarin sebetulnya. Kemudian catatan lainnya dari kawan Rasika. Siang ini cukup aman lancar. Jam 11:30 saatnya kita dengarkan informasi dari berbagai daerah dalam jaring radio.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Bambang Hidayat membawa kabar. Pemerintah Kabupaten Pamekasan mempermudah izin usaha perusahaan rokok sebagai upaya untuk membantu perekonomian warga dan meningkatkan serapan tenaga kerja. Sekretaris Daerah Pamekasan Taufikur Rahman bilang, selain untuk kepentingan peningkatan ekonomi, kebijakan mempermudah pengurusan izin usaha rokok ini juga sebagai bentuk dukungan pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam mengembangkan industri hasil tembakau di tingkat lokal. Ia menjelaskan, kemudahan akses perizinan dilakukan Pemkab Pamekasan karena keberadaan perusahaan rokok mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah banyak.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika Semarang, saya Doni Asyar. Dinas Kesehatan Jawa Tengah mengakui sejumlah puskesmas di wilayahnya hingga sekarang belum punya dokter umum. Ini terjadi akibat distribusi tenaga medis yang belum merata, di mana para dokter masih terpusat di kota-kota besar seperti di Semarang, Solo, dan Banyumas. Kepala Dinkes Jawa Tengah Yulfahmi Wahab katakan, ketimpangan penempatan ini jelas mempengaruhi kualitas layanan dasar masyarakat. Nah, untuk mengatasi kekosongan itu, pihaknya kini mengandalkan program internship dokter baru untuk dikirim ke daerah pelosok.
3: Selamat siang, kabar selanjutnya dari saya Joe, Suara Bojonegoro Indah FM. Tingginya silpa APBD Bojonegoro tahun 2025 disinyalir karena kinerja kepala organisasi perangkat daerah yang belum maksimal, sehingga Bupati diminta mengevaluasi kinerjanya. Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Bojonegoro Sudiono bilang, Pemkab harus evaluasi menyeluruh terhadap OPD dengan serapan rendah, tujuannya menjadi pertimbangan perencanaan anggaran tahun depan. Sementara itu, Bupati Bojonegoro Setiawahono mengatakan, terjadinya silpa pada tahun 2025 karena ada penambahan pendapatan dan efisiensi anggaran.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Apalagi di cuaca yang panas ini, kawan. Ada hubungannya nggak ya? Emosi dengan cuaca yang panas. Bisa, kawan. Ada hubungannya loh. Karena cuaca yang panas itu dapat mempengaruhi emosi pengendara di jalan raya. Ya, meskipun bukan satu-satunya ya penyebab itu. Tapi berbagai penelitian menunjukkan bahwa suhu udara yang tinggi dapat meningkatkan rasa tidak nyaman, stres, kecenderungan seseorang menjadi lebih mudah tersinggung atau agresif gitu. Nah, kenapa bisa begitu? Karena tubuh itu lebih cepat lelah kalau panas. Jadi tubuh bekerja lebih keras untuk menjaga suhu tetap normal dengan mungkin berkeringat lebih banyak gitu. Dan akibatnya seseorang lebih cepat lelah dan kehilangan energi. Dan panas itu juga apa ya, menyengat tubuh untuk melepaskan hormon stres. Ditambah lagi dengan kemacetan misalnya, atau klakson kendaraan, dan juga polusi, tingkat frustasi kita bisa meningkat. Apalagi di kota-kota besar kayak Jakarta misalnya, yang tingkat klaksonnya lebih banyak, kemacetannya juga lebih tinggi, polusinya juga lebih tinggi juga, maka tingkat frustasinya juga bisa lebih tinggi, kawan. Dan suhu yang tinggi ini juga kata para ahli juga mengurangi fokus dan juga memperlambat waktu reaksi. Jadi pengendara bisa menjadi lebih mudah melakukan kesalahan ataupun salah mengambil keputusan. Kacanya begitu. Tapi nggak ada salahnya juga kita kita berhati-hati. Dan bisa jadi kalau pas panas itu kan kurang minum. Saat berkendara di bawah terik matahari, misalnya naik motor gitu ya, dan ini menyebabkan dehidrasi ringan dan gejalanya bisa pusing, mudah marah, sulit berkonsentrasi, dan juga cepat capek gitu. Apalagi kalau ditambah dengan temperamen seseorang atau mungkin karakter seseorang yang bisa dikaitkan dengan istilahnya adalah road rage, yaitu orang yang suka emosi di jalan, itu namanya road rage. Biasanya ditandai dengan mood gampang membunyikan klakson secara berlebihan gitu. Apa-apa dikit klakson, dikit-dikit klakson, klakson kok sedikit-sedikit. Kemudian suka motong jalur kendaraan lain dengan sengaja gitu ya. Kemudian berkendara agresif. Kemudian suka mengeluarkan kata-kata kasar. Misalnya kasar, kasar, kasar. Bahkan terlibat pertengkaran dengan pengguna jalan yang lain gitu. Kadang-kadang begitu bisa jadi. Kan kita sendiri yang susah, repot. Tapi cuaca panas bukan penyebab utama, kawan. Tetapi itu menjadi salah satu faktor yang memperburuk kondisi ketika seseorang itu udah lelah ataupun sedang menghadapi kemacetan. Nah, gimana biar tidak emosi atau mudah? Nah, pastikan kendaraan kita ini memiliki ventilasi yang baik. Kalau misalnya tidak ada AC, misalnya menggunakan kendaraan tertentu itu tanpa AC tapi ventilasinya bagus, paling enggak silir lah ya, atau AC-nya berfungsi dengan baik. Minum air putih, gunakan pakaian yang nyaman, kacamata hitam untuk mengurangi silau gitu ya. Berangkat lebih awal agar tidak terburu-buru. Nah, ini penting juga. Kemudian mendengarkan musik atau siaran radio yang menenangkan, misalnya uyon-uyon gitu ya, atau gending-gending Jawa. Itu. Jadi kemudian jangan terpancing oleh perilaku pengendara lain. Jadi fokus pada keselamatan aja, kawan. Karena kalau kita terpancing, kita sendiri yang repot, kawan. Bener. Dan itu sudah banyak yang mengalaminya. Bahkan bisa berujung ke urusan yang lebih besar. Pak Aklan, selamat siang.
1: Selamat siang, Bung Haris. Ini setelah TL Jeraka, Mas Haris.
0: Ada apa?
1: Ada truk mogok ini arah ke barat.
0: Oh.
1: Ada antrian ya di TL Jeraka ini.
0: Karena ada truk mogok.
1: Di Jeraka 35 derajat Celcius, Mas Haris.
0: Oh, 35 derajat Celcius.
1: Terima kasih.
0: Cukup. cukup terik juga ya di kota Semarang. Pak Alex T, selamat siang.
2: Selamat siang Mas, melaporkan di depan Alam Indah tadi ada evakuasi ambulan limbet, sepertinya kecelakaan ya. Mungkin sedikit mengakibatkan kemacetan, tapi sedikit banget. Antri aja sih, karena di sebelah kiri jalan seberang Alam Indah ada evakuasi kecelakaan, seperti itu, terima kasih.
0: Ya tadi saya lihat juga ada apa namanya petugas, ada mbak-mbak, ada juga mobil putih tadi yang berhenti di lokasi di situ. Kemudian apa namanya ya? Ya kemungkinan ada fraktur juga di situ. Baik, itu kawan catatannya di sekitar kawasan Alam Indah sudah terbawa oleh ambulan. Itu ada mobil putih di depannya ya, bukan depan Alam Indah persis, tapi di seberangnya gitu. Ya. Baik. Itu kalau nggak salah ada ini ya, ada angkringan ya. Dulu kalau nggak salah hotel. Ya ya. Oke, matur nuwun informasinya. Kemudian catatan lainnya lagi, Pak Satya, selamat hari keluarga ya untuk kawan Rasika semuanya. Jangan lupa sayangi keluarga kita karena keluarga tempat kita untuk pulang. Iya, betul sekali. Ya, kemudian hari ini juga kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah umroh untuk dua kru Rasika yang berangkat pagi ini kepada Mas Julius Ardian dan Dida Nagara. Ya, ini dua kawan Rasika berangkat umroh, semoga diberikan kelancaran dalam semua urusan dan perjalanan. Ini fotonya, ini sedang berada di Bandara Adi Sumarmo Solo. Oke. Adi Sumarmo Boyolali. Itu kawan informasinya untuk kawan Rasika. Berkat

0: Merdeka. Selamat menunaikan ibadah sholat duhur untuk daerah Semarang dan sekitarnya. Saya buka dulu catatan singkat dari redaksi. News Flash.
1: Ketua Komisi 13 DPR RI Willy Aditya meluncurkan sebuah buku edukasi visual bertajuk Komik Pancasila untuk Pemula sebagai upaya terobosan baru untuk mengenalkan dan memperkuat pemahaman nilai-nilai dasar negara di kalangan generasi muda. Langkah ini dikemas melalui pendekatan visual yang menarik guna menginternalisasi nilai-nilai luhur Pancasila sekaligus membangun fondasi karakter yang kokoh bagi masa depan Indonesia. Demikian News Flash.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.
7: All

Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa untuk karena gini ya, saya kalau melihat dalam ekonomi kita untuk sekarang ini, ada beberapa, kita itu masuk ke kelas apa sih sebetulnya, kelas menengah bawah itu kok enggak gitu ya, kelas menengah atas kok enggak juga gitu, mungkin kelas menengah gitu, kelas menengah itu adalah sebuah jangkar stabilitas perekonomian sosial dan politik kalau dalam arsitektur pembangunan suatu negara, di mana kita ini sebagai motor penggerak utama konsumsi domestik, kita membayar pajak yang handal, penyedia tenaga kerja yang terampil, sekaligus juga pusat dari kewirausahaan dan inovasi gitu. Dan barangkali ketika ini udah mau jam 12 ya, nanti kapan-kapan aja karena ini agak panjang nih saya menjabarkannya. Dari yang udah masuk ke Rasika siang ini, Pak Purwanto, cuaca di Salatiga siang ini 26 derajat kata Mbak Google. 26 derajat. Masuk sejuk loh itu. Bandingkan dengan di Semarang yang 35 derajat. Bayangkan di Eropa yang 41 derajat gitu. Sampai di Jerman itu disemprot kayak dulu waktu COVID itu, ya biar sejuk gitu loh, kawan. Sampai sedemikian rupa. Kemudian satu sisi memang ada AC, kan ada AC, iya betul. Tetapi satu sisi juga sebagian masyarakat memandang AC itu juga sebagai pencipta panas dan tidak ramah terhadap lingkungan dan lain sebagainya. Ya, itulah kawan, namanya juga masih musim panas ya. Pasti akan atau ada hal-hal yang terjadi seperti sekarang ini. Kita rasakan. Dari Mangkang menuju ke arah Semarang tersendat di sekitar KIW, kawan. Untuk arus lalu lintas terpantau cukup padat di kawasan Industri Wijaya Kusuma arah ke kota Semarang. Lumayan panjang, 1,5 kilo. Letaknya di traffic light masuk ke kawasan Industri Wijaya Kusuma. Begitupun yang dari arah KIW mau keluar menuju ke jalan raya, juga antreannya cukup panjang karena satu volume kendaraan yang melintas saat ini. Oke, kemudian jalur lainnya kota Semarang, sebagian besar lancar ya kawan, tidak ada hal yang mengganggu perjalanan Anda. Hanya di sekitar kawasan Kalitenggang saja, arterio Sudarso itu saja. Sementara jalur lainnya lancar. Kaligawe, genuk Kaligawe juga relatif cukup lancar walaupun cukup ramai ya kawan yang melintas di jalur genuk menuju ke arah kota Semarang. Sayung aman, Demak aman, tadi di Batu ada ketersendatan tapi saat ini sudah lancar kembali. Kemudian Demak Kudus juga lancar. Kudus itu sekarang yang ke arah barat ya, yang tersendat ya, di daerah Jepang. Kalau beberapa waktu yang lalu ke arah timur, tapi untuk saat ini lancar. Kudus Pati, Pati Rembang juga lancar. Semarang Salatiga lancar, Salatiga Ampel Boyolali juga lancar. Yang melintas menuju ke arah Magelang juga lancar. Mungkin Anda akan berpapasan juga dengan potongan-potongan pesawat yang dibawa ke selatan, dan itu catatannya. Oke, selamat menikmati perjalanan Anda di siang hari ini. Semoga selamat sampai tujuan dan hormati sesama pengguna jalan. Assalamualaikum.

0: Jam 12 siang, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Menyikapi isu dugaan pungutan seragam, pihak SMP Negeri 2 Ungaran memastikan telah menginstruksikan pengembalian dana titipan dari sekitar 50 wali murid secara utuh. Kepala SMP Negeri 2 Ungaran Sarbun Hadi Sugiarto menegaskan pihaknya membebaskan pembelian seragam dan memberikan masa transisi. Selama masa pengenalan lingkungan sekolah hingga akhir Juli, siswa baru dianjurkan tetap memakai seragam asal SD atau madrasah. Memasuki Agustus, siswa diperbolehkan mengenakan seragam putih-biru untuk upacara HUT kemerdekaan. Namun, hal itu tidak diwajibkan. Sekolah juga memberikan toleransi bagi siswa yang belum memiliki seragam baru karena alasan tertentu.
3: Saya konfirmasikan ke panitia karena saya jamin di SMP 2 dan juga di SMP 1 Ungaran itu tidak ada menyediakan atau menjual seragam. Tetapi ada orang tua beberapa itu yang minta tolong untuk bisa dibantu pengadaan itu, kemudian memaksa untuk semacam titip. Ya mungkin karena panitia ada yang bermaksud seperti itu, lah titip itu diterima oleh panitia. Saya tanya seperti itu. Nah, akhirnya setelah saya konfirmasi mendapat kepastian bahwa memang ada yang seperti itu, langsung saya sampaikan kepada panitia untuk itu dikembalikan. Karena sekolah memang tidak memfasilitasi untuk pengadaan seragam.
2: Sementara itu, Sekda Kabupaten Semarang, Valianto Sukendro, kembali menegaskan satuan pendidikan secara mutlak dilarang terlibat dalam pengadaan maupun memungut dana seragam sekolah. Pemerintah Kabupaten Semarang memperketat aturan larangan penjualan seragam di lingkungan sekolah. Langkah ini menyusul mencuatnya polemik dugaan pungutan seragam di SMP Negeri 2 Ungaran. Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang, Valianto Sukendro, menegaskan seluruh satuan pendidikan wajib mematuhi peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 yang melarang sekolah menjual seragam maupun bahan ajar.
4: Yang penting sekolah tidak memungut atau tidak menyelenggarakan itu. Itu silakan masukkan ke komite mau bagaimana caranya mengadakan, tapi tidak sekolah. Semuanya harus dikembalikan. Jadi satuan pendidikan yang sudah melakukan itu, seragam sekolah, seragam olahraga, pet dan sebagainya harus dikembalikan. Model pengadaannya silahkan, tapi tidak melanggar PP 17 tahun 2010. Tidak boleh mengadakan pakaian seragam.
2: Terkait pengadaan seragam khas seperti batik dan olahraga, Sekda meminta agar mekanismenya diserahkan sepenuhnya kepada komite sekolah dan wali murid tanpa melibatkan pihak sekolah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengusulkan sekitar 1.000 formasi calon pegawai negeri sipil atau CPNS untuk tahun 2026. Sekretaris Daerah Jawa Tengah Sumarno bilang, sebagian besar usulan itu diprioritaskan bagi tenaga kesehatan, terutama dokter spesialis dan perawat yang masih sangat dibutuhkan di rumah sakit daerah. Meski kebutuhan pelayanan publik dinilai mendesak, realisasi penerimaan tersebut tetap bergantung pada persetujuan Kementerian Pan-RB di tingkat pusat. Lewat penambahan 1.000 formasi ini, Pemprov Jawa Tengah berikhtiar untuk mengurangi kekurangan tenaga medis secara bertahap guna memastikan peningkatan kualitas layanan kesehatan rujukan bagi masyarakat. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-58500.

Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

menakip istiqomah Al-Khidmah Kabupaten Semarang di Masjid At-Taqwa Jambon Ungaran hari Selasa tanggal 30 Juni waktu Ba'dal Maghrib.

muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

0: Kali ini kita sudah sampai pada seri yang ke-6 dengan bahasan penyakit hati. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa kurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Wonten ing pengaosan ingkang sampun kelampah, Bon, napa nih terusan nih? Sabar niku saya napa mboten? Tapi enten bahaya Wa afatus sabri asyakwa. Bahayai wong sabar niku napa? Gelek madul karo wong. Kulo tak takon. Mek sampean kali kula niki susah melarat. Kira-kira ake pundi, nemen pundi oleh ndonga teng pangeran kalau cerita karo wong. Ngomong apa? Nen? Sing akeh cerita karo semangat. Ya apa keadaanku ngene, anu kok dengan penuh perasaan. Nggih ta? Wong tibane wong sing sampean critani, sampean utangi, paling jatane ndak ada uang. Nggih ta? Ha niki bahayane napa wong sabar. Pun nomor pinten? Wa afatut taslim at-tafrid. Niki. Bahayai uang pasrah. Ya. Bahayai uang trimo. Bahayai uang tunduk. Niku napa? Ndadekno pepeko, ndadekno mboten korek. Koreksi. Wis apa darine kiai wis. Apa darine mboten oleh ngeten niku. Nggih ta? Masih wong mlebu to rekod niku nggih enten. Enten anune. Wayahe napa sampean kudu pasrah, wayahe napa sampean kudu mboten tri. Mboten tri, mboten kok ingkar mboten. Nggih, niku bahayae wong tunduk, wong pasrah. Bun. Wa afatul ghani at-tama. Bahayae wong sugih niku napa rakus. Enten wong sugih mboten rakus? Coba ngomong. Enten wong sugih mboten rakus? Nen? Enten. Enten uang dagang dadi sugih mboten rakus? Enggak bisa jawab. Kangelan. Lho kangelan. Napa kula omong angel niku? Uang dagang niku uang bisnis. Ojo mana rugi, Untungo mek wingi 100 saiki 50 ngersulae ngalang-alangi wong melarat. Kok ngeten yai wong kula ngira dodolan kok. Niku penyakit e. Mangkane akhirnya timbul istilah uang bisnis niku harus memenuhi target. Saman takokno, mal farku baina target wa takdir. Iki lah. Ngeta. Niki pokoke sakmene. Jadi nek ngeten dos pundi, uang soge niku mboten enten marine. Bagaimana meningkatkan? Bagaimana meningkatkan? Ngeta. Lah kok niki dijenengi tomak mergo mboten imbang antarane

Mani zakate nopo mek wong tarekat mboten sing jeneng wong medhit iku wong mampu 100 kok ngei 50 dhewe nggih ta senajan niku sedekah zakat mboten kena diomongno wong kewajiban kok wong kon sedekah mampu bantu wong iku 1000 lha kok kon ngei 500 medhit. Mak zaman kepingin boleh pangeran lo, pun gak. Jadi ukuran tomak niku, fitorikoh niku teng mriku. Pun gak. Jadi nopo bahayai wong suge, suge niku to, tomak. Gak. Wa afatul izzi al bator. Bahayai wong mulio kemulian niku nopo. Gumede dengan sewenang-wenang. Kita mboten wewenang, mboten sewenang-wenang. Ben. Lajeng napa? Wa afatul bitala faqdud dunya wal akhirah. Bahayai wong nganggur. Nggih, sampean nganggur apa mboten? Nggih. Mesti bakal kehilangan dunia sa akhirat. Pun tak uang nganggur niku. Pun tak. Mek mboten temen neng Gusti Allah mesti merosot. Punya kegiatan yang telah dines. Ngeta. Pangsiun, prei, soge, gereng kok. Ngeta. Tetep ger. Kegiatan itu mboten usah di ngenteni prei, mboten ngenti pangsiun, mboten ngenteni soge melarat. Kegiatan itu tetep ojo sampai kosong. Oke, niko, pun. Wa afatul kashfi attakallumu bih. Bahayai uang ati ini diparingi kebuka dening Gusti Allah. Bahayai uang diparingi weruh rahasia-rahasiane wong liya. Iku mek sampai rahasia Allah diomongno ditokno nang ngarepe wong. Kita sampan diparingi ilmu rahasia Allah. Sampan weruh napa mawon, tapi sampan mboten welas karo wong. Kaya dukun, hati-hati kon. Nek kon gak ngene kon bakal ngono. Mek kon ngene kok kon ngene hati-hati kon aku weruh mek kon paranormal misale. Kita uang sing kaya ngeten niku besok elmune ndadekno fitnah ana ngersanipun Allah kanggo awake dhewe. Kudu welas. Kita kok malah dituding-tuding niku mboten. Dadi bahayai uang weruh rahasiae Allah napa malah diparingi ilham, diparingi ngeten aja gampang cerita karo wong. Napa mali kula kali sampean sik durung iso mbedakno sing bisi iku sapa mau teko Allah teko malaikat apa teko setan apa teko hawa nafsu apa cuma omongane akal apa cuma hayal mboten weru kula kali sampean ojo gampang metu pun wa afatus suhbah al munazaah kekancan niku sae, tapi bahayane wong kekancan niku napa? Mboten tuman goyub, mboten tuman akor, karuan gak duwe kanca, mek kere-keran tok. Munazaah. Ya. Wa afatul jahli al-jadal. Bahayane wong kena penyakit bodoh. Nggih ta, napa bahayai wong bodho niku gak iso trimo al jadal, gak iso trimo tapi ngajak padu terus tapi gak ngerti elmune niku bahayai bodho. Mek wis bodho niku pun meneng nggih pun ngeten lho. Perkara mboten purun sampean nggih pun meneng. Wong gak ngerti ngamuk. Nggih ta? Mek derek dhewe pun al Imam Syafi'i radhiyallahu an niku benten mek wong iku pinter ojo mane ilmu ndilok kebuduan dadi ilmu tapi mek

Bodoh, ojo mana kebuduan, maki ilmu, dadekno awake tambah bodoh. Mergo gak iso trimo. Pun. Wa'afatut talib at-tasallul dunal ikdam alal makarih ele'e uang belajar napa selalu nglembreh saenake dhewe mboten wani ngadepi tantangan sing diteleki niku enak tok mawon. Kate wong tuane kadang-kadang mboten nyadari ditutupi kali Gusti Allah. Ditutupi napa? Kekhawatiran sing diutamakno. Jemputen anakku. Papaken anakku nok sekolahan. Satu sisi baik. Gini apa mboten? Mergo zaman koyo ngeten, tapi sisi yang lain, anakmu sik durung dadi wong. Wis cuma iso ngrasakno enak tok. Sekolah dijemput, diterno, mangan kari enak, mboten didedik secara mandiri. Niku lho angele zaman akhir niku nggih ngeten iki. Ben nggih. Nomor pinten? Wis lali gak nomor iki. Nen? Ben. Wa'afatul fathi al-iltifatu lil amal. Bahaya wong kebuka atine karo Gusti Allah. Eleke wong atine kebuka karo Gusti Allah. Atine kebuka si elek. Tak sik saking nemene. Ngeta. Kabeh weruh hakikat. Ngene bener e. Ngene tepake. Monggo Allah ngene, monggo Rasulullah ngene, tepak. Weruh hakikat. Berangkat dekne. Dilakoni. Tapi barang dilakoni ngerasa cukup menyang amale. Wis tak lakoni mau. Telah merasa berbuat, telah merasa berjuang, telah merasa melangkah. Iki bahayae wong atine kebuka dening Gusti Allah. Ben cek angele nggih. Nen fun wa afatul fagir al kashfu elee bahayae wong melarat cerita karo melarate gelak napa mboten sampean nah, mek kula mboten cerita melarat kula yai nggih mboten diutangi nggih ta niki lho. Ya buka-buka tapi ya tetap senden teng Gusti Allah. Nggih, bukaen. Nggih ta, tapi senden teng Gusti Allah. Napa sih dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Istainu." Niki lho. "Ala qada'i hawaijikum bil kitman." Ini dawuh Kanjeng Nabi, mek kon iku kepingin apa wae supaya kepinginanmu mau keturutan, tolong jaluk tolong simpenen, aja kon omongno nang wong, matura menyang Allah dhisik. Kula kali sampean iku mboten kepingin napa-napa cerita dhisik. Ya apa ya supaya duwe iki ya. Ben wa'afatus salik al-wahmu bahayai uang torikot bahayai uang berangkat semata-mata karena Allah tumuju dateng Gusti Allah nopo mek wis atine niku pinaringan grambyang wong wis bener sing dilakoni guru-guru niku ngene kudu ngene lewo-lewo ngracik lewo-lewo digodhak nganggo akale, gak ngene ta engko lah ngene engko anu, wis gak anu kah iki lho, alwahmu. Wis siji tok pinaringono istiqo, pinaringono tumakni, tumakninah.
pun. Wa afatud dunya at-talabu. Eleke dunya. Nggih. Bahayae dunya niku napa? Mek dunya niku pun diteleki. Kita lah mboten diteleki dos pundi ya lak mboten anu. Lah kita mesti. Kita no, kadang-kadang ketutupan ati kula kali sampean. Napa male yai halal, wong haram repot kok. Kita mboten teng mriku mboten. Mek dunya-dunya semata-mata niku dunya, mboten disendekno teng Gusti Allah. Sampean niku akhire kena penyakit. Penyakit nopo mboten enten mari-marine selalu mencari dunia. Nopo tandane sampean mencari dunia, keluargane di nomor loro. Oleh nyukupi keluargane padha karo nyukupi ingon-ingonane. Sing penting mama, mama wong-wong intelek. Nggih ta? Mam, anak-anak kenapa itu? Inilah kasihlah sekian juta lah untuk hari-hari ini. Cukupi aja anak-anak, kasih mobil satu-satu. Wong panjen dunya tok, sing diteleki niku dunya tok. Uang sing kaya ngeten niku napa? Dunyane ndadekno mbahayai dekne kebulet karo dunyane. Mboten enten male, ojo maneh napa? Kadang-kadang sarapan mboten sempat kali keluarga niku nyukuri nikmat mboten sempat, ada kepentingan, Bu. Ada anu, Bu. Nggih ta? Akhire mboten nonton teng keluarga. Mboten bembeng teng anak, sing iso cuma nuntut tok. Yang tahu bagaimana anak saya sudah saya kasih uang, saya cukupi, harus sukses. Kenapa kok nak, kok gak sukses nak? Kok iso ngene nak? Na'udzubillah zaman sakniki malah kata sing anak-anak podo napa? Podo rusak mergo pundi niki? Niki bahayai wong bisnis semata-mata demi duni. Wa afatud dunya at-talabu, gak ono marine. Tambah suge tambah gak kerasan no omah. Siapa takok no? Saya ini jarang di rumah, bangga. Saya ini jarang, jangan lagi sama orang, sama keluarga itu. Dari sibuknya saya, bilang gedute. Ngono diomong-omong no karo wong gak iso nunggu ni kelonane. Kita sama dilo akhirnya anaknya. Ayo, nggih napa mboten? Lho niki lho, wa afatud dunya at-talab. Wong gak iso nunggone anake keluargane. Kok modele niku disamping njaluk sepura nang wong, maaf ya, aku gak iso metu ikon ngene-ngene ya. Terus didudukno. Napa male kali sampean? Bojo kula niku lho. Terus, tapi alhamdulillah bojo kula niku mboten rewel. Ngene. Kula tinggal anak-anak kula mboten rewel. Iya wong dicukupi, diwehi dolenan dunya, arisan anu, nggih ta? Blakrake nok TV terus. Nggih ta? Ayo ngomong. Nggih ta? Ngopo do bisnise niki? Cuma kula preman ngeten lho. Nggih lah. Jadi ngeten iki bahaya niki. Nggih pun nggih, wa afatud dunya at-talaq. Nggih, at-talaq niki. Pun napa malih? Wa afatul akhirah al-i'rad wa talabul a'wad, bahaya akhirat. Akhirat ini bahayae sampean iku. Nggih ta? Bahayae uang ibadah krono akhirat. Niku napa? Mengo sangka Gusti Allah. Sing dijaluki ganjarane tok pokoke pokok, slamet sangka neraka, beres ditakoni malaikat mungkar nakir. Nggih ta? Aman ana akhirat, aman nang siratal mustaqim, mlebu swarga. Njaluk niku tok, mboten teng Gusti Allah, mboten. Uang sing kaya ngeten niku termasuk napa? Bahaya. Bingung sampean. Pun nomor pinten?
Wa afatul karomat al mailu ilaiha. Kabeh wong kepingin mulya. Kabeh wong kepingin keramat, keramat zahir napa keramat batin. Tapi kemuliaan iku bakal bahaya mek kula kali sampean ngrasa condong tentrem ayem mergo diparingi mulya. Kadang-kadang mboten krasa. Mek aku gak disenengi Gusti Allah. Mek aku pancen gak diridhai Allah, gak ngene kadaanku, bukti aku tambah soge kok. Enten apa mboten sing ngeten niku? Perkara kon dak gelem dak aku ya wis. Aku dak butuh kok. Nggih, pancen gak butuh, besok mati berangkat to dhewe. Nggih ta? Wong mati berangkat dhewe dadi setan. Nggih ta? Ben. Nomor pinten? Nggih ta? Wa afatul adli al intiqam. Wah, niki bahaya niki. Adil niku baik. Tapi enten uang adil niku dadi bahaya niku napa? Mek keadilan niku disertai rasa balas dendam. Ngrasa nyiksa. Ngerti ta? Kon nglakoni salah ngene-ngene demi hukum ngene-ngene. Tapok kon ya rasakno. Hati-hati niki. Hukume bener tapi atine dendam. Hukum dibuat alat, tapi sebetulnya untuk memojokkan kelompok yang bukan kelompoknya. Gimana pembetin? Niki kata niki. Gita, elek-elek nok kelompok ilio, nok pihak ilio diget-get no, gita. Tapi barang kelompok idewi rodok meneng. Tapi oleh ngomong koyok ngeten, nopo berpijak kepada demi keadilan. Gombal loh. Gitu, niki, oke, bon, wa afatut ta'abbud al waswasah, bahayae uang, elee uang rasa mangawula menyang Gusti Allah, bener mangawulae, tapi mergo sampean niku bener, nopo, kena penyakit bahaya selalu timbul ragu. Wis pas tak aku ngene iki, wis cocok ta? Wis komplit ta? Engko lah kurang anu, kurang anu, kurang ini. Ngerti? Sok-sok ingin disampurna-sampurnakno. Ngerti ta? Nggih akhire nggih ngeten niku. Mundur maju, tumbur maju, akhirnya wis ya apa maneh wis. Ben. Nomor pinten? Wa afatul itlaq al-khuruj anil marasim. Bahayae eleke demokrasi. Keluar dari aturan-aturan undang-undang yang telah ditentukan, yang telah disepakati bersama. Ngalor ngidul nggawa demokrasi, nggih ta? Ngetan ngulon nggawa demokrasi. Nggih. Saling tuntut menuntut tapi mboten netepi perundang-undangan aturan-aturan sing wis ditetepno niku salah. Sak merdeka-merdeka orek nggih ta. Sak bebas-bebas demokrasi-demokrasi yo harus tetep mengikuti peraturan. Nggih ta hati-hati niki. Pun dadi kula balekno teng mriki niku napa? Zaman saat ini kini ku zaman nopo zaman instan, zaman nopo zaman three in one. Kulo dinapak-napak no kali zaman niku nopo kepingin jadi wong sing gen, nah kepingin jadi wong sing selamat pun. Mek teng Al-Quran dipun dawuhaken lahir kulo kali sampean niku asale niku lahir bu. Duh, mek pun bodoh kepingin dadi wong pinter. Mek wis dadi wong pinter, dadi wong sing eling. Artine eling niku napa? Liwat iso syukur menyang Gusti Allah. Pinter gak eling, angur bodoh eling. Tandane wong eling niku selalu
Gur, jadi cara ringkes, nggih. Uang niku siji kepingin pinter. Mek wis pinter mergo sampean wong urip kepingin jembar rezeki. Nih, nggih napa mboten? Mek pun jembar rezekine, kepingin rezekine barokah. Sampean gelem ta? Pinter dadi kiai, tapi rezekine rupek. Mbah, ten pun pinter, rezekine jembar, tapi gak barokai. Purun. Mboten po? Purun, pun ilmune pinter, rezekine jembar. Nomor telu rezekine barokai, nomor papat napa kepingin disenengi karo u. Saman purun. Kyai wis pinter, rezekine gak patek. Maki rezekine akeh gak barokai. Nggih ta barokai kabeh pun komplit kabeh, tapi gak disenengi karo wong. Enak napa mboten? Nen? Pun. Ilmune pun, rezekine pun, barokahe pun, disenangi pun, tapi sampean mboten dianggep enak. Lha mboten enak. Nggih ta? Cuma dadi kiai, kiai napa? Kiai nang jero pondok. Di luar pondok cuma diakoni tok, tapi mboten disepuhno, mboten dituakno. Nggih ta? Mboten dienggo pematuran, mboten dienggo jujukan. Kira-kira enak napa mboten? Mboten Pun. Pengin pinter, rezekine jembar, rezekine barokai, disenengi wong. Nggih ta? Terus dianggep karo wong. Mek pun dianggep karo wong, ditambahi malih. Napa? Kepingin mulia ana dunya akhirat, besok kelebu uang sing parek ana ngersanipun Allah. Kepingin napa mboten? Saestu? Pun nggih, dados napa? Ing dalem kewonten ingkang kados mekaten, kula kalih panjenengan napa? Donga dinunga. Muga-muga pinaringan dawa umur, pinaringan dawa umur. Pinaringan dawa umur, pinaringan jembar manahipun, pinaringan sihah wal afiyah, saged kempal malih wonten ing menika majelis, lajeng sami-sami nglenggahaken manah kita sedaya dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala, lajeng sedayanipun kala wau ndadosaken manfaat. Datosaken kebukaipun manahipun kulan panjenengan sedaya pikantuk taufik hidayah saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Rabbana Rabbana Rabbana ya Allah ya Allah ya Allah ya Hannan ya Mannan ya Qadimal san umnun alaina ya Allah umnun alaina ya Allah umnun alaina ya Allah wa alaihim ya Allah بالصدق والصفا والوفا في الأقوال والأفعال والأحوال واجعلنا واجعلهم يا الله من الصديقين والمصطفين الأخيار في الحال والمآل وثبتنا وثبتهم يا الله إن جواز صراطك المستقيم وبلغنا وبلغهم يا الله إلى شرف جوار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في دار النعيم وأمدنا وأمدهم لذة النظر لوجهك الكريم هذا كله يا الله بحقي وسري ونوري حبيبك الكريم الرؤوف الرحيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار وأمدنا لذة النظر لوجهك الكريم يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة

Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin, amin.

0: Jam 1 siang, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Kota Salatiga bersiap menjadi pusat perhatian internasional seiring rencana kedatangan lebih dari 100 raja, sultan, dan pemangku adat lintas negara pada tanggal 24 hingga 28 Juli mendatang. Kehadiran para tokoh dalam Festival Adat Budaya Nusantara ke-7 ini merupakan hasil kolaborasi Pemkot Salatiga dengan masyarakat adat Nusantara atau Matra. Matra sebagai organisasi yang mewadahi 267 kerajaan dan kesultanan dipastikan membawa jejaring internasional dalam acara itu. Ketua Panitia juga Ketua DPRD Kota Salatiga dan Ce Ishak Palit menyatakan puncak acara akan diwarnai penandatanganan dokumen sejarah berprofil sakral, yakni Piagam Salatiga. Piagam ini diharapkan menjadi deklarasi bersama antara pemerintah dan ratusan pemimpin kerajaan untuk terus merawat serta melestarikan warisan adat dan budaya bangsa di tengah perkembangan zaman. Provinsi Jawa Tengah kembali menjadi incaran utama investor asing. Kali ini perusahaan asal India, JK Enterprises, mulai menjajaki peluang investasi baru di sektor produk pertanian dan energi surya. Rencana itu mengemuka dalam pertemuan antara Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dengan pihak perusahaan di Kota Semarang. Sektor pertanian dan energi hijau dipilih karena dinilai memiliki prospek pasar dan peluang ekspor yang sangat besar. Menyikapi hal itu, Pemprov Jawa Tengah melalui DPMPTSP menyatakan siap memberikan arahan serta pendampingan regulasi secara proaktif guna mempermudah proses perizinan bagi para investor asing. Gelaran Jateng Fair 2026 kembali hadir dengan kejutan besar, resmi dibuka oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi di PRPP Semarang. Ajang tahunan ini siap menjadi etalase inovasi, investasi, dan hiburan terbesar di Jawa Tengah. Mengusung tema Action for Transformation, acara ini untuk pertama kalinya memadukan pameran pembangunan dengan produk inovasi, teknologi, serta kuliner dan UMKM unggulan. Yang paling menarik dan berbeda dari tahun sebelumnya, selama 10 hari penuh hingga 5 Juli nanti, pengunjung bisa masuk dan menikmati seluruh area pameran secara gratis. Tiket hanya berlaku untuk menonton konser musik. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Sugeng siang para pamidanget nglarasari sampun dinten Senin malih lan pepanggian malih kalian Kreta Putri nggih siang menika wonten adicara nglarasari lan para pamidanget ingkang badhe ngersake lelakon campursari lho siang menika saged pepanggian kalian Kreta Putri lan pinarak di 081 3258 5800. Siang menika cuacanipun dinten Senin bentar nanging jaluripun kok sepen ngaten. Amargi menapa lare sekolah nembe libur to nggih. Nah menika lare sekolah nembe libur dados jalurnya aman lancar ngaten. Mboten menapa nggih. Mboten padet ngaten para pamidanget lan para pamidanget lalu lintas siang menika. Untuk lalu lintas yang menika jaluripun ugi lancar mboten wonten ketersendatan di sekitaran Sayung, Kaligawe, lajeng di tol di jalur arah barat menika lancar, hanya sedikit tersendat itu di sekitaran Brangsong. Untuk Brangsong antrean itu mulai dari sekitaran ini nggih Jembatan Kali Blorong, sekitaran Jembatan Kali Blorong sampai di SPBU Brangsong. Ngaten infonipun. Lan monggo para pamidanget ingkang badhe ngersakake lelagon campursari saged pinarak siang menika pepanggian kalian Kreta Putri. Lan ingkang badhe ngersakake lelagon campursari ingkang lami saged, ingkang enggal ugi saged sanget. Ngaten para pamidanget. Menika ingkang sampun pinarak wonten Pak Wendy sugeng siang.
1: Sugeng siang nggih, diajeng Kreta Putri niki kula ing Peterongan.
0: Nggih.
1: Tasih lancar nggih, merginipun cuacanipun bentar nggih. Ki kula OTW balik ning dealer. Makan bergizi gratis. Terima kasih.
0: Matur nuwun Pak Wendy sampun pinarak diantrikan mawon lagunya. Pak diantrikan lagunya mboten nyuwun lagu kok nggih. Namung maring info lalu lintas kok nggih. Matur nuwun Pak Wendy, Pak Bambang. Waalaikumsalam sugeng siang. Menika badhe ngersake lagu nggih wonten adicara nglarasari. Matur nuwun. Sampun pinarak copi mangke nggih. Buni sugeng siang, waalaikumsalam. Dumes nembe kemawon kalau wau sampun diputeraken nggih kagem lagu pembuka. Para pamidanget ingkang badhe ngersakake lelagon campursari saged pinarak di 081 3258 5800.

0: Kemarin dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscan.

0: Tasi wonten ati corong larasari kaulo puter kaulo puter kaulo bikak WA malih nggih para pamidanget ingkang sampun pinarak siang menika wonten puni Mbak Gri nggih sampun Mbak Gri dipun gantos kemawon siap tindak tamang mangun nggih dino minggu sing tak tunggu nganten nggih kalau wau nembe bibar salat soalipun nggih diantrikan nggih puni matur nuwun sampun pinarak Pak Lasarus Sugeng Siang.
1: Sugeng Siang Diajeng Kereta Putri.
0: Inje, Sugeng Siang.
1: Niki kula wonten mergi banget cantik. Kalih arahipun rame lancar. Dumugi Soekarno Hatta nika nggih lancar nggih diajeng cuacanipun niku benter sangat. Saking banget cantik ngantos mergi niki bentar nggih Mbak diajeng kereta kula nyuwun tembangipun diajeng kereta nek wonten napa bapak nggih diajeng saking Didi Kempot matur suwun
0: nggih matur nuwun sampun pinarak diantrikan mawon lagu nyanyi saking Didi Kempot Bapak diantrikan mawon Pak Lasarus lan matur nuwun sampun maringi info salajengipun wonten Pak Prayitno Sugeng Siang.
2: Siang Mbak Greta kabar asika. Cuaca panas, hati tetap tenang Mbak untuk bekerja. Terima kasih.
0: Siap, matur nuwun sampun pinarak. Pak Prayitno, salajengipun kawan di 4101 Sugeng Siang, Mbak menika Jeporo panas pol ngaten lan ngersake lagu mawon. Saking Joko Edan nggih. Siap, pokoknya megah tresno siap. Diantrikan lagunya matur nuwun sampun pinarak. Engkang sampun pinarak malih wonten Pak Win Sugeng Siang.
3: Sugeng Siang Mbak Gri. Absen kemawon Mbak Gri, awone panas. Requestipun Caping Gunung Mbak Gri. Saged mboten nggih. Matur sembah nuwun Mbak Gri.
0: Nggih saged, matur nuwun. Sampun pinarak. Diantrikan lagunya nggih Pak Win. Pak Purwanto Sugeng Siang. Menika Pak Purwanto ngendika bilih di cuaca nggih mewartosaken bilih siang menika cuaca wonten Semarang lantai 2 alias di Salatiga ugi benter ngaten. Semarang lantai 2. Benten apa? Semarang lantai 2 menika Ungaran nggih to. Ungaran dan sekitarnya kalau Salatiga kan sudah tidak masuk Semarang. Salatiga itu sudah Kota Madya Salatiga ngaten. Nggih to, terus menawi Salatiga menika sanes Semarang lantai 2. Nah, pokoknya tak protes. Matur nuwun Pak Purwanto. Diantrikan lagunya nggih, ini lalin dari Salatiga menuju Ungaran dos pundi? Dari Salatiga menuju ke arah Ungaran untuk saat ini jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Ngaten Pak Purwanto. Ibu Umi Sugeng Siang Ibu Umi, menika Ibu Umi badhe ngersake lagu kok sampun pamit. Nggih, mangke mawon menawi pamit nggih. Matur nuwun sampun pinarak. Diantrikan mawon lagunya. Salajengipun Ibu Rita Supraptono Sugeng Siang menawi pareng badhe nyuwun lagu, Mbak. Ngaten. Oh, siap. Lagu saking Didi Kempot nggih. Banyu Kali, matur nuwun sampun pinarak diantrikan mawon lagunya. Matur nuwun Bu Rita. Pak Teguh Leo Sugeng Siang menika badhe ngersakaken lagu kemawon sinambi laya-laya. Siap enggal dangan nggih Pak Teguh nggih. Matur nuwun sampun pinarak Pak Teguh diantrikan lagunya nggih. Pokokipun lingsir wengi wae lah ngaten onje diantrikan lagunya matur nuwun sampun pinarak ingkang sampun pinarak malih menika wonten Pak Teguh menika Pak Teguh Kudus nyuwun campur sari kemawon pokoke Sing kae lho Mbak, ngaten siap. Ati tutu wesi nggih. Matur nuwun, sampun pinarak. Diantrikan mawon. Menika sampun kathah nggih ingkang ngersakake lelagon campur sari. Kawula puter malih lelagon campur sari siang menika wonten adicara nglarasari.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong.
0: Soclean Eau de Parfum,
1: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Wah, kopi gula aren favoritku nih.
4: Enak sih, tapi aman diminum setiap hari.
3: Kan gula aren lebih alami.
5: Gula aren memang berasal dari nira pohon aren dan mengandung sedikit mineral. Namun ingat, gula aren tetaplah gula yang dapat meningkatkan kadar gula dan menambah asupan kalori. Masalah utama bukan jenis gulanya, melainkan jumlah yang dikonsumsi. Terlalu sering mengkonsumsi minuman manis dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Tetap boleh menikmati minuman gula aren, asalkan bijak, pilih ukuran yang lebih kecil, kurangi kadar gula, dan batasi frekuensi konsumsi. Jangan lupa cek label gizi pada minuman kemasan. Ingat, hidup sehat bukan berarti tidak boleh menikmati, tapi tahu batasnya. Nikmati secukupnya, sehat selamanya.
6: Informasi ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam germas, sehat, bugar, produktif.
3: Mama, Adi berangkat dulu.
7: Loh, nggak sarapan dulu?
3: Enggak, Mah, lagi buru-buru banget.
7: Ya udah, hati-hati. Ingat pesan papamu. Berdoa sebelum nyetir, dengerin Radio Rasika, dan jangan ngebut.
3: Iya, Mah. Love you, Mama.
5: Lalu lintas tak pernah memberi kepastian. Hati-hati saja belum cukup. Awali perjalanan dengan doa. Karena doa mengiringi langkah, menjaga harapan, dan mengantarkan kita kembali kepada mereka yang menunggu di rumah. Ingat kawan Rasika, tujuan perjalanan bukan hanya sampai, tetapi pulang dengan selamat.

0: Tasya wontena ti Jorong Larasari engkang sampun pinarak kawan di 6900. Waalaikumsalam sugeng siang. Menika badhe ngersake lagu kemawon nggih wonten ati Jorong Larasari. Matur nuwun sampun pinarak diantrikan lagunya nggih. Salajengipun engkang sampun pinarak malih menika wonten Pak Purwanto menika daerah Getasan kadosipun nderek Salatiga menapa Semarang nggih. Kalau Getasan Getasan itu masuk Kabupaten Semarang kadosipun Pak Purwanto. Tapi kalau Pak Purwanto ngendika Salatiga berarti itu masuk kotanya. Nah, kalau menurut saya lho nggih, menurut saya bukan Semarang lantai 2 ngaten amargi Pak Purwanto kalau wau ngendika Salatiga. Nanging menawi Getasan kadosipun masuk Kabupaten Semarang ngaten Pak Purwanto. Pak Hari sugeng siang.
1: Sugeng siang Mbak Gripta dan kawan Rasika semua. Menginfokan perjalanan ke lana kota saya dari Bandara Ahmad Yani mau menuju ke arah Pati Mbak Gripta. Ini di perjalanan di sepanjang Sudarso mungkin sebentar lagi, mungkin beberapa menit lagi ada kemacetan, ada antrian di kawasan Cita Mbak Gripta. Trailer-trailer sudah berantri masuk, tapi masih aman sih untuk mobil kecil dikasih jalan yang sebelah kanan. Yang sebelah kiri untuk trailer-trailer yang mau masuk ke Cipta saat ini masih teratur aman. Ngoten Mbak, info saking kula sakmenika kula ajeng neruske ke arah Putih Pati Bumi Minatani Mbak Gripta. Matur suwun.
0: Matur nuwun
1: Mbak Gripta dan kawan Rasika. Untuk kemacetan di exit proyek tol Kaligawe ekor kesendatan di jembatan Tabak Lorok Mbak Gripta. Matur suwun.
0: Matur nuwun Pak Hari sampun maringi info nggih untuk kemacetan yang di arteri Yosudarso nggih ini di sekitaran Tambak Lorok. Matur nuwun Pak Hari. Pak Didik Siki Setiawan.
2: Wilujeng siang Mbak Greta so kawan Rasika.
0: Wilujeng siang
2: Mbak Greta, siang menika perjalanan saking Mangkang Mbak Greta tumuju Bawen via BSP Gunung Pati Ungaran nggih. Sama menika nembe tumuju Jati barang. Lalu lintasipun lancar.
0: Siap.
2: Mekaten Mbak Greta, cuacane pun sami nggih benter. Wah jan. Sajake penyiar sibuk nggih. Sibuk. Mas ya. Sibuk komen tenggale TikTok.
0: Nah, leres sangat.
2: Ning kok bandone mboten diagem. Katon Mbak Greta siang menika abdipun saking Jati barang. Kawan Rasika ingkang sakit mersani live TikTok ya, di tap-tap Mbak Gerita menikah nih Mbak Gerita. Pak Rewangi lu Mbak Gri, Mbak Gri.
0: Iya dong, harus membantu saya. Pokoknya di tap-tap, jangan lupa di tap-tap ngaten biar naik terus. Ini aja saya sudah dapat lope-lopenya banyak. Lope-lope, tapi harus banyak lagi dong lope-lopenya ngaten nih Pak Didik Siki Setiawan. Pokoknya diberi gorengan boleh, diparingi menopo kopi boleh, saya taunya itu emotnya, apalagi emot lope-lope ngaten nggih. Pokoknya di tap-tap ngaten. Matur nuwun Pak Didi.
2: Menawi badhe maringi gift mawar ugi boleh, sing mboten pengaten nek sandal jepit nggih wis panas soalnya.
0: Nyewa ternun. Lah saya itu gak mudeng loh, gak mudeng apa namanya emot-emot kalau di TikTok itu menandakan apa ngaten. Kalau mawar diparingi mawar merah, oh boleh ngaten sekedap. Ini perjalanan Pak Didik kalau wau nge. Nah malah tidak dibahas kan. Ini perjalanan Pak Didik baru sampai Jati Barang menuju ke arah Bawen nge. Ini jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Cuaca juga panas banget ini nggih ngaten. Matur nuwun Pak Didik Siki Setiawan sampun pinarak. Pokoknya dibantu lho Pak Didik. Dibantu. Pak Arjun sugeng siang menika salam buat semuanya, salam sejuk segar ngaten. Cobin mangke lagunya nggih. Mbak Dina, sugeng siang. Ya, pokoknya doanya Julius Ardian selalu sehat, sampai di sana juga sehat, nanti pulang kembali juga sehat. Kata lagunya ditunggu saja. Pak Riyadi, wilujeng siang. Menika absen kemawon, salam kagem Burus Minah. Pak Wariman, Bu Haja Sudariah Basair, Bu Hajah Kuati, Pak Haji Karim, Bu Hajah Karim, dan segenap pandemen Nglarasari. Matur nuwun sampun pinara. Pak Lasarus.
3: TL lipun engkang badhe wonten Pucang Gading niku nggih Mbak Dri.
0: Siap.
3: Kata mobil niku Mbak Dri, dam-dam engkang mablung TL dadi dados lampunipun tasih merah niku sampun melampah ngoten Mbak, dados membahayakan pengguna jalan ingkang sanes to Mbak Gri. Niki ingkang badhe masuk teng Pucang Gading niku Mbak Gri. Cuaca teng mriki cerah panas Mbak Gri. Oh nggih Mbak Gri, matur suwun nggih, lagunipun sampun diputer. Kagem rencang Rasika, kawan Rasika, tetap waspada, hormati para pengguna jalan yang lain. Ngoten nggih Mbak Tri, kawan Rasika, matur suwun.
0: Siap, matur nuwun Pak Lasarus, sampun pinarak. Pak John Asis, sugeng siang.
4: Siang Mbak Tri.
0: Nggih, sugeng siang.
4: Iki lek wau tak mirengke kok wonten Sanjang live TikTok niku TikTok nama Mbak Gre. Nah, nderek nyimari. Nggih. Niki alhamdulillah perjalanan Semarang Kudus lancar sangat kula PP. Niki pun arah balik ngetan malih arah Kudus. Pun dugi Trengguli alhamdulillah nggih. Lancar mboten wonten alangan napa-napa. Namung alangane setunggal Mbak Gre weteng leh ngantos ngoten Mbak.
0: Nggih daharumiyen.
4: Oh nggih Mbak Gre, mbok bilih asal tak ribas lagu Mbak Gre. Lagu nek mboten sumanding nggih jalaran Tresno Mbak. Pokoknya niku salah setunggalipun nggih. Matur suwun Mbak Gri.
0: Siap, diantrikan lagunya nggih. Matur nuwun sampun pinarak. Salajengipun wonten Pak Didik Sigistiawan.
2: Pak Lasarus engkang ngeblong lampu merah menika. Mbok menawi simipun nembak dados mboten melewati jalur tes kesehatan buta warna ngoten lho. Lampune abrit ning ngertine ijo, dadi pokoke bablas mawon. Ngeten Pak Lasarus.
0: Matur nuwun Pak Didik Sigistiawan, sampun pinarak. Salajengipun kawan di 3940 menika JPO depan gereja Abdiel sebelum lampu merah nggih. Ini bolong-bolong onje, mangke saya teruskan ke kawan di Mitra Kamtibmas. Ibu Ayum, sugeng siang, salam sehat. Menika sampun kawula kinten lho Mbak mawar merah. Aduh matur nuwun Bu Ayum. Pokoknya lope-lope ngaten nggih Bu Ayum nggih. Ini kalian kula sambi ngolak-alik kumbahan nggih Mbak. Oh siap. Kawula nggih nyambi menapa nggih nyambi muter lagu ngaten nggih Ibu Ayum lan kagem Ibu Imam Suwita ingkang pinarak wonten Jalan Meranti Banyumanik sugeng midhangetaken lelagon campur sari sinambi menapa kemawon.

0: Jam 2 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Belasan anak di kawasan lereng Gunung Merapi, Kabupaten Klaten terancam tidak bisa melanjutkan sekolah ke jenjang SMA akibat terganjal sistem zonasi. Sejumlah desa tertinggi seperti Tegal Mulyo, Sidorejo, dan Balerante justru tidak masuk dalam daftar zonasi SMA Negeri Kemalang yang baru saja diresmikan tahun ini. Tokoh masyarakat desa Tegal Mulyo Subur menyatakan SMA Negeri Kemalang merupakan satu-satunya harapan warga karena jarak menuju sekolah swasta di area kota sangat jauh, serta membutuhkan biaya besar yang memberatkan ekonomi warga yang mayoritas bekerja sebagai petani dan buruh. Atas kondisi tersebut, para orang tua murid kini berharap ada kebijakan dan intervensi langsung dari Gubernur Jawa Tengah agar anak-anak di desa Terpucuk Merapi tetap bisa mendapatkan hak pendidikan. Memasuki masa libur sekolah, PT Kereta Api Indonesia Daup 4 Semarang memperketat pengawasan di sepanjang jalur rel. Langkah ini diambil guna mencegah aktivitas berbahaya anak-anak serta aksi vandalisme seperti pelemparan batu. Manajer Humas KAI Daup 4 Semarang, Lukman Arif, mengingatkan sepanjang Januari hingga Juni tercatat satu kasus pelemparan batu di Kabupaten Kendal yang mengakibatkan kaca kereta Matarmaja retak. Untuk itu, patroli rutin dan pemasangan CCTV kini kian dioptimalkan di titik-titik rawan. Pihak KAI juga menegaskan masyarakat yang nekat beraktivitas di sekitar jalur rel dapat dikenai sanksi pidana kurungan 3 bulan atau denda maksimal 15 juta rupiah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kembali memberikan apresiasi kepada masyarakat yang taat membayar pajak kendaraan bermotor melalui gebyar hadiah Samsat 2026. Pada pengundian periode pertama ini, hadiah senilai total Rp385 juta rupiah serta 22 gram emas dibagikan kepada wajib pajak yang beruntung. Sekda Provinsi Jawa Tengah Sumarno bilang program ini diharapkan dapat lebih memotivasi masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu sebagai bentuk kontribusi pembangunan daerah. Tercatat ada 11.454.000 nomor undian yang diundi, di mana apresiasi berkelanjutan ini akan kembali digelar pada bulan Desember mendatang. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Tasih wonten ati corong laras sari lan kawula pikak WA malih nggih ingkang sampun pinarak siang menika wonten Bu Fitri sugeng siang menika selamat buat Radio Rasika yang selalu the best gitu. Matur nuwun Bu Fitri. Ini salam buat pendengar Rasika. Cuaca di Cepiring menika benter ngaten nggih panas. Lan tembangipun kalah karo mantan. Kalah karo mantan. Oh berarti kalah nggih judulipun nggih. Matur nuwun sampun pinarak Bu Fitri. Pak Satya menika sugeng siang lan ngersake lagu mawon diantrikan lagunya. Lan menika kagem Mas Yuli sugeng ayahe tindak umroh nggih. Matur nuwun. Lanjut Pak Lasarus sugeng siang.
1: Sipun niku ngono Mbak Gre. Engkang sami nerobos lampu merah niku mboten sim nembak Pak. Niku kadose ngono napa sime sim nemu.
0: Oh nemu.
1: Nek nembak niku kan ngangge biaya lah. Nek nemu niku kan mboten ngertos aturan
0: ngoten lho. Leres-leres.
1: Sime sim nemu. Engkang pasti niku mboten kawan Rasika nggih. Nek kawan Rasika mungkin isin ajeng nerobos lampu merah ngoten. Isin kali Rasika, nggih. Isin kali kawan-kawan Rasika, ngoten nggih Mbak Kri, matur nuwun.
0: Siap, matur nuwun Pak Lasarus. Saklajengipun Ibu Mai sugeng siang badhe nyuwun tembang kemawon ingkang versi woro mboten menapa nggih. Menika nembe wungu menika wah, pokoknya selalu sehat nggih Ibu Mai nggih. Pak Hari nyuwun info dong dari Kendal ke arah Weleri lancarkah? Dari Kendal menuju ke arah Weleri siang menika lancar, mboten wonten ketersendatan. Oh, enggak ding, tersendat sedikit nanti di Cepiring nggih di TL Sri Agung itu. Antriannya mulai dari sekitaran ini sebelum jembatan Kalibodri. Sebelum jembatan Kalibodri menuju ke arah Sri Agung, lepas itu menuju ke arah Weleri lancar. Pak Edi Harjono.
2: Selamat siang Mbak Greta, izin melaporkan kawasan Mombel Baru kedua arah lancar ya Mbak Gri. Gitu saja, matur suwun. Untuk matur panahnya nun. Semelet tenan ini hari ini. Icat-icat tenanan, matur suwun.
0: Matur nuwun sampun maringi info Pak Edi Harjono. Lan di sekitaran kawasan Cipta nggih, ini kawasan Cipta ada antrian di kedua arah yang panjang yang dari arah Kalibanteng. Yang dari arah Kalibanteng ini antriannya mulai dari jembatan Tanjung Mas itu, jembatan Tanjung Mas yang di banjir kanal itu simpulnya di pintu kawasan Cipta. Kalau arah sebaliknya mulai dari jembatan yang di Kali Semarang itu nggih setelah kawasan Cipta. Lanjut lagi, engkang sampun pinarak wonten Pak Faturahman sugeng siang badhe nyuwun lagu kemawon. Menika nyuwun info mie ayam daerah Meranggen. Waduh, di mana ye? Mungkin kalau Rasika ada yang tahu mie ayam daerah Meranggen. Matur nuwun sampun pinarak. Ini di kejadian damkar ye, ini ada pemadaman kebakaran alang-alang di Jalan Untung Suropati di Kecamatan Ngalian. Ada apa namanya ini ya, kebakaran alang-alang dan ini sedang dipadamkan oleh damkar. Matur nuwun kawan damkar yang sudah memberikan infonya. Tasih kathah nggih ingkang ngersakke lelagon campur sari kawula puter malih. Lelagon campur sari wonten adicara nglaras sari.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang.

0: Bintang Tenggara, Banyuwangi. Saya Zeviarani mengabarkan. Ritual adat kebo-keboan Alas Malang yang digelar masyarakat Desa Alas Malang, Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi pada Minggu 28 Juni 2026 berlangsung meriah. Ribuan orang memadati lokasi digelarnya tradisi yang menjadi ungkapan rasa syukur sekaligus doa bersama untuk tanah yang subur dan hasil panen yang berlimpah. Ritual ini dimulai dengan kenduri desa atau makan bersama dengan hidangan tumpeng dan lauk khas tradisional pecel pite. Ritual dilanjutkan dengan ider bumi, di mana puluhan kerbau mengelilingi desa dengan arah 4 penjuru arah mata.
1: Kembali Radio Bahasa FM Situbondo bersama Bobby Ramadan membawa kabar. Majelis Hakim mengembalikan barang bukti BBM jenis solar bersubsidi kepada Jaksa Penuntut Umum JPU atas kasus penyalahgunaan solar bersubsidi karena masih ada dua tersangka yang buron. Sebelumnya, kawan, tuntutan JPU agar barang bukti solar sebanyak 42 ton itu dirampas untuk negara dan sebagian dimusnahkan. Namun Majelis Hakim memutuskan barang bukti solar dikembalikan untuk pembuktian dalam perkara Ari Pocet dan Yanuar. Ari Pocet dan Yanuar sendiri adalah pemilik gudang penyimpanan solar subsidi di Desa Bugeman, Kecamatan Kendit, dan di Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan. Keduanya masih buron dan masuk dalam daftar pencarian orang.
2: Baik kawan, saya Chandra Nugraha dari Radio Tidar Sakti membawa kabar. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Kota Batu optimistis masa liburan sekolah 2026 akan meningkatkan tingkat hunian hotel. Meski diperkirakan belum menyamai okupansi saat libur Natal dan Tahun Baru maupun Idul Fitri, pelaku usaha perhotelan menilai libur sekolah tetap menjadi momentum penting bagi sektor pariwisata. Ketua PHRI Kota Batu Sujud Haryadi mengatakan durasi libur sekolah yang mencapai sekitar 3 pekan menjadi peluang besar untuk menarik wisatawan berkunjung dan menginap di Kota Batu bersama keluarga.
3: Masih dari Solo, Davin TR Radio Solo mengabarkan, saat menghadiri kunjungan kerja di kawasan Tawangmangu Karanganyar, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas melontarkan kritik keras terhadap implementasi sistem demokrasi pasar bebas yang dinilai merugikan keuangan negara serta meminggirkan posisi masyarakat kecil. Zulhas menyoroti pola pengelolaan sumber daya alam strategis seperti emas, nikel, dan batu bara, dampak langsung dari minimnya pendapatan yang diterima negara akibat kesalahan tata kelola ini berujung pada keterbatasan alokasi anggaran.
4: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Tase wonten nanti corong Larasari, kaulo pika WA male ingkang sampun pinarak wonten Pak Parianto
1: di pintu kawasan.
2: Geng siang Mbak Krita. Niki. Lalu lintas menuju ke Purbalingga lewat Wonosobo Mbak Krita. Di sini juga terlalu padat Mbak. Lalu lintasnya naik turun Wonosobo. Cuaca dingin 24 derajat Celcius. Lumayan dingin, enggak ada panas-panasnya nih. Seger.
0: Wonosobo memang dingin cuacanya. Matur nuwun Pak Parianto, sampun pinarak Pak Delta Laluna.
3: Sugeng siang Rasika, siang Pak Kita. Niki siang bentar sangat Mbak.
0: Leres
3: bentar. Nyuwun info Mbak Krita ya, ngan jawo saking Jatinggaleh badhe wonten Girisonta Mbak, Karangjati, terus lanjut Bawen, kemudian lajeng kembali lagi ke Semarang, nopo sekitaran Elizabeth Argopuro Mbak. Jaluripun pripun Mbak, nopo wonten hambatan wonten mergi mekaten, lajeng nawi pikantuk Mbak nyuwun request sing nyanyi kula radi suben namung judule Wijaya Kusuma, Kembang Wijaya Kusuma niku Mbak. Mekaten matur nuwun.
0: Matur nuwun Wijaya Kusuma diantrikan mawon nggih Pak Delta. Lan siang menika jaluripun lancar, mboten wonten ketersendatan nggih, aman untuk jalurnya. Ngaten dari Semarang menuju ke arah Ambarawa nggih Pak Delta. Matur nuwun sampun pinarak Pak Arjun.
4: Selamat siang Mbak Gri. Di sini Pak Kabut gitu nyebutnya, jangan Pak Arjun lagi ya gitu.
0: Mau matur nuwun Pak Kabut. Lan menika tasih kathah nggih ingkang ngersakake lelagon campur sari kawula puter malih. Lelagon campur sari wonten ati corong Larasari.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Walah, Ticus. Huh?

0: tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka.
0: Apalagi buat temen ngebakso.
2: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus.

0: Gerita Putri kita pamit rumiyin saking ati Corong Larasari lan Pak Mul matur nuwun sampun pinara. Pak Maskon sugeng siang.
1: Sugeng enjang diajeng Gerita.
0: Yes, sugeng siang.
1: Sugeng enjang para sahabat Rasika. Jam 14.42 sudah sampai Pudak Payung, Mbak Gri.
0: Sudah sampai Pudak Payung.
1: Perjalanan dari Salatiga mau ke Weleri jalur konven. Perjalanan dari Salatiga sampai Pudak Payung ramai lancar. Dan infonya Mbak Gri, dari Semarang sampai ke Weleri itu jalur konven gimana Mbak Gri? Terima kasih.
0: Pak Maskon, Semarang sampai ke Weleri untuk jalur konven ini lancar, hanya melambat sedikit aja. Itu di sekitaran Pasar Cepiring. Lepas itu ke arah Weleri lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Riyad, sugeng siang. Menika nyuwun lagu Ibu lan Bapak nggih. Aduh copi mangking nggih, soalnya ini sudah mau pamit saya. Pak Eka Agus Purwadi.
2: Siang Mbak Gri.
0: Inji, sugeng siang.
2: Alterio Sudarso sampun ngetinggal macet parah nggih, Mbak.
0: Oh, siap di kawasan Cipta nggih.
2: Nang arah ten pelabuhan. Ekoripun. Ekor macete niku sampun dumugi. Ini pun niku lho, Mbak. Gereja JKI niku lho Mbak, sampun dugi mriku. Nah, macete niku amargi aktivitas putar balik niku lho Mbak, ingkang ten lampu merah Tanah Mas. Aktivitas putar balik truk teleler-teleler niku dadosipun nggih. Ingkang arah saking Terboyo nggih macet, ingkang saking arah Kali Bandeng nggih macet. Pun parah niki, Mbak. Matur nuwun.
0: Matur nuwun infonya di sekitaran Arterio Sudarso nggih. Ini antriannya cukup panjang. Matur nuwun Pak Eka.
3: Sarane kula nggih, Mbak Gri. Damel rencang-rencang sederek-sederek ingkang badhe tindak ten Sayung napa ten Demak. Arah wonten Sayung Demak niku mending mios Kota Mawon ampun lewat ampun mios Alteri parah niku macetipun mios Kota mangke saged kali gawe napa mendhet Pedurungan Walter malah langkung rame tapi lancar daripada mios Alteri Sudarso ingkang macet-macetan malih.
0: Matur nuwun Pak Eka Agus Purwadi sampun maring info. Pak Mat ini melaporkan perlintasan kereta yang menuju pelabuhan mohon segera diperbaiki karena sudah begitu dalam dan membahayakan pengguna jalan. Ngaten matur nuwun Pak Mat. Para pamidanget Gerita Putri pamit rumiyin nggih saking ati Corong Larasari amargi sampun purno ngantos dumugi Taputika sakmangke sesarengan update lalu lintas wonten Kelana Kota Sore. Kalau pamit rumiyin saking ati Corong Larasari bareng.

0: Jam 3 sore, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan menunggu hasil verifikasi lapangan dan siap menyerahkan penanganan kepada aparat penegak hukum jika terbukti ada pelanggaran terkait dugaan ratusan titik dapur MBG fiktif di Cilacap. Sekretaris Satgas MBG Jawa Tengah Iwanudin Iskandar mengaku pihaknya belum menerima laporan resmi namun mempersilahkan kasus tersebut diproses secara hukum jika bukti lapangan sudah valid. Iwan juga meminta masyarakat turut aktif mengawasi jalannya program dengan melaporkan setiap dugaan penyimpangan melalui kanal resmi Lapor Gub maupun Satgas SPBG. Sebelumnya, PLT Bupati Cilacap, Ami Amalia Fatma Surya, membeberkan hasil investigasi tim menemukan lebih dari 300 titik dapur MBG yang terdaftar hanya berupa lahan kosong tanpa bangunan. Bahkan sejumlah lokasi yang tercatat justru berada di tengah hutan, area persawahan, hingga kawasan pemakaman umum. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DLHK Jawa Tengah mencatat sebanyak 386 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau dapur program MPG dihentikan sementara operasionalnya. Kepala DLHK Jawa Tengah Heru Jatmika menyatakan penutupan sementara ini dilakukan karena ratusan dapur tersebut belum memenuhi standar baku mutu instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Banyak pengelola yang masih menggunakan sistem seperti septic tank, padahal seharusnya menggunakan IPAL standar yang memiliki grease trap atau penyaring lemak sehingga tidak mencemari lingkungan. Guna memberikan solusi, DLHK kini tengah menyiapkan prototipe IPAL dengan biaya lebih murah dan terjangkau agar operasional dapur MBG dapat segera kembali berjalan normal. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.
3: Sudah tiba waktu sholat asar untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.

0: Sudah jam 3 sore, kita berkelana kota ya, Kawarasika dan Kawarasika yang mau gabung untuk berkelana kota bisa langsung WA di 081-3258-58500 atau bisa juga menyimak kelana kota via TikTok gitu ya. Ini nanti Kawarasika juga bisa gabung di TikTok. Nah, untuk sore hari ini cuaca Ungaran dan sekitarnya masih cerah banget ya, masih panas. Terus untuk lalu lintasnya juga terpantau lancar di Sayung, ini lancar, hanya melambat sedikit aja di Bates. Terus yang di kawasan Cipta, kawasan Cipta untuk sore hari ini juga sudah melambat di kedua arahnya karena aktivitas truk-truk peti kemas yang mau masuk ke kawasan Cipta ya, Kawarasika, yang melintas di sekitaran arteri Sudarso. Ini harap sabar saja karena antrian yang di kawasan Cipta, kalau yang dari arah Kalibanteng ini mulai dari JKI, simpulnya nanti di pintu kawasan Cipta. Kalau yang dari arah Kaligawe, mulai dari kawasan Cipta sampai di sekitaran sebelum jembatan banjir kanal itu ya. Jadi cukup panjang untuk antrian di sekitaran kawasan Cipta. Sejauh ini lalu lintasnya lancar di tol, baik tol Semarang Batang, tol Semarang ABC, tol TMJ maupun tol Semarak, ini masih lancar, tidak ada ketersendatan untuk jalur tol. Dan di sekitaran Manyaran sepertinya pekerjaan jalan masih ada, cuman untuk jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan. Di Brangsong yang arah ke Kaliwungu, ini antriannya lumayan karena di Brangsong antrian itu mulai dari sekitaran Ketapang sampai simpulnya itu di sekitaran Polsek Brangsong. Jadi cukup panjang untuk antriannya. Untuk sore hari ini rob juga tidak terlihat ya di sekitaran Sayung. Untuk jalurnya lancar, baik yang ke arah Demak maupun yang dari arah Demak. Untuk sekitaran Sayung ini lancar, tidak ada ketersendatan. Tapi di Bates itu sudah mulai melambat untuk jalurnya di sekitaran Bates. Kalau untuk Bates ini melambatnya hanya di sekitaran batas saja. Jadi belum panjang untuk antriannya dan semoga saja tidak bertambah panjang untuk antriannya. Begitu kawan Rasika. Dan ini yang sudah gabung ada Pak Edi Harjono.
1: Berita izin melaporkan Jambi ke arah Dr. Wahidin lancar ya. Belum ada ketersendatan. Mbak, saya mau tanya Mbak Berita, itu Mas Yuli kapan tuh kembalinya ke tanah air, kan umroh dia? Saya tadi baru tahu dari Mas Haris. Gitu ya Mbak, matur suwun Mbak untuk okay. Informasi jalan rayanya. Ini makasih Singamangkar Raja, belum ada ketersendatan yang berarti, masih los kabeh. Matur suwun Mbak.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Edi Harjono. Ditunggu saja ya Pak Edi Harjono ya. Nanti kembali kapan, soalnya ini baru berangkat, jadi ditunggu saja. Ibu Dila, di Sayung arah Kudus apakah ada rob? Tidak. Untuk Kudus arah ke Semarang ya, untuk Sayungnya lancar, tidak ada ketersendatan. Arah sebaliknya juga lancar. Begitu Kak Dila. Pak Eko.
2: Selamat sore Mbak Greta. Iya, selamat sore kawan Klasika. Melaporkan dari daerah Colo, daerah Kudus, ramai ini Mbak Greta, banyak bis-bis besar lewat sini, naik turun jalannya. Cuacanya di sini cerah ya Mbak Gri,
0: okay.
2: Tapi masih gerah ya, sama kayak Semarang ini cuacanya, panas. Sayung aman kering nggak Mbak Gri? Aman. Ini saya dari Colo mau pulang ke Semarang soalnya. Barangkali ada genangan, saya di info ya Mbak Kri, terima kasih.
0: Oke, untuk sekitaran rob di Sayung ini aman, tidak ada genangan, jadi jalurnya juga lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya Pak Eko. Begitu Pak Eko untuk infonya. Di Sayung nanti melambat sedikit saja, itu di batas ya, hanya di sekitaran batas saja melambatnya Pak Eko. Dan Kawarasika, wow, happy banget deh saya Soalnya di AFC Indonesia, Timnas Voli Indonesia berhasil menjadi juara AFC Men's Cup 2026 ya. Nah, pokoknya 2026, dan ini juga sebenarnya apa namanya, harusnya bisa berlaga lagi, tapi ini tidak bisa berlaga ya. Tidak lantas bisa berlaga di AFC Continental Championship, Championship gitu. Indonesia berhasil menjadi juara AFC Cup 2026 lewat perjalanan yang luar biasa. Ini di babak final mengalahkan Korea 3 set langsung ya, Kawarasika, 34-32, 25-16, dan 25-23. Meski berhasil jadi juara AFC Men's Cup, ini tidak berarti Timnas Voli Indonesia mendapat karpet hijau untuk berlaga di AFC Men's Continental Championship, lantaran AFC Men's Cup 2026 tidak termasuk kategori turnamen kualifikasi untuk AFC Continental Championship gitu, Kawarasika. Dan apa namanya, untuk AFC Continental Championship ini, kualifikasi yang digunakan untuk sektor Asia Tenggara adalah SEA Games 2025. Jadi di ajang tersebut Indonesia kalah dari Thailand di babak final ya, pas di SEA Games 2025 gitu. Dan apa namanya, untuk Asia Tenggara, Thailand yang berhak mewakili wilayah Asia Tenggara ke AFC Men's Continental Championship. Tapi bangga ya kita ya, soalnya Timnas Voli Indonesia ini akhirnya Indonesia menang dan mencatat sejarah ya. Mencatat sejarah, Indonesia berhasil mendapatkan predikat juara di AFC Men's Cup ya, kawan Rasika. Nah, semoga saja terus apa namanya, ini voli kita bisa naik terus ya, Kawarasika, dan bisa berlaga di dunia internasional gitu. Nah, ini juga sudah berlaga di dunia internasional, tapi bisa naik terus gitu. Nah, AFC Men's Continental Championship ini pada edisi terakhir kemarin dimenangkan oleh Jepang. Jepang juga sekaligus memegang rekor gelar terbanyak dengan jumlah 10 gelar juara gitu, Kawarasika. Saya suka banget dengan voli, dan Indonesia berhasil mencatatkan sejarah menjadi juara di AFC Men's Cup 2026. Pak Radit, selamat sore, salam sehat. Ini Salatiga cerah ya, untuk Lalin dalam kota lancar. Oke, lagunya ditunggu ya, Pak Radit. Terima kasih sudah bergabung, dan Kawarasika bisa terus memberikan update-nya di 081 3258 58 500.

0: Rasika.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: Wings Care.
4: Welcome to podcast Happy Clomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care.

0: Kita lanjut lagi Kak Warasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota. Dan yang sudah gabung lagi ada Pak Maskon.
1: Selamat sore Mbak Gri.
0: Iya, selamat sore.
1: Jam 15.18 sudah sampai Mangkang Mbak Gri ya. Tadi saya dari Banyumane langsung masuk tol dalam kota, keluar Krapyak. Situasi lalinnya rame lancar. Masih lancar saja.
0: Oke.
1: Begitu Mbak Gri ya. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih.
1: Jalur konven Pak saya Maskon. Belum ada perubahan toh Mbak Gri?
0: Belum.
1: Yang arah Kawaleri, jalur konven?
0: Belum, terima kasih. Masih aman. Kawaleri ini berangsong aman, terus Cepiring juga aman, Waleri juga aman. Tidak ada ketersendatan Pak Maskon. Pak OSL, selamat sore. Ini boleh minta info dari Semarang Dr. Cipto menuju

juga arah Salatiga, apakah lancar atau ada kendala di jalur konven? Sejauh ini perjalanan dari Dr. Cipto menuju ke arah Salatiga ya, untuk saat ini jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Di sekitaran apa namanya, Pudak Payung, di sekitaran Gombel, ini Gombel juga masih lancar, tanjakan Gombel, sekitar Pudak Payung juga aman, terus Ungaran juga lancar, Bergas juga lancar, sampai Salatiga lancar. Pak Riyad ini menanyakan live TikTok di akun apa ya Mbak Gre? Di akun ini Pak Riyad, Rasika USA, langsung aja dibuka TikToknya Rasika USA. Ini langsung bisa live, bisa melihat live di TikTok Pak Riyad. Dan terima kasih ya untuk Kamar Rasika yang sudah gabung di TikTok. Ya sudah saya sapa satu-satu. Terima kasih juga pokoknya semua yang gabung di TikTok maupun yang gabung di 105,6 maupun yang gabung di streaming Rasika. Terima kasih untuk gift-nya juga, lope-lopenya. Terima kasih. Yuk dong ditap-tap lagi. Ditap-tap lagi TikTok-nya ya. Biar live-nya rame gitu. Ini ditap-tap ya. Nah, terima kasih sudah ditap-tap. Dan untuk kawasan ini ya, Kamar Rasika sekitaran apa namanya, kawasan Cipta, sekitaran kawasan Cipta ini jalurnya masih tersendat di kedua arahnya. Dan Kamar Rasika yang melintas di sekitaran kawasan Cipta ini bisa terus berbagi berbagi info yang di kawasan Cipta ini, karena volume kendaraan saja antriannya cukup panjang. Kalau yang dari Kalibanteng ini antriannya mulai dari sekitaran TL Bea Cukai itu. Kalau yang dari Kaligawe ini antriannya mulai dari sekitaran TL Bandar Harjo ya. Gitu Kamar Rasika. Nanti kita lanjut lagi ya, terus berbagi informasi di Kelana Kota. Dan untuk Kamar Rasika yang melintas di sekitaran Sayung ini aman, tidak ada ketersendatan. Antri sedikit saja di depan HIT. Gitu Kamar Rasika. Oh iya, ini ya, Jateng Fair sudah dibuka ya, mulai tanggal 26 nanti sampai tanggal 5 Juli. Kemarin hari Jumat ini Jateng Fair juga sudah dibuka sampai tanggal 5 Juli nanti. Kamar Rasika yang mungkin pengen menikmati Jateng Fair bisa langsung ke sana ya. Tapi untuk pembelian tiketnya, tiket resmi ini bisa dibeli hanya melalui website saja, jatengfair.id. Nanti bisa langsung membeli tiket Jateng Fair ya, biasa di Kompleks PRPP Jawa Tengah ya. Dan jangan lupa Kamar Rasika, Jateng Fair ini pastinya akan ada konser-konser nih ya. Ada konser-konser, ada apa, Darboy Gang, ada Adela, ada Tony Kirastafara, ada Guyon Waton, banyak banget ya. Ada Superman Is Dead. Nah itu nanti tanggal-tanggalnya, pokoknya selama event Jateng Fair. Nah, selama event Jateng Fair 2026 ini akan ada performa guest star ya. Itu tanggalnya mulai tanggal 26 kemarin itu ada Darbo Gang. Nah nanti ini sekarang tanggal 29 ada Guyon Waton. Kawan Rasika yang suka dengan Guyon Waton, tanggal 29 nanti bisa langsung meluncur ke Jateng Fair ya. Juga besoknya tanggal 30 itu ada After Sen. Gitu Kawan Rasika. Di Jateng Fair juga bukan hanya soal konser musik, juga soal kuliner, tapi ada ini juga, ada tempat bermain untuk anak-anak hingga dewasa. Jadi komplit di Jateng Fair ya Kamar Rasika. Untuk Kamar Rasika juga yang pengen langsung nanti beli tiketnya, tapi hanya melalui website Jateng Fair saja. Gitu Kamar Rasika. Untuk Kamar Rasika bisa terus berbagi informasi. Greta Putri masih di sini untuk menemani kawan Rasika
siang hari ini. Untuk cuaca, cuaca juga masih panas ya, masih cerah di sekitar Ungaran, ini masih cerah.

0: Rasika.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Mama, Adi berangkat dulu.
3: Loh, nggak sarapan dulu?
2: Enggak, Mah. Lagi buru-buru banget.
3: Ya udah, hati-hati. Ingat pesan papamu. Berdoa sebelum nyetir, dengerin Radio Rasika, dan jangan ngebut.
2: Iya, Mah. Love you, Mama.
4: Lalu lintas tak pernah memberi kepastian. Hati-hati saja belum cukup. Awali perjalanan dengan doa. Karena doa mengiringi langkah, menjaga harapan, dan mengantarkan kita kembali kepada mereka yang menunggu di rumah. Ingat kawan Rasika, tujuan perjalanan bukan hanya sampai, tetapi pulang dengan selamat.

0: Kita lanjut lagi Kak Warasika ya. Dan Kak Warasika, ini kasus apa namanya, YTR itu ya. Kasus YTR ini masih bergulir ya, dan masih viral. Dan bahkan kemarin juga sempat menjadi perbincangan karena statement dari Komnas Perempuan. Nah, ini saya kutip dari laman CNN. Komnas Perempuan meminta maaf terkait pernyataannya terkait kasus wanita di Bandung YTR yang disiksa selama 3 tahun. Ini bukan termasuk penyiksaan gitu, kategori yang ditetapkan PBB. Dan Komnas Perempuan menilai kasus tersebut termasuk kekerasan berlapis yang ekstrim, sadis, kejam, dan merendahkan martabat manusia. Ini Komnas meminta maaf ya Kak Warasika. Dan sampai sekarang juga masih menjadi perbincangan viral. Dan ini Komnas akhirnya menyatakan kasus YTR merupakan bentuk kekerasan berbasis gender terhadap perempuan berlapis yang sangat ekstrim, sadis, dan kejam, serta memenuhi unsur penganiayaan berat menurut hukum pidana. Dan dalam pemahaman masyarakat sehari-hari, tindakan tersebut juga dipandang sebagai penyiksaan karena tingkat kekejaman dan penderitaan yang ditimbulkannya. Ini juga Komnas Perempuan menyatakan sejak awal fokus lembaganya tidak pernah berubah, yaitu mengawal perlindungan, pemulihan, dan pemenuhan hak-hak korban, serta mendukung penegakan hukum yang memberikan keadilan bagi korban. Dan adapun penjelasan Komnas Perempuan pada konferensi pers sebelumnya yang disampaikan dalam konteks pembahasan konvensi menentang penyiksaan yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 1998, yang mana dalam pasal 1 mendefinisikan pelaku penyiksaan oleh aparat pejabat negara atau aktor non-negara bila ada suruhan atau pembiaran oleh negara. Oleh sebab itu, penjelasan tersebut menurut Komnas Perempuan tidak dimaksudkan untuk mengurangi beratnya kekerasan maupun penderitaan yang dialami korban. Gitu Kak Warasika. Dan ya semoga ini pelaku bisa mendapatkan hukum yang sesuai dengan hukum di Indonesia ya Kak Warasika. Kalau bilang hukum seberat-beratnya ya, yang diminta pasti seperti itu gitu. Lanjut lagi yang sudah gabung ada Pak Purwanto, ini tadi menginfokan soal PRPP ya. Oh iya. Iya, booming tahun 90-an. Terima kasih Pak Satya, juga terima kasih. Indonesia sudah menjadi juara. Pak Budi, selamat sore.
1: Selamat sore Mbak Gre.
0: Iya, selamat sore.
1: Menginfokan Mbak Gre. Untuk Jaju Darso ya. Yang dari Barat, dari Kalibanseng, ibas kekeroditan di kawasan Cipta ya. Ekor sudah sampai pelabur Bayi Sungai. Untuk yang dari timur, ekor juga sampai pelabur Pelabuhan. Begitu Mbak Gre, info dari saya.
0: Oke. Terima kasih Pak Budi untuk update-nya.
1: Selamat sore Rasika. Menginfokan imbas kredit di kawasan Cipta ya, keluar masuk kontainer. Yang dari barat tadi ekor sudah sampai flyover Bea Cukai. Kalau yang dari timur ini juga flyover, di atas flyover Pelabuhan. Demikian info dari saya.
0: Oke, terima kasih Pak Budi untuk infonya. Ini yang di sekitaran kawasan Cipta ya. Untuk saat ini antriannya cukup panjang. Sudah semakin panjang kalau yang dari arah Kalibanteng. Ini sudah simpulnya. Antriannya itu mulai dari sekitaran hampir mendekati rumah sakit keluarga sehat itu ya. Jadi cukup panjang kalau yang dari arah Kaligawe. Ini antriannya mulai dari ini. TL yang di Bandar Harjo itu ya. Oke, terima kasih Pak Budi. Jadi cukup panjang untuk antrian di sekitaran kawasan Cipta di sore hari ini. Kak Warasika bisa menghindari untuk kawasan Cipta untuk saat ini. Yang mau mengarah ke Kaligawe ini bisa masuk tol saja. Untuk masuk tol Krapyak nanti keluar Mukti Harjo masih lancar, cuman di sekitaran apa namanya Manyaran ini masih ada pekerjaan jalan dan antriannya juga sudah terlihat, tapi antriannya pendek saja. Nanti kita lanjut lagi, Kawar Asika, terus berbagi informasi di Kelana Kota.
2: Oh boy.

0: Jam 4 sore, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Pemerintah Kabupaten Jepara terus membenahi berbagai fasilitas di Pelabuhan Kartini menjelang puncak musim liburan pada Agustus 2026. Kepala Bidang Perhubungan Laut di Sub Jepara, Nur Sahid, menyatakan sejumlah perbaikan seperti atap selasar, terminal penumpang, hingga fasilitas umum kini sudah selesai diperbarui. Selain itu, area bekas pembuangan sampah juga akan ditata ulang sebagai tempat perjualan bagi para pelaku UMKM lokal. Untuk mengantisipasi lonjakan wisatawan menuju Karimun Jawa, rute penyeberangan ini juga akan mendapat tambahan satu armada kapal baru berkapasitas 480 penumpang, guna memastikan pelayanan berjalan jauh lebih lancar. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong pemerintah desa untuk mengambil peran lebih besar dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Dalam acara di Bergas Kidul, Kabupaten Semarang, Gubernur Ahmad Lutfi menegaskan badan usaha milik desa atau BUMDes dan koperasi harus menjadi ujung tombak rantai pasok bahan pangan lokal, mulai dari hasil tani, ternak, hingga perikanan. Dengan proyeksi 9 juta penerima manfaat di Jawa Tengah, Satuan Pelayanan Gizi diarahkan wajib membeli potensi pangan dari desa setempat. Sehingga program ini tidak hanya fokus pada pemenuhan gizi, tetapi juga sekaligus menggerakkan roda perekonomian warga desa. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: On the floor tadi Pak Ari Cokro ya, Pak Ari Cokro yang request lagu tadi sudah saya play ya. Mata jadi gak ngantuk gitu karena lagunya ngebeat gitu ya Pak Ari Cokro. Terima kasih juga untuk Kak Rasika yang sudah gabung di TikTok. Di TikTok ini masih ada Gerita Putri di sini ya Kak Rasika ya. Dan untuk Kak Rasika yang ingin memberikan update lalu lintas bisa langsung WA di 081-3258-5850. Yang sudah gabung ada Ibu Nini, ini menginfokan kalau pulang Gasi itu bahagia Mbak, karena sabara sampai mijen lancar. Nah nih, sabara sampai mijen ya. Untuk saat ini jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan ya. Masih jam 4 ya Ibu Nini, tapi ini Ibu Nini sudah OTW pulang. Untuk kalian juga lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Terima kasih Ibu Nini untuk update-nya. Yang di sekitaran Tol Manyaran ya Kawara Sika, ini juga masih ada antrean, tapi antreannya pendek saja karena masih ada pekerjaan jalan ya untuk sekitaran Tol Manyaran. Terima kasih Ibu Nini untuk update-nya. Lanjut lagi dengan Pak Agus. Pak Agus minta info dari Kendal menuju ke arah Semarang. Dari Kendal menuju ke arah Semarang, untuk saat ini Kendal menuju ke arah Kaliwungu di Brangsong, ini ada antrean. Antrean mulai dari sekitaran Ketapang itu sampai di SPPU Brangsong. Lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan. Terus sekitar KIW ini sedikit melambat di sekitaran KIW, melambat di sekitaran SMP Negeri 8 itu ya. Tapi sejauh ini lancar. Yang antrian cukup panjang itu di sekitaran kawasan Cipta. Dari Kalibanteng ini antriannya itu mulai dari Rumah Sakit Keluarga Sehat. Jadi cukup panjang. Kalau dari dari Kaligawe ini antriannya hampir mendekati Indonesia Power ya Kawan Rasika. Jadi cukup panjang antrian di kedua arah. Yang sudah gabung lagi ada Pak Freddy Baja.
1: Selamat sore Mbak Greta. Untuk iya, cuaca di Jalan Majapahit cemlorot panasnya Mbak Greta. Itu anunya tadi ya, nyetir masukan ya Mbak Greta. Ada mobil stiker aja tetangga sebelah. Iya. Ya plat nomornya kecil sekali. Ya, itu mobil LGCC tapi dimodif kayak mobil listrik dan plat nomornya ukurannya sangat-sangat kecil sekali, tidak seperti plat nomor pada biasanya. Malu-maluin itu kalau misalnya itu stikernya ada Rasika, tapi ternyata tadi tidak ada stiker Rasika sih, hanya radio sebelah gitu.
0: Oke, siap.
1: Itu Mbak Geta, jadi posisinya di Ambarawa. Matur nuwun.
0: Oke, terima kasih. Posisi tadi di Ambarawa ya. Lihat mobil yang ya begitulah gitu. Dan ini ada yang mau minta stiker boleh. Kalau mau minta stiker langsung ke Rasika aja gitu ya. Silahkan, oh, mungkin kalau Rasika butuh stiker langsung datang ke Rasika saja gitu. Dan pastinya kalau mau ke Rasika juga jangan lupa untuk isi data ya kan. Yang jelas nomor teleponnya itu penting ya kan. Terus juga mobil, plat mobilnya itu juga penting karena biar kita tahu mobil ini milik Pak ini gitu. Jadi menyapanya enak kalau misalnya Kawan Rasika ketemu dengan teman di jalan, Kawan Rasika yang lain ketemu di jalan gitu ya. Jadi enak menyapanya. Terus juga rute sehari-hari, rutenya kemana aja, ini nanti bisa ditulis gitu, rutenya kemana aja gitu ya. Dan terima kasih sudah ditap-tap untuk TikTok Rasika sudah ditap-tap. Oke, terima kasih Pak Wafinus.
2: Selamat sore Mbak Greta, selamat sore kawan Rasika semua.
0: Iya,
2: update sore Mbak, perjalanan hari ini dari Kota Salatiga ya menuju KIC Kota Semarang. Tadi via Tol Bawen saja keluar Krapyak dan saat ini sudah masuk kawasan industri Candi ya. Terpantau lalinya lancar Mbak, cenderung lengang ya. Untuk cuaca sepanjang perjalanan juga cerah banget alias panas, Mbak. Demikian info yang bisa diinfokan. Terima kasih, Mbak Greta.
0: Oke, terima kasih juga Pak Wafinus untuk update-nya. Ibu Sunarsih mau minta lagu saja, judulnya Panas dari Gigi. Oh ya, oke, ditunggu ya. Ibu Sunarsih saya carikan dulu nih, Ibu Sunarsih. Terima kasih Ibu Sunarsih sudah bergabung. Oke, coba nanti saya carikan dulu ya Ibu Sunarsih ya. Pak Wawan Sasuke.
3: Selamat sore kawan Daseka, selamat sore Mbak Greta.
0: Iya, selamat sore.
3: Melaporkan jalur Timur Tengah Purwodadi menuju ke arah Godong terpantau ramai lancar ya.
0: Okay.
3: Ini baru sampai kawasan Penawangan. Di kawasan Penawangan tadi sempat sedikit berasap ya, karena ada pembakaran jerami sisa panen. Itu sudah biasa kalau sudah waktunya panen. Ramai lancar ya Mbak Greta ya menuju ke arah Godong.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Wawan Sasuke. Pak Win.
4: Bagre sekedar menginfo Bagre. Lalin dari Salatiga menuju Semarang Randu Garut ramai lancar. Niki nembe masuk DC. Sopi.
0: Lancir,
4: Mbak.
0: Oke.
4: Oke, Mbak Gre. Request tembangnya Mbak Gre.
0: Ya Ibu Sunarsih ya. Pak Wawan Sasuke.
3: Selamat sore Mbak Gre.
4: Kasih jangan kau pergi Mbak Gre.
3: Jalur Timur Tengah.
0: Apa Pak?
4: Matur suwun Mbak Gre.
0: Oke. Sebentar. Ini Pak Win mau request lagu sebentar yang judulnya apa ya? Oh, kasih jangan kau pergi. Bener ya, kasih jangan kau pergi. Coba nanti ya Pak Win ya. Kawan di 4672 arah Semarang ke Demak untuk Kaligawe macet gak ya? Dari Semarang menuju ke arah Demak untuk Kaligawe saat ini masih aman. Meskipun melambat sedikit nanti di sekitaran Terboyo tapi pendek saja. Sejauh ini masih aman, nanti tersendat lagi sedikit di batas. Karena biasa aktivitas batas ya. Gitu. Pak Win untuk infonya. Ibu Sunarsih mungkin lagunya Gigi itu yang mungkin panas, panas, panas, panas badan ini gitu ya Bu Sunarsih ya. Judulnya bukan panas Bu, kayaknya kalau gak salah judulnya nakal deh. Oke, okay, ditunggu lagunya ya. Dan salam kenal juga untuk kawan Rasika yang sudah gabung di TikTok. Terima kasih. Sudah di tap juga, terima kasih. Pokoknya diberi lope-lope, diberi mawar. Aduh, saya suka banget. Oke, okay. Untuk kawan Rasika yang melintas di sekitaran Terboyo, ini sudah mulai ada antrian ya. Untuk antrian Terboyo, saat ini yang arah ke kota, itu mulai dari sekitaran, apa namanya, Trimulyo, mulai dari makam Trimulyo sampai pertigaan Padiraya saja. Tapi lepas itu lancar, terus di jembatan, di rel kereta Kaligawe juga melambat sedikit. Yang antrian masih cukup panjang itu di kawasan Cipta ya, Kawan Rasika. Nah untuk kawasan Cipta, ini bisa menghindari kawasan Cipta, bisa masuk tol saja. Untuk tol, untuk saat ini jalurnya juga masih lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Walah, Ticus. Huh? Tuh liat.

0: rasa tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka,
0: apalagi buat teman ngebakso.
2: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Huh? Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
6: Wah, pantesan si bos untung terus.

0: Kita lanjut lagi ya Kawan Rasika untuk berbagi informasi. Dan ada Ibu Nini, ini mau minta lagu juga. Coba nanti saya carikan dulu ya Ibu Nini ya, ini kok belum ketemu nih. Pak Kasan ini menginfokan arah ke pelabuhan kemacetannya sudah sampai di PRPP. Jadi peti kemas yang mau masuk ke terminal peti kemas. Terima kasih Pak Kasan. Pak Koderi yang infokan untuk ke Songo arah Tuntang daerah Saloka lancar, cuaca juga masih panas ya. Dan minta lagu saja. Nah, ini jalurnya lancar ya. Oke. Lagunya coba sebentar. Menua bersamamu. Oke. Ya lagunya ya. Oke, terima kasih infonya Pak Koderi. Pak Edi Harjono.
1: Ya, sore Mbak Greta.
0: Ya,
1: melaporkan saja kawasan Tugu Muda di semua arahnya ramai lancar ya Mbak, karena ada peningkatan volume kendaraan saja. Tidak ada masalah yang berarti sih. Gitu saja Mbak Greta. Matur suwun.
0: Terima kasih Pak Edi Harjono, kawan di 9909.
2: Selamat sore. Mohon info dari Gunung Pati. Saya mau ke arah Banyu Biru, lalu lintasnya bagaimana ya? Okay. Matur suwun.
0: Dari Gunung Pati menuju ke arah Banyu Biru. Untuk saat ini dari Gunung Pati menuju ke arah Banyu Biru, jalurnya terpantau masih aman lancar. Ke Banyu Biru ini nanti di sekitar Karangjati saja. Ini ada antrean. Antrean di Karangjati itu mulai dari PTP Ngobo sampai di Giri Sonta. Karena TL-nya kan masih dipadamkan. Dan yang pada putar balik itu kan yang dari arah Pringapus mau ke arah Semarang putar baliknya di Giri Sonta. Jadi ini ada antrian karena masih ada pekerjaan saluran air. Lepas itu menuju ke arah Banyu Biru mau lewat ini ya, Bawen ya. Bawen ke arah Banyu Biru lancar, tidak ada ketersendatan.

Selatan. Pak Teguh menanyakan arah bandara kok macet, ada apa karena volume kendaraan? Pak Teguh, ini banyak yang mau masuk ke terminal peti kemas di kawasan Cipta itu, jadi ini yang menyebabkan antrian tersendat panjang. Begitu, Pak Teguh, untuk update-nya. Nanti kita lanjut lagi ke Warasika, kita simak dulu jaring radio sore untuk mengetahui berita seputar Jawa Tengah dan Jawa Timur.

0: Program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Membawa kabar pertama dari K Radio Jember bersama saya, Raffiana. Pemerintah Kabupaten Jember memastikan penetapan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B kini dapat dilakukan tanpa harus menunggu pengesahan peraturan daerah rencana tata ruang wilayah atau RTRW. Bupati Jember Muhammad Fawaid mengatakan, saat ini usulan penetapan LP2B Jember juga telah dikirim ke Kementerian ATR BPN dan tinggal menunggu persetujuan. Pemkab bahkan menyiapkan insentif bagi petani sebagai upaya menjaga lahan pertanian produktif sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.
2: Berikutnya kawan, saya Erika Rosa dari Radio City Guide Malang membawa kabar. Pekerja sosial muda Dinsos P3P2KB Kota Malang, Heni Rahmaniar menyampaikan, pemerintah Kota Malang terus mengupayakan hak dasar disabilitas terpenuhi melalui layanan terpadu. Dia menjelaskan layanan terpadu yang dimaksud bernama Integrated Disability Service Center atau IDSC. Dia menjelaskan layanan ini berfungsi sebagai pusat integrasi dan koordinasi layanan lintas sektoral dengan tujuan hak dasar dari disabilitas bisa terpenuhi. Hak dasar itu diantaranya pendidikan, kesehatan, dan bantuan hukum.
3: Dari GFM Madiun, saya Dia Ayu sore ini membawakan kabar. Kawan Kapolres Madiun AKBP Kemas Indra Natanegara bilang, pengamanan kegiatan Suran Agung merupakan bagian dari komitmen Polri dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sekaligus memastikan kegiatan dapat berjalan dengan aman dan tertib. Pengamanan dilakukan dengan menempatkan personel pada lokasi-lokasi strategis guna mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, kepadatan kendaraan, serta memastikan aktivitas masyarakat tetap berjalan lancar selama rangkaian kegiatan berlangsung. Personel juga mengedepankan pendekatan humanis kepada masyarakat serta para peserta kegiatan guna bersama menjaga keamanan dan ketertiban selama kegiatan berlangsung.
4: Kabar berikutnya dari Suara Surabaya. Saya Fitriana Ayu. Pemerintah Kota Surabaya menyiapkan rancangan peraturan daerah Raperda Transportasi. Satu di antara poin utamanya, setiap pemilik mobil wajib punya garasi. Kebijakan itu, kata Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, menjadi solusi maraknya kendaraan yang diparkir di badan jalan mengganggu kelancaran lalu lintas dan aktivitas warga. Aturan disusun supaya masyarakat tidak beli mobil kalau belum punya garasi atau tempat parkir memadai. Jalan umum, fasilitas bersama yang tidak seharusnya berubah fungsi menjadi garasi pribadi.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: kita lanjut lagi Kawarasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota. Dan Kawarasika untuk sekitar ini ya, jalur ini KIW antrian cukup panjang di kedua arahnya hari Senin ini karena banyak truk-truk peti kemas yang mau masuk ke kawasan KIW. Gitu infonya. Pak Saiful Anis ini tadi ketemu dengan kawan Rasika di Undip. Mobil dengan plat G ya. Oke, mohon info tol arah Mukti Harjo bagaimana? Menuju ke arah Mukti Harjo untuk saat ini sedikit aja melambat yang di sekitaran Manyaran itu, tapi sejauh ini masih aman lancar. Terus keluar Mukti Harjo juga seperti biasa di Kubro ya. Di Kubro itu sedikit antreannya gitu, Pak Saiful Anis. Tapi lepas Yuten Kubro menuju ke arah Sayung, ini di Kaligawe Terboyo aman, lancar. Hanya melambat sedikit di batas, lepas batas menuju ke arah Kudus lancar. Tidak ada ketersendatan Pak Saiful Anis. Pak Yusuf Sebastian.
1: Selamat sore Mbak Grita.
0: Oke, selamat sore juga.
1: 16.20 bergeser dari Dayam Sari ya Mbak ya.
0: Oke.
1: Menuju ke Ngalian ini. 16.38 sampai di Tugu Muda. Cuaca masih cerah, matahari masih bersinar. Tadi Milo, Ahmad Yani, Simpang 5 masih ramai lancar. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Yusuf Sebastian untuk infonya. Kawan di 7747 ini macet di simpang flyover Marina, ada apa ya depan kantor Bea Cukai? Itu karena banyak truk-truk peti kemas yang mau masuk kawasan KIW. Itu yang menyebabkan ketersendatan. Pak Bowo Artanto.
2: Selamat sore kawan Rasika. Selamat sore Mbak Greta Putri.
0: Iya, selamat sore.
2: Sore hari ini pukul 16.43 menit perjalanan saya dari Kudus menuju Kota Semarang sampai di TL Tanjung Jalan Linggar Kudus Mbak Greta. Jadi untuk menghindari kepadatan di sekitar Ngembal, Megawon, TL Jepang, saya masuk lewat alternatif ya. Lurus dulu ke arah kota, kemudian belok kiri Jalan Pandean Kerasa. Lurus terus Jalan Budi Utomo, terus masuk di Sapayaman, tembus lagi ke Jalan Linggar Kudus, muter sedikit Mbak Greta.
0: Okay.
2: Cuaca di Linggar Kudus cerah ya, mataharinya masih cemlorot. Nyun info lalu lintas sampai okay, Sambiroto Mbak Greta. Matur nuwun.
0: Oke, ini tadi menghindari Lingkar Kudus ya, ambil jalur alternatif yang di TL Jepang itu, tapi sejauh ini setelah TL Jepang itu di TL Tanjung juga lancar, masuk Demak juga lancar, Demak ke arah Sayung juga lancar, tidak ada ketersendatan, sedikit saja melambat nanti di sekitaran HIT, mulai dari sekitaran jembatan Sayung itu sampai di batas, masuk Walter Mongin Sidi, jalurnya lancar menuju ke arah Sambiroto. Lancar, tidak ada ketersendatan, Pak Bowo Artanto. Pak Eko?
3: Mbak Greta, bukan KIW iya. Mbak Greta, Cipta Mbak Greta.
0: Oh iya, sorry, kawasan Cipta.
3: Deg-degan loh aku loh, KIW macet.
0: Enggak, Mbak, kawasan Cipta.
3: Aplikasi peta, ternyata kok lancar.
0: Iya.
3: Cipta kali
0: kawasan
3: Mbak Greta.
0: Cipta, iya.
3: Ngopi dulu yuk, ngopi yuk.
0: Iya, ini kayaknya
3: pakai susu enggak Mbak Greta?
0: Saya kopi hitam, Pak. Iya, kopi hitam tanpa gula gitu. Iya, kawasan Cipta. Ini banyak truk-truk peti kemas yang mau masuk kawasan Cipta. Bukan KIW. KIW mah lancar. Oke, terima kasih koreksinya, Pak Eko. Iya, nih kayaknya saya butuh ngopi nih. Oke, terima kasih, Pak Eko. Untuk sekitar Sayung, melambatnya sedikit saja ya. Hanya di sekitaran batas itu. Ibu Nuning. Ini Bu Nuning jam 16.40 sudah sampai di HIT. Dan tumben gak sih ini Bu Nuning, cepet banget sudah sampai di HIT ya. 16.40 dan genangannya juga tipis ini di sekitaran HIT ya. Antriannya juga pendek saja, hanya di sekitaran batas saja. Terima kasih Bu Nuning untuk infonya. Di lajur kiri ada genangan tapi tipis saja. Pak Eko.
3: Halo Pak Bowo, naik armada apa Pak Bowo? Sepertinya kita sejalur Pak Bowo. Semoga ketemu ya Pak Bowo.
0: Oke, terima kasih Pak Eko. Nanti kita lanjut lagi ya Kawarasika. Terus berbagi informasi di Kelana Kota.

0: Kita lanjut lagi ke Orasika untuk berbagi informasi. Ini ada Pak Bo Artanto. Pak Bo Artanto sudah di mana ini ya? Sudah sampai mana?
1: Asia, Pak Eko. Saya pakai Agia putih platka, Pak Eko. Ada stiker Rasika yang lama merah biru di belakang. Matur nuwun.
0: Oke, terima kasih Pak Bo Artanto. Pak Bambang. Waalaikumsalam, coba nanti saya carikan dulu lagunya ya. Pak Miftah, selamat sore, ini menginfokan perjalanan dari Karyadi ke Banyumanik relatif lancar dan padat karena volume kendaraan saja di beberapa titik. Dan tadi juga ada rabas-rabas pohon di Jalan Sultan Agung yang arah ke Esparman, tepatnya di seberang Hotel Padma. Oke, terima kasih Pak Miftah. Pak Tommy Wasiso.
2: Selamat sore Mbak Greta, mau request lagu aja Mbak Greta.
0: Boleh.
2: Yang selalu adanya Blackout ya, matur suwun.
0: Oke, selalu adanya. Oke, coba nanti ditunggu ya. Pak Tommy Wasiso, Pak Suprianto. Ini antrian yang di kawasan Cipta ini ya, di arteri Sudarso ya.

0: infonya yang di kawasan Cipta ini antriannya masih cukup panjang. Terima kasih Pak Suprianto. Oh, tanpanya, oke, tanpanya. Ditunggu ya Pak Tommy Masiso ya. Pak Yusuf Sebastian.
1: 1651 ya Mbak ya.
0: Oke. Okay.
1: Sampai di TL Krapyak sepanjang Sugio Pranoto, Karangayu, flyover Kali Banteng, TL Hanuman masih ramai lancar. Ada catatan di depan pengadilan ini ada tergandeng pokok di sebelah kiri. Oh, belum menyebabkan kotor sedatan ya Mbak.
0: Oke. Okay.
1: Terima kasih.
0: Oke, okay, terima kasih infonya. Pak Yusuf Sebastian, ini ada truk mogok di depan pengadilan itu ya.
1: 1658 sampai di Pasar Ngalian ya Mbak ya.
0: Oke.
1: Okay. Masih terpantau lancar arah ke selatan.
2: Oke, okay, terima kasih Pak Miftah. Pak Tommy.
1: Terima kasih.
0: Oke, okay, terima kasih infonya Pak Yusuf Sebastian. Dan nanti kita lanjut lagi ya Kawarasika, kita break dulu, kita menuju ke kabar Jawa Tengah tepat jam 5 sore.
3: Jam 5 sore, waktu dirasika.
4: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
5: Pemerintah Kota Semarang tengah mempercantik kawasan Simpang 5. Penataan fokus dilakukan pada area depan shelter kuliner, mulai dari pembongkaran taman hingga perbaikan total jalur pedestrian. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Suwarto bilang, setelah proses pembongkaran taman rampung, pihaknya akan segera memperbaiki seluruh area pedestrian agar tampil lebih bagus dengan skema lantai baru yang tidak lagi menggunakan keramik. Sementara Kepala Disperkim Kota Semarang Murni Ediati bilang, atas arahan Wali Kota Semarang, pohon yang ditebang akan diganti dengan pohon asem. Langkah ini diambil guna mengangkat kembali identitas sejarah dan asal-usul penamaan Kota Semarang. Di saat kawasan pusat kota tengah dipercantik, warga Kampung Tambak Rejo, Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, justru mengeluhkan banjir rob yang kini merendam permukiman mereka hampir setiap hari. Selain menyulitkan aktivitas, genangan air membuat akses jalan utama dipenuhi lumut hingga licin. Nurlela misalnya, salah seorang warga setempat, mengaku kondisi jalan yang licin itu sangat membahayakan, di mana setiap harinya ada pengguna jalan yang terjatuh. Meski lokasi itu sudah pernah disurvei oleh pihak kecamatan maupun wali kota Semarang, namun hingga kini belum ada tindak lanjut. Warga sangat berharap pemerintah segera merealisasikan peninggian jalan agar akses warga kembali kering dan aman. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
4: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Kita lanjut lagi untuk berkelana kota Kawarasika. Dan terima kasih ya yang Pak Nugroho ini juga sering mendengarkan Rasika kalau pas dalam perjalanan ya. Oke, terima kasih Pak Bibit juga, terima kasih. Ini Pak Bibit baru pulang dari Banjarnegara ya. Oke, yang sudah gabung lagi ada Pak Bowo Artanto.
1: Mbak Greta, tepat pukul 17 saya melintas di checkpoint Trengguli, TL Trengguli. Untuk kawan Christian Raharjo, apakah meluncur ke Semarang? Info dari Kudus sampai dengan TL Trengguli, lalu lintasnya
0: lancar,
1: los ya?
0: Ya
1: Mbak Greta ya. Matur nuwun.
0: Oke, terima kasih Pak Bowo Artanto untuk update-nya. Pak Iwang Sumaker, ini dari Demak ke arah Ngalian Semarang, terus lanjut ke arah Magelang. Oke, berarti ke Ngalian dulu baru ke arah Magelang ya. Dari Demak menuju ke arah Semarang, untuk saat ini jalurnya masih lancar. Terus menuju ke arah Ngalian, masuk Tol Mukti Harjo keluar Krapyak juga lancar. Tidak ada ketersendatan dari Ngalian, terus nanti ke arah Magelang, mau lewat mana ini? Kalau mau lewat jalur, Ngalian, Boja, terus yang ke arah mana? Yang ke arah Temanggung, ini lewat jalur itu juga boleh lancar, atau mungkin dari Ngalian balik lagi masuk tol terus ke arah Magelang, nanti keluar Bawen, jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Ada siapa ini menanyakan, ini radio jalan tol ya? Bukan, ini radio Rasika Pak. Radio Rasika. Nah, Rasika itu memberikan update untuk lalu lintas seperti di jalan tol, terus seperti di dalam kota Semarang. Jadi bukan radio jalan tol, bukan. Ini Rasika ya, Pak Rifki ya. Pak Rifki ya. Oke, terima kasih. Pak Purwono, selamat sore.
2: Selamat sore Mbak Greta Putri, OTW dari Pati, pukul 17.07. Ini sudah sampai di TL Tanjung Mbak Greta.
0: Oke.
2: Tadi saya mendengarkan berita dari kawan Bowo yang beliaunya lewat alternatif. Saya mencoba menembus di ketersendatan saja Mbak Greta.
0: Oke.
2: Ternyata cuma sedikit Mbak Greta, 5 menit daripada muter-muter.
0: Ya. Oke, ya. Siap.
2: Sampai sini ya kondisi ramai lancar. Ini hari Senin aku pulang karena kemarin saya masuk Mbak, jadi hari ini saya
0: hari
2: pulang.
0: Kemarin pulang.
2: Begitu,
0: masuk
2: Mbak Greta. Oke, info siap. Sampai di Ungarnya Mbak Greta. Terima kasih.
0: Oke, sampai di Ungaran ya dari Pati, sejauh ini masih lancar, tidak ada ketersendatan, sampai di Sayung juga aman, masuk Tol Mukti Harjo, nanti bablas keluar Ungaran boleh, mau keluar Serondol juga lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Wah, Pak Purwono rekor ini, biasanya hari Minggu libur, tapi sekarang hari Minggu masuk ya. Oke, terima kasih Pak Purwono. Untuk sekitar kawasan Cipta ya, ini kawasan Cipta masih antre panjang di kedua arahnya di kawasan Cipta. Baik yang dari arah Kaligawe maupun yang dari arah Kalibanteng. Jadi Kawarasika yang mau ke arah Kaligawe, yang mau ke arah Kalibanteng untuk sementara hindari kawasan Cipta. Sementara hindari kawasan Cipta dulu di Arterio Sudarso, bisa masuk tol, untuk tol jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Bowo Artanto?
1: Pukul 17 lebih 10 menit saya sudah sampai TL Amantis Mbak Greta.
0: Oke.
1: Saya lewat jalur konven saja ya, karena tanggal tua tidak lewat tol Semarang, padahal tanggal 6 ya tidak lewat ya Mbak Greta ya. Untuk kawan Purwono... Okay. Lancar kawan Purwono sampai keluar lingkar Demak, ini sudah sampai TL Amantis. Okay. Ya itu tadi bapaknya yang mengira Rasika radio jalan tol, karena kan di jalan tol kan ada tulisannya Mbak Greta, 105.6 FM.
0: Iya betul.
1: Maturnuwun.
0: Ya, Betul sekali Pak Bowo Artanto, Pak jalur Pak Bowo Artanto lancar ya. Memang Rasika ini memang bekerja sama dengan Jasa Marga, dengan TMJ untuk memberikan info lalu lintas. Nah, namanya Rasika, tapi memang mengupdatekan jalur tol, mengupdatekan jalur konven gitu. Oke. Kak Yesi, Kak Yesi Siena juga terima kasih ya sudah gabung. Dan kawan Rasika, ini di Jateng Fair ya, atau di PRPP. Hari ini tuh perform yang akan manggung, gestar yang akan manggung itu ada Guyon Waton. Pastinya yang suka dengar campur sari pastinya apal ya dengan lagu-lagu Guyon Waton ya. Yang Ninggal Cerita, Pelanggaran, wah pasti pada suka nih. Nah, kalau Rasika bisa nanti langsung ke PRPP saja untuk nonton Guyon Waton gitu ya. Untuk saat ini tiketnya, kalau untuk tiket, pembelian tiket resmi ini hanya melalui website jatengfair.id. Pak Saiful Anis.
3: Selamat sore Mbak Grita, 17.12 ini saya tempat di Jateng Line ya Mbak Grita, sampai Jateng Line.
0: Oke.
3: Hari ini nyenang gimana tadi nih Mbak Grita,
0: tadi lancar kan?
3: Di Arjo. Lancar ya Mbak Grita, U-turn di Kubro aman, ya agak sedikit seret yang ini ya, turunan agak media jalan turun yang setelah Masjid Kubro itu ya, setelah itu lepas. Lancar Mbak Grita,
0: Kuyo
3: lancar, Genok lancar, U-turn juga lancar, nanti Sayung juga lancar, tapi arah sebaliknya itu dia agak tersendat di U-turn batas ya Mbak Grita, yang dari arah Demak ke Semarangnya, cuma ekornya itu sampai di U-turn Polsek Sayung aja sih, nggak terlalu panjang ya, jadi masih aman teman-teman yang dari arah Demak ke Semarang ya. Lepas
0: siap.
3: Itu lancar ya, Ferrosa Beton juga lancar, nggak ada genangan sama sekali ya, dua arah masih lancar nih Mbak Kri. Terima kasih.
0: Siap, terima kasih Pak Saiful Anis untuk infonya. Ibu Lina.
4: Mbak Kri sore.
0: Iya,
4: kalau dari Gatsu ke Bukit Sari jalurnya amankah Mbak Kri? Makasih.
0: Aman. Dari Gatsu ke arah Bukit Sari masuk tol aman, lancar. Mau lewat kalau mau lewat belakang ini aman, nanti masuk tol Manyaran ya. Meskipun di sekitaran Manyaran itu yang di KM421 itu masih pada pekerjaan jalan, cuman masih aman. Ibu Lina, antriannya pendek saja. Terus nanti mau keluar Jatingaleh aman, cuman di sekitar tanjakan Gombel sedikit melambat ya. Kalau mau ke arah Bukisari mau keluar Prof. Sudarto, keluar Ngesrep, masih aman lancar, tidak ada ketersendatan. Ini ada Pak Ivan menanyakan OTW dari Ambarawa ke Kaliwungu. OTW dari Ambarawa ke Kaliwungu, kalau saat ini mau masuk tol Bawen, terus keluar Krapyak, ke Kaliwungunya lewat jalur konven, lancar, tidak ada ketersendatan. Tapi kalau full konven, untuk saat ini juga jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan. Ibu Anastasia akhirnya bisa lihat wajahnya nih, wajah Mbak Gre gitu. Biasanya cuma dengar suaranya saja ya. Oke, terima kasih Ibu Anastasia sudah bergabung. Ada kawan di Sadeane sudah gabung juga di TikTok ya. Oke, terima kasih untuk kawan Rasika bisa terus memberikan update-nya ya. Kawasan Cipta ini antriannya masih cukup panjang, baik yang dari arah Kaligawe maupun yang dari arah Kalibanteng.

0: Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care. Let's

0: Kita lanjut lagi ya Kawar Asika untuk berbagi informasi. Dan Mbak Ning ini bilang nanya kalau sore bisa nggak? Bisa, selama saya masih siaran bisa. Saya siaran sampai jam 7 gitu Mbak Ning. Silakan kalau mau ke Rasika. Lanjut lagi Pak Teguh Ice, selamat petang juga. Ini minta info kondisi Lalin Gombel Baru sampai dengan Banyumanik, apakah lancar atau lewat tol saja? Untuk saat ini di Gombel antriannya pendek saja Pak Teguh Ice. Untuk antrian itu mulai dari sekitaran ini ya, tikungan itu, tikungan sampai di di situ pokoknya yang ada angkringan, pokoknya sebelum angkringan tenda biru gitulah, pokoknya ada tenda biru di situ ya, pokoknya sekitar situ pendek saja Pak Teguh Ice. Tidak ada antrian panjang, tapi kalau misalnya mau lancar lewat tol juga nggak apa-apa. Lewat tol sampai dengan Banyumanik, ini masuk tol Jatingaleh keluar Srondol, lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Saiful Anis mau request lagu saja. Oke. Coba saya carikan dulu ya lagunya ya Pak Saiful Anis, dari Halloween. Dari Halloween yang judulnya Future World. Oke. Ditunggu lagunya. Ketemu nih, ketemu. Pak Ibu Hilma, selamat sore.
1: Mbak Greta.
0: Iya, sore.
1: Mbak Greta, saya nih cepiring lancar ya, Mbak. Saya mau pulang ke Metes.
0: Pulang
1: jadi
0: ke Metes.
1: Nanti saya mau masuk ke
0: Krapyak
1: keluar Muladido. Perjalanan dari Kendal sampai Mangkang sampai Krapyak bagaimana ya rutenya ya, Mbak? Okay. Dibantu. Terima kasih.
0: Oke, okay, untuk Mbak saat Greta. Ini ya, Ibu Hilma, di Brangsong lancar. Tidak ada ketersendatan Ibu Hilma. Di Cepiring juga lancar. TL Purin antrian normal saja, Lingkar Kaliwungu juga lancar. Terus nanti masuk tol Krapyak sedikit aja melambat di sekitar Manyaran ya. Tapi lepas Manyaran lancar. Terus nanti keluar Tembalang, Muladidom, ini juga lancar, tidak ada ketersendatan ke arah Meteseh, aman Ibu Hilma. Pak Bowo Artanto.
2: Mbak Greta, pukul 17 lebih 20 menit perjalanan saya sudah melintasi jembatan Wono Kerto Demak.
0: Okay.
2: Lalu lintasnya masih los ya dari Lingkar Demak sampai dengan Wono Kerto tadi. Untuk Pak Saiful Anis arah ke Kudus, lalu lintasnya juga los. Itu yang penggemar Guyon Waton, kawan Wendy Mbak Greta. Kalau pas campur sari Sabtu sore itu mesti requestnya Guyon Waton. Maturun.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Bowartanto. Untuk Sayung sampai Walter Mongin City juga lancar Pak Bowartanto, aman jalurnya. Pak Catur Danang, selamat sore, mohon info Kartosuro ke arah Bawen terus ke arah Ambarawa. Dari Kartosuro menuju ke arah Bawen lancar, tidak ada ketersendatan. Kartosuro Boyolali Ampel lancar, sampai Salatiga juga aman, sampai Bawen juga aman, terus meluncur menuju ke Ambarawa ini lancar, tidak ada ketersendatan. Kawan di 9938, ini macet arteri Yosudarso dari Kaligawe itu lepasnya di mana ya? Saya masuk dari jembatan pelabuhan sudah sejam belum lepas. Di arteri Yosudarso kalau dari jembatan pelabuhan ya, nanti simpulnya di sekitar kawasan Cipta. Kalau yang dari arah Kaligawe nanti setelah kawasan Cipta lancar, pokoknya setelah di situ ada Smart Budget Hotel itu, Smart Budget, lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Kawan di 81068 di sekitaran arteri Yosudarso ya.
3: Izin melaporkan kemacetan parah di arteri Yosudarso dampak perbaikan sambungan jembatan banjir kanal barat. Ekor sampai

0: obrol.
1: Oke.
0: Demikian, terima kasih untuk rekan-rekan bisa menghindar dulu karena kemacetan cukup parah.
1: Oke, terima kasih infonya. Betul sekali, di Arteria Sudarso, tepatnya di sekitaran kawasan Cipta ya. Ini memang antreannya cukup panjang. Pak Ernawa Sindu.
2: Sore Mbak Greta, menyusuri dalam kota Ambarawa ya. Perjalanan tadi dari Mertoyudan Magelang lancar. Lanjut lagi sampai ke Gedang Anak Ungaran. Begitu, mau jemput si kecil dulu. Request lagu Mbak Greta, We Are Young dari Van ya, kalau ada di list. Terima kasih.
1: Oke, siap. We Are Young, oke, ditunggu ya lagunya ya. Pak Ernawa Sindu ini dari Magelang, tapi mau ke Gedang Anak dulu. Oke, mau ke Gedang Anak dulu untuk jalurnya lancar. We Are Young, oke. Dari Magelang masuk tol Bawen, nanti keluar Ungaran lancar. Dari Ungaran menuju ke arah Gedang Anak juga lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Ernawa Sindu, begitu infonya. Nanti kita lanjut lagi ya, Kawarasika. Kita nantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Ungaran, Semarang dan sekitarnya.

0: Kilaya. Via streaming bisa. Streaming.
1: Mama, Adi berangkat dulu.
2: Loh, enggak sarapan dulu?
1: Enggak, mah, lagi buru-buru banget.
2: Ya udah, hati-hati. Ingat pesan papamu. Berdoa sebelum nyetir, dengerin radio Rasika dan jangan ngebut.
1: Iya, mah. Love you, mama.
3: Lalu lintas tak pernah memberi kepastian. Hati-hati saja belum cukup. Awali perjalanan dengan doa, karena doa mengiringi langkah, menjaga harapan, dan mengantarkan kita kembali kepada mereka yang menunggu di rumah. Ingat kawan Rasika, tujuan perjalanan bukan hanya sampai, tetapi pulang dengan selamat.

0: Kita lanjut lagi kalau Rasika untuk berbagi informasi ya di Kelana Kota. Sudah jam 17.42. Dan yang sudah gabung ada Pak Bo Artanto.
1: Pukul 17.32 saya melintas di depan HIT Sayung ya Mbak Greta ya.
0: Oke.
1: Saya ambil lajur kiri, ada basah-basah ya, yang cukup lumayan yang setelah HIT ini yang menjelang batas ini lajur kirinya lebih basah ini. Tapi tidak sampai berhenti ya Mbak Greta, hanya melambat aja, jalan pelan-pelan saja ya. Ini sudah mendekati batas Mbak Greta. Matur nuwun.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Bu Artanto.
1: 17.42 sudah lewat TL Banjar Jawa ya Mbak Greta.
0: Okay.
1: Mendengar Halloween dari requestnya Pak Saiful Anis, saya juga ikut request Mbak Greta. Guns N' Roses yang Don't Cry ya Mbak Greta ya. Matur nuwun.
0: Oke, terima kasih juga Pak Bu Artanto. Lagunya ditunggu ya, yang Don't Cry. Oke. Ditunggu lagunya Pak Edi Harjono.
2: Sore Mbak Greta Putri.
0: Iya,
2: Mbak, ini jalan Pandanaran yang menuju ke arah Tugu Muda ramai lancar ya Mbak. Itu saja Mbak Greta, lagunya apa, Bluetooth Devices Connected Successfully sudah diputerkah? Kalau belum saya minta lagunya itu Mbak, Noni Veronica. Matur suwun.
0: Okay.
2: Mbak Greta, izin melaporkan Pandanaran yang menuju ke Simpang 5 agak tersendat ya. Tapi ini didominasi oleh motor-motor sih. Gitu saja ya Mbak Greta. Ini saya mengalami kemacetan di daerah sana. Ini saya mau ke salah satu hotel di dekat Simpang 5. Matur suwun Mbak Greta Putri.
0: Oke, terima kasih Pak Edi Harjono. Lagunya coba nanti ya. Pak Bibit Satsu.
3: Selamat sore Mbak Greta Putri. Salam ya, juga sore buat semua kawan Rasika. Ini baru pulang menuju rumah. Tadi sudah sampai toko, turun-turun ke barang. Ini udah mau menuju rumah. Semoga selamat sampai tujuan dan sehat selalu buat semuanya. Amin.
0: Terima kasih Pak Bibit untuk update-nya. Ini sudah mau OTW pulang ya. Pak Catur Danang, lagunya mantap Mbak. Future World dari Halloween mengingatkan saya waktu kelas 1 SMP tahun 91. Zaman sering nongkrong di Monumen Palagan Ambarawa. Oh begitu. Oh ini berarti anak rock ini ya. Oke, terima kasih Pak Catur Danang. Dan Pak Budi ini tadi lewat streaming ada gangguan. Oke, siap. Terima kasih Pak Budi. Nanti kita lanjut lagi ya Kawan Rasika untuk selalu berkelana kota. Masih ada Greta Putri menemani Kawan Rasika di sore hari ini hingga jam 7 malam nanti.

Oke, ini Pak Bibit ini ya, sudah sampai rumah, alhamdulillah. Dari Banjarnegara ya, dan sudah sampai rumah ini Pak Bibit. Oke, terima kasih Pak Bibit. Lanjut lagi, ini ada Pak Bibit. Pak Bibit ini salam juga buat semua kawan Rasika dimanapun berada. Stay di Magelang, tapi tulane jalur Pantura. Oke, terima kasih Pak Bibit. Untuk sekitaran kawasan Cipta ya, Kawan Rasika, ini masih ada antrian cukup panjang di kedua arah. Jadi Kawan Rasika yang melintas di sekitaran kawasan Cipta, kalau bisa hindari dulu karena banyak truk-truk peti kemas yang mau masuk di terminal peti kemas. Itu yang menyebabkan antrian, dan memang antriannya cukup panjang untuk petang hari ini. Belum memendek antriannya. Kalau yang dari arah Kalibanteng, ini antriannya mulai dari Rumah Sakit Keluarga Sehat. Kalau yang dari Kaligawe, antrian mulai dari Indonesia Power. Tapi untuk Sayung lancar, tidak ada ketersendatan. Untuk Manyaran juga aman. Terus di Gombel, ini antrian di Gombel ini pendek saja, relatif aman ya untuk sekitaran Gombel. Gitu Kawan Rasika. Nanti kita lanjut lagi ya Kawan Rasika untuk berbagi informasi, dan kita menuju ke kabar Jawa Tengah tepat jam 6 petang.

0: jam 6 petang. Waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Belasan anak di kawasan lereng Gunung Merapi, Kabupaten Klaten terancam tidak bisa melanjutkan sekolah ke jenjang SMA akibat terganjal sistem zonasi. Sejumlah desa tertinggi seperti Tegal Mulyo, Sidorejo, dan Balerante justru tidak masuk dalam daftar zonasi SMA Negeri Kemalang yang baru saja diresmikan tahun ini. Tokoh masyarakat desa Tegal Mulyo Subur menyatakan SMA Negeri Kemalang merupakan satu-satunya harapan warga karena jarak menuju sekolah swasta di area kota sangat jauh, serta membutuhkan biaya besar yang memberatkan ekonomi warga yang mayoritas bekerja sebagai petani dan buruh. Atas kondisi tersebut, para orang tua murid kini berharap ada kebijakan dan intervensi langsung dari Gubernur Jawa Tengah agar anak-anak di desa Terpucuk Merapi tetap bisa mendapatkan hak pendidikan. Memasuki masa libur sekolah, PT Kereta Api Indonesia Daup 4 Semarang memperketat pengawasan di sepanjang jalur rel. Langkah ini diambil guna mencegah aktivitas berbahaya anak-anak serta aksi vandalisme seperti pelemparan batu. Manajer Humas KAI Daup 4 Semarang, Lukman Arif, mengingatkan sepanjang Januari hingga Juni tercatat satu kasus pelemparan batu di Kabupaten Kendal yang mengakibatkan kaca kereta Matarmaja retak. Untuk itu, patroli rutin dan pemasangan CCTV kini kian dioptimalkan di titik-titik rawan. Pihak KAI juga menegaskan masyarakat yang nekat beraktivitas di sekitar jalur rel dapat dikenai sanksi pidana kurungan 3 bulan atau denda maksimal 15 juta rupiah. Maraknya kasus kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren dalam beberapa bulan terakhir membuat wilayah Jawa Tengah kini berada dalam kondisi darurat. Aktivitas perempuan dari Legal Resources Center untuk Keadilan Gender dan Hak Asasi Manusia, Nur Laila Hafisa, mendesak pemerintah untuk segera memperketat sistem perizinan dan melakukan pengawasan secara berkala. Fenomena ini memicu keprihatinan mendalam karena adanya oknum pengasuh yang tega melakukan tindak asusila terhadap para santriwati. Korban seringkali memilih bungkam dan takut untuk melapor akibat adanya ancaman serta ketimpangan relasi kuasa yang sangat kuat. Kondisi itu menuntut adanya standar keamanan yang jelas. Hal ini meliputi penyediaan mekanisme pengaduan yang aman hingga perbaikan infrastruktur fisik agar lembaga pendidikan agama dapat kembali menjadi ruang yang benar-benar aman. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Masih ada Greta Putri di sini untuk menemani kawan Rasika ya, dan kita pantau lagi untuk lalu lintasnya. Kawasan Cipta masih tersendat panjang di kedua arahnya karena ya itu tadi yang saya bilang, banyak truk-truk peti kemas yang mau masuk di kawasan Cipta ini, di terminal peti kemas gitu, kawan Rasika. Jadi untuk saat ini kawan Rasika bisa hindari kawasan Cipta dulu. Yang mau ke arah Semarang bisa lewat tol, yang mau ke arah barat, yang ke arah timur, ke arah barat bisa masuk tol saja atau lewat jalur dalam kota. Untuk jalur dalam kota saat ini juga lancar, tidak ada ketersendatan. Begitu Pak Warsito, terima kasih sudah memberikan mawar merah. Terima kasih Pak Warsito. Pak Saiful Anis, sudah sampai di manakah?
1: 17.57 Bagri, saya sudah sampai di Tanggulangin Bagri. Sebentar lagi sudah mau sampai rumah. Terima kasih ya Bagri sudah menemani di jalan kawan-kawan Rasika yang masih di jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Sampai ketemu besok lagi. Matur suwun.
0: Oke, terima kasih Pak Saiful Anis. Selamat beristirahat Pak Bo Artanto.
2: Mbak Greta, terima kasih lagunya Don't Cry sudah diputer. Ini sambil antri di TL Ketileng mau belok kanan ke arah Gedung Munduraya mendengarkan lagu Don't Cry. Ya, itu zaman-zamannya SMP juga saya, Mbak Greta. Lagu-lagunya GNR, Metallica, Bon Jovi, Halloween, Scorpion. Nah, zaman itu hiburannya seperti itu ya Mbak Greta ya.
0: Iya betul.
2: Untuk lalu lintasnya los ya, masih lancar tadi mulai dari Jalan Walter Mongin Cidi sampai dengan Jalan Gedung Munduraya. Matur nuwun.
0: Terima kasih Pak Bo Artanto sudah memberikan update-nya juga. Selamat beristirahat Pak Bo Artanto. Ibu Listiani, lagunya sore ini ciamik. Oke, terima kasih. Sehat dan bahagia selalu, amin. Terima kasih Ibu Listiani. Pak Asari.
3: Halo, selamat petang Mbak Greta.
0: Iya, selamat.
3: Gimana kabarnya?
0: Baik.
3: Sore mesti siaran sendiri terus ya Mbak Greta.
0: Betul.
3: Mbak Greta, mau izin melaporkan ya. Hari ini tadi perjalanan dari Prambanan menuju ke Semarang tadi via tol cukup ramai ya, jalan cukup ramai, jadi memang nggak bisa jalan kencang, harus berhati-hati karena cukup padat tadi di kedua arahnya, dari arah mau arah Semarang maupun keluar dari Semarang. Kemudian ini perjalanan dari kantor Gajah Mada pulang ke area Gunung Padi. Kalau dalam kota cukup lenggang.
0: Oke, siap.
3: Jadi secara overall perjalanannya
0: lancar,
3: cukup
0: ya?
3: Lancar. Demikian Mbak Greta, laporan dari kami untuk kawan-kawan Rasika, hati-hati di jalan. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Asari untuk infonya. Dan ini Pak Junedi juga jarang update ini, Pak Asari. Oke, terima kasih Pak Asari. Lanjut dengan Ibu Tita. Ibu Tita bilang, ya Allah Rasika, dulu kalau kirim-kirim lewat kertas gitu. Ya dulu, sekarang mah enggak. Kalau dari kertas terus ke SMS, dari SMS ke BBM, ya kan, zaman dulu. Dari BBM ke WA, ya kan. Sekarang dari WA bisa lewat TikTok gitu. Semakin bertambah tahun ya, apa, teknologi kan semakin maju gitu Ibu Tita. Oke, terima kasih Ibu Dia juga, terima kasih sudah gabung. Dan untuk saat ini ya kawan Rasika, hindari dulu Arteria Sudarso di kawasan Cipta karena antriannya masih cukup panjang untuk sekitaran kawasan Cipta di kedua arahnya, baik yang dari arah Kaligawe maupun yang dari arah Kalibanteng. Untuk saat ini kawan Rasika bisa lewat tol saja, untuk jalur tol masih aman lancar. Pak Agus Trioko.
4: Malam Rasika.
0: Iya.
4: Mbak Greta,
0: selamat malam.
4: Melaporkan. Seperti biasa, Ungaran Gunung Pati lancar jaya di kedua arah.
0: Oke.
4: Okay. Ya sedikit paling truk-truk pasir bisa kita lewati lah. Oh iya, ngomongin musik rock lagi ya, slow rock. Kalau zaman-zaman ini, siapa tadi? Guns N' Roses, GNR itu Pak Bawa Artoto masih SMP ya. Padahal aku wis SMA ya, Pak. Aku ingat Bon Jovi Always album itu aku baru lulus. Wah, berarti ya. Aku ketua itu, Mbak ya.
0: Iyalah. Berarti iya, Pak Bowo Artanto masih SMP. Pak Agus Trioko SMA. Loh. Oh iya ya. Berarti usia lebih banyak Pak Bowo Artanto Pak Agus Trioko ya. Tapi enggak apa-apa. Usia itu boleh banyak. Justru dengan usia banyak, pengalaman lebih banyak gitu Pak Agus Trioko. Waktunya juga bisa menikmati waktunya sekarang gitu Pak Agus Trioko. Pak Untung.
5: Selamat malam Mbak Gerita.
0: Iya malam Pak Untung.
5: Info Leri dan kawasan Gringsing, cuaca cerah. Lalu lintasnya lancar, aman.
0: Oke.
5: Okay. Dari Genesis Home by Besi.
0: Oke. Okay.
5: Terima kasih Mbak Gerita.
0: Ya, ditunggu lagunya Pak Untung. Pak Bowo Artanto.
2: 18.15 sudah sampai rumah ya Mbak Gerita.
0: Oke. Okay.
2: Tenang Pak Agus Trioko, paling selisih 1 sampai 3 tahun saumuran.
0: Saumuran. Oke, okay, terima kasih Pak Bowo Artanto. Iyalah generasi milenial gitu. Termasuk saya juga generasi milenial. Pak Agus Trioko.
4: Mbak, aku malah lupa tadi ya, belum request lagu ya. Ya wis, Mbak. Forever in one. Oke?
0: Okay?
4: Oke. Okay. Matur, thank you.
0: Oke. Okay. Ditunggu lagunya Forever in one. Sebentar. Belum ketemu nih. Salah. Oke. Okay. Forever in one, ditunggu ya Pak Agus Trioko ya. Nanti kita lanjut lagi ya ke Warasika. Ini kita berselorok ria nih ya. Oke, okay. Kayaknya emang enak sih jam-jam segini mendengarkan lagu-lagu selorok ya. Nanti kita lanjut lagi ke Warasika. Terus berbagi informasi di Kelana Kota.

0: Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.

0: Info Cuaca.
1: Selamat malam Mbak Winda.
2: Ya, malam Mbak Greta.
1: Gimana kabar hari ini Mbak Winda?
2: Alhamdulillah Mbak, baik Mbak.
1: Sehat selalu ya Mbak Winda ya.

0: Kemudian untuk suhu udara berkisar antara 23 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 75 hingga 95%. Untuk Jawa Tengah yang lainnya, secara umum kondisi cuaca juga cerah berawan hingga berawan. Informasi perakiran tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Kemudian di perairan selatan Jawa Tengah berkisar antara 2,5 hingga 4 meter. Demikian Mbak Greta, perakiran cuaca malam hari ini.
1: Oke, terima kasih Mbak Winda untuk perakiran cuaca malam hari ini. Selamat malam.
0: Iya, sama-sama Mbak, selamat malam.
1: Itu tadi kabar Asika perakiran cuaca bersama forecaster BMKG Stamet Ahmad Yani Semarang.
2: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.

0: Program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Saya Solo Muhammad dari Karimata Pamekasan membawa kabar. Bupati Pamekasan Kiai Haji Holilur Rahman menargetkan pengisian kepala sekolah definitif segera dituntaskan. Dia meminta jabatan kepala sekolah yang masih diisi PLT dapat terisi paling lambat pada bulan Juli mendatang. Bupati menegaskan Disdikbud Pamekasan harus segera menindaklanjuti proses pengisian itu. Langkah tersebut dinilai penting agar roda pelayanan pendidikan berjalan lebih optimal. Seperti diketahui, saat ini terdapat 117 kepala SD dan 4 kepala SMP di Pamekasan yang masih berstatus PLT. Kondisi itu menjadi perhatian pemerintah daerah agar segera diselesaikan.
2: Informasi selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Memasuki masa libur sekolah, PT Kereta Api Daop 4 Semarang memperketat pengawasan di sepanjang jalur rel. Langkah ini diambil guna mencegah aktivitas berbahaya anak-anak serta aksi vandalisme seperti pelemparan batu. Manajer Humas KAI Daop 4 Semarang, Lukman Arif, mengingatkan sepanjang Januari hingga Juni tercatat satu kasus pelemparan batu di Kabupaten Kendal yang mengakibatkan kaca kereta Matarmaja retak. Pihak PT KAI menegaskan masyarakat yang nekat beraktivitas di sekitar jalur rel dapat dikenai sanksi pidana kurungan 3 bulan atau denda maksimal 15 juta rupiah.
3: Selamat petang, kabar terakhir dari saya Joe, Suara Bojonegoro Indah FM. Pembangunan fisik pasar kota Bojonegoro mulai dikerjakan pada pekan kedua Juli 2026. Proyek dengan pagu anggaran 79,9 miliar dimenangkan PT Tiara Multiteknik asal Surabaya dengan nilai kontrak 78 miliar. Sekretaris Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Bojonegoro Anang Prasetyo Adi mengatakan kontrak dengan PT Tiara Multiteknik diteken hari ini setelah adanya tender ulang. Sementara itu, sebanyak 396 pedagang pasar kota Bojonegoro telah direlokasi sementara ke pasar wisata dan pasar Banjarjo.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Kita lanjut lagi Kawa Rasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota. Oh iya, ini ya Kawa Rasika, jangan lupa ini masih ada Jateng Fair ya, masih ada Jateng Fair sampai tanggal 5 Juli nanti. Nah ini Kawa Rasika yang mungkin suka dengan konser yang digelar di Jateng Fair, karena memang banyak artis pendukung ya, guest star ini banyak banget nih yang di Darbogeng kemarin udah perform, udah manggung ya. Terus Adela juga sudah manggung. Nah kalau hari ini yang manggung Guyon Waton gitu. Mungkin kawan Rasika penyuka Guyon Waton bisa langsung meluncur ke PRPP ya, ke PRPP Jawa Tengah untuk ya di sana nonton Jateng Fair ya. Pastinya Jateng Fair banyak yang bisa dilihat selain pameran produk-produk dari dari berbagai kabupaten kota se-Jawa Tengah, ada pameran BUMN, pastinya juga akan ada kuliner, terus ada hiburan keluarga, banyak permainan untuk anak-anak. Jadi nggak harus beli, nggak apa-apa gitu, cuman nonton aja keliling gitu di PRPP nggak apa-apa, aman. Atau mungkin cuman aku ke PRPP pengen nonton ini, pengen nonton aja, jadi nggak pengen keliling-keliling, boleh. Mau nonton konser juga boleh ya, karena malam ini yang bakal konser gestarnya adalah Guyon Waton gitu Kawan Rasika. Untuk pembelian tiket resmi ya Kawan Rasika, itu bisa melalui website jatengfair.id. dan terima kasih yang sudah gabung tadi di TikTok. Ada Pak Yanto, ini kopinya mana Mbak? Enggak bikin kopi hari ini. Belum bikin kopi. Soalnya belum terisi gitu perutnya. Jadi belum berani minum kopi gitu Pak Yanto. Yang sudah gabung lagi ada Pak Hari Ratmoko.
1: Mbak Greta dan koresponden semua, selamat malam.
0: Iya, selamat malam.
1: Dan salam kopi panas, Mbak Greta, hari ini jam 18.17 sedang melintas di ruas tol Krapya Jatinggalnya Mbak Greta. Tadi dari Puri tersendat di menuju entry tol Krapya, karena ada pergandeng yang mogok di depan kantor pengadilan negeri. Jadi tadi selepas TL Hanoman padat, tapi setelah itu mulai lancar. Dan tadi masukin ruas tol Krapya juga ada masih ada ketersendatan karena masih diperbaikan ruas jalan tol ya Mbak Greta. Jadi tadi mulai mendekati bagian jalan tol yang diperbaiki tadi melambat. Kemudian tadi saya agak syok loh Mbak Greta, karena setelah pas memutar Don't You Cry langsung Please Forgive Me, jadi agak jeglek dari tadi Mbak Greta. Habis begitu aliran Metallica kok langsung slow rock. Tapi it's okay lah, gak apa-apa menemani Kawan Rasika yang masih di jalan, terutama tadi yang request mungkin ya Pak Buartanto atau siapa yang mereka tadi ya menjadi teman di dalam perjalanan. Mbak Greta, suasana atau cuaca cerah di jalan tol ini, tampak langit cerah dan tampak bulan purnama di kejauhan sana, dan semoga ini menjadi pertanda bagi cerahnya masa depan Kawan Rasika semua, Mbak Greta juga, dan masa depan bangsa Indonesia semakin lebih cerah dan lebih baik. Tetap optimis gitu Mbak Greta, yang wasilian senantiasa Titi DJ dan Gun and Rose. Thank you.
0: Terima kasih Titi DJ dan Gun and Rose. Ini jeduk juga ini A View to a Kill nih, habis ini saya play nih, soalnya Ibu Lisiani pengen dengerin A View to a Kill. Jadi dari slow rock jadi jeder gitu ya Pak Heri. Forever and One sudah saya play ya, ini JLS lancar. Terima kasih Pak Heri. Pak Yanto, ya amin, terima kasih doanya Pak Yanto. Pak Purwono.
2: Mbak Greta Putri, iya. 18.35 perjalanan keluar exit tol Sukun Mbak Greta, sampai sini lancar, sayongnya juga lancar ya Mbak, sudah Jakarta sendata aman ya Mbak, sudah Jakarta di kiri ada nyemek sedikit, terus setelah TL Genuk sedikit tersendat, Terus lagi itu Pak mau masuk tol Muktiharjo juga sedikit tersendat, Pak. Overall lancar, Mbak Greta. Sampai sini. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Purwono, Pak Suprianto. Coba nanti ya, ditunggu ya Pak Suprianto untuk request lagunya. Dan ini juga mau minta lagu juga. Oke, coba nanti ya. Mudah-mudahan waktunya cukup nih ya, soalnya tinggal 20 menit saya siaran ini. Oke, Pak Maskon.
3: Selamat malam, Mbak Gri.
0: Iya, selamat malam.
3: Saya dari Weleri mau pulang ke Salatiga. Ini tak putuskan lewat tol aja lah. Soalnya tadi di apa itu macetnya panjang banget. Rencana mau keluar Banyumanik. Terima kasih. Kalau ke Salatiga jalur konven gimana itu, Mbak Gri? Apakah ada kendala? Terima kasih.
0: Tidak sih. Enggak ada kendala, lancar menuju ke arah Salatiga via konven ini lancar. Tidak ada ketersendatan dan sejauh ini sudah mulai lancar ya untuk jalurnya di konven yang menuju ke arah Semarang ini lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Di sekitaran KIW juga aman, terus di Brangsong lancar, Kaliwungu juga lancar, Pak Maskon. Begitu, Pak Maskon, infonya. Nanti kita lanjut lagi ya, Kawarasika, untuk berbagi informasi di Kelana Kota.

0: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sudah tiba waktu sholat Isya untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.

0: Oke, Kak Rasika, Greta Putri mau pamit nih dari Kelana Kota ya. Terima kasih yang sudah bergabung bareng saya sejak siang tadi sampai malam hari ini. Dan ini kawan di 3212, waalaikumsalam. Mohon maaf ya, saya sudah mau pamit nih besok lagi ya. Pak Edi Harjono?
1: Ini kan Mbak Greta mau turun nih. Ya sudah, jangan lupa berdoa, titip DJ. Jangan ngebut, patuhilah rambu-rambu lalu lintas dan hormatilah pengguna jalan yang lain. Ini DJ ya Mbak ya, matur nuwun.
0: Oke, terima kasih dan terima kasih ya Kawan Rasika yang sudah menemani saya sejak siang tadi sampai malam hari ini. Yang masih berada di jalan raya tetap hati-hati, patuhi rambu lalu lintas. Dan yang paling penting adalah hormati pengguna jalan yang lain. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: PR SSNI Jawa Tengah mempersembahkan Suara Jawa Tengah.
1: Simpang 5 Bersolek, Pemkot Semarang menyiapkan wajah baru dengan pohon asam dan ruang lebih terbuka. DLH Kota Semarang meminta pelaku usaha menaati pembayaran retribusi sampah.

0: Inilah Suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas di Jawa Tengah.
1: Selamat siang warga Jateng, Buletin Suara Jawa Tengah kembali hadir bersama saya Riri Novita. Senin 29 Juni 2026. Kita awali laporan dari Semarang.
0: Inilah Suara Jawa Tengah.
1: Warga Jateng Wajah Baru kawasan Simpang 5 mulai disiapkan pemerintah kota Semarang. Sejumlah bagian taman di depan shelter kuliner telah dibongkar sebagai bagian dari penataan kawasan yang digadang-gadang akan tampil lebih bersih, terbuka, hijau, sekaligus bebas dari persoalan genangan. Penataan ini menjadi bagian dari revitalisasi salah satu ikon kota Semarang. Selain perbaikan kawasan pedestrian, Pemkot juga berencana menghadirkan pohon asam sebagai elemen utama lanskap baru yang mencerminkan identitas kota lumpia. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Suwarto menjelaskan, proses pembongkaran taman dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atau Disperkim. Setelah itu, DPU melanjutkan pekerjaan perbaikan area pedestrian. Pembangunan fisik lanjutan masih menunggu proses lelang selesai. Meski belum merinci konsep yang akan diterapkan, Suwarto memastikan tampilan kawasan shelter kuliner akan dibuat lebih menarik dibanding sebelumnya. Sementara itu, Kepala Disperkim Kota Semarang Murni Ediati menegaskan penataan Simpang 5 dilakukan sesuai arahan Wali Kota agar kawasan tersebut menjadi lebih nyaman bagi masyarakat. Penataan tidak hanya menyasar area pedestrian dan taman. Pohon-pohon yang sebelumnya ditebang akan diganti dengan vegetasi baru, yakni pohon asam, sebagai simbol khas kota Semarang. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, pemerintah Provinsi Jawa Tengah menegaskan pentingnya pengelolaan sumber daya air yang terintegrasi untuk menjaga ketahanan pangan di tengah meningkatnya kebutuhan air dan ancaman musim kemarau yang mulai melanda sejumlah wilayah. Itu disampaikan Sekda Provinsi Jawa Tengah Sumarno saat mengukuhkan Komisi Irigasi Provinsi Jawa Tengah periode 2026-2029 di kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Jawa Tengah kemarin. Sumarno meminta seluruh anggota Komisi Irigasi untuk memperkuat koordinasi dan memastikan pengelolaan air berjalan efektif. Peran Komisi sangat strategis, mengingat Jawa Tengah merupakan salah satu lumbung pangan nasional yang memiliki kebutuhan air irigasi sangat besar. Komisi Irigasi Provinsi Jawa Tengah periode 2026-2029 beranggotakan 40 orang berasal dari berbagai unsur. Mulai pemerintah provinsi, Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS, perwakilan petani pengguna air, hingga sektor terkait lain. Menurut Sumarno, pengelolaan air tidak bisa dilakukan secara parsial. Dibutuhkan sinergi lintas sektor karena air merupakan sumber daya vital yang keberadaannya semakin penting di tengah perubahan iklim dan meningkatnya kebutuhan masyarakat. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang meminta kalangan pelaku usaha menaati pembayaran retribusi sampah. Target pendapatan asli daerah retribusi persampahan di 2026 ini sekitar 54 miliar. Itu dikatakan Kepala Bidang Pengelolaan Sampah DLH Kota Semarang, Anggi Arditia. Realisasi retribusi persampahan sampai Juni belum mencapai 30%. Pihaknya akan terus meningkatkan dengan berbagai upaya. Salah satu upaya yang dilakukan adalah pendekatan secara masif kepada para pelaku usaha atau niaga agar menaati pembayaran retribusi persampahan. Diharapkan seluruh pelaku usaha di Kota Semarang bisa menaati pembayaran sampah seiring dengan potensi usaha hotel dan restoran horeca yang sangat besar. Sebab mereka adalah sumber dari timbulan sampah sebagai dampak dari usaha yang dilakukan, sehingga mereka harus berpartisipasi dalam retribusi persampahan. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, sebanyak 49 pengusaha dari berbagai daerah di Indonesia melakukan studi komparatif di sejumlah perusahaan di Jawa Tengah untuk membidik peluang investasi dan kolaborasi. Para pengusaha yang tergabung dalam kegiatan Diswe Explore Business with Dahlan Iskan Central Java Series itu dijamu langsung Gubernur Ahmad Lutfi di Gedung Gradika Bakti Praja Semarang kemarin. Gubernur mengatakan iklim investasi di Jawa Tengah sangat kondusif dan didukung berbagai faktor penunjang. Berdasarkan data 2025, realisasi investasi di Jateng mencapai 110,02 triliun. Pada triwulan 1 sudah menembus 23 triliun, ada tambahan sekira 15 triliun untuk pengembangan industri kendaraan listrik terintegrasi di Kendal. Berbagai faktor itu juga didukung keberadaan kawasan industri existing yang tersebar di berbagai daerah. Tim Liputan mewartakan. Anda masih mengikuti Suara Jawa Tengah, produksi PR SSNI Jawa Tengah, disiarkan lebih dari 100 radio terbaik di Jawa Tengah.
0: Inilah Suara Jawa Tengah.
1: Berikut kami sampaikan lintas warta Jawa Tengah. Warga Jateng Pemkot Semarang berencana memperbanyak penyelenggaran festival seni dan budaya mulai tahun 2027. Langkah itu disiapkan sebagai strategi memperkuat pelestarian budaya, sekaligus mendorong sektor pariwisata dan pertumbuhan ekonomi daerah. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mengatakan festival seni dan budaya harus menjadi agenda rutin karena menjadi ruang penting bagi para seniman untuk berkarya, berkolaborasi, sekaligus melakukan regenerasi. Itu dikatakan Agustina saat menghadiri gelar seni dan budaya Kota Semarang bertajuk Harmoni Semarang di Anjungan Jawa Tengah, TMII Jakarta minggu lalu. Pengembangan pariwisata dan pertumbuhan ekonomi akan menjadi tema besar pembangunan Kota Semarang pada 2027. Karena itu, berbagai agenda budaya akan diperkuat sebagai bagian dari upaya membangun daya tarik kota, sekaligus menjaga warisan budaya tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Ia meregaskan festival tidak boleh dipandang sekedar sebagai hiburan. Lebih dari itu, festival adalah ruang bagi para pelaku seni untuk menampilkan karya terbaik, saling bertukar gagasan, dan meningkatkan kualitas melalui kompetisi yang sehat. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng BPS Jawa Tengah mencatat sekitar 16 juta keluarga di Jawa Tengah menjadi target pendataan dalam Sensus Ekonomi 2026. Kepala BPS Jawa Tengah Ali Said mengatakan Sensus Ekonomi 2026 di Jawa Tengah didukung oleh lebih dari 36 ribu petugas. Setiap petugas rata-rata memperoleh tugas untuk melakukan pendataan di 6 satuan lingkungan setempat. Untuk memudahkan pendataan, petugas ditugaskan di wilayah yang paling dekat dengan tempat tinggalnya, sehingga petugas bisa mengetahui karakteristik wilayah tempatnya bertugas. Salah satu tantangan para petugas yakni berada di wilayah perkotaan. Sensus ekonomi dilaksanakan mulai 15 Juni hingga 31 Agustus. Ia menyebut pendataan sensus di wilayah Jawa Tengah harus mencapai 100% hingga batas waktu yang ditentukan. Tim Liputan mewartakan. Sebagai penutup kami sampaikan warta olahraga. Warga Jateng PSIS Semarang terus mematangkan persiapan menghadapi kompetisi Championship 2026-2027. Manajemen dan tim pelatih saat ini hampir merampungkan penyusunan skuad yang akan digunakan untuk mengarungi musim baru. Pelatih kepala PSIS Semarang Widodo C. Putro mengatakan kebutuhan pemain tim berjuluk Maheso Jenar tersebut sudah hampir terpenuhi. Masih ada beberapa pemain yang saat ini berada dalam tahap negosiasi dengan manajemen. Sejauh ini PSIS telah memperkenalkan sejumlah pemain yang akan menjadi bagian dari skuad musim depan. Mereka diantaranya Hari Nur Yulianto, Syahrian Abimanyu, Aldila Ray Redondo, serta pemain muda Krisna John. Meski demikian, Widodo belum banyak berbicara mengenai komposisi tim yang sedang dibangun. Menurutnya, seluruh detail terkait perekrutan pemain akan disampaikan manajemen setelah proses penyusunan skuad selesai. Mantan pelatih Bali United tersebut menargetkan latihan perdana sudah dapat dimulai paling lambat pada 10 Juli 2026. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng Warta tadi mengakhiri buletin Suara Jawa Tengah untuk hari ini, Senin 29 Juni 2026. Saya Riri Novita bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
0: Anda baru saja mengikuti Suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas di Jawa Tengah.

Everybody, what's up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Good night, everyone. It's Monday night, not going to be monster day anymore, because tonight is such a blessing night. We hope so, right? Di perjalanan malam hari ini, ketika siaran ini muncul di ruang dengar Anda, aku berharap semuanya dalam kondisi yang baik, kondisi yang sehat. Kemudian juga situasinya juga sangat mendukung segala aktivitas kita semuanya, termasuk di malam hari ini. And welcome to 105.6 FM Rasika USA untuk Senin malam. Kita rehat sejenak seperti jinglenya ya, rehat sejenak dari berbagai dinamika jalan raya yang benar-benar luar biasa. The one and only Rasika memantau jalan raya dari jam 6 pagi sampai dengan malam hari, Kamar Rasika. Dan setiap Senin jam 7 sampai dengan jam 9, with take a break a little, kita buka informasi dari dunia showbiz, musik, film, artis Indonesia dan juga mancanegara. Kira-kira what's trending dari dunia showbiz ya. Jangan lupa untuk follow Instagram Rasika di @rasikausa, and we're on TikTok right now di Rasika 105.6 FM. Ya, search aja tuh di TikTok, pasti kamu Rasika nemu.

0: Asika USA.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan

0: fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.

0: Dalam sejarah, ada seorang besar yang ternama. Ia berbangga karena di mana-mana dipuji dan dielu-elukan orang. Karena bangganya, ia lupa akan kelemahan-kelemahan dirinya. Ternyata suatu ketika, ia tak mampu mempertahankan kebesaran dan kebanggaannya ketika lawan menjatuhkannya. Berkaitan dengan hal tersebut, seorang bijak berkata, "Bila engkau sedang dalam pujian orang karena keluhuranmu, ingatlah bahwa di balik itu engkau punya banyak celah. Bila engkau merasa bangga karena punya kekuatan, ingatlah bahwa di dalam kekuatan itu ada kelemahan." Kiranya nasihat orang bijak itu perlu dicermati, agar kita tidak terjebak kepada kesombongan yang dapat menghancurkan kita sendiri.
1: GG.

Guys, rame-rame seputar Spotify. Nah, ini managing directornya Spotify, Saris Asia, Gustav Beck mengatakan kalau 60% royalti yang dihasilkan musisi Indonesia itu justru berasal dari pendengar di luar negeri loh. Jadi, Spotify Asia Tenggara mengatakan kalau platform music Spotify ini menghadirkan sistem pembayaran musik royalti yang sangat transparan. Disampaikan dalam agenda yang digelar oleh Spotify di Jakarta beberapa waktu lalu, Kamarasika menyebut tentang transparansi royalti, kemudian juga bagaimana peran Spotify untuk mengembangkan musik-musik Indonesia atau musik dalam negeri, Kamarasika. Nah, Spotify mengatakan 60% itu royalti untuk musik di musisi-musisi dalam negeri itu justru malah didapatkan dari orang luar, Kang Warasika, luar Indonesia. Dan Spotify menyebut sekitar 70% pendapatan yang diperoleh dari iklan dan langganan premium dikembalikan kepada para pemegang hak cipta. Dalam kesepakatan tersebut, Spotify juga menjelaskan mekanisme pembayaran royalti di Spotify, dan memang diakui kalau Spotify itu tidak membayarkan royalti secara langsung kepada musisi, tapi ke para pemegang hak cipta yang menaungi karya-karya mereka, seperti label, distributor, penerbit, atau pihak lainnya, bergantung pada perjanjian yang dimiliki dengan para pemegang hak tersebut. Lebih lanjutnya, Spotify juga mengatakan bahwa dirinya atau aplikasi Spotify itu terus mendukung dan menciptakan sistem distribusi royalti yang lebih transparan, menanggapi banyak isu yang kawarasi kalau musisi-musisi itu viewersnya luar biasa di Spotify, tapi ternyata pendapatan yang didapatkan tidak seimbang. Nah, kemarin Spotify sampai bikin acara loh, Kamaraska, di Jakarta untuk menjelaskan itu semua, terutama kepada para musisi dan masyarakat Indonesia secara umumnya. And the other big news is Guns N' Roses is back to Jakarta on 21st November 2026. Yes, jadi Guns N' Roses dipastikan akan kembali menyambangi Indonesia dalam rangkaian tur dunia mereka di tahun 2026 ini. Guns N' Roses dijadwalkan akan menggelar konser, one of the big concert dari Guns N' Roses di Jakarta, di Stadion Madia Gelora Bung Karno 21 November 2026. Kedatangan Axl Rose dan kawan-kawan ini akan mengobati kerinduan para pecinta musik rock ya di Indonesia setelah 8 tahun berselang sejak penampilan sejarah terakhir mereka di Jakarta. By the way, tiketnya akan dibagi dalam 3 kali war, Kawarasika. Yang pertama itu untuk fans club pre-sale, lalu juga untuk sponsored yaitu BTN pre-sale, baru general sale. Tiketnya ada yang mengatakan ini worth it untuk sekelas Guns N' Roses, tapi ada yang mengatakan is this too expensive for us in this economy? Tiketnya udah dirilis, Sukawaraska, tertinggi mulai dari 5 juta sampai dengan yang termurah sekitar 1,7 juta rupiah untuk konsernya Guns N' Roses. Jadi penampilannya Guns N' Roses ini akan menjadi penampilan yang cukup spektakuler dalam rangkaian tur dunia yang menjelajahi Meksiko, Brazil, European, US, kemudian juga baru Kanada, kemudian menuju ke Asia, Kawarasika. Jadi lagu-lagunya Guns N' Roses yang dulu pasti udah Kawarasika yang era oldies apal. Nah, infonya akan ada beberapa karya-karya baru juga yang akan dibawakan dan dikenalkan di dalam konser tur dunianya Guns N' Roses yang nanti akan muncul di Jakarta tanggal 21 November 2026. War-nya itu mulai tanggal 2 Juli 2026 untuk pre-sale, kemudian juga untuk Ballet by BTN pre-sale 16 Juli, dan untuk masyarakat umum bisa war di general sale tiketnya Guns N' Roses on Jakarta tanggal 30 Juli 2026. Are you ready to rock?

0: Rasika USA.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh, tuh teh siapa?
1: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Ticus. Huh?

0: tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka. Apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Huh? Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
6: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
7: Dari Winslow.
8: Hai.
9: Hai. Kamu wangi banget.
8: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
9: No, ini So Clean Eau de Parfum.
8: Wait, serius itu deterjen?
9: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
8: Wanginya luxurious banget.
9: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
8: Hai.
9: Hai.
8: Kamu wangi banget.
9: Kayak old money vibes.
8: Parfum apa sih?
9: No, ini So Clean Eau de Parfum.
8: Wait, serius itu deterjen?
9: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
8: Wanginya luxurious banget.
9: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
10: Klasika USA untuk semarang raya.

0: Mama, Adi berangkat dulu.
1: Loh, nggak sarapan dulu?
0: Enggak, Mah. Lagi buru-buru banget.
1: Ya udah, hati-hati. Ingat pesan papamu. Berdoa sebelum nyetir, dengerin Radio Rasika, dan jangan ngebut.
0: Iya, Mah. Love you, Mama.
2: Lalu lintas tak pernah memberi kepastian. Hati-hati saja belum cukup. Awali perjalanan dengan doa. Karena doa mengiringi langkah, menjaga harapan, dan mengantarkan kita kembali kepada mereka yang menunggu di rumah. Ingat kawan Rasika, tujuan perjalanan bukan hanya sampai, tetapi pulang dengan selamat.

0: Jam 8 malam, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Belasan anak di kawasan lereng Gunung Merapi, Kabupaten Klaten terancam tidak bisa melanjutkan sekolah ke jenjang SMA akibat terganjal sistem zonasi. Sejumlah desa tertinggi seperti Tegal Mulyo, Sidorejo, dan Balerante justru tidak masuk dalam daftar zonasi SMA Negeri Kemalang yang baru saja diresmikan tahun ini. Tokoh masyarakat desa Tegal Mulyo Subur menyatakan SMA Negeri Kemalang merupakan satu-satunya harapan warga karena jarak menuju sekolah swasta di area kota sangat jauh, serta membutuhkan biaya besar yang memberatkan ekonomi warga yang mayoritas bekerja sebagai petani dan buruh. Atas kondisi tersebut, para orang tua murid kini berharap ada kebijakan dan intervensi langsung dari Gubernur Jawa Tengah agar anak-anak di desa Terpucuk Merapi tetap bisa mendapatkan hak pendidikan. Memasuki masa libur sekolah, PT Kereta Api Indonesia Daop 4 Semarang memperketat pengawasan di sepanjang jalur rel. Langkah ini diambil guna mencegah aktivitas berbahaya anak-anak serta aksi vandalisme seperti pelemparan batu. Manajer Humas KAI Daop 4 Semarang, Lukman Arif, mengingatkan sepanjang Januari hingga Juni tercatat satu kasus pelemparan batu di Kabupaten Kendal yang mengakibatkan kaca kereta Matarmaja retak. Untuk itu, patroli rutin dan pemasangan CCTV kini kian dioptimalkan di titik-titik rawan. Pihak KAI juga menegaskan masyarakat yang nekat beraktivitas di sekitar jalur rel dapat dikenai sanksi pidana kurungan 3 bulan atau denda maksimal 15 juta rupiah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kembali memberikan apresiasi kepada masyarakat yang taat membayar pajak kendaraan bermotor melalui gebyar hadiah Samsat 2026. Pada pengundian periode pertama ini, hadiah senilai total 385 juta rupiah serta 22 gram emas dibagikan kepada wajib pajak yang beruntung. Sekda Provinsi Jawa Tengah Sumarno bilang, program ini diharapkan dapat lebih memotivasi masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu sebagai bentuk kontribusi pembangunan daerah. Tercatat ada 11.454.000 nomor undian yang diundi, di mana apresiasi berkelanjutan ini akan kembali digelar pada bulan Desember mendatang. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Dari dunia film Kawan Rasika, ini ada dua updates mengenai film. Yang pertama itu pencapaiannya agak kurang sesuai harapan ya. You know that saat ini DC itu rilis film Supergirl kan. Nah, jadi Kawan Rasika, film DC Universe yang dibintangi oleh Millie Alcock Supergirl mengalami pembukaan pada akhir pekan yang kurang memuaskan. Di box office domestik di Amerika, film Supergirl ini hanya menghasilkan 38 juta dolar Amerika Serikat dan menurut perkiraan studio yang dirilis oleh Rentrak, dikutip dari Hollywood News mengatakan, ini menempatkan posisi kedua di belakang Toy Story 5 yang dengan mudah mengisi posisi satu di akhir pekan kedua dengan 70 juta dolar Amerika Serikat, guys. Jadi pendapatan Supergirl ini cukup mengecewakan ya Kawan Rasika. Karena angka tersebut merupakan penurunan yang cukup besar dari pendapatan sebelumnya dari Superman di tahun 2025, di mana Supergirl ini kan emang istilahnya akan menjadi salah satu karakter yang akan di-build up tuh sama DC yang warasik ya, tapi ternyata Supergirl di minggu-minggu awalnya agak kurang sesuai nih. Pendapatan Supergirl ini dianggap menjadi pertanda yang mengkhawatirkan bagi DC Universe, terlebih mengingat film ini memiliki pijakan yang kuat yaitu Superman 2025, tapi ternyata Supergirl-nya masih belum bisa perform sesuai harapan. DC Universe ini diciptakan untuk mengembalikan franchise film buku komik ke jalur yang benar ya Kawan Rasika, dan mulai dari nol setelah rangkaian kekecewaan finansial dan bertahun-tahun merek tersebut tertinggal dari pesaingnya Marvel kan dalam penjualan tiket. Kini Supergirl menjadi another backstep alias kemunduran lain yang menimbulkan pernyataan, kenapa nih DC, what happened to you? Film sekelas Supergirl yang backstory-nya itu adalah Superman di tahun 2025, tapi ternyata performance-nya agak kurang bagus ya Supergirl. By the way, udah pada nonton belum sih Supergirl? Aku malah jujur baru tahu nih ketika baca berita ini kalau ada film Supergirl. Kalah dengan Toy Story 5, Kawan Rasika, di mana Toy Story 5 yang masih kokoh berada di puncak. Film Toy Story 5 dalam tangga box office Amerika, Kawan Rasika, wah ini salah satu film garapan Disney and Pixar di tahun 2026 yang dipastikan dia akan on top nih Kawan Rasika. Sampai dengan kapan? Sampai dengan nanti ketika film ini turun tahta ya Kawan Rasika. Jadi film Toy Story 5 ini diperkuat dengan minggu pertama tayang dan juga cuma mengalami penurunan pendapatan cuma di pembukaan hari-hari pertama aja. Jadi angka Toy Story 5 ini menjadi modal yang kuat ya bagi Disney dan juga Pixar dibandingkan dengan film-film sebelumnya seperti Minions, Monster, dan lainnya. Jadi film Toy Story 5 ini Kawan Rasika sampai dengan saat ini di layar bioskop Indonesia layarnya juga masih banyak banget ya Kawan Rasika, termasuk di Semarang, apalagi di Indonesia sendiri pas dengan momen libur anak sekolah. Jadi Toy Story 5 sendiri ada labelnya ya guys, yaitu PG or Parental Guidance atau perlu bimbingan orang tua. Meski film Toy Story umumnya cocok untuk semua usia, tapi ada beberapa hal yang perlu notice dari para orang tua untuk nanti dijelaskan ke anak-anaknya ya. Jadi film Toy Story 5 ini sekali lagi ratingnya adalah PG or Parental Guidance. Toy Story 5 diberi rating PG karena ada beberapa unsur tematik, kemudian juga slapstick, lalu juga ada hard humor yang perlu pendampingan orang tua. Jadi anak-anak boleh banget nonton Toy Story 5, tapi kalau bisa didampingi oleh orang tuanya ya. Jadi Toy Story 5 ini masih bercerita tentang mainan-mainan yang ditinggalkan di rumah di era mesin dan era digital ini. Jadi Toy Story 5 nanti ceritanya akan lebih kompleks, apalagi lawannya istilahnya lawannya mainan-mainan dan juga games-games virtual. Bagaimana cerita di Toy Story 5 yang ceritanya benar-benar baru ini? Nah, udah pada nonton belum? Honestly, aku belum sih.

0: it up. Loving, I'm living, so we turn it up. Yeah, we turning it up.
1: Suatu ketika, Abu Mas'ud, sahabat Rasulullah, menceritakan, "Saya sedang memukul budak sahayaku dengan cemeti. Mendadak terdengar seruan dari belakang. 'Ketahuilah, Abu Mas'ud.' Berhubung saya sedang marah, maka saya tidak mengerti suara siapakah itu. Dan ketika telah dekat kepadaku, taulah aku bahwa dia itu Rasulullah. Beliau bersabda kepadaku, 'Ketahuilah, Abu Mas'ud, bahwa Allah kuasa membalas kamu lebih dari kekuasaanmu atas budak sahaya ini.' Sejak itulah, aku tidak memukul hamba sahaya lagi."

Dalam kehidupan sekarang ini, ternyata masih ada orang yang tega berbuat kasar terhadap pelayan atau pembantunya. Padahal, pembantu berperan besar dalam membangun kemaslahatan keluarga. Karena itu, Rasulullah mengingatkan sahabatnya agar berlaku baik terhadap pelayannya.

Guys, as usual, I just wanna know that you are good now, guys, untuk mulai mengistirahatkan diri, mengistirahatkan badan, mengistirahatkan pikiran. Semoga besok kegiatannya bisa penuh lagi, energinya bisa full lagi untuk memulai aktivitas di hari yang baru, oke? Day by day, night by night, Rasika selalu bersama Anda semuanya, jadi nggak usah takut Anda sendiri, dan waktu tuh berjalan dengan cepat banget, guys, dari pagi, siang, sore, malam, udah tiba-tiba ganti hari, and all repeat it again day by day. Kawan Rasika, I hope you have a good rest. Selamat beraktivitas kalau mungkin Anda yang baru memulai kegiatan di malam hari ini. Selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas dan hormati sesama pengguna jalan. And I'll see you guys again tomorrow di Kelana Kota Pagi bersama aku dan temanku Jamal Boy, tentunya hanya di 105.6 FM Rasika USA. Udah signing out. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mama, Adi berangkat dulu.
1: Loh, nggak sarapan dulu?
0: Enggak, Mah. Lagi buru-buru banget.
1: Ya udah, hati-hati. Ingat pesan papamu. Berdoa sebelum nyetir, dengerin Radio Rasika, dan jangan ngebut.
0: Iya, Mah. Love you, Mama.
2: Lalu lintas tak pernah memberi kepastian. Hati-hati saja belum cukup. Awali perjalanan dengan doa, karena doa mengiringi langkah, menjaga harapan, dan mengantarkan kita kembali kepada mereka yang menunggu di rumah. Ingat kawan Rasika, tujuan perjalanan bukan hanya sampai, tetapi pulang dengan selamat.

Muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

0: Kali ini kita sudah sampai pada seri yang ke-6 dengan bahasan penyakit hati. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa kurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Wonten ing pengaosan ingkang sampun kelampah,
2: Bun, napa nih terusan nih? Sabar niku saya napa mboten? Tapi enten bahaya Wa afatus sabri asyakwa. Bahayai wong sabar niku napa? Gelek madul karo wong. Kula tak takon. Mek sampean kali kula niki susah melarat. Kira-kira ake pundi, nemen pundi oleh ndonga teng pangeran kalau cerita karo wong. Ngomong apa? Nen? Sing akeh cerita karo semangat. Ya apa keadaanku ngene, anu kok dengan penuh perasaan. Nggih ta? Wong tibane wong sing sampean critani, sampean utangi, paling jawabane ndak ada uang. Nggih ta? Nah niki bahayae napa wong sabar. Pun nomor pinten? Wa afatut taslim at-tafrid. Niki. Bahayae wong pasrah. Ya. Bahayae wong trimo. Bahayae wong tunduk. Niku napa ndadekno pepeka, ndadekno mboten korek. Koreksi. Wis apa darine kiai wis. Apa darine mboten oleh ngeten niku. Kita masih wong mlebu to rekord niku nggih enten. Enten anune. Wayahe napa sampean kudu pasrah, wayahe napa sampean kudu mboten tri. Mboten tri, mboten kok ingkar mboten. Nggih, niku bahayae wong tunduk, wong pasrah. Bun. Wa afatul ghani at-tama. Bahayae wong soge niku napa rakus. Enten wong sugih mboten rakus? Coba ngomong. Enten wong sugih mboten rakus?

dagang dadi sugih mboten rakus. Enggak iso jawab. Kangelan. Lho kangelan. Napa kula omong angel niku? Uang dagang niku uang bisnis. Ojo mana rugi. Untungo mek wingi satus saiki seket ngersuloe ngalang-alai uang melarat. Kok ngeten ya ayu, uang kula ngira dodolan kok. Niku penyakite. Mangkane akhirnya timbul istilah uang bisnis niku harus memenuhi target. Saman takok no, mal farku baina target wa takdir. Iki lah. Kita. Iki pokoke sakmene. Dadi nek ngeten dos pundi wong sugih niku mboten enten marine. Bagaimana meningkatkan? Bagaimana meningkatkan? Kita. Lah kok iki dijenengi tomak mergo mboten imbang antarane sing kewajiban kesugiane napa male disampurnakno karo sedekah mboten imbang. Iki lah. Akhire angen-angene sing kaya ngeten iku napa? Fi hukmit tomak. Ngeten. Kita padha mbek wong medhit niku enten mahwal bakhil indas syariah wa indat toriko dewe-dewe mek munggu wong syariat sing jeneng wong medhit merko gak memenuhi kewajibane zakate nopo mek wong torekot mboten sing jeneng wong medhit iku wong mampu 100 kok ngei 50 dewe kita senajan niku sedekah zakat mboten kena diomongno wong kewajiban kok wong kon sedekah mampu bantu wong iku 1000. Lah kok kon ngeki 500 medhit. Mek sampean kepengin bolae pangeran lho. Ngoten. Pun nggih, dadi ukuran tomak niku fitorikoh niku teng mriku. Pun nggih, dadi napa bahayae wong sugih, sugih niku to tomak. Nggih. Wa afatul izzi al bator. Bahayae uang mulia kemuliaan iku ngapa? Gumede dengan sewenang-wenang. Kita mboten wewenang, mboten sewenang-wenang. Pun. Lajeng napa? Wa afatul bitala faqdud dunya wal akhirah. Bahayai uang nganggur. Sampean nganggur apa mboten? Kan? Ya. Mesti bakal kehilangan dunia sa akhirate. Pun tak uang nganggur niku. Pun tak. Mek mboten temen neng Gusti Allah, mesti merosot. Punya kegiatan yang telah dines. Gitu. Pangsiun, prei, soge, gereng kok. Kita tetap ger, kegiatan itu mboten usah di ngenteni prei, mboten ngerti pangsiun, mboten ngenteni soge melarat, kegiatan itu tetap, ojo sampai kosong. Oke, niko, pun. Wa afatul kashfi attakallumu bih. Bahayai uang ati ini diparingi kebuka dening Gusti Allah. Bahayai uang diparingi weruh rahasia-rahasiane wong liya. Iku mek sampe rahasiai Allah diomongno ditokno nang ngarepe wong. Ngerti? Sampan diparingi ilmu rahasiai Allah. Sampan weruh napa mawon, tapi sampan mboten welas karo wong. Kaya dukun, hati-hati kon. Nek kon gak ngene kon bakal ngono.
Mek kon ngene kok kon ngene, hati-hati kon aku weruh mek kon paranormal misale. Kita uang sing kaya ngeten iku besok elmune ndadekno fitnah ana ngersanipun Allah kanggo awake dhewe. Kudu welas. Kita kok malah dituding-tuding niku mboten. Dadi bahayai uang weruh rahasiae Allah, napa malah diparingi ilham, diparingi ngeten, aja gampang cerita karo wong. Napa malah kula kali sampean sik durung iso mbedakno sing bisi iku sapa mau? Teko Allah, teko malaikat, apa teko setan, apa teko hawa nafsu, apa cuma omongane akal, apa cuma khayal? Mboten weruh kula kali sampean. Aja gampang metu. Pun wa'afatus suhbah al-munaza'ah. Kekancan niku sae, tapi bahayane wong kekancan niku napa? Mboten tuman goyuk, mboten tuman akor, karuan gak duwe kanca, mek kere-keran tok. Munaza'ah. Ya? Wa'afatul jahli al-jadal. Bahaya wong kena penyakit bodoh. Gitu. Napa bahaya wong bodoh niku? Gak iso trimo al-jadal. Gak iso trimo tapi ngajak padu terus tapi gak ngerti ilmune niku bahaya bodoh. Mek wis bodoh niku pun meneng nggih pun ngeten lho. Perkara mboten purun sampean nggih pun meneng. Mana wong gak ngerti ngamuk. Gitu. Nek derek dhewe pun Al Imam Syafi'i radhiyallahu an niku benten nek wong iku pinter aja maneh ilmu. Ndilok kebodohan dadi ilmu, tapi nek wong bodoh aja maneh kebodohan maki ilmu dadekno awake tambah bodoh. Mergo gak iso tri gak iso trimo. Pun wa'afatut talib nggih wa'afatut talib at-tasallul dunal ikdam alal makarih eleke wong belajar napa selalu nglembreh saenake dhewe mboten wani ngadepi tantangan sing diteleki niku enak tok mawon. Kate wong tuane kadang-kadang mboten nyadari ditutupi kali Gusti Allah. Ditutupi napa? Kekhawatiran sing diutamakno. Jemputen anakku. Papaken anakku nok sekolahan. Satu sisi baik. Kenapa mboten? Mergo zaman koyok ngeten, tapi sisi yang lain, anakmu sik durung dadi wong. Wis cuma iso ngrasakno enak tok. Sekolah dijemput, diterno, mangan kari enak, mboten didedik secara mandiri. Niku lho angele zaman akhir niku nggih ngeten iki. Pun nggih. Nomor pinten? Wis lali gak ono nomere iki. Nen? Pun. Wa'afatul fathi al-iltifatu lil amal. Bahaya wong kebuka atine karo Gusti Allah. Eleke wong atine kebuka karo Gusti Allah. Atine kebuka si elek. Sik saking nemene. Kita kabeh weruh hakikat. Ngene beneri. Ngene tepake. Munggu Allah ngene, munggu Rasulullah ngene, tepak. Weruh hakikat. Berangkat dekne. Dilakoni, tapi barang dilakoni ngerasa cukup menyang amale wis tak lakoni mau. Telah merasa berbuat, telah merasa berjuang, telah merasa melangkah. Iki bahayae wong atine kebuka dening Gusti Allah. Ben cangele nggih. Ben pun wa'afatul fagir al-kashfu ele'e bahayai wong melarat
cerita karo melarate. Gelak napa mboten sampean? Nah, mek kula mboten cerita melarat kula ya, nggih mboten diutangi. Nggih ta. Niki lho, yo buka-bukaan tapi ya tetep senden teng Gusti Allah. Nggih, bukaan. Nggih ta, tapi senden teng Gusti Allah. Napa sih? Dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ista'inu. Niki lho. Ala qada'i hawaijikum bil kitman. Ini dawuh Kanjeng Nabi, mek kon niku kepingin apa wae supaya kepinginanmu mau keturutan, tolong jaluk tolong simpenen, aja kon omongno nang wong, matur menyang Allah dhisik. Kula kali sampean niku mboten kepingin napa-napa cerita dhisik. Ya apa ya supaya duwe iki ya. Ben. Wa afatus salik alwahmu. Bahayae uang tarikat. Nggih, bahayae uang berangkat semata-mata karena Allah tumuju dateng Gusti Allah. Napa mek wis atine niku pinaringan grambyang. Wong wis bener sing dilakoni guru-guru niku ngene, kudu ngene ngene ngene. Lewo-lewo ngracik. Lewo-lewo digodhak nganggo akale, gak ngene ta engko lah ngene engko anu, wis kah anu kah iki lho, alwahmu. Wis siji tok pinaringana istiqah. Pinari ngono tumakninah. Pun. Wa afatud dunya at-talabu. Eleke dunya. Eh? Bahayae dunya niku napa? Mek dunya niku pun diteleki. Kita mboten ditelehi dos pundi ya lek mboten anu. Lha lan kita mesti. Kita no kadang-kadang ketutupan ati kula kali sampean. Napa male yai halal, wong haram repot kok. Kita mboten teng mriku mboten. Mek dunya-dunya semata-mata niku dunya, mboten disendekno teng Gusti Allah. Sampean niku akhire kena penyakit. Penyakit napa? Mboten enten mari-marine selalu mencari dunia. Napa tandane sampean mencari dunia? Keluargane di nomor loro. Oleh nyukupi keluargane padha karo nyukupi ingon-ingonane. Sing penting mama, mama wong-wong intelek. Nggih ta? Mam, anak-anak kenapa itu? Inilah kasihlah sekian juta lah untuk hari-hari ini. Cukupi aja anak-anak, kasih mobil satu-satu. Wampanya dunya tok, sing ditelek ini ku dunya tok. Uang sing koyok ngeten niku napa? Dunyane ndadekno mbahayai, dekne kebulet karo dunyane. Mboten nenten malih, ojo maneh napa? Kadang-kadang sarapan mboten sempat kali keluarga niku. Nyukuri nikmat mboten sempat, ada kepentingan, Bu. Ada anu, Bu. Nggih ta? Akhire mboten nonton teng keluarga. Mboten bembeng teng anak, sing iso cuma nuntut tok. Yang tahu bagaimana anak saya sudah saya kasih uang, saya cukupi, harus sukses. Kenapa kok nak, kok gak sukses nak? Kok iso ngene nak? Na'udzubillah zaman sakniki malah kathah sing anak-anak padha napa? Padha rusak mergo pundi niki? Niki bahayai wong bisnis semata-mata demi duni. Wa afatud dunya at-talabu, gak ono marine. Tambah sugih tambah gak kerasan no omah. Sampeyan takokno. Saya ini jarang di rumah. Bangga.

ikon ngene-ngene ya, terus didudukno. Napa male kali sampean? Bojo kula niku lho. Terus tapi alhamdulillah bojo kula niku mboten rewel. Ngene. Kula tinggal anak-anak kula mboten rewel. Iya wong dicukupi, diwehi dolenan dunya, arisan anu, nggih ta? Blakrake nok TV terus. Kita ayo ngomong. Nggih ta, apa do bisnise niki? Cuma kula preman ngeten lho. Nggih lho. Dadi ngeten iki bahaya niki. Nggih pun nggih, wa'afatud dunya at-talaq. Nggih, at-talaq niki. Pun napa male? Wa'afatul akhirah al-i'rad wa talabul a'wad. Bahaya akhirat. Akhirat ini bahayae sampean iku. Ngerti? Bahayae uang ibadah krono akhirat niku napa? Mengo sangka Gusti Allah. Sing dijalui ganjarane tok pokoke pokok slamet sangka neraka beres ditakoni malaikat mungkar nakir. Ngerti? Aman ana akhirat, aman nang siratal mustaqim, mlebu swarga. Njaluk niku tok, mboten teng Gusti Allah, mboten wong sing kaya ngeten niku termasuk napa? Bahaya. Bingung sampean. Oh, nomor pinten? Wa'afatul karomat al-mailu ilaiha. Kabeh wong kepingin mulya. Kabeh wong kepingin keramat. Keramat zahir napa keramat batin. Tapi kemuliaan iku bakal bahaya. Mek kula kali sampean ngerasa condong tentrem ayem. Mergo diparingi mulya. Kadang-kadang mboten krasa. Mek aku gak disenengi Gusti Allah. Mek aku pancen gak diridhoi Allah, gak ngene keadaanku, buktine aku tambah soge kok. Enten apa mboten sing ngeten niku? Perkara kon dak gelem ya aku ya wis. Aku dak butuh kok. Nggih, pancen gak butuh, besok mati berangkat to dhewe. Nggih ta? Wong mati berangkat dhewe dadi setan. Nggih ta? Bon. Nomor pinten? Nggih ta? Wa'afatul adli al-intiqam. Wah, niki bahaya niki. Adil niku baik. Tapi enten uang adil niku dadi bahaya niku napa? Mek keadilan niku disertai rasa balas dendam. Ngerasa nyiksa. Kita kon ngelakoni salah ngene-ngene demi hukum ngene-ngene. Tapok kon ya rasakno. Ah, hati-hati niki. Hukume bener tapi atine dendam. Hukum dibuat alat tapi sebetulnya untuk memojokkan kelompok yang bukan kelompoknya. Ngene apa mboten? Niki kathah niki. Nggih ta? Elek-elek nok kelompok liya, nok pihak liya diget-getno, nggih ta? Tapi barang kelompok dhewe rada meneng. Tapi oleh ngomong kaya ngeten napa? Berpijak kepada demi keadilan. Gombal apa? Ngerti ta? Niki. Oke. Pun. Wa'afatut ta'abbud al-waswasah. Bahayae uang, elee uang ngerasa mangawulo menyang Gusti Allah. Bener mangawuloe. Tapi mergo sampean niku bener napa? Kena penyakit bahaya selalu timbul ragu. Wis pas ta aku ngene iki, wis cocok ta? Wis komplit ta? Engko lang kurang anu, kurang ini. Gitu. Sok-sok ingin disampurna-sampurna. Kita nggih akhire nggih ngeten niku. Mundur maju tumbur maju akhire wis ya apa maneh wis. Pun. Nomor pinten? Wa'afatul itlaq al-khuruj anil marasim.

0: demokrasi. Keluar dari aturan-aturan undang-undang yang telah ditentukan, yang telah disepakati bersama. Ngalor ngidul nggawa demokrasi, nggih ta? Ngetan ngulon nggawa demokrasi, nggih. Saling tuntut menuntut tapi mboten netepi perundang-undangan, aturan-aturan sing wis ditetepno, niku salah. Sak merdeka-merdeka ora, nggih ta? Sak bebas-bebas demokrasi-demokrasi yo harus tetap mengikuti peraturan. Nggih ta, hati-hati niki. Pun dadi kula balekno teng mriki niku napa? Zaman sakniki niku zaman napa? Zaman instan. Zaman napa? Zaman 3 in 1. Kula dinapak-napakno kali sampean niku napa? Kepingin dadi wong sing genah, kepingin dadi wong sing slamet. Pun mek teng Al-Qur'an dipun dawuhaken lahir kula kali sampean niku asale niku lahir bodho. Mek pun bodho kepingin dadi wong pinter. Mek wis dadi wong pinter, dadi wong sing eling. Artine eling niku napa? Liwat iso syukur menyang Gusti Allah. Pinter gak eling, angur bodho eling. Tandane wong eling niku selalu syukur. Dadi cara ringkes nggih. Uang niku siji kepingin pinter. Mek wis pinter mergo sampean wong urip kepingin jembar rezeki. Nih, ngene apa mboten? Mek pun jembar rezekine, kepingin rezekine barokah. Sampean gelem ta? Pinter dadi kiai, tapi rezekine rupek. Mbah? Ten pun pinter, rezekine jembar, tapi gak barokahi. Purun. Mboten purun, pun ilmune pinter, rezekine jembar. Nomor 3 rezekine barokahi, nomor 4 napa kepingin disenengi karo u. Saman purun. Kyai wis pinter, rezekine gak patek. Maki rezekine akeh gak barokahi. Nggih ta barokahi kabeh pun komplit kabeh, tapi gak disenengi karo wong. Enak napa mboten? Nen? Pun ilmune pun rezekine pun barokahe pun disenangi pun tapi sampean mboten dianggep enak. Lha mboten enak. Nggih ta? Cuma dadi kiai, kiai napa? Kiai nang jero pondok. Di luar pondok cuma diakoni tok tapi mboten disepuhno, mboten dituwakno. Nggih ta? Mboten dienggo pematuran, mboten dienggo jujukan, kira-kira enak napa mboten? Mboten Pun. Pengin pinter, rezekine jembar, rezekine barokahi, disenengi wong. Nggih ta? Terus dianggep karo wong. Mek pun dianggep karo wong, ditambahi malih. Napa? Kepingin mulya ana dunya akhirat. Besok kelebu uang sing parek onok ngersani pun om kepingin apa mboten? Saestu? Pun nggih, jatos nopo ing dalam kewonten ingkang kados mekaten kula kali panjenengan nopo donga dinunga. Muga-muga pinaringan dawa umur, pinaringan dawa umur, pinaringan dawa umur, pinaringan jembar manahipun, pinaringan sihah wal afiyah saged kempal malih wonten ing menika majelis lajeng sami-sami ngelenggahaken manah kita sedaya dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala lajeng sedayanipun kala wau ndadosaken manfaat ndadosaken kebukaipun manahipun kula panjenengan sedaya pikantuk taufik hidayah saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Rabbana, Rabbana, Rabbana, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Hannan, ya Mannan, ya Qadim al-San, umnun alayna, ya Allah, umnun alayna, ya Allah,
1: umnun alayna ya Allah wa alayhim ya Allah بالصدق والصفا والوفا في الأقوال والأفعال والأحوال وجعلنا وجعلهم يا الله من الصديقين والمصطفين الأخيار في الحال والمآل وثبتنا وثبتهم يا الله إن جواز صراطك المستقيم وبلغنا وبلغهم يا الله إلى شرف جوار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في دار النعيم وأمدنا وأمدهم لذة النظر لوجهك الكريم هذا كله يا الله بحقي وسري ونوري حبيبك الكريم الرؤوف الرحيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار وأمدنا لذة النظر لوجهك الكريم يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة

demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin, amin, Allahumma amin.

0: Mengakhiri hari, mari kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hari yang sudah kita lewati ini membawa kebaikan dan keberkahan dalam hidup kita, keluarga kita, dan masyarakat kita.
1: حضره النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة اعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم.

أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس.

الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس.

نعمك تسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحرمنا

على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم

muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

ngaturaken dhateng ngersa panjenengan dhateng gawani sifat menungso. Sifat menungso niku mbekta gawan gampang bosen, lajeng gampang boten sepinten tanggap utawi ketul manahipun dateng ngersanipun Allah. Lajeng nomor kalih, gawanipun menungso niku saged ngempal wonten ing ngersanipun Allah manahipun, ugi saged pisah tebih saking ngersanipun Allah. Lajeng ingkang nomor tiga, gawane menungso niku napa? Nggawa napa? Sifat seneng ugi gampang nggawa sifat susah. Sedaya kala wau napa? Betahaken kawula lan panjenengan ing dalem ngadepi urip klayan bekta napa? Bekta sifat adil. Artosipun adil niku napa? Mendhet tengah-tengah. Gitu. Yo kepingino, yo gak kepingino, gitu. Yo murang muringo, yo gak murang muringo, gitu. Yo karepo, yo gak karepo, tapi kabeh niku napa? Kedah liwat mbekta sifat adil. Wong kula kalih panjenengan niku dibolak-balik yak napa kemawon ya tetep menungso. Pun ing dalem babakan ngaturaken dhateng kuwontenanipun kawula lan panjenengan ingkang kadang-kadang bingah, ingkang kadang-kadang susah. Kula pirsani wonten ing setunggalipun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dipun dawuhaken, sampunipun lempungipun panjenenganipun Nabiullah Adam ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam dipun rupaaken bentuk jasad, jasading menungso. Lajeng jasad kala wau dipun salap utawi dipun kleleraken dening Gusti Allah wonten ing sak ngajengipun lawang swarga. Laminipun sekawan dosa taun. Sekawan dosa kala wau nggih, taun kala wau napa dipun udani dening Gusti Allah utawi dipun sirami dening Gusti Allah kelayan udan susah. Lajeng ingkang setunggal taun kemawon dipun udani dening Gusti Allah udan seneng. Cuma ingkang dados pitakenan niku napa?
wujudi susah ingkang dipun aturaken dateng jasadipun Nabi Adam niku kok rupa udan niku lho, kok rupa banyu, napa kok mboten rupa watu. Mahiyalah hikmah. Napa hikmah niku enten napa? Ing mongko sampun jelas wonten ing dawuh-dawuh Al-Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ja'alna minal ma'i ullahai. Eta. Napa mawon dipun dadosaken dening Gusti Allah? Napa saking tu tuya. Eta. Malah arasipun kerajaanipun Gusti Allah ugi napa ngambang wonten sak nginggilipun tu tuya. Jadi artosipun napa? Artosipun menawi kewontenanipun susah niku wonten hikmah. Ing pundi hikmah kala wau dadosaken kula lan panjenengan napa pinaringan urip ingkang abadi ingkang dipun ridhoi dening Gusti Allah menawi saged nanggulangi ngatasi nyetir dateng kesusahan. Jadi napa mek susah ojo gampang ngomel ojo gampang maido. Iki. Mangkane dos pundi? Keranten Nabiullah Adam ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam dipun udani sekawan dosa tahun kelayan udan susah. Ingkang setunggal tahun namung diudani seneng niku nduduk nonopo sak anak turune besok luwe ake susah tinimbang seneng. Seneng gini apa mbetin? Gita. Tapi hikmai nopo supaya besok gita iso ngunduh bunga iso ngunduh iso atine nopo pikantuk nopo ganjaran ingkang agung wonten ing ngersanipun Allah. Dadi susai kula kali sampean niku minangka nandur pun kula baleni malih langkung kathah susahe tinimbang seneng senenge saking welase Gusti Allah. Kita senajan kula kali sampeyan kewontenanipun susah cek tetep akeh guyu guyune nggih napa mboten nggih ta napa kula kali sampeyan wong susah kok guyu wong susah kok iso modele kaya wong seneng mboten enten malih hakikate mergo saking nemene atine oleh lali karo Gusti Allah. Dadi susah ini ku dadi seneng. Ngerti? Mangkane cocok dateng dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam napa nika lau alimtum ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira. Dawuhipun Kanjeng Nabi monggo awakmu ku ngerti karo apa sing tak ngerteni ya, tentu guyumu bakal titik malah nangismu sing bakal akeh. Kita pun kula kali panjenengan niku sing akeh niku nangise napa guyune napa kok akeh guyune ing mongko luwih akeh susane
Mergo saking oleh akeh laline dhateng Gusti Allah. Lah ngeten lah. Pun nggih. Lah mek pun perlune susah niku supaya kanggo ngunduh besok ana ngersanipun Gusti Allah, nggih. Ayo susahe mau napa? Dipun tumpai geta, dipun setir iso digawa menyang ngersanipun Gusti Allah. Cocok wonten ing hadis kudusi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dawuhaken dhateng dawuhipun Gusti Allah, dawuhaken napa? Ana indal mungkasirati qulubuhum li ajli. Dawuhipun Gusti Allah, aku iku selalu ana sandinge wong-wong sing atine susah. Tapi oleh susah mau duduk cuma nyusahi hawa nafsune tok mboten. Nggih. Nyusahi susah krana Allah. Dibalekaken dhateng ngersanipun Gusti Allah. Puntah, kula tak kepingin matur. Kula kali panjenengan besok niku, yeah, kepingin ganjaran songko Gusti Allah, nopo kepingin parek wonten ingersanipun Allah, nopo kepingin lelenggahan wonten ing ngersanipun Allah. Cobi sampean milih pundi? Nen? Kepingin ganjaran swarga sangka Gusti Allah, napa kepingin parek kelayan Gusti Allah, napa kepingin sesarengan lenggah wonten ing ngersanipun Allah? Kepinginan kula kale panjenengan niku mboten amung namung kepingin napa sesarengan lenggah wonten ing ngersanipun Gusti Allah. Mboten kepingin parek, mboten kurangan wong parek, malah mboten metuk niku. Dene apa mboten? Lha niki mangkane enten dedawuh laisa kullu dzakir jalis. Gak setiap wong zikir menyang Gusti Allah iku berarti iso lungguh karo Gusti Allah, mboten tentu. Mungkin zikire oleh ganjaran, mungkin zikire oleh parek, sakdane parek malah dikongkon nyingkre. Nggih ta? Tapi sing dikesakaken kula niku napa kali panjenengan kepingin iso lenggah sesarengan kelayan Gusti Allah. Ngalor ngidur ngetan ngulon kepingin sesarengan kelayan Gusti Allah. Niki napa al-ma'iyah. Gitu, ruhaniyah. Wa anna ila rabbikal muntaha. Pun nggih, kepingin sesarengan lenggah kelayan Gusti Allah. Cobi sampan pirsani. Dateng dawuhipun Sultanul Aulia Sayyiduna Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an, panjenenganipun dawuhaken wonten ing manakib napa nika, la yasluhu li mujalasatil haqqi ta'ala illal mutahharuna min rijsiz zallat, wala yuftahu illa liman khala anid da'awi wal hawasat, walamma kanal ghalibu alan nas adamat tatahur ibtalahumullahu ta'ala bil amra kaffaratan wa tahura liyasluhu
limujalasatihi wa kurbi sya'aru bidzalika awalam yasy'uru. Kita dawuhipun Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu, sapa wae lha niki lha sapa wae gak pantes iso nyanding nyanding lenggah wonten ing ngersanipun Gusti Allah mek uang mau sik durung suci zahiran wa batinan songko macem-macem keluputan jiji lan sapa wae gak bakal kebuka atine dening Gusti Allah aja maneh salah bener sisan wis nek sik durung atine napa sepi bersih sangka apa sifat ngaku ngaku angel napa mboten ha mergo saking angele lha niku lho dawuhipun Kanjeng Syekh kula kalih panjenengan napa dipun uji dipun etes dening Gusti Allah liwat napa liwat ngadepi macem-macem penyakit ngeta liwat macem-macem bilai liwat macem-macem musibah liwat macem-macem fitnah liwat macem-macem nrimo kezaliman perlune napa mboten enten malih minangka tebusan minangka penyuci penyuci dhateng napa dosa kula kalih panjeneng ngan kita mboten teko kula kalih sampean dhewe mboten sing iso bersih niku liwat sangka Gusti Allah cuma bentuke niku lho bentuk napa bentuk napa-napa ingkang mboten kawula panjenengan kersakaken merga bentuk napa bentuk rupa lara rupa gangguan, rupa musibah, rupa bilai, rupa fitnah, rupa kezaliman, kabeh niku saking Gusti Allah. Lho, resep sing kaya ngeten niki saking Gusti Allah minangka fidaan wa kafaratan li amradinal zahiriyah wal batiniyah. Maknawiyah wal ruhaniyah hissiyah wal maknawiyah niki kabeh napa pancen resep sangka Gusti Allah sampean trimo napa mboten sampean trimo tetep resep niki berjalan banyak napa mek pun ngeten nggih muga-muga lara nggih muka-muka lo kenapa kok sungkan sampean sewet dimawon kula kali sampean itu pun nge pun jadi apa balak-balik tetep apa susah kita suatu isyarah napa malih kula kalih panjenengan ngelampahi dhateng punapa-punapa ingkang boten diridhoi kaliyan Gusti Allah. Sakniki ngelampahi dhateng punapa-punapa ingkang dipun ridhoi dening Gusti Allah. Pinaringan iso ibadah, pinaringan iso zikir, ngeta. Pinaringan iso berjuang krana Allah. Sik tetep kula kalih sampean niku tetep su
sah. Iki lho. Ngadepi urip bae wis susah, napa malah ngadepi ibadah kok mboten susah. Napa sing sampean kula panjenengan susahi? Mergo kula kali sampean sik dereng sumerap, diterima napa mboten? Nggih napa mboten? Niki lho. Lah mek sampe kula kale panjenengan niku dipun tampi dening Gusti Allah napa mboten enten malih angsalipun dipun tampi kala wau merga napa mboten kok merga pun cukup pun beres napa malih pun sampurna mboten oleh disepura niku merga napa oleh diterima niku merga pun disepura dening Gusti Allah. Kita niki cocok dhateng dawuhipun Gusti Allah wonten ing Al-Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaikal ladzina nataqabbalu anhum ahsana ma 'amilu. Kita pesta sing bagus apa sing kon lakoni? Sing sampurna apa sing kon lakoni gak bakal iso pas gak wa ma qadarullah haqqo qadri mek sampe diterima karo Gusti Allah merga pun disepura dening Gusti Allah suatu isyarah napa malih kula kale panjenengan ngelampai dateng punopo-punopo ingkang boten diridhoi kelayan Gusti Allah sakniki ngelampai dateng punopo-punopo ingkang dipun ridhoi dening Gusti Allah pinaringan iso ibadah pinaringan iso zikir ngeta pinaringan iso berjuang krono Allah sik tetep kula kale sampean niku tetep susah ngadepi urip bae wis susah napa malah ngadepi ibadah kok mboten susah napa sing sampean kula panjenengan susahi mergo kula kali sampean sik dereng sumerap diterima napa mboten nggih napa mboten niki lho lah mek sampe kula kali panjenengan niku dipun tampi dening Gusti Allah napa mboten enten malih angsalipun dipun tampi kala wau merga napa mboten kok merga pun cukup pun beres napa malih pun sampurna mboten oleh disepura niku merga napa oleh diterima niku merga pun disepura dening Gusti Allah kita niki cocok dhateng dawuhipun Gusti Allah wonten ing Al-Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaikal ladzina nataqabbalu anhum ahsana ma 'amilu. Gitu. Pesta sing bagus apa sing kon lakoni? Sing sampurna apa sing kon lakoni gak bakal iso pas gak wa ma qadarullah haqqo qadri mek sampe diterima karo Gusti Allah merga pun disepura dening Gusti Allah ayo mek wis kaya ngene sombong kan kula inget dateng dawuhipun Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu dawuhaken innal 'abda la yasjudu sajdatan
wa fiha minal khusyu' wal khudu'.

0: sujud menyang Gusti Allah. Ing dalem oleh sujud mau teman-teman madep atine menyang Gusti Allah. Teman-teman wis iso nangis layan sampurno menyang ngersanipun Gusti Allah. Sampai duwe penyono atine mek aku ki wis cukup padha ing dalem olehku madhep padha karo wong-wong sing mulya sing ana ing ngersanipun Gusti Allah. Teman-teman kaya ngeten.
1: Pun nggih, pun muga-muga pinaringan dawa umur, pinaringan istiqomah tumakninah napa fi taatillah wa ittiba'i Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal ijtima' wal iqtida' bi ibadillahis salihin fa insyaallah ala ridha wa husnil khatimah fid din wad dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin al fatihah.

Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrari Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin.

0: dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Belasan anak di kawasan lereng Gunung Merapi, Kabupaten Klaten terancam tidak bisa melanjutkan sekolah ke jenjang SMA akibat terganjal sistem zonasi. Sejumlah desa tertinggi seperti Tegal Mulyo, Sidorejo, dan Balerante justru tidak masuk dalam daftar zonasi SMA Negeri Kemalang yang baru saja diresmikan tahun ini. Tokoh masyarakat desa Tegal Mulyo Subur menyatakan SMA Negeri Kemalang merupakan satu-satunya harapan warga karena jarak menuju sekolah swasta di area kota sangat jauh, serta membutuhkan biaya besar yang memberatkan ekonomi warga yang mayoritas bekerja sebagai petani dan buruh. Atas kondisi tersebut, para orang tua murid kini berharap ada kebijakan dan intervensi langsung dari Gubernur Jawa Tengah agar anak-anak di desa Terpucuk Merapi tetap bisa mendapatkan hak pendidikan. Memasuki masa libur sekolah, PT Kereta Api Indonesia Daup 4 Semarang memperketat pengawasan di sepanjang jalur rel. Langkah ini diambil guna mencegah aktivitas berbahaya anak-anak serta aksi vandalisme seperti pelemparan batu. Manajer Humas KAI Daup 4 Semarang, Lukman Arif, mengingatkan sepanjang Januari hingga Juni tercatat satu kasus pelemparan batu di Kabupaten Kendal yang mengakibatkan kaca kereta Matarmaja retak. Untuk itu, patroli rutin dan pemasangan CCTV kini kian dioptimalkan di titik-titik rawan. Pihak KAI juga menegaskan masyarakat yang nekat beraktivitas di sekitar jalur rel dapat dikenai sanksi pidana kurungan 3 bulan atau denda maksimal 15 juta rupiah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kembali memberikan apresiasi kepada masyarakat yang taat membayar pajak kendaraan bermotor melalui gebyar hadiah Samsat 2026. Pada pengundian periode pertama ini, hadiah senilai total Rp385 juta rupiah serta 22 gram emas dibagikan kepada wajib pajak yang beruntung. Sekda Provinsi Jawa Tengah Sumarno bilang program ini diharapkan dapat lebih memotivasi masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu sebagai bentuk kontribusi pembangunan daerah. Tercatat ada 11.454.000 nomor undian yang diundi, di mana apresiasi berkelanjutan ini akan kembali digelar pada bulan Desember mendatang. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5800.
1: Rasika USA.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Selamat pagi dunia, apa kabar di akhir bulan Juni 2026 ini?
1: Dan pagi hari ini lalu lintas di seputar USA Center tanpa rame juga kayak kemarin. Walaupun tidak serame hari-hari tidak libur, tapi cukup untuk memperlihatkan bahwa antusiasme masyarakat untuk bepergian di hari ini cukup ramai ya. Dan juga kemarin sore sampai dengan malam cukup didominasi oleh lalu lintas para pemergi, para pejalan raya yang melaju di seputaran Ungaran Center, USA Center, yang saya pantau dari Jalan Gatot Subroto. Pagi hari ini lumayan ramai.
0: Yang lu pantau Gadot, Jalan Gadot Subroto Ungaran kan panjangnya kurang lebih 4-5 kilometer. Yang lu pantau berapa meter?
1: Kurang lebih 100 meter. Tapi kan cuma lewat situ. Sebagai patokan ya. Kan gak mungkin aku meluncur dari Taman Unyil sampai dengan Gadean. Pokoknya semua bisa dipantau dari sependek itu sebagai acuan saja untuk USA Center, Ungaran Center pagi hari ini. Dan tetap berbeda antara hari-hari biasa dengan hari-hari libur sekolah. Tanpa geliat dan gemeretak jalan itu berbeda. Gemeretak ya apa. Dan juga ini suasana pasar tetap ramai seperti biasa kalau pasar. Dan pagi hari ini saya juga melewati samping kiri pasar yang masih didominasi oleh sepeda motor dengan BRJ. Tahu nggak?
0: Apa BRJ? Itu BRJ?
1: Bronjong. Jadi jalan-jalan ya, kalau bronjong ini berarti para pedagang kaki lima ataupun UMKM tetap menggeliat di dalam kehidupan sehari-hari, karena bronjong itu adalah indikator pedagang kaki lima, baik itu makanan, minuman maupun sembako ataupun sayur mayur. Selamat pagi para pedagang yang lagi kulaan pagi hari ini di pasar pagi Kabupaten Semarang yang cukup ramai.
0: Kayaknya kalau di daerah kabupaten ya, kalau kabupaten-kabupaten gitu pasar masih tetap rame sih. Iya. Kalau kota baru, kota madya, kota besar gitu baru kayaknya pasar wis ra.
1: Pasar ya.
0: Wis, ngopo pas ning opo ning pasar ya opo?
1: Ning omah wae engko do teko rene.
0: Opo ning pasar? Tuku ning kono kae lho, anggone adem enak. Silir ya, ora sumuk.
1: Ning pasar ki yo adem saiki yo. Ning pasar yo adem. Nah sekarang juga banyak itu ya pedagang-pedagang yang menyusur ke perumahan-perumahan dengan kendaraan, dengan motor, dengan mobil yang mbak-mbak bunting kanan-kiri itu, kayak lemari kanan-kiri. Tiapa butuh lu, gue ada. Palu gada namanya.
0: Sekarang udah pada jemput bola ya, bakul-bakul lagi.
1: Apa lu mau, apapun gue ada. Itu. Dari makanan, minuman, sampai dengan bahan-bahan mentahannya.
0: Tapi ini adalah hal yang cukup luar biasa kalau sampai dengan saat ini ya, di era seperti ini pasar tradisional di daerah ya Jawa Tengah lah kita yang memantau ya. Masih itu masih cukup hidup. Luar biasa, masih hidup, betul sekali.
1: Karena asiknya belanja di pasar itu tidak tertandingi.
0: Contoh kayak waktu itu, waktu pandemi COVID-19 kayak di DKI Jakarta gitu kan, mereka para pedagang-pedagangnya pada sampai mengeluh kayak lo kalau apa jumlahnya menurun drastis di beberapa pasar grosir, pasar ini, pasar iya, itu gitu kan. Tapi di Jawa Tengah kayaknya berjalan iya, tetek ya.
1: Iya, asik tetap pasar itu berjalan. Ada pasar yang banyak rambutnya juga di Semarang itu.
0: Apa meneh pasar bulu. Rambute.
1: Pasar bulu.
0: Oh iya nih, pasar bulu sepi ding ya.
1: Karena lihat lantai satu rame.
0: Oh iya, pasar bulu sepi, betul-betul pasar bulu kota Semarang.
1: Kemudian ada pasar terongan yang sentra untuk alat-alat tradisional ya, manten, gawe omah, itu kalau beli di pasar Peterongan bagian belakang.
0: Ini pasar Peterongan tuh sekarang lagi rame apa coba? Kayak orang-orang beli ini untuk mandi sama untuk lulur.
1: Iya, itu di sana
0: bagus, banyak. Bagus katanya di sana ya, kepengen itu beli deh.
1: Tradisional style banget yang ada di pojokan pasar Peterongan.
0: Oh iya. Punyanya Bu siapa yang kamu recommended?
1: Kalau nama-nama orangnya enggak apa, tapi di sana tuh banyak apa untuk apa ya, pokoknya kebutuhan-kebutuhan tradisional, misalnya mau mandi apa manten itu mau adus.
0: Iya, mandi manten itu yang lagi viral rame banget pada belanja di Peterongan.
1: Pokoknya kebutuhan-kebutuhannya tersedia. Mau mantu itu apa, mulai dari jualan pohon pisangnya itu ada. kalau misalnya belum ada bisa pesan di situ, aku pernah itu. Kemudian bunga-bunganya, perlengkapan-perlengkapannya itu ada di situ. Itu salah satu sentra tradisional. Ya pokoknya
0: tinggal kalau aku lihat di TikTok tinggal minta diracik ya sama Mbak E gitu.
1: Iya, nanti
0: Mbak saya aja mau beli untuk luluran. Untuk Mbak acara. Saya mau beli untuk ini untuk mandi besok soalnya siraman, mau resepsi untuk siraman itu tinggal minta diracik Mbak E gitu. Aku ya, baru tahu kalau di
1: pekarangan. Aromanya nanti khas banget manten ya juga daun-daunnya apa namanya.
0: Itu udah lama pasar peterongan tuh kayak gitu.
1: Cukup lama ya.
0: Oh, iya aku baru tahu ya.
1: Aku juga tahunya dulu ketika apa namanya ada teman yang anu nganter yang aku nganter ke sana ternyata dia beli pohon pisang raja untuk? Kanan kiri itu mau masuk
0: untuk
1: ke ruangan persepsi yang tradisional di rumah itu kanan kirinya pakai pisang sak pohonnya dan ada. Kemudian beli ke TP ada, nanti tinggal bilang saja Pak butuh ini kini kini. Oh anten Pak. Sekian gitu. Nanti untuk bangun rumah Pak niki godong-godong di atas itu sing dipasang napa mawon. Oh nggih wonten. Untuk upacara bangun rumah, untuk apalagi misalnya untuk upacara mitoni, tedak siten, nanti ada di sana. Untuk bayi-bayi yang sudah umur 7 bulan mau turun tanah, ada butuhannya. Kalau enggak apa namanya tersedia langsung bisa pesan dulu, dia besok jadi atau kapan jadi ini. Di pasar Peterongan.
0: Aku pengen dulu deh buat lulur atau enggak buat scrub badan.
1: Di scrub.
0: Nah, mungkin di sana lagi rame banget di sana. Dan aku baru tahu. Sementara di sana kan berarti mereka ngecek ramuan sendiri kan?
1: Mungkin gitu di
0: bukan ramuan apa istilahnya? Bahan.
1: Ya campuran-campuran bahan-bahan tradisional yang sudah berpengalaman sejak.
0: Siang atau sore ada nggak sih? Apa kudu pagi-pagi?
1: Ada siang ada. Kalau nanti kamu datang jam 10-11 itu bisa. Pasar Peterongan. Nanti di belakangnya lagi yang dekat Badak Angop itu ada barang-barang kelitian yang mungkin barang-barang kuno. Saya mau pernah beli radio tahun 40 berapa.
0: Oh ya. Iya.
1: Nyang-nyangannya enggak jadi mahal. Ya radio kuno itu kotaknya, kotak gitu. Dan itu radionya masih AM. Belum bisa FM. Ingat mungkin kalau sekarang wah, mahal banget itu, aku udah lama itu tahun 2017 atau berapa itu di sana radio tape kuno. Nah, kalau sekarang mungkin ya jadi barang.
0: Nih di TikTok yang aku pernah lihat nih, beli ramuan, bukan ramuan ya, beli untuk mandi kembang, beli untuk mandi sebelum menikah, kemudian juga untuk luluran, untuk perminta apa, untuk penyakit kulit.
1: Ada.
0: Juga ada. Tinggal mintanya sama mbaknya. Mbaknya sopo, mbaknya sing dodol.
1: Nanti gak hanya satu.
0: Walah, modelnya kayak dodol bumbu gitu ya.
1: Jadi
0: iya gak sih?
1: Sudah
0: modelnya kayak bumbu tapi untuk keperluan badan.
1: Iya ada itu untuk teman, untuk siraman-siraman yang berbau, bau nanti khas wangi. Untuk badan yang supaya seger,
0: nah, ya.
1: Kuning langsat.
0: Modelnya kayak mbak-mbak dodolan bumbu.
1: Bercahaya.
0: Ini juga orang nggak tahu nih, tahunnya orang pasti kalau lihat sekilas bawang putih, bawang putih lembut, bawang merah lembut. Padahal ternyata adalah ramuan-ramuan untuk, bukan ramuan deh, kok bilangnya ramuan mulu, apa ya sinonimnya kata ramuan ya?
1: Campuran.
0: Campuran nih betul ya, pokoknya ya, campuran bahan alami untuk badan, untuk tubuh. Aku baru tahu kalau pasar Peterongan ada yang jual kayak gitu, dan aku baru tahu kalau ada pasar yang jual kayak gitu.
1: Kebutuhan-kebutuhan tradisional, make up tradisional.
0: Yes, untuk tubuh.
1: Upacara-upacara tradisional.
0: Yes. Pak Sabto kita tanya langsungan Semarang Demak yuk, bagaimana Sayung. Semarang Demak?
1: Oh, lewat Sayung maksudnya.
0: Wes langsung dijawab sama Pak Bawartanto ya. Ini kawan-kawan Rasika nih yang tanya Semarang Demak dan sebaliknya jam 6 pagi.
2: Selamat pagi kawan Rasika. Pagi. Selamat pagi Mas Yuda dan Myret Jamal.
1: Oh, yes.
2: Kembali menyapa di hari Selasa pagi, hari ke-30, hari terakhir di bulan Juni ya. Perjalanan saya dari Semarang menuju Kota Kudus pukul 6 lebih 5 menit melintas di jembatan Wonokerto Demak. Untuk cuacanya cerah sekali ya, mataharinya cemlorot, sangat belerengi meripat. Untuk lalu lintas, los dari Semarang sampai dengan jembatan Wonokerto tidak ada catatan, genangan juga nihil. Untuk arah sebaliknya dari Demak yang menuju Semarang terpantau sampai Cayang Genuk juga lancar ya, di HIT seperti biasa, sesudah HIT lajur kiri udah basah-basah tapi masih lancar juga. Pertandingan Piala Dunia babak 32 besar tadi malam, Samurai Jepang akhirnya kalah
1: tumbang
2: 1-2 dari Brasil ya, dan tim jagoannya Mairet Jamal sampai dengan saat ini masih bermain imbang 1-1 lawan Paraguay ini menit ke 114 ya.
1: Perpanjangan ya.
2: Tadi sempat tertinggal lebih dulu tapi bisa membalas. Masih menantikan siapa yang menang ini ya. Maturnuun. Pukul 6 lebih 21 menit ini sampai melintas di depan gapura desa Bango sebelum Nas Mokon Demak ya. Lalu lintas masih los, seperti biasa saya lewat Kota Demak untuk menghindari kepadatan truk di lingkar Demak.
1: Ini masih lancar ya.
2: Los untuk lalu lintas kedua arah.
0: Wah, mantap.
2: Turun. Sekarang sudah penalti ya, sementara para gue unggul dua kali masuk penaltinya, Jerman baru satu.
1: Turun.
0: Turun. Nah itu ya, sudah gamblang sekali pertanyaan Anda semua. Semarang Demiak, Semarang Demiak, Demiak Semarang,
1: lancar,
0: Demiak
1: masih
0: Semarang.
1: Masih lancar.
0: Yes, betul sekali. Masih baik dan ramai lancar situasinya. Nah ini Pak Riyad juga geser, mau ke Kudus juga, mau ke Pati, cuma ada nggak dari Semarang, tapi dari Jeporo.
1: Via Valen ya,
0: via Kudus. Bagaimana jalurnya? Wah, coba nanti kita buka lagi informasi dari kawan-kawan nih, terutama di kawasan Jeporo Kudusnya kan, Alam Sari dan sekitarnya yang biasanya yang rapat di situ, karena ada banyak kawasan pabrik, tapi so far kalau aku lihat sekilas sih masih belum ada note atau report yang signifikan sih di sana. Ini Pak Muhammad Fakih juga dari Demak mau ke Surabaya ini, mataharinya panas sekali.
1: Udah panas banget.
0: Ini sinar mataharinya nih. Dari Demak yang menuju arah ke timur.
1: Daerah Betengan. Padahal Betengan kok padangnya.
3: Panas sekali di mata ini. Ini hari biasanya ini, Kak. Panas sekali hari ini. Panas sekali hari ini.
0: Oke, mantap kalau begitu. Oke, matur suwun informasinya kawan-kawan ya. Di jalur Semarang, Demak. Demak dan sekitarnya itu informasinya jalur Pantura. Yang Anda tanyakan dan Anda khawatirkan Semarang, Demak, Kudus, dan sebaliknya, informasi sementara masih baik dan lancar.
1: Yang pagi hari ini baru bangun ya, segera berangkat kerja untuk melanjutkan aktivitas pekerjaan Anda, supaya tidak terjebak nanti kalau ada ketersendatan di jalan ya. Sudah jam 6 lebih 20 sekian menit ya. Toh.
0: Yes.
1: Kalau yang tadi pagi Anda mimpi, misalnya Anda mimpi bekerja keras di oya-oya pekerjaan, atau Anda mimpi sedang mendapatkan teguran dari pimpinan, kemudian Anda diancam, itu menurut teori psikologi Anda sedang tidur.
0: Kalau mimpi di caplok buaya,
1: itu ya menurut teori psikologi Anda sedang tidur.
0: Ini mimpi kecemplung kolam renang.
1: Kalau kolam renang mah ora kecemplung nyemplung wis. Ya pokoknya intinya mimpi apapun itu menurut teori psikologi berarti itu tandanya Anda sedang tidur. Lah wong ngimpi kok.
0: Jadi itu teori
1: psikologi. Aku maca nang nggone sosmed iki jingleng iki. Apa iki kok ngimpi kok? Menurut teori psikologi Anda sedang tidur. Ngimpi ini menurut teori psikologi Anda sedang tidur.
0: Kalau kamu sedang mengunyah, itu tanda menurut teori psikologi kamu sedang makan.
1: Ya, belum tentu.
0: Ngunyah kok, emang ada kegiatan lain ngunyah yang tidak makan selain makan?
1: Ya, ngunyah terus disebrul. Ya pokoknya jadi teori kok angel-angel. Lebih pas kene le mikir jebule anggere ngimpi, mimpilah setinggi langit. Jika kamu jatuh itu berarti turunmu kurang menengah.
0: aku pernah lihat tulisan buri truk ya. Gusti boten sare, kula sing keturon.
1: Pun Gusti kula manut darane, kula manut aturane. Nek kula ngatur dhewe malah kacau ya. Selucu itu warga Konoha.
0: Gusti boten sare, kula sing keturon.
1: Iya. Pokoknya yang bangun tidur, pagi ini langsung aktivitas, jangan lupa kerja. Dan juga jangan lupa berdoa di perjalanan supaya aman nyaman ya. Selamat pagi Pak Arif. Kawan kita
0: Pak Wawan, Sasuke.
4: Halo, selamat pagi kawan Rasika, selamat pagi Yuda dan Pak Jamal. Pukul 6.13 ya, melaporkan kondisi lalu lintas di jalur Timur Tengah Godong menuju ke kawasan Purwodadi terpantau ramai lancar ya untuk pagi hari ini. Tidak ada anak sekolah untuk saat ini, jadi terpantau landai saja. Kemudian untuk cuaca cerah sekali ya, matahari tepat di depan mata pagi hari ini. Untuk kawan-kawan yang menuju ke arah timur agak menyilaukan mata ya untuk sinar mataharinya. Demikian dilaporkan, maturun.
0: Oke, matur suwun Pak Wawan Sasuki. Ini kemudian ada Pak Kastin bilang Demak hawanya dingin kok Mas. Lah
1: mataharinya cemlorot tadi.
0: Mungkin kawan Rasika yang tadi panas. AC di mobilnya belum dinyalake kali, makanya panas.
1: Mataharinya cemlorot.
0: Ya kalau mau merasakan cuaca ya mbok metu aja ning jero mobil. Jero mobil kok mengatakan cuaca panas atau dingin ya, ke di dalam mobil kok emang bisa merasakan hawa luar.
1: Sumuk malah kalau di dalam mobil ya, enggak AC-nya lupa di.
0: Sumuk kalau AC-nya mati, kalau AC-nya nyala?
1: Lah tadi bilangnya panas, panas.
0: Lah makane. Lupa tadi nah, nyala, ketika ya. Tadi ada kawan kita bilang cuacanya panas dari memantau dari dalam mobil. Pak Kasin bilang Demak hawa ini dingin. Lah ya kalau mau memantau cuaca dan merasakan ya metu jadi di mobil.
1: Hewani jadi.
0: Iya kan. Ya.
1: Dan sinar matahari.
0: Satu bilang panas, yang satu bilang dingin.
1: Di banyak tempat ini semelorot mataharinya ya.
0: Mm.
1: Terpusat di langit.
0: Di mana?
1: Di langit. Itu berarti Anda sudah bangun itu ya.
0: Ya wis kalau gitu wis apapun itu cuacanya yang penting terang.
1: Terang dan selamat pagi. Saya mau kirim salam spesial untuk Pak Sentot Banyu Aji yang pagi hari ini sudah meluncur di jalan setelah kemarin nonton saya nonton beliau di TV.
0: Ya aku juga nonton tahu.
1: Tahu
0: Pak Sentot Banyu Aji.
1: Tahu kalau
0: ayo,
1: aku.
0: Ayo daftar USM.
1: Tahu
0: ayo.
1: Kalau aku yang komen. Aku mau ambil.
0: Masa? Oh lah kan lu nama TikToknya lu Jamal Boy. Kalau aku kan namanya nama lain.
1: Aku mau ambil S2 Pak tapi S1-nya lupa. Bisa nanti saya ambil kan.
0: Hai.
1: Aduh diketawain sama mbaknya. Wah, ini Pak Jamal bisa Pak nanti saya ambil kan. Terus mau ambil S3 takut pilek aku.
0: ngomong-ngomong S1, S2, S3 hari ini ada agenda wisuda nih katanya Pak Hari Sadovi di Universitas Muhammadiyah Semarang.
1: Nah, berlangsungnya di kampus atau di mana nih?
0: Nah iya nih Pak Hari Sadovi nih.
1: Karena biasanya Unmus kalau pas buahnya pas gedean itu di ini ya Sampangan ya, benar ya yang
0: iya di UTC.
1: Ramai banget itu. Nah, ini di mana bisa kasih info Pak Hari?
0: Tapi kayaknya kalau di periode yang sebelumnya di kampus sih.
1: Di sana ya.
0: Betul. Di Gedung Mundu.
1: Tilang ke Gedung Mundu.
0: Oke, terus nanti kita pantau lagi agendanya. Ini Pak Hari Sadovi lagi mau ke sana. Benar ya, Pak Hari Sadovi ki ya, setiap agenda wisuda selalu ada Pak Hari. Wisudanya Universitas Islam Sultan Agung, wisudanya Universitas Negeri Semarang, wisudanya Universitas Islam Negeri Wali Songo, wisudanya
1: fix dia rektor. Rektor di banyak universitas.
0: Wah, ini terusan Pak Hari Sadovi ya, di lagi on the way ke Universitas Muhammadiyah Semarang.
1: Ini berarti di kampus sana ya.
0: Di Gedung Mundu berarti Pak Hari Sadovi. Soalnya kalau periode yang sebelumnya ya ini ya kawan situasinya di pertigaan Elang, pertigaan Gedung Mundu tuh rapat banget kawan Rasika. Di periode yang sebelumnya, jadi akan luar biasa kepadatannya.
1: Ibu Lastri ini juga aktivis wisuda nih pagi hari ini.
0: Ini pasti belum Ibu Lastri udah sampai kampus sih menurutku toto-toto.
1: Iya, masang-masang dekor.
0: Sekat wingi. Soya. Sekat wingi bisa nih. Toto-toto kursi VIP dong.
1: Tinggal ngapain. Pakai di ronok isi deh Pak. Masuk ke.
0: Nah iya gitu-gitu. Bener-bener. Ruang VIP makanan ini sudah siap semua ya untuk tamu-tamu undangan.
1: Pak, konsumsinya kurang 3 Pak. Nanti snacknya ya sana ya. Ya Pak Sentot yang wisuda mesti wah.
0: Ya ini Pak Sentot beda yang ngurusi wisuda tapi ini Pak Sentot ngurusi kursi.
1: Ya anu nih, apa juga negara nih.
0: Aku negara. Kursinya kurang sak daerah ini kursinya.
1: Ini untuk tempat parkir kayak anu gue itu jangan ditempatin tuh nanti untuk Pak Rektor.
0: Iya Allah seru banget ya.
1: Mari Pak Sentot tuh apa aja bisa.
0: Biasanya kita kenal kawan-kawan di universitas sebagai dosen tapi ini palu gada.
1: Iya apa-apa bisa. Paling ini. Garda terdepan di dalam sebuah perguruan tinggi.
0: Apa lu mau gue ada. Pak Eko Tanah Mas.
5: Selamat pagi Bung Jamal, selamat pagi Mas Yuda. Melaporkan kota-kota Semarang ini Mas Yud. Aduh jam 3:30 pagi tadi keluar cuci mobil. Astaga dinginnya pol.
1: Iya,
5: menusuk ke tulang-tulang. ngeri dinginnya ini mas.
1: Berupa so pak.
5: Sementara itu laporannya ya mas Yud, Bung Jamal.
1: Okay.
5: Masih muter kota Semarang aja ini, belum jauh-jauh. Lalu lintas pastinya
1: masih lancar,
5: kosong ya? Lancar. Kosong. Terima kasih mas Yud, Bung Jamal.
0: Kayaknya anda kan enggak di musim kayak gini pun juga naik jam setengah 4 pagi ya mesti ngerodok nggak sih?
1: Ya, tapi
0: apapun itu.
1: Ini,
0: masa sih?
1: Tadi.
0: Aku kok rak kerasa ya.
1: Beda. Kan musim embun upas ini di daerah Dieng sana sudah mulai metu embun upas.
0: Oh.
1: Kemarin dengar ini toh apa di kabar Jawa Tengah atau di
0: oh iya ini ya? Juni ini Juni awal Juli kok ya
1: itu
0: mehan,
1: suhunya ya? Bisa 0 derajat di
0: emang sampai sini cuaca dinginnya
1: di, ya efeknya aja di sini nggak begitu kayak di dia
0: efeknya
1: efek musim kemarau-nya itu kan di kita kan kroso jadi dingin malam
0: enggak ya. Maksudnya ketika ngubah mobil kok jam setengah 4 pagi andaikan ora musim harusnya kayak gini pun ya tetap drodok gak sih?
1: Jam 2 pak jam 4 dia padu wae ademe pol
0: lah iya apapun itu musim dan harinya ngubahnya jam setengah 4 iso ya tetap drodok gak sih?
1: Tapi nih musim ini emang lebih adem lebih dingin.
0: Oh iya?
1: Coba kamu nanti bangun jam setengah 4
0: alah mana yang
1: motor
0: tidurku tuh harus 8 jam, aku tidak mau tidur di bawah 8 jam. Motornya
1: gue banyu banget.
0: Berarti kalau aku harus bangun setengah 4, aku harus tidur jam berapa? Jam 8.
1: Ya kamu tidur jam 5 sore lah.
0: Makasih loh.
1: Ngobengi tangi di dulang. Wis bobok meneh ngono.
0: Pak Taigo.
6: Selamat pagi Mas Yuda. Selamat pagi Mas Jamal. Selamat pagi Yon Rasika. Sehat-sehat semuanya.
0: Amin.
6: Melaporkan mas, saya pagi ini mau menuju ke Bumen. Tadi dari Semarang tadi malam karena capek, saya tidur di bensin Karangjati depan Ken Saras. Ini melanjutkan perjalanan sampai Mbawen lancar Mas Yuda.
0: Wah mantap.
6: Cuaca sangat dingin, dingin banget.
0: Oke, matur suwun Pak Tenggo laporannya. Pak Arif Salatiga, selamat pagi. Pagi ini cuaca Salatiga cerah ya, tapi ya memang terasa dingin juga katanya Pak Arif.

0: Tol lewat masih lancar, ya, kawan. Meski ada truk muat ayam yang
1: Tembalang, turunan
0: yes,
1: Tembalang.
0: Di turunan Tembalang sekitar kilometer 430B berarti. Ada insiden di sana, truk muat ayam tabrak belakang, tapi masih lancar di tol Semarang ABC turunan Tembalang. Ini informasi jam 6 lebih 27 laporannya Pak Purwanto. Ini ada Bu Heni Gina nih, masa wisudanya Unimus di aulanya Unimus sendiri kok hari ini, katanya Bu Heni Gina. Asip.
1: Terima kasih infonya
0: Bu Heni. Oh, katanya Pak Joni Wirawan, Jerman tersingkir katanya.
1: 4-3 kalah penalti lawan Paraguay.
0: Berarti Jerman nggak masuk?
1: Nggak, udah gugur.
0: Udah selesai?
1: Jagoku masih satu Spanyol.
0: Oh ya udah liburan aja lah gitu, liburan Spanyol. Di Meksiko.
1: Jagonya masih Spanyol satu ya.
0: Ih sumpah, masa Jerman tersingkir?
1: Iya, waduh tim kuat loh ini ya.
0: Ngeri banget.
1: Sadu penalti ya sebenarnya.
0: Ini Pak Bawa Arten tuh juga ngirimi iya, info iya. Jerman kalah.
1: Tukar Havers.
0: 4-3. 4 Paraguay, Jerman 3. Penaltinya tuh ini?
1: Iya. Itu pemain-pemainnya yang memasukkan dan yang gagal itu. Kang Havers itu Kang Havers. Jay Kim itu Jamal Kim. Jay Musisia, Johnny, Walter Mead, Amiri, Tah.
0: Musola, Walter Mongin Sidi, Amiri, Tah.
1: Tah.
0: Oh, ini. Jerman kalah. Ya, nah, siapa yang pegang Jerman? Greta tuh kayaknya.
1: Aku jago nih Jerman.
0: Lu juga Jerman.
1: Jadi gugur satu. Kalau enggak Jerman, Spanyol sih aku.
0: Pak Agus Trioko, selamat pagi Jerakah. Edisi Rodo Awan Sidik Kimas aku ngenteni hasil Jerman Paraguay katanya. Ya,
1: sudah keluar hasilnya dan
0: menang
1: sudah
0: Paraguay.
1: Sampai di tengah jalan.
0: Oke, matur suwun Pak Frans Sapto juga. Jerman berhasil, tapi berhasil pulang kampung jari ini. Pak Iwan Kendal juga Jerman kalah. Ini Pak Andika nih, selamat pagi Mas Yudma Jamal.
1: Selamat pagi.
0: Pagi ini beda memang kok rasanya, kalau kan saya biasanya berangkat jam 5 pagi. Kemarin masih biasa, tapi hari ini pol dingin, terutama daerah Tanamas, kota Semarang. Semarang mau dudiang ini kayak ini.
1: Kalau dari Semarang, oh, iya? Naik motor itu aku pulang ke Ungaran, mulai Pudak Payung atau setelah Kodam itu kupingnya mak klik-klik gitu ya. Perbedaan suhu di telinga kerasa adem ya.
0: Oh, iya?
1: Ya. Jadi mulai daerah Kodam ke atas itu lebih dingin. Jadi kalau mungkin saat-saat ini ya bisa lebih kerasa lagi dinginnya kalau malam hari.
0: Apa karena aku hari ini tadi pakai jaket gunung makanya gak kerasa signifikan?
1: Atau kamu sudah 2 hari gak mandi?
0: Coya, mandi lah.
1: Jadi gitu ya, cuhunya memang gitulah.
0: Oke lah. Untungnya lalu lintasnya lancar kan, dingin-dingin gak berdampak ke jalan raya toh.
1: Iya enggak, ya pokoknya suhu aja kerasa. Tapi sebenarnya kalau suhu dingin itu lebih nyaman sebenarnya di perjalanan.
0: Enak berarti
1: ya, motor ya nek adem ki mending
0: daripada emang numpak mobil ki kerasa apa nih jobo panas apa dingin?
1: Kalau ya kalau mobil-mobil yang ber-AC sih enggak begitu. Tapi kalau yang enggak ber-AC adem itu dibuka lawangnya kerasa banget semeribit. Terus kalau menghirup napas dalam itu maksa gitu, lebih enak. Lagi berangkat pagi-pagi itu udara dingin mesti AC-nya dimatiin, jendelanya dibuka.
0: Nah kan di luar dingin. Oh ya aku mau tanya itu. Contoh di luar dingin. Ah AC-nya mau tak matiin ah jendelanya tak buka.
1: Buka ya masuk.
0: Tetap gemerbek di dalam mobil tuh.
1: Gemerbek gimana?
0: Rasa nih hawa nih.
1: Ya adem, adem toh. Udara dari jendela mentuk keluar.
0: Polusi loh, saya ini udah jam 6:30.
1: Ya kalau mobilnya banyak polusi ya ditutup nanti AC-nya dulu. Tapi kalau di udara-udara biasa adem mending.
0: Enggak, maksudnya ketika mobil itu yang jendelanya tok sing dibuka, AC-nya rak dinyalake, itu tuh di dalam mobilnya itu tetap semromong gitu enggak rasanya?
1: Enggak sih.
0: Enggak.
1: Enggak, udaranya nek esok adem tetap nyaman lah.
0: Oh.
1: Apalagi jadi supir, apalagi yang di pinggir-pinggir itu tetap adem semribit. AB.
0: Apa gitu?
1: Angin brobos.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.
8: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Situasi arus lalu lintas sampai dengan jam 6.45 ini Ngawar Asika, tadi kita sudah dapat informasi di segmen 1 di Tol Semarang ABC, turunan Tembalang itu ada insiden. Info sementara truk muat ayam ya tadi, yang infonya tabrak belakang, tapi dampak lalu lintasnya masih cukup baik ya, masih ramai lancar saja. Kemudian Semarang menuju arah ke Bawen, Solotigo atau Ambarawa masih baik, lancar arus lalu lintasnya, ya biasa normal di kawasan Samban. Jam segini lagi rame-ramenya, Semarang Demak Kudus dua arah juga so far masih ramai lancar. Untuk saat ini kita geser dulu ke jalur yang lain ya Ngawar Asika, dari beberapa update yang akan kita munculkan. Untuk saat ini ada Pak Dono Nugroho, selamat pagi.
1: Selamat pagi Pak Dono.
0: Ini sudah sampai mana ini perjalanannya Pak Dono pagi hari ini? Selamat pagi.
2: Halo Mas Yuda, Bang Samal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kembali menginfokan perjalanan dari Semarang menuju Gubuk. Saat ini jam 6.41 menit. Saya sudah di depan Formosa nih Mas. Untuk perjalanan lancar dari kedua arah ya. Ya, matahari ini sudah bersinar terang banget, menyilaukan. Jam 6.40-an serasa sudah jam 12 loh Mas. Untuk ini dingin juga kok, saya nggak pakai AC Mas, jujur dari rumah sampai sini tadi AC tak matikan, tapi masih terasa dingin loh di dalam mobil. Untuk depan Formosa kondisinya lumayan tersendat, tapi masih berjalan pelan-pelan Mas. Demikian informasinya, terima kasih. Assalamualaikum. Okay.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masih
0: Pak Dono
1: ramai lancar ya di Formosa.
0: Pak Mufet.
3: Selamat pagi Bang Jamal, Bang Yuda. Selamat pagi kawan Rasika. Salam sehat selalu. Melaporkan perjalanan dan lalu lintas dari Tegalarum Meranggen menuju Rumah Sakit Karyadi. Untuk lalin dari arah timur ke barat dan sebaliknya dari arah barat ke timur lancar sekali. Melalui Brauper Ganipo, Pasar Manggir, Pertigaan Ujang Gading, Petulungan, Bayam Sari, dan masuk Kota Semarang ini jam 6.20 saya sudah memasuki kawasan Simpang Lima. Lalin lancar sekali dua arah. Untuk lajur 31 yang mengarah ke barat juga sudah dibuka. Cuaca pagi hari ini cerah sekali dan cukup dingin. Terima kasih. Salam sehat selalu.
0: Oke, matur suwun Pak Mufet sama Pak Dono Nugroho.
1: Pak bergerak ya.
0: Kok Pak bergerak?
1: Move it.
0: I like to move it.
1: Ya, sukses dan juga lancar perjalanan dari Gubuk ke arah Semarang.
0: Wis mantap itu ya kawan, Semarang Meranggen Gubuknya. Sementara dua arah dan dua-duanya ya, di jalur yang berbeda ya.
1: Satu dari sana, yang satu dari sini.
0: Yes, situasinya masih terpantau baik ya kawan, lancar Semarang Gubuknya pagi hari ini. Nah, kalau sudah Gubuk terinfo gini berarti giliran mana? Kendal.
1: Sampai dengan Alas Darupono, Kendal dan sekitarnya.
0: Ken bagaimana ken ki Pak Himawan ki lancar ki mesti paling
1: tak mangkat kerja piye ki telat mangkat kerja piye piye Mas
0: lah ngeboti kerja apa ngeboti Piala Dunia
1: atau memang Anda sedang malas mangkat. Aduh ini
0: ya kan gampang tau Pak Ivan tinggal bilang bro
1: Stilo
0: ya bro.
1: Meeting stilo agak sih iki.
0: Oh nggih Pak Iwan nggih mboten napa-napa.
1: Meeting kali sinten Pak?
0: Kula tenggoteng mriki nggih Pak Iwan.
1: Meeting kali sinten Pak? Karo Haji Mimo Meriasu.
0: Sapa kuwi?
1: Jepang pelatihnya timnas Jepang. Haji Mimo Meriasu. Jadi dia itu pelatihnya Jepang yang sukses membawa Jepang ke 32.
0: Menurutmu Pak Iwan bakal ketemu Hajime gitu?
1: Hajime ya mungkin. Dia aku tak rapat stilo kok kalah nopo. Atau ketemu dengan pelatihnya Jerman. Aduh, sopo gilali pelatih.
0: Oh ini udah ada Pak Puji Waluyo nih. Pak Puji Waluyo sudah sampai Alas Roban.
1: Wah,
0: selamat pagi
1: Alas.
0: Yes, perjalanan dari kawasan industri Wijaya Kusuma Gringsing tadi jam
1: lancar.
0: 6 lancar, dua arah. Ini sudah masuk Alas Roban. Imbonyet monyet.
1: Ini jalur lama ini.
0: Ih monyet. Ih rame banget.
1: Hewannya kudu berusaha ya.
0: Aku kok gak nyangka kalau di Las Roban monyetnya seramai iki pun.
1: Ya ini jalur yang dulu, jalur yang lama ini masih.
0: Kayak di Goa Kreo.
1: Tengah hutan.
0: Monyet.
1: Iya ya, sih.
0: Monyet.
1: Masih banyak lewat pinggir-pinggir.
0: Rame banget. Rame banget monyetnya, gemes.
1: Masih banyak. Di Darupono juga masih ada di beberapa
0: lokasi. Tapi kan orang asing gerumbul iki pun.
1: Paling 3-4 ekor aja.
0: Iya makane. Ih, monyet.
1: Kayak di ini apa sih Warak juga kalau sore masih keluar.
0: Monyet. Ih, gemes banget, rame banget.
1: Rasanya kita masih bersatu dengan alam ya.
0: Monyet.
1: Masih menyatu ini jenis kera ekor panjang.
0: Emang di Alas Urban tuh nggak ada yang mau pengen bikin villa gitu po? Konglomerat-konglomerat atau taipan-taipan Semarang itu nggak mau bikin villa mewah di kawasan Bukit Alas Urban gitu po?
1: Mungkin sudah di sebelah-sebelah sana, sebelah baratnya sana. Kalau di situ kan kita
0: yang gondeng. Kan juga kok ini cakep tau ininya.
1: Katanya sih alami banget nih.
0: Kalau bagi konglomerat atau bagi taipan ya ora kenal angker-angker nggak sih?
1: Alami, ya mungkin belum
0: tersentuh. Dulu nyatanya Bukit Semarang Baru juga... Biyen jarene ya tempat buang gendruwo, tapi saiki dadi perumahan mewah.
1: Ya toh mungkin belum jadi
0: sih. Si monyet. Monyet. Rame banget, gemes.
1: Oke ya,
0: iya, oke banget.
1: 49 ekor.
0: Monyet ibunjul puniki sepuluhan poyone deh.
1: Karena mereka hidup berkoloni.
0: Monyet itu makan apa sih?
1: Ya kalau di jalan sini kan
0: itu. Kok dia sampai di tengah jalan dia nyari apa?
1: Ya, diuncal kalau yang sudah di sini ini monyet-monyet yang sudah kamanungsan ini sudah.
0: Monyet itu nggak takut makan. Sama kendaraan, po?
1: Ya kalau yang kayak gini di pinggir jalan ini sudah dia sudah terbiasa.
0: Ih, monyet, gemes banget.
1: Diuntali roti, diuntali
0: gemes
1: gorengan.
0: Gemes banget, monyet.
1: Mana ada yang oyak-oyak itu diuntali bakwan, oyak-oyak mobil yang diuncalin tuh.
0: Ini by the way Pak Pusibaloyo lagi lewat jalan Alas Roban yang lama ya.
1: Yang ada
0: karena
1: monyetnya.
0: Karena aku honestly baru lihat jalan di Alas Roban dengan monyet sebanyak ini baru dari Pak Pusibaloyo ini deh.
1: Ini hati-hati ya Pak Putih, jangan melempari gorengan.
0: Lah kenapa?
1: Mana ada yang ngoncali bakwan, dua oyak-oyak. Monyetnya banyak oyak-oyak sampai gitu, udah kecekel ke sumbernya. Lombok Endi, mending ngono.
0: Ih, mendani banget, masa iso ngomong.
1: Lombok Endi, ora karo lombok. Kan lalap.
0: Ih, monyet. Lucu banget, gemes.
1: Kalau yang di hutan, yang masih di alam, yang nggak belum ketemu dengan jalan raya, makanannya ya buah, daun-daunan dan batang-batang muda.
0: Ih, monyet, gemes banget.
1: Lucu ya.
0: Lucu ya bener. Monyet. Ini menandakan kalau dari Semarang sampai Alas Roban lancar ya guys.
1: Lancar.
0: Nggak ada kendala atau nggak ada hambatan signifikan kedua arahnya nih. Pak Puji Waluyo udah sampai Alas Roban. Ki Pak Iwan juga bilang berangsong lancar oh Mas, pengecorannya konyol menurutku udah 98% deh.
1: Masih 2% belum jadi ya, tinggal sentuhan akhir.
0: Iya benar, karena minggu lalu ya enggak minggu lalu banget sih. Kemis apa Jumat ya yang kita dapat info di kecori air tuh. Jumat ya kayaknya, Jumat mas jam 9 gitu ya. Iya,
1: untuk anu ya penguat ya.
0: Lah ya Jumat aja sudah dikecuri air ya berarti sudah mendati lah ya. Ya syukurlah kalau gitu, kendal lancar ya Bapak Ibu. Semuanya yang menanyakan jalur Kendal, Semarang, bahkan sampai Alas Roban. Tuh Kamaraska kalau melintas di Alas Roban sekarang ketemu monyet-monyet rame banget. Di Alas Roban yang lama tapi. Kemudian ini ada Pak Fran Sabto. Iki sarapanku bung. Apa sarapanmu?
1: Wah ini cocok ini.
0: Wah cocok ini.
1: Ikan laut dan juga kombinasi...
0: Telur.
1: Telur mie. Mie atau martabak mie.
0: Kacang panjang.
1: Jangannya...
0: Tempe.
1: Jangan... kacang karo tempe oseng enak ini.
0: Betul, enak banget iki. Apalagi waktu lapar-laparnya kayak gini ya.
1: Iya, terus nanti
0: Wah, kurang satu Pak Fran. Krupo. Sambel sama kerupuk.
1: Sambelnya kependem ya.
4: Headlines.
0: Jaksa Agung ST Burhanuddin mengingatkan untuk seluruh jaksa untuk bijak menggunakan media sosial dan melarang keras memamerkan gaya hidup yang mewah dan berjuis terutama saat mengenakan seragam dinas. Dalam agenda penutupan pendidikan dan pelatihan pembentukan Jaksa Angkatan 83 Kamis kemarin mengatakan, jaksa harus menjadi teladan dengan menjunjung tinggi kesederhanaan, integritas, moral, dan profesionalisme.
5: Dan apabila kalian menyalahgunakan, saya tidak akan segan mencopot kalian. Sebagai cermin dari institusi kejaksaan, kalian harus senantiasa memperhatikan adab, etika, sopan, santun, serta bijaksana dalam bersosialisasi dan menggunakan media sosial. Berhati-hatilah menggunakan konten ketika memakai baju kedinasan. Saya juga tidak ingin mengendaki lagi kalian untuk pamer baju dinas dalam di konten. Mending kalau pamernya bener. Ingat, kalian jaksa.
0: Selain itu, Burhanuddin juga meminta para jaksa baru untuk menjadi agen perubahan, menjaga idealisme, mengedepankan hati nurani dalam penegakan hukum, serta memegang teguh-teguh nilai-nilai trikrama adiaksa untuk menjaga kehormatan institusi kejaksaan. Selain itu, udah pada tahu kan kalau Jateng Fair Music and Festival 2026 ini sudah kembali lagi? Jadi Jateng Fair Music and Festival 2026 sudah berlangsung kemarin sejak tanggal 26 Juni 2026 loh kawan, sampai nanti tanggal 5 di Kompleks PRPP Jawa Tengah. Ada beberapa bintang tamu, kemarin itu ada Darboy Gang tuh dibuka tanggal 26. Kemudian nanti malam 30 Juni ada Aftershine, besok tanggal 1 Juli ada Endang Sukamti, 2 Juli ada Perunggu, 3 Juli ada Rebellion Rose, 4 Juli ada SID, dan 5 Juli ada Serampet Gudal dan Om Lorenza. Jadi untuk masuk Jateng Fair gratis, bayarnya hanya ketika mau nonton festival musiknya aja.
1: Di panggung hiburan.
0: Yes, beli tiketnya di jatengfair.id atau ada juga tiket on the spot setiap hari mulai dari jam 8 pagi sampai dengan selesai di arena PRPP Semarang. Nih yang pengen tahu informasinya seputar Jateng Fair 2026.
4: Dulu orang tua kita mengajak kita bermain ke PRPP. Hari ini giliran kita mengajak anak-anak menikmati tawa, petualangan dan kebersamaan di tempat yang sama. Karena kenangan terbaik bukan hanya untuk dikenang, tapi juga untuk diwariskan. Yuk datang ke Jateng Fair 2026, mulai 26 Juni sampai 5 Juli 2026 di Kompleks PRPP Jawa Tengah dengan tema Action for Transformation. Datang nikmati beragam wahana seru di Jateng Kids Wonderland, jelajahi Green Life 2026, berburu kuliner favorit, hingga melihat pameran produk unggulan UMKM, Kabupaten Kota Jawa Tengah, BUMN dan BUMD. Ini jadwal konsernya. 26 Juni Darboy Gang, 27 Juni Adela, 28 Juni Tony Q Rastafara dan Lukman Jawaika, 29 Juni Guyon Waton, 30 Juni Aftershine, 1 Juli Endang Sukamti, 2 Juli Perunggu, 3 Juli Rebellion Rose X Over Distortion, 4 Juli Superman is Dead, 5 Juli Serempet Gudal bersama Om Lorenza. Pengin lebih nyaman saat nonton konser? Pilih kategori VVIP. Kuota tiket sangat terbatas. Dengan fasilitas eksklusif berupa jalur khusus, free minum, seating area atau tempat duduk, dan toilet VVIP khusus. Pastikan tiketmu hanya dibeli melalui jatengfair.id. Jateng Fair 26 Juni hingga 5 Juli di Kompleks PRPP Jawa Tengah.
0: Nah tuh pas kan momen-momen libur anak sekolah ya kan, biar tahu perkembangan pembangunan Jawa Tengah yang dilakukan oleh banyak OPD di bawah pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kemudian juga malamnya nonton konser
1: serta belanja aneka macam produk-produk UMKM Jawa
0: Tengah. Cari tahu perkembangan pembangunan Jawa Tengah Ngawarasika lewat Jateng Fair Music and Festival 2026. Kalau mau tahu perkembangan infrastruktur berarti kebutnya DPU PR. Kalau mau tahu UMKM,
1: ya di
0: kebutnya dinas UMKM. Kalau mau tahu tentang ikan,
1: ya di dinas perikanan.
0: Kalau mau tahu tentang pariwisata,
1: dinas pariwisata.
0: Nah, itu tahu cari tahu tentang Jawa Tengah lebih lagi di Jateng Fair Music and Festival 2026 yang berlangsung tanggal 26 Juni sampai dengan 5 Juli 2026. Masuk Jateng Fair gratis.
1: Kalau mau tahu semuanya,
0: kunjungi semua booth-nya.
1: Bagian informasi.
0: Pak Riyad, selamat pagi. Sampai Pecangaan ini saya. Dari Jeporo kan tadi mau ke Pati, sampai dengan Pecangaan sudah tersendat dipenuhi pasukan Garmen.
1: Katanya Pak Ria. Mungkur ke serengenge ya Pak ya, karena ini berangkatnya.
0: Pak Nur Sotik, cuaca pagi ini memang tak rasa dingin kok Mas, kota Semarang. Tadi saya berangkat ke Pasar Karangayu jam 6:30 aja tercep awa erang aneh. Tapi lalu lintas masih lancar ya.
1: Dingin-dingin pakai jaket jangan lupa Pak.
0: Pak Yosi, Rima.
6: Ini ada Bu Hani Gina nih.
1: Halo Mas Yosi. Pak Yosi.
0: Apa ki kali gawe ya mesti.
6: Terima kasih.
0: Ayo Pak, ada bicara Pak. Oh ada termogo.
1: Yang bawa beton.
0: Kali gawe nggak sih ini bukan?
1: Nah makanya di mana ini kita lagi ngira-ngira nih Pak.
7: Ini tersendat tadi aku mulai dari Lampu Merah Terboyo ya Mas, mau arah Semarang. Lumayan sih jam-jam padat jadi agak-agak macet.
0: Oke.
1: Okay. Arah kota.
0: Betul, ditambah ada kendaraan berhenti tuh di lajur kiri Bu Yosi. Sip, matur suwun Bu Yosi Rima infonya. Dari Terboyo kita ke Universitas Muhammadiyah Semarang yuk, ini Pak Haris Adofi nih mau kasih info.
1: Sudah di kampus nih.
0: Iya.
8: Pagi Mas Yuda, Om sama
0: pagi.
8: Ini ya di kampus Unimus yang sedang ada agenda wisuda ya.
0: Rame
8: untuk lalu lintasnya tadi
0: gimana, Pak?
8: Masih terpantau cukup lancar. Dan ada petugas dari kepolisian juga TNI tadi yang mengatur lalu lintas di depan gerbang masuk kampus Unimus.
0: Oh berarti kalau di Universitas Muhammadiyah Semarang tuh dodol kembangnya doning jeru ya? Enggak di tepi jalan Kedung Mundunya.
1: Di lokalisir ya, rame jalannya.
0: Kalau di lokasi-lokasi lain kan ning jowo ning tepi dalan utamane kae kan.
1: Ini dikasih tempat khusus
0: oh,
1: ya.
0: Oh, ini dodol kembangnya kalau wisudanya Unimus tuh pada di dalam toh.
1: Jadi biar enggak mengganggu arus lalu lintas luar.
0: Ya berarti ya rame atau padatnya mungkin ya udah kublek di dalamnya aja kan, enggak sampai jalan Kedung Mundunya.
1: Wisudawati
0: dan iya.
1: Keluarga di luar kan bisa sampai ke jalan-jalan.
0: Iya, kita tahu sebelumnya biasanya kan dodolan ini njobo. Oke, sip lah kalau Bacet begitu. Matur suwun ya Pak Haris Adofi, memantau dari kawasan Jalan Kedung Mundu. Untungnya Jalan Kedung Mundu rayanya masih baik. Situasi lalu lintasnya sampai dengan jam 7 pagi hari ini. Ini Pak Joko Kawianto nih, tadi yang mungkin lewat pertigaannya ya.
1: Simpat deket-deket situ.
9: Selamat pagi Bung Jamal, Mas Yuda, kawan Rasika. Pagi ini sampai Roto Raya sampai Kedung Mundu Raya masih lancar. Cuaca cerah, matahari bersinar terang. Awane anyes Mas, matur nuwun.
1: Matur nuwun, Pak.
0: Matur suwun, Pak Joko Kawianto. Nanti kita pantau lagi perjalanan di Kelana Kota pagi hari ini ya, kawan. Nanti kita update setelah jam 7 pagi. Oh, ini Pak Catur Danang mau ke Muntilan. Pak, tadi ada Pak Tenggo tuh yang mau ke Kebumen. Ini masih belum ada notes lagi, lancar paling.
1: Lewat Ambarawa, kayaknya masih lancar Pak pagi hari ini. Pak.
0: Tadi ada Pak Tenggo tuh mau ke Kebumen, terakhir jam 6:20 sampai Bawen dan ini belum ada notes lagi Pak Catur Danang. Lancar. Ya, lancar. Nanti juga paling jam 7 ke atas ada Pak Ernawa Sindu ya.